0: terkini berikut.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
3: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
2: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita...

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tayang. Kita kembali bergoyang asik-asik pagi ini. Sebelum jelang siaran keliling kita besok, jangan lupa yang ada di kawasan Kodim dan sekitarnya, kita besok ketemu ya. Kita besok siarannya di luar. Jadwalnya besok hari Sabtu kita ada di Kodim Sriwijaya. Kita ada di pasarnya Kodim Sriwijaya. Tapi pagi ini kita goyangnya dari rumah masing-masing aja ya. Dari studio 1 Radio Trirama FM, kita ketemu di Madu Jelly. Come on.

sambil terus menemani keluarga semuanya. Kita ketemu hari ini keluarga di hari Jumat ya, sudah di tanggal 7 Agustus 2026. Bareng-bareng sama pasukan goyang tentunya sampai dengan jam 8 pagi nanti, bareng sama susu kambing Etawa juga ya. Masih di promo pahlawan kita, paket hemat tiada lawan, termasuk ada Zigo 26 susu kambing Etawa Premium. Ini tidak ada lawan pokoknya, paling murah se-Indonesia, asoy. 3 box hanya Rp200.000 saja, stoknya nggak banyak keluarga semuanya. Kamu bisa langsung merapat aja ke seluruh jaringan Tri Rama FM nih, yang lagi pada aktivitas, semangat terus aktivitasnya ya. Semangatin semuanya sama denang yang paling enak yang sudah disiapin sama MD terbaik kita ya. Bareng-bareng terus di Madu Jelly sampai dengan jam 8 pagi nanti, tayangku. Come on.

Masih bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya pagi kali ini ya, bareng-bareng menuju 11 tahun Trirama FM nih. 11 makin mania tentunya pagi kali ini ya, bareng-bareng menuju 11 tahun Trirama FM nih. 11 makin ber-

setiap bulan. Ini bakal diundi nanti mulainya tanggal 15 September 2026 sampai dengan di tanggal 15 November 2026. Dan grand prize-nya nanti akan diundi ya di tanggal 15 November 2026. Mantap sekali ya. Buruan, makanya yang pengen ikutan digelegar 11 tahun Trirama FM Night 11 semakin berkelas. Caranya gampang, gak mau cukup beli aja yang banyak ya. Herbal tetes premium masa kini Biosi. Di dalamnya ada kemasan, di dalam kemasannya ada kupon. Maksudnya kamu tinggal isi aja sesuai instruksi yang ada di dalam kupon tersebut ya. Gampang kok caranya, tinggal tulis nama, alamat lengkap, nomor KTP, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim lagi yang banyak ke seluruh jaringan Trirama FM Net. Kamu jangan lupa kalau belinya ke Trirama harus bawa KTP biar langsung bisa diisi vouchernya ya. Biar langsung bisa langsung dimasukkan ke dalam Dropbox yang sudah disediakan oleh Radio Trirama dan jaringan tentunya ya. Jangan lupa diisi semuanya, nanti kalau salah satunya nggak diisi ini akan gugur kamunya ya. Tidak bisa mengikuti gelegar 11 tahunnya. Kamu tidak bisa dapat hadiahnya gitu. Makanya isi yang lengkap ya. Sekali lagi, nama, alamat lengkap, kemudian juga nomor KTP serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya biar kamu bisa berkesempatan untuk memenangkan hadiah total uang tunai 11 juta rupiah. Cak Pli, apa kabar Cak Pli? Aku udah live ya di TikTok ya. Di TikToknya Radio Trirama FM. Bareng-bareng lagi pasukan TikTok mania. Kita tap-tap lagi sampai dengan 10K dulu aja gak apa-apa. Ayo sayang, kita gabungan lagi sayang. Kita lanjut di belakang ya, wargi-wargi TikTok ya. Kita lanjut bergoyang, masih sama Putra di Madu Jelly, come on.

Sudah pada sarapan belum? Kira-kira ini pasukan TikTok mania lagi pada nawarin sarapan. Berarti udah pada sarapan ya pagi ini ya. Lagi pada sarapan, selamat menikmati sarapan sambil terus menikmati juga denang yang sudah disiapin pagi ini bareng sama Rujeli. Persembahan spesial daripada susu kambing Etawa yang tersedia semuanya di seluruh jaringan Trirama FM Net, keluarga semuanya. Silakan jangan lupa terus dikonsumsi ya susu kambing Etawanya untuk bisa menjaga kesehatan kamu, menjaga tulang dan juga sendi biar kuat, yang asam uratnya tinggi, yang kolesterolnya tinggi, bahkan aman sekali dikonsumsi untuk penderita asam lambung ya. Karena apa? Karena susu kambing Etawa ini sangat bisa juga untuk bisa menyembuhkan asam lambung kamu. Ayo buruan, buruan, buruan, mumpung ada di promo pahlawan kita paket hemat tiada lawan. 3 box Zigo 26 susu kambing Etawa cuma Rp200.000 saja. Pakai nasi jagung alias ampok Mas Putra. Mantap ini ya. Hati-hati tapi ya, pelan-pelan. Kalau lagi makan nasi ampok enggak boleh ketawa ya. Takut nyembur nih. Mas Win enggak boleh ketawa, Mas Win. Kalau lagi makan ampok harus diem ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Win harus banyak-banyak sedia air minum ya. Takut keselek nanti. Tolong, Mas Win pakai apa lauknya, Mas Win? Selamat bergabung ya Bunda Widuri juga. Hey, apa kabar rempong? Aku dengerin sampean sambil di jalan, Jeten. Ini mau kumpulan wali murid di 37 Pekalongan. Lagi nyetir enggak nih? Kalau lagi nyetir enggak usah ya. Mending enggak usah nyetir, kamu berhenti aja di pinggir jalan nonton aku dulu. Tiwulnya ikannya habis Mas Putra. Oh, cari lagi dong Mas Win, cari lagi.

Apa kabar? Oh, Pak Galung. Good morning, Pak Galung. Terima kasih ya. Salam kenal Mas Putra, Mami Nopi. Apa kabar Mami Nopi? Dari Bandar Lampung ya. Terima kasih Mami Nopi. Selamat bergoyang pagi ini. Kemudian lagi, apa kabarnya Putra ini untuk Rahayu? Apa kabar Rahayu? Ikan satu tahun ya, alias gere. Gak apa-apa, enak loh itu loh ya. Enak ya, apalagi ikan mati setahun rebus.

Apanya yang ini? Hai Rahayu, good morning Rahayu. Ayo dong tap-tap terus dong, baru 700. Ah, apaan baru 700? Ayo dong 10K-nya dulu, mana nih 10K-nya? Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Selamat beraktivitas hari ini Pak Agus. Makasih Rahayu udah dibagikan live kita ya. Ada Mbak Supana. Mbak Supana selamat bergabung Mbak Supana. Rahayu thank you ya. Ayo dong tap-tap dulu. Kamu yang di TikTok tap-tap ya. Aku ke Wawa dulu hari ini. Aku ke Wawa dulu, kamunya diem-diem di situ sambil tap-tap terus ya. Ma Ina, apa kabar Ma Ina? Jangan lupa nanti di Radio Asri Anda ya Ma Ina. Jadwal kita nanti tanggal 13 ya jadwalnya ya. Tanggal 13 Agustus kita ada siaran keliling di Radio Asri Anda FM bareng sama cek kesehatan gratis juga ya. Om Rizal Bekam, apa kabar Om Rizal? Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Dari kawasan Tanjung Kesuma, tetap semangat untuk warga Tanjung Kesuma aja ya, yang ada di Dusun 1 khususnya. Musim kemarau sukatnya kering ya, tetap menyala untuk pasukan ngarit. Makasih sekali Om Rizal. Ma, terima kasih ya Ma, udah ngebagiin live kita lebih dari 10 teman. Mantap sekali. Devi, makasih udah follow kita Devi. Jangan lupa follow juga akunku ya. Di bawah nih akunku ya. Kemudian apa kabar ini? Waalaikumsalam. Aku tidak bisa membaca ini akunnya siapa ini. Mas Win, makasih kopinya Mas Win. Mama Rehan suruh bangun tuh. Mama Rehan bangun. Kalau gak bangun kita siram bareng-bareng gimana? Setuju gak?

Rizka dari Banyumas Pringisewu. Hai, apa kabar Banyumas? Terima kasih sekali. Yang belum bangun kita sikatin aja ya. Sikatin dengan air ya. Ini sambil dengerin Mas Putra live TikTok, sambil dengerin radio juga. Ya mantap pokoknya. Makasih Depi. Wow, dikasih mawar nih, dikasih mawar nih. Makasih sekali ya. Senada Sound, apa kabar? Selamat bergabung, selamat bergabung. Mas Putra hadir bareng sama pasukan Goyang Mania di 11 tahun 11 makin berkelas. Ada Mama Andre, makasih mamaku tayang dari kawasan Tulang Bawang ya. Dengar radio sambil nonton live TikTok ya, kejer-kejeran katanya gitu. Bang Toha, makasih ya Bang Toha. Ya iya, selisih beberapa detik aja ya, gak bareng soalnya. Makasih Bang Toha. Kami dulu Mas Putra, siap Mas Win. Siap-siap, aktivitas lancar, Jumat berkah ya untuk Mas Win semuanya ya. Wargi-wargi TikTok semuanya. Pasukan TikTok Mania, pasukan TikTok Mania. Mama Aidil, apa kabar Mama Aidil? Moodnya ambiar ya pagi ini ya. Gara-gara mulutnya netizen katanya. Kenapa Mama Aidil? Anda kenapa? Anda digosipin apa sama netizen Anda? Radio on, TikTok on, menyala katanya. Mantap Mama Azwa. Semoga sehat selalu Mas Putra. Salam dari Liwa. Makasih Bang Toha. Salam sehat juga untuk Bang Toha ya, sekeluarga yang ada di Liwa semuanya ya, tanpa terkecuali lah pokoknya. Selamat mendengarkan Madu Jeli setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 8 bareng

Kalau dengerin suara Mas Putra, rasanya menyala. Kalau gak dengerin rasa Mas Putra, kalau gak dengerin suara Mas Putra, rasanya hampa. Aku join live sama Mas Putra, katanya siap. Tapi gak bisa ini apa, gak bisa denger suaranya kamu. Jadi gak bisa ya. Sebenarnya pengen join sama bestie-bestie kita yang ada di TikTok. Tapi kalau kita join, aku gak bisa denger suara kamu, Bes. Gitu ya. Karena kita masuk radio soalnya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa ini? Siapa ini? SHR2091. Makasih ya, waalaikumsalam ya. Ada lagi Bu Mucelima pagi ini. Good morning, selamat pagi Bu Mucelima. Bu Mucelima aku tayang, lagi mau rewang ya. M. Adnan pagi ini sudah pandang ya. Kita lanjut bergoyangnya, kamunya jangan kemana-mana. Masih bareng Putra sampai dengan jam 8. Di Madu Jelly, come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Kita goyang bareng-bareng lagi sama pasukan Goyang Mania dan juga pasukan TikTok Mania pagi ini. Masih terus bareng sama Madu Jelly, tentunya mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa Premium. Berbagai varian daripada Susu Kambing Etawa Premium hanya keluarga bisa dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net saja ya. Tidak dijual di mana-mana, hanya ada yang asli di seluruh jaringan Tri Rama FM Net saja. Wargi Kodim, jangan lupa besok ya, kita ketemu di Pasar Kodim. Ada kegiatan kita siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Ini spesial keluarga semuanya, insya Allah di dua hari, di hari besok sama hari Minggu, kita bakal kedatangan konsultan dari Solo ya. Nanti biar bisa langsung konsultasi sama terapis juga nanti ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Pokoknya ditunggu, ini spesial untuk wargi kita yang ada di Kodim Sriwijaya dan juga di Seputi Banyak. Karena bisanya hanya dua hari doang ya. Nanti bareng sama konsultan ya, dokter herbal kita dari Solo, kemudian sama ada terapis juga. Nanti keluarga semuanya bisa diterapis kira-kira sakitnya di bagian mana gitu. Gak cuma cek kesehatan gratis, tapi terapis gratis juga nanti ya. Mantap sekali. Spesial pokoknya hanya dua hari aja, hanya di Kodim Sriwijaya dan juga hanya di Seputi Banyak saja. Telinda makaji Telinda, Tri Rama bungur punya asoy. Iya benar, iya benar, kita di Wai Bungur ya. Pen di Kuceng, apa kabar Pen? Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Kita ke Wawa dulu ya, kita ke Wawa dulu ya. Apa kabarnya putra untuk Mama Anica? Good morning, selamat pagi untuk Mama Anica. Absen aja walaupun telat, doa terindah juga untuk Mas Putraku yang baik hati dan tidak sombong. Rajin menabung juga. Goyangin katanya untuk anak-anak Sariul dari Sukadana. Iya Ceng, terima kasih ya Ceng. Pediku Ceng. Mbak Italiana, apa kabar Mbak Kutayang dari Bandar Lampung? Semoga Bang Putra sehat selalu dari seputaran Wai Kandis. Makasih Wai Kandis. Oh, Mbak Ning Setiawan Dondeng yang ini ya. Makasih Mbak Ning. Ada Pak Hadi, apa kabar Pak Hadi? Selamat bergoyang Pak Hadi. Dari kawasan Reformasi Natar, Lampung Selatan ya, makasih sekali. Ahmad Fernanda, makasih Mat. Dari kawasan Poncowarno ya, sudah pantang pagi ini. Salam dari Jambi, apa kabar Jambi? Cowok yang tersakiti ya. Mama Azwa, apa kabar Mama Kutayang? Jumat paginya gedubra gedubruk. Mas Put berperan ganda ya, antara Ibu Peri sama Ibu Tiri kan. Tolong. Tapi sepertinya peran yang paling ini, yang paling maksimal ketika kedubra-kedubruk adalah yang sangat menjiwai adalah aktor dari Ibu Tiri. Iya gak Mama Azwa, ya kan? Memang sering begitu ya, bocil kalau pagi gak bikin drama kayaknya gak lengkap ya. Tetap semangat ya Mama Azwa. Salam sehat untuk semuanya. Semangat juga untuk Mas Putra ku, terima kasih. Mama ku tayang, terima kasih ya. Walaupun kita paginya gedubra-gedubruk, tapi kita tetap bergoyang bareng di Madu Jelly. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Wow, sarapannya pakai tongseng ya, begini ya, mantap sekali. Bunda Oleng tayangku, digoyang sayang. Makasih tayangku. Nah ini baru Mbak Italiana Nasution ini ya. Semangat pagi Bang Putra, Bandar Lampung hadir. Semangat terus untuk Trirama FM dan abangku ya. Beberapa hari ini sibuk katanya wirawiri ke RS, katanya ngurus keponakan lagi operasi. Semangat ya Mbak Italiana. Mama Zahla, wawanya masuk nih Mama Zahla nih ya. Bunda Gali dari Erki, apa kabar ini? Geboy. Blis putih ya, terima kasih Blibis. Mas Put, dapat salam dari Mai Bojo. Hai, good morning, selamat pagi. Bapaknya Zahla ya. Sehat-sehat ya Mas, biar bisa temenin kita semuanya. Mama Indorasana Wonosari Candipuro, siap Mama Kutayang. Mbak Bakul Sayur, apa kabar pagi ini? Terima kasih sekali ya, sudah pantengin kita ya. Kemudian yang ada di Pekalongan semuanya, selamat bergabung semuanya. Gabung terus bareng-bareng sama Madu Jelly Asoy. Mas Suhu beberapa hari gak absen ya, karena masih berduka ya. Berduka kehilangan 3 orang, Masya Allah. Dikasih sabar ya Bunda Galih ya. Kemudian ada Bunda Willy. Hai Bunda Willy tayangku, apa kabar pagi ini? Udah lama katanya gak dengar suara Mas Putra, jadi kangen ya. Bunda Willy sehat ya sama Ayah Yayat ya. Selamat bergoyang pagi ini ya, bareng sama Madu Jelly pokoknya. Nini Culia, apa kabar Nini Culia, Nini Culia, Nini Culia. Tolong, Nini Surya selamat pagi ya. Asoy. Ada lagi, apa kabar Mas Wigi? Good morning Mas Wigi. Ada Mbak Daryati, apa kabar? Gobios katanya. Semangat ya aktivitasnya hari ini. Bu Damiasi, Ibu Kotayang, apa kabar Ibu Kotayang? Sugeng enjing juga untuk Bu Damiasi. Digoyangin dong katanya untuk semua yang sudah pada panteng aja ya. Yang lagi panteng di perdapuran ya, selamat bergoyang semua bareng sama Madu Jelly Asoy. Maya Sari, apa kabar? Pak Basuki dari Waiseputi, good morning. Selamat sarapan Pak Basuki. Mbak Parni, Mbak Kutayang juga. Yuk, yuk semangat ya aktivitasnya, yuk lagi goreng tempe ya. Telinda, wawanya masuk Telinda. Bu Muslimah juga, terima kasih sekali. Tri Rama memang oke. Terima kasih sekali. Ada Mbak Wartet, apa kabar Mbakku yang paling cantik se-Gisting Raya ini ya. Dari Gisting hadir, ada Mbak Wartet. Mas Parno, apa kabar ketua? Sehat alhamdulillah, digoyang hati untuk semuanya saja ya. Terima kasih pasukan-pasukan Goib Mania. Ini mana cualanya? Wow, amazing. Wow, Mbah Boto, Bang Putra Ogan ya. Kemudian ada Mas Junta dari Waitenong. Selamat bergoyang semuanya bareng sama Putra pagi ini. Grandpa, apa kabar Grandpa? Semuanya sehat-sehat ya. Jumat berkah barokah, rezekinya melimpah ruah untuk semuanya ya. Doain aku juga begitu. Doa kita sama ya keluarga semuanya. Terus panteng di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Akunya pamit tayangku, panteng radio, panteng Trirama dan jaringan dong. Yang enak-enak denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raja Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama PT PLN Prosero dan instansi terkait mempercepat penyelesaian perizinan penggunaan kawasan hutan agar jaringan listrik yang telah dibangun dapat segera dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi atau rakor penguatan sinergi penggunaan kawasan hutan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bandar Sri Bawono pada Selasa kemarin. Pertemuan tersebut menjadi upaya penyelarasan antar instansi dalam menyelesaikan tahapan administrasi penggunaan kawasan hutan yang menjadi syarat pengoperasian jaringan listrik di sejumlah wilayah. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
3: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah,

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya sama Dua Miau.
0: Iya dong, pagi-pagi ditemenin sama Dua Miau lagi. Semangat lah aktivitasnya lah.
1: Sampai jam 10 ya Besti, kamu gak usah kemana-mana.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Besti, lanjut lagi ya barengan sama Duo Mio pagi hari ini. Masih semangat buat temenin kamu loh, Be.
1: Dan juga untuk kamu nih keluarga sehat Indonesia, boleh bergabung di live TikTok. Kita sudah live TikTok,
0: ya kan?
1: Ada di Radio Trirama FM Lampung.
0: Betul banget, Besti. Jadi kamu silakan gabung sama kita, Besti, di TikTok. Atau kamu mau gabung di Wawa juga boleh.
1: Oh, bisa ya di 08 12 12 12 9 3 10.
0: Cepet banget dikejar-kejar sama itu Mbak admin TikTok.
1: 08 12 3 9 3 10.
0: Nah, tuh Besti ya, dicatat biar nanti kamu bisa gabungan di Wawa. Dan juga ya pagi hari ini, Besti, kamu nih yang sudah punya produk herbal agar rilisnya di rumah, yang punya drop, terus juga selti, drink, atau juga madu-madu agar rilisnya, jangan lupa dikonsumsi setiap hari, Besti.
1: Iya dong, soalnya itu bagus banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu, biar kamu tuh sehat terus. Ya, kamunya gak gampang sakit. Di tengah cuaca yang ekstrim ini, kamunya tetap kuat. Di indis ekonomi ini, kamunya tetap semangat mencari cuan.
0: Betul banget, Besti. Gak ada kata-kata sakit, gak ada kata-kata ini itu, Besti. Ya mungkin ada sih sedikit-sedikit aja kecapean mungkin, karena kerjanya terlalu gitu, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, gak sih, Chan? Iya, capek hati mungkin, capek pikiran mungkin, capek tenaga mungkin.
1: Ada sakit yang sulit diobati.
0: Sakit ya, apa tuh?
1: Bahkan agar ilus aja gak mampu.
0: Sakit apa?
1: Sakit tapi tak berdarah.
0: Sakit, sakit hatiku.
1: Ya kan?
0: Ya benar banget ya. Sakit tak berdarah itu susah banget untuk disembuhin, Besti. Tapi ya, sih aku harap Besti-Besti gak pada ngerasain, Chan.
1: Iya kan? Sakit tapi tak berdarah itu sulit untuk diatasi, kecuali kita pingin sembuh sendiri.
0: Yes, benar banget, Besti. Gitu ya, Besti ya. Kalau Besti sakitnya bisa dirasain, terus juga ada rasanya nyeri segala macam, itu masih ada obatnya, agar lu solusinya.
1: Tempatnya masih ketahuan, terdeteksi.
0: Yes.
1: Di mana tempat sakitnya itu masih bisa diatasi, Besti.
0: Terdeteksinya di mana? Di kepala, di bahu, di lutut, di parut, di tangan. Nah, itu masih bisa.
1: Masih bisa kan? Segala sesuatu itu kan pasti ada obatnya. Sakit, pasangannya obat.
0: Iya.
1: Ya kan? Sakit, pasangannya sembuh.
0: Iya.
1: Kamu, pasangannya?
0: Aku.
1: Enggak sih. Belum tentu. Cuma sudah pasti kamu punya pasangan.
0: Iya, ya kan? Memang semua berpasang-pasangan.
1: Iya kan? Ada siang, ada malam. Ada bagus,
0: ada Bagas.
1: Ada Cinta, ada Fitri.
0: Iya,
1: Cinta Fitri.
0: Sinetron, Bu.
1: Iya, Jin City.
0: Betul, lagi ngerasain. Oh, kamu lagi ngerasain sakit tak berdarah.
1: Sini.
0: Ya ampun.
1: Sakit tak berdarah, sini diobatin. Kita cari obatnya bersama-sama.
0: Iya. Sini, Jin. Kok Jin sih ya?
1: Iya, dia Jin emang ya. Cari obatnya bersama-sama di sini. Iya kan?
0: Yes, di Pasar Goyang sama Duo Miau.
1: Iya tuh, Hatin, selamat pagi juga. Salam buat keluarga aku di Toto Sari Rahmawati.
0: Oh iya, siap Rahmawati, mudah-mudahan keluarga kamu lagi pantengin kita ya.
1: Mas No Mebel. Ardo. Ada lagi, siapa itu?
0: Ada lagi ini, Chan. Kamu pasangan aja. Tangga Teng, apa Tangga Teng?
1: Nggak tahu aku.
0: Pasangannya Tangga Teng.
1: Aku tidak mau berpikir yang sulit-sulit. Kalau kamu sulit, aku tidak mau memikirkan. Please ya, terserah Besti.
0: Please ya, kita tidak menerima tulisan yang tidak bisa dibaca ya.
1: Please, aku tidak mau meluruskan. Terserah salah-salah sana. Terserah pokoknya.
0: Terserah dah ya. Kalau udah terserah mah susah kalau cewek, Besti.
1: Semangat aja ya, semangat pagi dengan secangkir kopi.
0: Wih, mantul. Pagi-pagi udah ditemenin sama secangkir kopi aja, Mbak Hatin ya.
1: Salam buat penyiarnya aja ya. Oke,
0: Jin. Chan. Ngomong-ngomong kan ini udah hari Jumat ya. Berarti kan besok hari Sabtu.
1: Iya kan?
0: Ada cek kesehatan gratis loh besok, siaran keliling juga loh.
1: Oh, bener sih, di Pasar Kodim.
0: Yap, di warungnya Bu Endang.
1: Tuh, Besti dateng ya besok jam pagi lah ya. Sekitar jam 8 udah ready lah kita di sana.
0: Yes, benar. Terus juga hari Minggu ada di Rumah Makan Rowo Ireng SB 8.
1: Iya kan, Besti. Besok berlanjut 2 hari berturut-turut.
0: Betul banget, Chan. Kamu tahu gak, denger-denger ini ya, tadi kan aku lagi dengerin Kaputra siaran ya. Kalau besok 2 hari ini kita bakal kedatangan konsultan kesehatan.
1: Oh iya juga ya. Iya.
0: Terus juga ada terapisnya juga. Nih kan, ini kebetulan banget nih Besti, untuk Besti-Besti yang ada di seputaran Kodim, yang ada di seputaran Seputi Banyak. Besok kedatangan konsultan.
1: Oke, besok kamu datang ya Besti.
0: Iya.
1: Pokoknya cuman jatahnya satu hari aja. Jadi kalau kamu gak datang, ya sudah. Jadi tidak bisa ikut kegiatan kita.
0: Ya tunggu besok-besok lagi kalau ada jadwalnya ya.
1: Kan? Terus ada lagi apa?
0: Ini ada Om Rizal dari Bekam. Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma.
1: Enggak salah.
0: Iya. Salah lagi.
1: Om Rizal di Bekam.
0: Oh iya, Om Rizal di Bekam di Tanjung Kesuma. Tetap semangat ya pasukan ngarit, musim kemarau ngaritnya jalur Gaza. Iyalah.
1: Lebih-lebih lagi di sana.
0: Iya, lebih lagi di sana tidak ada rumput ya. Buat pejuang kesehatan 4 sehat 5 miliar.
1: Ya,
0: buat otot kawat tulang besi badan kuat enggak mati-mati. Hei, semua akan mati pada waktunya ya. Salam Jumat berkah ya buat semuanya.
1: Oke.
0: Ada Gus Hasikulubi. Tadi juga nongol di TikTok ya.
1: Iya, sudah masuk.
0: Ini nyeruput kopi bersama-sama. Terasa nikmat sampai digulu.
1: Iya.
0: Selamat pagi semua fans Sri Rama. Semoga bahagia dan sehat selalu.
1: Ya.
0: Iya. Ada Pak Yusuf, pesan dihapus. Baiklah.
1: Ya biasalah.
0: Biasalah, lagi sarapan tongseng ayam katanya.
1: Ayam di tongseng. Enak ya?
0: Enak banget.
1: Iya
0: mungkin ya. Nanti kita minta Om Yusuf.
1: Om Yusuf.
0: Yang penting jangan ngadi-ngadi ya Om Yusuf ya. Ini tongseng ayam beneran ya.
1: Ayam di oseng paling.
0: Oh iya. Oseng ayam kali ya.
1: Iya kan.
0: Chandra minta dinangnya keranda cinta dong dari Muhammad Irwan Syah yang ada di seputaran Pringsewu.
1: Okay.
0: Mohon itu salam buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Yo, assalamualaikum. Paras.
0: Waalaikumsalam.
1: Paras Raman Utara.
0: Okay. Raman Utara di Goyang.
1: Putra Pecelele Lamongan hadir ya Bes. Pokoknya selamat pagi aja buat semua warga PSHT. Jaya selalu.
0: Jaya
1: selalu. Selamat pagi juga Kozi.
0: Hai Kozi. Ada Mbak Elmi juga, selamat beraktivitas ya ditemenin Tri Chan. Dendangnya dirantai digelangi rindu.
1: Okay, thank you.
0: Imam Mahmudi, Kampung Kucrit absen, lama gak absen loh.
1: Lah, kemana aja?
0: Iya, kamu kemana aja? Kok tidak ada kabar sih?
1: Iya kan, Nathan Denny, selamat pagi ya.
0: Mas Wigi, mau puterin dendangnya Derita di atas Derita dong.
1: Oh, nanti kalau ada ya. Milza Musik
0: digoyang.
1: Asai, yo.
0: Yo.
1: Mas, selamat pagi ya Bunga Mayang. Wah, Kota Bumi.
0: Wah, Kota Bumi juga digoyang ya Ahmad Koiria.
1: Selamat pagi juga nih, request lagunya Titip Cinta.
0: Oke, coba nanti dicek dulu ya. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir Tricia.
1: Ada Bu Esyena masuk, aku pergi dulu ya.
0: Oke, siap lah. Kita tinggal dulu ya Tante Indrinya ya.
1: Udah, masih ada nggak orangnya di situ?
0: Nggak tahu, aku belum lihat. Masih ada nggak ya?
1: Kalau masih ada, aku masuknya nanti aja ya.
0: Ah, yaudah, nanti masuknya Isa aja lah. Yaudah, berarti udah cukup ini di Wawa. Yang sudah ikut gabung juga udah kita sapa semuanya. Nanti dilanjut lagi boleh ya?
1: Yes, Bestie, kamu di sini aja bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Miau.

Indonesia promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat, berikut cerita kesaksian nyata dari Bapak Budiman asal Kabupaten Tanggamus, Lampung. Setelah mengkonsumsi Agarilus Drop dan Agarilus Herbal Drink atau Agarilus Hijau.
2: Nama lengkap Budiman, alamatnya Waituba Atar Lebar, Kecamatan Badenagri Semaung, Kabupaten Tanggamus.
3: Cerita Pak, dulu keluhannya apa, yang dirasakan gimana?
2: Dulu keluhannya rematik, asam urat, darah tinggi, kolesterol banyak lah pokoknya. Itu, tapi alhamdulillah dengan Agarilus Drop sama yang hijau, alhamdulillah total penyakit saya sembuh. Jadi walaupun saya udah gak punya penyakit, jalan enak, tidur enak, kemana-mana juga saya kerja enak.
3: Terus konsumsi produknya apa sama sekarang yang dirasakan gimana?
2: Ya produknya yang gak saya putus, Agarilus Drop sama yang hijau. Jadi keluhan saya itu alhamdulillah sekarang udah gak punya keluhan. Tapi walaupun gak punya keluhan tetap aku konsumsi aja. Saya sambung terus biar sehat. Terus saya putus drop itu, saya beli aja, terus saya nyambung biar sehat masalahnya, biar gak kambuh keluhan saya. Cuman gitu aja Bu. Ya. Pesan-pesan buat masyarakat, teman-teman yang punya keluhan seperti saya ini, tolonglah beli Agarilus Drop sama yang hijau atau yang madu hitam. Itu bisa pulih semula seperti saya ini, penyakitnya bisa habis. Karena berkat saya rajin minum Agarilus Drop sama yang hijau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang punya keluhan, mudah-mudahan ikutin kata-kata saya. Karena saya udah merasakan, udah lama, sampai sekarang ini keluar saya udah nggak ada. Jadi pesan saya itu buat masyarakat, jangan ditinggalkanlah drop itu sama yang hijau itu sama yang madu hitamnya. Ya cuman segitulah pesan untuk masyarakat atau kawan-kawan saya, adik kakak saya. Ya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Lanjut lagi ya bestiku. Thank you yang sudah ikut bergabung ya barengan sama duo Miao nih, ada Lupi. Hai Lupi, sehat selalu ya.
1: Dan juga nih keluarga sehat Indonesia, kamu yang sudah ikutan gabung, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Tapi udah menit 53, bah, berarti lanjutin nanti lagi.
0: Hei, sebentar dong, baru juga masuk udah lanjutin nanti lagi sih Chandra nih.
1: Apa yang mau dilakuin emangnya?
0: Nih, aku kasih kamu tugas ya. Tugas kewajiban kenegaraan Tri Rama. Yang sudah ikut gabung lagi ada Mas Iim. Bukan Mas Iim ya, Bang Iim. Salam dari Provinsi Lampung Tengah. Thank you Chandra, semangat Chandra. Dari okay. Drag Black.
1: Ibunya Teto juga selamat pagi. Ya lagi uprek-uprek nih. Salam buat semuanya aja pendengar Radio Tri Rama Jaringan ya. Dua milnya saya selalu, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Besti.
1: Terus udah semua deh kayaknya.
0: Oh udah semua di bawah. Oh sebentar nih, ada sedikit lagi. Ada Tori-Tori juga menyatu aja dari Lampung Timur.
1: Oke.
0: Terus ada siapa lagi yang mau disapa Besti? Boleh bergabung aja ya bareng sama kita. Boleh di live radio Tri Rama FM Lampung ya Bes. Ada Muhammad Arif juga menyatu aja Besti. Thank you. Ada Mas Tiar Chandra Cik Galau. Galau ngopo? Galau terus perasaannya.
1: Iya, soalnya udah lama gak pulang aku.
0: Oh iya galau, udah setengah bulan gak pulang dia ya. Kangen rumah gak sih? Kangen kasur sih kayaknya dia ya.
1: Kangen nganu.
0: Kangen apa nganu
1: ya? Kangen apa ya aku ya?
0: Kangen apa Cal? Kangen dalane Raman toh.
1: Kalau bisa aku ngambang sih pulangnya.
0: Kalau bisa, kalau inget-inget jalannya kan malas pulang. Pasti kamu kangen sama kasurmu aja.
1: Ada juga ini, selamat pagi Sri Suwari. Iya, doa cantik dan menarik. Emang kita suka narik sih.
0: Iya sih, apalagi tarik-tarik tambang gitu ya. Aku suka banget sih.
1: 17-an besok jangan lupa tarik tambang kita ya.
0: Kita tarik tambang ya di lapangan masing-masing ya Bes ya. Apa?
1: Kamu
0: tahu aja ya. Sebut namaku 7 kali Chan.
1: Udah.
0: Sebut Chan dalam hati ya.
1: Sudah.
0: Udah Kozi, denger enggak? Dengar enggak Kozi? Enggak dengar.
1: Kalau enggak dengar ya itu masalahmu lah.
0: Iya, berarti masalahnya di kamu bukan di kita ya. Tri Chan tambah ayu-ayu loh kata Bu Siti Umayyah loh.
1: Terima kasih Bu Siti.
0: 17 sekarang kemarau guys, banyak debu. Ya juga sih ya. Ya udah kita itu aja lomba perahu aja lah.
1: Di mana perahu?
0: Enggak tahu, kalau biasanya tuh sering lomba itu di
1: Wai Bungur.
0: Iya, di Wai Bungur biasanya sering ada.
1: Wai Bungur udah jadi loh jembatannya loh.
0: Iya loh, kapan-kapan kita ke sana yuk Chan. Cek bisa. Lokasi yuk.
1: Bisa naik motor.
0: Nah, kan kita harus ke sana Chan kapan-kapan Chan.
1: Berangkat Besti.
0: Gas pokoknya Bes ya.
1: Ya wes, selama request lagunya Mbak bisa enggak? Mas Do, kamu mau request apa?
0: Iya, tapping aja nanti kalau ada kita puterin ya.
1: Yes, ya masih 1 jam lagi waktu kita untuk bersama-sama Besti.
0: Iya Besti, jadi kamu yang mau gabungan silakan gabungan. Kita lanjutin nanti setelah jam ya.
1: Yes, lomba makan durian bisa. Abis itu nanti kalau selesai makan durian minum agar ilus ya. Khawatir kolesterol meningkat dia nanti.
0: Yes, khawatir aja gitu Besti, tiba-tiba kayak nyut gitu.
1: Jadi ingat aku makan mentok 1 biji toktil.
0: Apa ya? Langsung nyut.
1: Langsung
0: enggak 1 biji tok loh.
1: Satu iris
0: doang dia makan mentok langsung nyut.
1: Enggak cuma nyut, seakan-akan aku mengambang melayang-layang. Gak kuat ternyata badan aku makan mentok, astaga naga.
0: Betul ya, ternyata kamu gak bisa. Tapi biasanya kan bisa ya.
1: Dulu
0: ketika bisa.
1: Masih muda.
0: Ketika masih belia.
1: Ketika masih remaja.
0: Iya, sekarang juga masih remaja, cuma ada belakangnya.
1: Remaja jompo
0: ya.
1: Udah habis waktunya.
0: Oh iya Besti, nanti lagi dilanjutin ya Bes.
1: Di sini aja bareng sama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan tonggak baru dalam pemanfaatan teknologi dengan peluncuran satelit Lampung 1 yang sukses mengangkasa dari Shandong, China pada Rabu kemarin. Kehadiran satelit 1 tersebut digadang-gadang akan menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan berbasis data presisi, khususnya untuk sektor pembangunan daerah. Peluncuran tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Lampung, Star Vision, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauza turut menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut. Satelit Lampung 1 dirancang untuk menyediakan data geospasial yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor strategis. Data yang dihasilkan diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Sementara itu, kalangan akademisi menyambut positif peluncuran satelit Lampung 1, namun tetap memberikan sejumlah catatan kritis terkait tata kelola dan pemanfaatannya. Dugaan pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kopi tidak hanya terjadi di sekitar Kebun Raya Liwa atau KRL Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Temuan serupa juga terlihat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan KRL. Estimasi kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Tanggamus mencapai lebih dari 2.000 kasus. Namun hingga kini baru 946 kasus atau sekitar 37% yang berhasil terdeteksi. Sementara itu, cakupan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga masih rendah, yakni 13%. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
6: sehat.

0: Eh, ada Pak Ujang.
1: Eh, Pak Joko.
0: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
1: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
0: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa, Pak?
0: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: selanjutnya, segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Hey, besti, kita goyang-goyang lagi yuk. Kita mau goyang-goyangin konsumen dulu yang sudah pada punya produk-produk herbal agar ilus ya. Jaka, Lelana, kan udah dibales tadi selamat pagi.
3: Iya kan udah dibales sih selamat pagi Jaka Lelana gitu.
2: Ya kan, Bu Detini selamat pagi udah datang ke Radio Bima pagi-pagi ya.
3: Ya.
2: Terus ada Bu Muriati Gunung Terang, keluhannya kejelinu minumnya madu namurafi.
3: Mantul. Terus juga ada lagi ini Ibu Sri dari Pringsewu. Mm-hmm. Untuk jaga kesehatan selalu langganan ya minumnya herbal di Radio Tridharma Jaringan.
2: Ada Mas Bowo dari sebelah Tanjung Raya Lampung Barat.
3: Mm-hmm.
2: Keluhannya tuh di mata sama komplikasi. Alhamdulillah udah habis 2, udah ada perubahannya tuh minum ya. Madu lambungku ya.
3: Agar ilus bright.
2: Oh iya kan keluhannya di mata.
3: Iya.
2: Sehat selalu ya.
3: Terus juga ada Ibu Istiqomah dari Persil 8 Raman Utara.
2: Yo.
3: Untuk keluhan tulang selalu konsumsi madu namurafi.
2: Bude Sutarni ini pelanggan juga udah di Tanjung Kencono ya kan?
3: Iya, sehat selalu ya Ibu. Ada Ibu Sriani, ibunya Bang Mancar.
2: Oke. Okay.
3: Dari Penawar Taman nih, belinya Zigo 26.
2: Yuhu, selamat pagi ini Pak Desa Miri. Mm-hmm. Dari Pemangku 2 Bumi Agung Belalau Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan selalu langganan banget minumnya madu hitam pahit.
3: Lanjut lagi, ada siapa lagi? Sebentar Besti, ada Mbah Suyadi.
2: Ya.
3: Dari Ringin Sari udah sering banget konsumsi agar ilus healthy. Untuk jaga kesehatan keluhannya asam lambung.
2: Ada Bapak Fatah dari Sebarus Lampung Barat. Tuh kan udah punya juga herbalnya dari Radio Gistara.
3: Wih, mantul-mantul Besti. Ada Pak Darno, ini juga kemarin udah ya. Dari Raman Agung Lampung Tengah menyatu aja.
2: Oke. Okay.
3: Dan juga udah dapetin bubuk batuk dan asma.
2: Sehat-sehat selalu besti-besti yang udah pada punya herbal agar ilus ya, diminum rutin setiap hari untuk dapetin kesehatan tubuh.
3: Betul banget besti, besok digoyangin lagi sama dua Mio ya.
2: Oke, okay. Pantau terus ya, Bes.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tridharma FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Ya semangat aja bestie aku yang pagi hari ini lagi pada di jalan, yang lagi pada aktivitas, yang lagi pada pantengin kita pastinya mah.
3: Ya lagi rewang we lo yuk pantau lo.

0: Iya loh, Rewang Munjong, tersiji lah, gak makan siang.
1: Gratis loh tapi lo.
0: Iya loh, gratis, lo gak kenal.
1: Gratis lo yo.
0: Iya, iya. Ya, Arya Dwi Pangga yo.
1: Arya Dwi Pangga?
0: Kok Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Chandra? Ya gak apa-apa, ganti sedikit aja loh. Arya Dwi Pangga, minta satu buat sarapan ya. Buat makan siang, soalnya sarapannya udah ada.
1: Apa sayurnya?
0: Sayurnya? Ada sambal ikan kecil-kecil. Aduh, bukan kesukaannya Chandra lagi ya. Terus sama satu kesukaanmu.
1: Apa?
0: Santan terong.
1: Oh. Andalas bonsai.
0: Andalas bonsai, wey, itu adi-adi ya.
1: Adi-adi. Kata-kata hari ini, Adi.
0: Kata-kata hari ini, Di.
1: Janganlah kau.
0: Janganlah kau apa?
1: Janganlah kau mencari-cari yang tak pasti. Cari saja
0: yang pasti-pasti aja.
1: Terong di Tria.
0: Terong. Ada tadi di belakang di dapur.
1: Terong lagi, terong lagi.
0: Ya gimana dong, biung lo yang masak bukan aku lo.
1: Lagi-lagi, terong lagi, bes.
0: Terong lagi-lagi, terong ya. Ya gimana lo, Chan? Kan tadi kan aku berangkat tuk-tuk-tuk-tuk. Aku lihat, masak apa hari ini, biung? Ini nyambel ikan kecil-kecil. Terus apa lagi? Tuh, nyantan terong. Gitu katanya.
1: Oke lah. Jodoh memang gak kemana, tapi saingan ada di mana-mana.
0: Loh, ya jenengnya masih memilah-memilih ya saingan di mana-mana. Kalau bisa mah kamu jangan mau disaingin.
1: Emang gak bersaing sih. Kalau dia mau, sama-sama mau, ya udah sana.
0: Oh, jadi gak mau bersaing dia guys ya.
1: Males banget, capek banget. Hello.
0: Ya itu bersaing buat laki-laki aja. Kita gak usah.
1: Kata-kata hari ini Boyo Epeo.
0: Kayak bar ngepowai lo kamu tuh Didi. Boyo en lo Didi.
1: Oh deh lo angkut-angkut bonsai.
0: Oh iya. Angkat-angkat bonsai tak kamu di. Ya Allah kasihan.
1: Rendang terong.
0: Enak rendang terong.
1: Bayangin lah remuk kaya apa kuwi.
0: Ya wis tak pikirin rendang terong ki kaya apa. Tuh, ya.
1: Rendang terong ki lah terongnya menyatu jadi satu sama bumbu.
0: Lah iya to. Wong terong balado lo wis ngono kae to.
1: Terong balado weh lemuk.
0: Iya lemuk apa meneh rendang telong.
1: Lah Tadi
0: acur mumur.
1: Di depan Shay.
0: Kirain kamu bilang ada orang di depan. Ya memang ada.
1: Ada orang di depan?
0: Ada. Ada ibu-ibu tadi ngintip. Oh sebentar ya bu. Tapi aku ngomongnya dari hati ke hati gitu. Bentar ya bu.
1: Nah ya, ini loh ibunya. Dia nih loh. Di depan Shay.
0: Iya. Dia ngasih tahu ada orang di depan.
1: Oh seperti itu. Iya.
0: Seperti itu ya Besti.
1: Request dong wasiat cintaku ya Ahmad. Dari Poncowarno. Salam untuk Rizky Oktami, Tante Indri, Mak Lumintu, Mbak Rini, Mbak Wandira, Mbak Mega, Mbak Chandra, Mbak Tria. Selamat pagi.
0: Ya.
1: Ada Mbak Marini hadir. Salam buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Dian, Pak Andan, Mas Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi. Semuanya aja.
0: Oke Maigun, selamat pagi Maigun.
1: Sarimin.
0: Ya, ada juara cinta.
1: Ada Sarbini, Pak Beni 58 polo sekampung yang lagi bikin seragam paskibra.
0: Oh, bentar lagi ya, Besti. Wah, sebentar lagi Chandra, paskibra.
1: 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
0: Kamu gak ngas-ngasan. Emang gak ngap.
1: Gak tahu kenapa sudah Senin Kamis gini. Ini belum 17 sama si latihan ini.
0: Ya, ini masih latihan makanya kayak gitu bestia.
1: Nanti udah 17-an kita dari jam 8 sampai jam 10 kita nyanyi kemerdekaan ya.
0: Iya, mau lagu-lagu itu 17 Agustus.
1: Kita yang nyanyi.
0: Iya, terus lagu-lagu yang lainnya.
1: Segala-galanya lagu-lagu kemerdekaan. Setuju?
0: Setuju.
1: Setuju enggak besti?
0: Iya, setuju kan? Nanti tanggal 17 ya. Masih 10 hari lagi.
1: Ya besti kira-kira terima enggak?
0: Dan besti mah terima-terima aja lah, orang kita paksa.
1: Kita yang nyanyi soalnya.
0: Iya, Bes.
1: Dengan semangat yang menggebu-gebu.
0: Lebih semangat daripada ini tadi. Iya enggak? Tadi aja adik-adik langsung keluar kita nyanyi. Kayaknya kupingnya sakit deh.
1: Trauma dia.
0: Ya trauma banget dengerin Romeo nyanyi.
1: Aduh, lagunya Kak.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya kurang tambahi gelok ngasih. Oh iya, oke lah. Aku bingung.
0: Tambahi gulok telok.
1: Oh, kari
0: manis. Kurang manis tambahi gulok.
1: Aku lah mikir.
0: Gerigis, gak bisa ya sayang ya. Gerigisnya nanti di kelenengan ya.
1: Tunggu beras, tunggu kerupuk.
0: Cakep.
1: Tetap dikerja keras.
0: Enggak, ganti. Wes, iki wes uapik lho pantunnya. Iki wes uapik polo iki lho. Tapi Chandra bocornya salah-salah. Ulang, Chan.
1: Tunggu beras, tunggu kerupuk.
0: Cakep.
1: Tetap kerja keras, masih orang ngelumpuk. Semangat.
0: Semangat. Semangat golek cuan walaupun orang ngelumpuk.
1: Semangat, bestie. Semangat.
0: Semangat, semangat, semangat.
1: Semangat semuanya.
0: Semangat ya, guys.
1: Semangat. Sudaryo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mak, mereka selanjutnya masih ya cinta. Dari ibunya Felicia RN5.
0: Oke, siap.
1: Spesial buat anak aku yang lagi sekolah di Semansa 1, Sera. Semangat belajarnya ya.
0: Oke.
1: Mengapa?
0: Mengapa?
1: Enggak.
0: Oh ya, salah.
1: Mengapa? Mengapa tempatku mati lampu?
0: Ya, tempatmu mati lampu enggak bisa dengerin kita dong. Radiomu mati enggak?
1: Ya, Hanapi, ntar dulu. Di sini ada info mati lampu juga enggak? Besti.
0: Besti. Kalau tadi sih info mati lampu di Lampung Barat.
1: Iya. Jangan lupa lagunya buat menghibur hati aku lagi menderita udah putus sama Neri. Lagi kesebut aku.
0: Aduh, sorry.
1: Ada pesannya di belakang sebenarnya.
0: Aduh, sorry Dori nih. Ini sorry Dori, jangan diketik seharusnya.
1: Mas Wige, nulis ya di atas, yang itu yang bawah itu. Jadi aku bisa baca di awal.
0: Aduh, sekarang semua tahu.
1: Ya amit ya.
0: Amit ya Mas Wige ya. Maaf lahir batin loh.
1: Ya, disyukuri senajan terong lah setiap hari aku disayur terong ya moh aku.
0: Nah, iya, tiap hari ya terongan jenenge. Ibu sebentar lagi ya Bu ya. Ibu dengar suara kita enggak ya Bu ya?
1: Dengar
0: ya. Bentar lagi ya Bu ya.
1: Terican sarapan dulu biar tambah gacor we.
0: Beli ketan di toko Mbak Ati.
1: Cakep.
0: Selamat pagi Mbak Terican yang cuantik.
1: Terima kasih Chandra.
0: Terima kasih Chandra. Kenapa Chan? Bersin ya.
1: Enggak kuat aku.
0: Enggak kuat. Merdeka Om Yusuf, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka Om Yusuf.
0: Ya Om Yusuf, udah lah nanti lagi lah. Ibunya kasihan nunggunya lama banget.
1: Ya udah bestie, kamu enggak usah kemana-mana ya.
0: Nanti kita lanjutin lagi ya sayangku ya.
1: Udah bareng sama Doyo aja.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang saat bersama Gary Lus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: Besti, masih barengan sama Duo Mio ya, Bes?
1: Terima kasih, Besti, kamu masih terus bergabung ya pagi hari ini.
0: Yes, yes, yes, yes. Rame-ramenya Besti aku lagi pada kumpul-kumpul, ngapain sih rewang?
1: Hah? Emang kumpul-kumpul harus rewang?
0: Ya makanya aku nanya, apakah lagi rewang?
1: Bisa aja lagi itu.
0: Kumpulan panitia.
1: Emang harus kumpulan panitia kalau kumpul-kumpul?
0: Ya kan nanya, siapa tahu kumpulan panitia buat nanti acara 17-an.
1: Emang di mana kumpul-kumpul?
0: Ya nggak tahu kan aku nanya Besti.
1: Efek gedang klutu.
0: Siram mumet.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Emang bisa?
0: Bisa. Kita yang nyanyi.
1: Banyak rewangan kak, emang di mana-mana rewangan.
0: Iya, rewang terus. Kamu lagi rewang kah Tigan hari ini?
1: Ya kalau kamu sudah rewang semangat ya.
0: Ya dong, semangat ya rewangnya ya. Nanti kita rewangin dari sini.
1: Iya kan, kita rewangin memberisiki ruang rewangan.
0: Iya, memberisiki ruang rewangan. Emang rewangan ada ruangnya ya?
1: Ada, emang dikira rewangan gak pakai ruangan?
0: Oh iya, bener banget ya. Ruangan rewang itu namanya.
1: Iya, di dapur, di dalam rumah, di belakang, di rumah-rumahan,
0: di teras.
1: Iya kan?
0: Oh iya, benar ya. Aku yang salah.
1: Iya kan? Lebih baik dengerin Duo Mio daripada bisik-bisik tetangga.
0: Iya, kan? Benar banget, daripada gosipin orang kan ya.
1: Iya kan?
0: Mending dengerin Duo Mio, kita gosip bareng-bareng.
1: Itu kok tadi tulisannya bisa di atas sana?
0: Iya, bukan
1: tulisannya Pak Yusuf ya?
0: Bukan, itu tadi tuh kayak itu loh, mereka tuh menghubungi kita gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Kalau mereka ngecat di tanda panah itu, nanti muncul di atas.
1: Oh gitu.
0: Kamu tidak pernah melihatnya kah?
1: Enggak.
0: Padahal aku sering lihat kalau kamu lagi siaran sore.
1: Enggak.
0: Kita penontonnya bisa lihat juga.
1: Tulisannya double di atas gitu.
0: Iya. Warna biru gitu kan?
1: Oh, kalau itu mah aku tahu.
0: Oh, mana? Yang kayak mana lah?
1: Enggak, bukan itu, bukan itu. Salah kamu, yang aku maksud kamu salah.
0: Oh iya, soalnya aku enggak lihat apa yang kamu lihat.
1: Chandra kalau di rumah apa enggak pernah live karaoke? Enggak, Pak.
0: Enggak, Pak. Soalnya dia di rumah tuh kayak ya udah kayak numpang lewat aja gitu, pulang. Udah ngapa-ngapain, masak yang pasti ya. Masak.
1: Di rumah quality time, Pak.
0: Iya, quality time. Karaokean ya cuma karaokean sambil rebahan gitu, Pak.
1: Karaokean untuk pribadi.
0: Iya, tidak untuk umum ya. Kalau Besti punya itu akses VIP, langsung datang boleh, bisa nonton.
1: Oh, tenan loh Pak Yafika.
0: Oh,
1: tenan opo iki, rewangan juga.
0: Oh, pokoknya oh tenan wae lah.
1: Besok mau lomba makan kerupuk ya, boleh lah.
0: Boleh, yang mau rewang, yang mau lomba makan kerupuk Besti aku mau ikut soalnya.
1: Oh, iya kan? Tapi ini tidak diperuntukkan untuk orang dewasa, mohon maaf ya.
0: Jadi ada lomba makan kerupuk juga
1: buat anak-anak aja ya.
0: Oh, buat anak-anak aja, aku enggak boleh ikutan nih.
1: Ya, kalau kamu merasa anak-anak monggo.
0: Ya aku masih anak-anak loh, tuh tunjukkan peta, tunjukkan peta.
1: Ada peta. Ada. Ya pasti lupa aku.
0: Apakah kamu melihat gunung, peta?
1: Oh, enggak tahu aku jawabnya gimana ya.
0: Ya ampun, kamu udah lupa film Dora ya.
1: Aku ingatnya Dora itu rambutnya segini, segini.
0: Iya benar. Kalau kamu melihat gunung, katakan iya. Bila kamu melihat gunung, katakan iya.
1: Ada swiper, ada swiper.
0: Wah, lari.
1: Itu swiper, itu swiper.
0: Mana?
1: Ada pencuri.
0: Ada pencuri, kabur.
1: Enggak jelas Duo Mio,
0: enggak. Biasa kalau waktunya udah mau habis kayak gitu Besti ya. Tinggal sedikit tersisanya tenaganya ini Besti.
1: Besok jangan lupa ya, kita ketemuan di Pasar Kodim ya, Bes.
0: Iya Besti, besok tanggal 8 hari Sabtu ada di Pasar Kodim Sriwijaya di warungnya Bu Endang.
1: Iya kan, Besti datang besok bisa cek kesehatan gratis.
0: Ya,
1: dapetin promo-promo spesial.
0: Betul banget, ada konsultannya juga loh. Kamu jangan lupa datang ya.
1: Om Yusuf turun dulu ya, menyuci motor. Oke.
0: Oke, Chan baca, Chan punya adik-adik, Chan.
1: Kukira Agus, ternyata Hasan.
0: Cakep.
1: Kukira Tulus, ternyata pelampiasan. Cetar, cetar, cetar, cetar.
0: Udah cetas-cetas ya adik-adik ya. Ya ampun, aku ingin request dong.
1: Ah, ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu, nanti kita cek dulu.
1: Lagi dong, lagi sampai dong. Nunggu closing nih Adi, cepat kita tungguin.
0: Cepat Adi, searching-searching dulu.
1: Ayo Adi, cepat sebelum closing nih, 2 menit lagi.
0: Ya 2 menit lagi, Besti yang mau disenggolin 2 menit lagi nih. Rizka Rohmawati juga terima kasih.
1: Tuh coba aku mau lihat lagi, tadi Bu Daria tuh udah tak sapa belum sih?
0: Belum sih kayaknya sih.
1: Oh udah loh, biar tambah gacor, sarapan dulu.
0: Oh iya Bu Dariati.
1: Ada lagi ini Sunarto. Selamat pagi ya Sunarto.
0: Oke.
1: Ayo. Kukira. Apalagi cepet Adi, mana Adi?
0: Adi buruan Di, lama banget Adi nih ya. Udah gak punya kata-kata nih kayaknya Adi ya. Oh dia barusan keluar nyari kata-kata. Ini bentar lagi ngetik ini. Bentar lagi mengetik pasti Adi nih ya. Hai, bundanya Anggi.
1: Oke.
0: Lama banget sih Di ngetiknya, tinggal tempel aja sih.
1: Aduh. Kukira beli bakso pakai uang receh.
0: Cakep.
1: Ah, enggak lucu nih kayaknya.
0: Garing nih, garing.
1: Minum jamu, ngap-ngap.
0: Cakep.
1: Kapan mau ketemu, aku siap.
0: Iya, cepat. Aduh. Mumet ini ya.
1: Kukira dia senyum karena cinta.
0: Cakep.
1: Ternyata di belakangku ada tukang bakso lewat.
0: Cepat.
1: Besti dirimu gak bisa ngeliat.
0: Iya, gimana sih? Aduh, udahlah besti penyiarnya somplak, penontonnya lebih somplak ya. Oke.
1: Astaga, besti.
0: Udah besti, cukup cetas-cetasnya ya, karena waktunya udah habis.
1: Besok lagi loh, Adi disiapin yang banyak ya.
0: Iya, jangan lupa nanti di draft dulu ya. Di draft dulu kata-katanya, besok tinggal tempel-tempel aja.
1: Besok kita tungguin loh Adi, tapi besok kita siaran di luar.
0: Oh iya, gak apa-apa, besok kita cetas-cetas di Pasar Kodim.
1: Ya udah kalau gitu, besti Damianya pamit.
0: Ya dong, langsung aja kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Hello, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, hai. Besti besti semuanya, apa kabar?
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini sayangi.
1: Amin. Di hari si Jumat berkah, ditemenin lagi barengan kita berdua ya di Bandar Dangdut BOC bersama Duo Bandar.

0: pagi-pagi udah kecewa karena cinta.
1: Aku tahu siapa yang kecewa.
0: Siapa dong?
1: Tiba-tiba udah di-chill sama seseorang.
0: Jadi ini padahal aku enggak tahu ya lagu ini tuh kayak ya udah kamu puterin lagu ini kok bisa kayak
1: relate
0: untuk soundtracknya dia ya.
1: Iya. Oh. Tapi katanya harus dibaca di belakang layar.
0: Kok di belakang layar sih? Aku enggak suka belakang-belakang.
1: Iya, aku sukanya yang paling depan, terdepan gitu loh.
0: Gimana kalau kita bacain aja di depan layar?
1: Ya udah nanti aja tapi ya. Pasti penisirin kan kira-kira apa
0: chat itu.
1: Yang lagi lagi putus cinta.
0: Ya ampun.
1: Ini lagi hari kecewa. Apa ini? Ini hari Jumat udah putus aja. Enggak, bukannya Jumat berkah bahagia malah, gitu ya,
0: malah Jumat galau juga.
1: Alah, tuh kumaha sih?
0: Emang siapa sih yang putus?
1: Itu loh,
0: si itu.
1: Iya.
0: Oh, ya udahlah. Semoga dia galaunya cepat hilang dengerin kita berdua.
1: Betul.
0: Ya. Ayo, good morning.
1: Morning, morning, zeng-zengku semuanya.
0: Iya, yang lagi panteng kita berdua.
1: Iya.
0: Di Radio Trirama FM dan juga di TikToknya Radio Trirama FM. Makasih loh sayang.
1: Iya, Besti juga yang lagi pantengnya melalui streaming ya. www.radiotriramafm.net.
0: Iya, jadi dimanapun kamu berada, ya di dalam negeri, di luar negeri, bisa sayang bisa mendengarkan dong kita berdua. Mau salam-salam mungkin buat keluarga kamu. Ya, kamu lagi di luar negeri.
1: Boleh.
0: Salam-salam buat keluarga kamu di Indonesia, buat pacar kamu, calon suami kamu,
1: bisa,
0: calon istri kamu.
1: Alah.
0: Calon naon deui?
1: Calon mantu.
0: Alah, ya. Boleh sayang, sok langsung aja ikutan gabung.
1: Iya sayang.
0: Di 085126666931 atau juga di TikToknya Radio Trirama FM yang belum follow.
1: Follow sayang. Dan jangan lupa juga ya buat besi-besi semuanya yang mau dapetin produk-produk Biosis Siaga, bisa langsung meluncur aja ke radio kesayangan kamu ini.
0: Iya dong.
1: Atau mungkin Besti hari ini mau dianterin ya. Tapi biasanya kalau hari Jumat tuh setelah nanti Jumatan ya.
0: Iya, jam sekarang masih boleh yang masih bisa yang dekat-dekat.
1: Oh iya betul, gitu. Masih bisa yang dekat-dekat.
0: Bisa, sok we langsung aja list saya.
1: Betul, langsung di list dari sekarang kira-kira nanti mau dianterin untuk wilayah di mana aja gitu kan. Tapi kalau misalkan jauh dari jangkauan, Besti tenang aja. Tetap bisa dianterin sama abang-abang kurirnya ya, pakai ekspedisi ya Besti ya.
0: Pokoknya
1: gampang banget
0: gampang.
1: Ya,
0: udah tinggal duduk manis aja di rumah. Kamu tinggal calling-calling aja call center kita sayang di 0831 760 600 ya.
1: Iya. Dan pastinya juga jangan lupa nanti di tanggal 9 kita ada siaran keliling cek kesehatan gratis di rumah makan Rowo Ireng di SBD 8 ya itu ya.
0: Iya. Iya.
1: Iya kan.
0: Pokoknya besti-besti langsung luncuran aja nanti di tanggal 9 ditunggu sayang.
1: Oke.
0: Okay. Oke, besti-besti jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biasi bersama
1: Duo Bandung.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi. Herbal tetes spray pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi. Herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat

Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Dia.
1: Bukan juga.
0: Bukan dia, beda lagu itu punya. Ya Allah, Gustin Agung menirasa menilau bagian menonton kita. Iya.
1: Iya, besti semuanya yang sudah bergabung bersama kita berdua.
0: Di mana? Ya,
1: di Bandar Dangdut Biosi dong. Aku mau absen dulu besti kita.
0: Iya,
1: ya.
0: Sok mangga.
1: Yang dari seputaran Raman.
0: Uh-huh.
1: Ada besti kita yang kemarin bikin huru hara.
0: Hei, saha?
1: Mbah Gito.
0: Mbah, kok seputih Raman? Emang iyo? Enggak Raman Utara.
1: Oh iya, di Raman Utara. Kok seputih Raman? Seputih Raman mah Mas Wahyu Endra.
0: Kok tiba-tiba kok seputih Raman?
1: Ya taunya kan Raman.
0: Beda. Mbah Gito, ganti ima juga nama ganti alamat. Gusti sama alamat palsu.
1: Mbah Gito, sehat selalu ya Mbah Gito. Apakah Mbah Gito rindu kepada kita?
0: Oh jelas, pasti dia sedang sedang tertawa-tawa.
1: Iya. Aku di absen.
0: Hai, sama siapa?
1: Ya iya, lagi
0: kirain.
1: Eh gimana sih, gak mudeng ini ya, masih liar.
0: Eh ini muncul loh Binul.
1: Ini nih butuhnya Mbah Gito juga hadir dong. Wah. Lagi rewangan nih Tri Rama FM is the best pokoknya.
0: Loh, langsung yo.
1: Langsung Mbak Sri Handayani ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Makasih loh Mbak Sri. Nanti salam buat Mbak Gito sama Mbak Huti ya.
1: Mm-hmm. Mbak Hutinya kemarin ditilampno.
0: Heeh. Jarane arep nonton jarane.
1: Tibake jaran sing jaran sapa?
0: Anu, penyiar Tri Rama.
1: Lah ya sedih tonton malah penyiar Tri Rama nih senjaran.
0: Misalnya Mbak Huti harus ikut, harus mengintilin Mbak Gito, jangan mau ditinggalin. Kalau
1: iya.
0: Mbak Gito bilang mau lihat jaranan itu bohong.
1: Mbak Uti harus ikut,
0: iya.
1: Ya kan, harus digandeng terus Mbak Gito.
0: Iya.
1: Soalnya takut banget loh nanti.
0: Takut banget jaran kesurupan.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Oke lah besi-besi semuanya, terima kasih yang sudah pada berudulan di tok-toknya Radio Tri Rama FM,
0: iya,
1: ya. Dan
0: banget.
1: Juga ini yang sudah menyatu di via Wawa juga banyak banget loh, Neng.
0: Wah, tada rengki sayang, aku sok ada siapa tuh di Wawa.
1: Ih, apa sih dia nih tiba-tiba dihapus aja. Gak jelas
0: kebiasaan
1: banget.
0: Bes.
1: Iya.
0: Kalau belum dibaca udah dihapus, kenapa sih kamu tuh? Kenapa? Ada apa?
1: Udah, yang... aku gak mau sama dia lagi.
0: Sama siapa maksudnya? Sama kita?
1: Bu Echina.
0: Ya emang kita pengen juga sama dia?
1: Bukan loh, maksudnya aku gak mau sama dia, Bu Echina. Kita maksudnya gak... Kesel gue, Bes. Dia apa lagi liar, ya kan? Sekarang dulu dia ngomongin aku, ya kan? Gak mudengan. Sekarang dia yang gak mudeng. Emang, diapain ya Bunda dari hati kalau begini nih?
0: Enggak, soalnya Vinul tuh kemana sih ngomongnya ini arah.
1: Emang bener-bener nih orang ya kan. Hadir tayang-tayang aku. Lagi mandorin Pak Cupli, ya ampun. Pak Cuplinya liatin. Liatin Pak Cupli.
0: Alah, siap bikin apa?
1: Pak Cupli mau bikin apa itu? Mau bikin pondasi, kayaknya mau pondasi apa ini Pak Cupli? Pak Cupli juga bisa tukang ya ternyata.
0: Loh, multi talentan loh Pak Cupli.
1: Multi talentan gak tuh? Cemangat Pak Cupli.
0: Ya,
1: tak cemangatin dari sini ya Pak Cupli, Bunda Daryati. Sambil ngopi tuh ala Endo.
0: Iya, kita temenin sama ini lagu-lagu koplo. Biar Pak Cupli sambil makaryo sambil joget-joget.
1: Betul,
0: iya.
1: Ala
0: apa?
1: Lagu openingnya OMG.
0: OMG.
1: OMG.
0: Saha eta nu ngomong OMG?
1: Agus.
0: Agus kemana aja kamu, Gus?
1: Kamu kemana aja loh?
0: Aku gak kangen loh, Gus.
1: Tapi kebalikannya. Aku rindu dengan kata-katamu yang agak random itu.
0: Iya, kadang Vina giliran dikasih kata-kata gak sanggup bacainnya, Vina.
1: Gak sanggup soalnya aku takut.
0: Karena,
1: nanti keceplosan, terus habis itu aku kena pelanggaran.
0: Karena kamu asbunnya gak asbun banget.
1: Ada juga ini, Mas Wigi, kasian banget.
0: Oh, jadi
1: ya.
0: Yang kamu bicarakan tadi itu adalah dia.
1: Iya, tapi katanya sebenarnya tolong ya dibaca di belakang layar.
0: Gak bisa, kita
1: gak bisa
0: membacakan
1: di, harus membacakannya
0: di udara.
1: Siapa tahu ini bisa membantu supaya nanti bisa CLBK lagi gitu kan.
0: Kita bisa menyatukan dua hati yang sedang terpecah belah.
1: Iya, yang sedang retak. Siapa tahu bisa disembuhkan. Kayak gelas-gelas retak.
0: Jadi Mas Wigi dan Mbak Neri sedang tidak baik-baik saja.
1: Iya, sepertinya begitu.
0: Oh my god.
1: Kita harus apa ya?
0: Kenapa dengan hubungan mereka, Fergoso?
1: Dibicarakan dengan baik-baik saja.
0: Kenapa
1: ya?
0: Kenapa di hari kemerdekaan ini mereka juga merdeka?
1: Atau bukan merdeka? Itu malah yang ada malah apa ya? Bukan merdeka ya,
0: mereka,
1: itu mah ya.
0: Mbak Neri memerdekakan diri kayaknya dari masuk. Eh apa sih Pina? Apa gue kan? Pina kira gelem meneng treko bocah. Ayo, kamu Itu gara-gara ngomongin Mbak Neri sama Swiki jadi ngung-ngung ya. Oke, ada siapa lagi Seye?
1: Ada Belsi kita juga. Ini tadi Mas Widi minta lagu loh.
0: Apa?
1: Doa Suci katanya.
0: Oh, Doa Suci. Ya udah nanti dicek dulu ya Mas Widi ya.
1: Iya, terus juga ada Mas Andon.
0: Hai.
1: Iya, assalamualaikum, hadir semangat gaspol ya. Iya. Jalan Sehat 17 Agustus 2026 mantap hadiahnya.
0: Wow.
1: Kita nanti ikut Jalan Sehat aja di sini.
0: Naon sih hadiahnya emang?
1: Hadiahnya ada lemari es, ada juga ini apa namanya?
0: Itu di mana maksudnya?
1: Di sini.
0: Oh, di tempatnya itu Pak Rete.
1: Iya. Ada apa namanya ini spring bed ya. Mantul tuh ya, ada kipas angin juga. Okay. Wow, luar biasa ternyata ya.
0: Wow, banyak ya ini lomba-lomba.
1: Lomba-lomba ada
0: yang
1: banyak
0: udah
1: banget.
0: Berlangsung dan hadiahnya juga luar biasa.
1: Betul. Loh. Tapi boleh enggak sih lombanya itu melombakan apa namanya hadiahnya tuh kamu gitu.
0: Hah? Hadiahnya apa?
1: Ada perlombaan terus hadiahnya kamu.
0: Orang enek sing gelem.
1: Ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Males deh jajannya banyak.
0: Iya, jangan-jangan ngerepotin katanya.
1: Iya, ngerepotin.
0: Males banget deh di udara aja ngerepotin apalagi aslinya.
1: Betul, tambah dong. Alan Mebel dari RB3 Remia juga sudah hadir. Hai. Ternyata Besti ya, terima kasih.
0: Makasih aku.
1: Yang sudah menyatu juga ada Mama Igun ya.
0: Iya, Mama Igun tadi kan sudah dari jam berapa tadi masuk awal banget.
1: Oh, iya benar.
0: Iya, Mama suka Cenam Banaya ngomong ho. Makanya dipanggil Mbak Ho ya.
1: Betul.
0: Ada lagi Bang Aris. Misi orang gundul datang. Halo, enggak numbuh-numbuh rambut
1: gundul,
0: dia.
1: Gundul pacel-cel kemblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul kemblelengan.
0: Oh, gitu lagunya ya.
1: Wakul glem. Sekane dadi sak latar. Wakul glembang. Guys, Pak Cupli request lagu yang bikin semangat.
0: Oh baik, nanti akan aku berikan lagu yang bikin semangat. Tapi sekarang aku mau kasih dendang juga. Ini tadi udah di request.
1: Sama siapa sih?
0: Siapa tadi teh pohonya? Tadi di tok-tok yang request ini.
1: Apa tanya. Mintanya apa coba?
0: Mintanya ini sayang.
1: Apa?
0: Cinta rahasia.
1: Cinta rahasia?
0: Iya, ini buat kamu yang tadi di tok-tok gak tahu namanya siapa pokoknya. Kita kasih denang ini buat semuanya juga ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi. Tetap di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita,
1: Dek?
0: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
1: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Mak. Wah, asik ya.
0: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: masih di Bandar Dangdut Biozi barengan yang Bandar Bina dan juga yang Bandar Naya, sayang-sayangnya aku ya.
1: Iya sayang, kita udah masuk di menit keberapa itu Neng?
0: Udah ke inilah, udah
1: menit ke kedua. Tiga.
0: Iya,
1: dari jam 11.
0: Wow,
1: betul.
0: Tak terasa.
1: Tak terasa ternyata sudah 1 jam berlalu ya Besti. Tapi kita tetap menemani kamu-kamu semuanya, iya, yang lagi pada beraktivitas di luar sana atau juga yang sudah istirahat karena hari ini hari Jumat. Iya. Bagi Besti-besti yang merasa cowok.
0: Iya, yang merasa dan beragama muslim.
1: Betul.
0: Maksudnya, ya, beragama Islam.
1: Jangan lupa ya, yang ganteng-ganteng semuanya harus cepat-cepat mandi.
0: Iya, siap-siap.
1: Betul.
0: Jumatan.
1: Iya.
0: Biar
1: ganteng.
0: Iya, tadi lagunya itu spesial untuk Pak Cuplay yang lagi keljak di Mandorin Bunda.
1: Alah, Pak Cuplay pengen yang asik-asik, yang semangat gitu.
0: Iya.
1: Ya. Kita kasih pria idaman.
0: Bukan.
1: Oh, tadi apa? Kata kamu gak jadi pria idaman.
0: Keramat
1: jadi. Loh, kok malah jadi keramat? Aku kira jadi
0: nggak jadi
1: pria idaman.
0: Kata aku padahal mah bunda pria idaman, we bunda kan Pak Cuplay, yeah, pria idamannya Bunda Daryati.
1: Betul.
0: Tapi nggak jadi, katanya keramat aja. Alas ya boy, ya udah apa-apa lah.
1: Berarti keramat.
0: Eh, bukan gitu.
1: Bercanda.
0: Hatin cing sadar kamu teh Hatin.
1: Apa sih? Ayo,
0: lu siap-siap sih Hatin.
1: Siapa ya?
0: Bukannya Hatin mbak bro. Siap-siap naon, maksudnya siap-siap mandi.
1: Siap-siap mandi.
0: Baiklah seng-seng, aku ya di segmen ini seperti biasa kita akan kasih informasi seputar dunia kesehatan sayang aku ya. Ini kan lagi musim panas banget ya Neng.
1: Iya betul.
0: Musim kemarau udah pasti ini kan. Duh, angin, debu segala rupanya.
1: Alah iya ih,
0: membawa
1: gimana
0: segala
1: dong?
0: Virus, bakteri.
1: Betul.
0: Iya, pastinya memicu berbagai gangguan kesehatan,
1: iya,
0: akibat cuaca panas yang ekstrim.
1: Iya, betul banget,
0: iya,
1: Besti.
0: Udara kering, berdebu,
1: iya,
0: belum lagi krisis air bersih. Kamu udah ngangsu belum kamu?
1: Pasti ada sebagian besi-besi kita yang udah ngangsu ya,
0: iya,
1: kan, karena mungkin akan ada juga tuh kemarin ya, Mpok Ati waktu kesini tuh cerita
0: gimana?
1: Katanya itu apa namanya, sumur bornya bermasalah. Ini banyak banget kayaknya sumur bor bermasalah atau mungkin enggak terlalu dalam gitu ya, jadinya pada ngangsu semuanya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Makanya kata aku juga itu kan apa namanya, banyak pemicu ya.
1: Betul.
0: Yang bisa bikin kita sakit karena cuaca yang lagi panas banget. Ini udah musim kemarau, Besti. Jadi banyak penyakit-penyakit, jenis-jenis penyakit yang memang muncul ketika musim kemarau.
1: Contohnya
0: yang
1: apa
0: pertama
1: sih?
0: Ini biasanya adalah ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut nih Neng.
1: Nah, iya, betul.
0: Terus juga pneumonia juga ini ya. Jadi udara kering dan debu beterbangan memicu iritasi pada saluran pernapasan kita. Apalagi yang memang sudah punya bawaan penyakit tersebut, makin-makin aja.
1: Betul.
0: Ya. Yang punya alergi debu gitu kan biasanya langsung kumat nih.
1: Nah,
0: ini perlu berhati-hati juga Besti ya. Terus yang berikutnya, dehidrasi atau kekurangan cairan juga ini adalah jenis penyakit yang sering terjadi ketika musim kemarau ya. Jadi krisis air bersih ini menurunkan standar kebersihan dan sanitasi sehingga bakteri pencernaan mudah suhu panas ekstrim maksudnya membuat tubuh cepat kehilangan cairan dan meningkatkan resiko sengatan panas Besti ya. Jadi untuk besti-besti harus minum yang cukup ya. Apalagi musim kemarau seperti ini ya kan, 2 liter sehari ini harus sayang aku ya. Selanjutnya penyakit yang sering muncul ketika musim kemarau adalah diare dan juga tipes.
1: Nah ini nih yang masih banyak banget dikeluhkan banyak orang Neng.
0: Yes.
1: Dan sekarang banyak juga yang mengeluhkan hal itu.
0: Betul,
1: ya.
0: Banyak.
1: Bahkan
0: yang kena diare.
1: Aku pribadi juga kemarin hampir kena, tapi alhamdulillahnya karena aku udah minum Biozi jadi langsung bisa teratasi gitu. Sebelum hal itu terjadi, jadi udah ada penangkalnya
0: ya,
1: gitu.
0: Langsung cepat-cepat lah ya.
1: Betul.
0: Jadi karena banyak yang ngangsu ya. Jadi ini kan krisis air bersih gitu ya. Yang tadinya mungkin kalau nyuci makanan sayuran buah gitu bisa berkali-kali karena airnya sedikit nyonyo. Jadi rada ngirit-ngirit gitu kan. Padahal tuh sebenarnya nggak boleh kan. Jadinya standar kebersihannya menurun gitu.
1: Betul.
0: Kan Desti. Jadi nggak apa sih, nggak bersih banget kamu nyucinya karena airnya cenanaya hese gitu ya.
1: Iya sih benar sih.
0: Sehingga bakteri pencernaan mudah mengontaminasi makanan yang kamu makan.
1: Ya, kayaknya jadi diare ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah itu dia, ngomong-ngomong soal diare ya kan. Sekarang bener-bener lagi, aduh,
1: merajalela
0: banget. Iya, yang kena diare. Nah itu biasanya bikin lemes ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai kamu kekurangan cairan, besti aku.
1: Jadi harus bener-bener banyakin minum air putih ya, besti. Dan ngomongin soal diare, ini tuh memang sebenarnya salah satu gangguan kesehatan saat dimana seseorang itu buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari.
0: Benar.
1: Ya kan? Dan pastinya juga biasanya kan besti ya normal gitu ya, tapi ini tuh malah ya cair gitu kan keluarnya gitu. Ini bukan soal masalah jorok atau gimana ya, besti, tapi harus benar-benar kita tahu karena diare itu benar-benar menyakitkan dan buat kita lemas. Kemarin aku aja benar-benar lemas banget, tapi alhamdulillahnya cuma satu hari doang karena udah minum Biosi gitu. Dan penyebab diare pun banyak ya, Neng ya. Ada tadi infeksi kuman seperti virus, bakteri atau juga parasit dari makanan dan juga minuman yang kurang bersih. Tadi udah dijelasin kan, gara-gara kurangnya air ya kan, keterbatasan air, jadi kita nyucinya gak bersih, kayak irit-irit ngirit. Emang benar.
0: Jangan, harusnya
1: tapi
0: jangan sampai begitu.
1: Harus bersih, tahu.
0: Malah jadinya memicu penyakit, yaitu tadi diare.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Bahkan juga dari alergi ya, atau tidak cocoknya terhadap makanan tertentu. Mungkin aku juga kemarin dari makanan, Neng. Kalau air kita emang banyak ya, Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Gak ngangsu, jadi karena makanan jadinya diare ya.
0: Sembarangan ya Anda makan.
1: Iya, apa aja dimakan jadi begitu.
0: Gak boleh. Kadang kan juga kalau misalnya kita beli makanan di luar, kita gak terlalu tahu kebersihannya bagaimana.
1: Betul.
0: Higienis atau enggak, apalagi misalnya yang memang jualannya tuh di pinggir jalan bisa terkena debu. Mudah nempel virus bakteri, belum lagi ada misalnya lalat
1: mencolok
0: di situ, kita tidak tahu lah ya.
1: Betul banget.
0: Jadi besti-besti harus benar-benar perhatikan juga kalau misalnya mau jajan di luar.
1: Betul.
0: Tempat makannya itu bersih atau tidak, higienis atau tidak. Kalau misalnya ini mendingan sekarang mah lebih hati-hati, bikin aja sendiri di
1: rumah. Betul. Kalau bisa dibikin ya udah bikin sendiri aja ya.
0: Iya.
1: Terus bisa juga penyebab diare itu karena infeksi obat, apa namanya, efek samping dari obat, Neng. Seperti antibiotik gitu kan. Mungkin yang mengonsumsi obat-obatan tersebut ya, itu juga harus diperhatikan. Apakah itu bisa membuat kita jadi diare atau malah membuat pencernaan kita yaitu ya kurang lancar dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi dari efek samping obat gitu, Neng. Kalau masalah diare ya, terus bisa juga karena radang pada ususnya.
0: Yes.
1: Itu sangat berpengaruh ya.
0: Iya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan, besti-besti. Nah, untuk besti supaya enggak sampai terkena diare, pastinya harus mencegahnya ya.
1: Betul.
0: Jadi minum banyak air putih dan larutan oralit secara rutin setiap kali buang air besar, apalagi kalau misalnya air buang air besarnya udah cair gitu ya. Kamu harus cepat-cepat banyak minum air putih dan juga larutan oralit atau larutan garam ya.
1: Betul.
0: Terus juga makanan lunak ini ya direkomendasikan untuk kamu yang sedang terkena diare. Konsumsi makanan bertekstur lembut ya dan juga mudah dicerna seperti bubur atau pisang. Ini direkomendasikan untuk besti yang sedang terkena diare ya.
1: Okay.
0: Terus juga jauhi makanan pedas, sayangnya udah lagi diare tetap aja makan pedas. Ya tetap makan seblak, makan ayam sausnya banyak, sambelnya
1: tambah panas.
0: Iya, terus juga hindari makanan-makanan berlemak dan produk susu untuk sementara waktu.
1: Terus
0: pastinya jaga kebersihan besti, apalagi di musim kemarau seperti ini ya, banyak debu-debu, virus, bakteri beterbangan juga ke bawah angin ya. Jadi kamu harus selalu cuci tangan pakai sabun sebelum makan, dan pastikan makanan serta minuman kamu ini higienis ya. Terus kalau misalnya kamu sering merebus sendiri minum kamu, itu tuh direbusnya benar-benar sampai matang.
1: Matang ya, sampai umup lah ya.
0: Iya, betul. Hmm. Mudah-mudahan besti-besti yang sedang sakit cepat sembuh, yang lagi diare juga cepat sembuh. Banyakin minum air putih, sayang betul. Aku ya. Terus juga hindari makanan-makanan yang bisa memperparah keadaan kamu, ya diare kamu. Terus juga jangan lupa selalu konsumsi Biosisihaga.
1: Betul, besti. Ya. Karena memang Biosisihaga ini sangat direkomendasikan banget. Seperti kayak Vina, benar-benar kemarin tuh hampir kena diare, tapi alhamdulillahnya karena langsung minum Biosi, jadi itu langsung benar-benar teratasi gitu loh, besti ya.
0: Itu dia.
1: Jadi buat kamu-kamu nggak, kalau misalkan memang sekarang ini udah ngerasain gejala-gejalanya, nih udah mulus-mulus terus mulus, ya itu juga mungkin dari gejala diare, harus benar-benar besti langsung minum Biosisihaga yang udah ada pada stok di rumah. Kalau belum, kayaknya sekarang harus di stok ya, Neng ya.
0: Harus dong, besti.
1: Untuk antisipasi dan pastinya supaya jaga daya tahan tubuh kita benar-benar kuat gitu loh.
0: Itu dia. Langsung aja yang mau beli Biosisihaga luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Betul.
0: Yang mau
1: cuci
0: pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, boleh, sayang aku cinta aku. Ya, mau konsultasi dulu juga boleh.
1: Boleh.
0: Langsung aja calling-calling ke call center kita. Kemana, sayang?
1: Langsung ke 0831 760 6.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berpaket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ateng kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ateng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: sini.
1: Masih dilanjut Azek, masih bersama dua bandar sayang ya. Hey, hey, kamu lagi apa kok melamun saja? Hey, kamu gak mau ngomong? Tuh kan, emang lah.
2: Itu lagi dengerin gak? Aku lagi tadi lagi nonton si Clara. Mohon maaf ya. Tadi lagi nonton si Clara.
1: Hei, kamu gak mau dulu. Aku pikir tuh dia emang nanti dulu apa gimana? Hei.
2: Maaf ya Besti, tadi ada iklan sebentar ya kan, ya salah.
1: Sadar ya, aku udah hai kamu teh kalah kating nonton naon gitu. Nonton si Milen kamu teh.
2: Bukan nonton Jirayut.
1: Oh, si Jirayut.
2: Iya, aku suka banget sama dia.
1: Sampai kamu melupakan aku.
2: Ya, gimana ya?
1: Kamu lebih memilih Jirayut
2: daripada
1: aku.
2: Fokus dulu deh.
1: Ya kau Markona.
2: Ya udahlah Besti, yang mau gabungan barengan kita lain telepon boleh banget ya tayang aku.
1: Iya
2: tayang. Langsung aja 0851-2666-6931 ya. Ya coba kita cek dulu ayah saha itu.
1: Ayah saha sok mangga langsung aja dibacakan atau sayang ya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Bandar.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya.
1: Kenapa edor?
2: Salah benar.
1: Naon?
3: Oke, yang untuk.
1: Hah?
2: Alah.
1: Sebentar dulu. Naon sih? Kehola Mas Wiki? Hai batur ker ieu teh gera.
2: Tuh kan macet. Bentar dulu.
3: Tante Indri, selamat siang.
1: Iya.
3: Mbak Andir ya, Mbak Rini.
1: Iya.
3: Mereka selamat siang, Rizky Tommy, Pemus 5, Malam Intu, Pemus Prati, dan semua aja.
1: Oke.
3: Okay. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Akhirnya ikutan aja deh.
1: Okay.
3: Itu baru bandar, semangat terus ya.
1: Iya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, bye. Terima kasih. Barulah Mas Wigi kalau mau silakan. Ya. Tadi lagi bacain voice note-nya loh. Halo, Bandar Dangdut Biasi.
4: Herbal tetes premium masa kini.
1: Tadi padahal yang nelponnya Mas Wigi, nah
2: ya,
1: yang
2: kenapa
1: muncul
2: ini yang nongol ya kan?
4: Kenapa yang nelpon Mas Wigi yang keangkat aku?
1: Iya, kirain aku teh aku udah mau hai Mas Wigi, mau memberikan kata-kata semangat.
4: Itu sengaja Mas Wigi, memang begitu.
1: Coba dong kamu kasih kata-kata semangat untuk Mas Wigi yang lagi galau.
4: Nah, kenapa?
1: Katanya dia putus cinta.
4: Putus cinta?
1: Iya.
4: Putus cintanya sebulan kemarin baru. Sekarang.
1: Alas ya boy. Bulan kemarin dia teh putusnya.
2: Tapi kan bulan kemarin baru kemarin. Ya. Ini baru tanggal berapa?
1: Oh iya sih, baru seminggu.
2: Iya. Kayak mana lah boy Sena?
4: Hah?
2: Ah, gak tahu.
1: Gas burukan.
2: Burukan Bue Cena, mau apa dendang apa sih?
4: Mau dendang apa ya, guys?
1: Titip cinta. Kamu titipin ke siapa?
2: Ke siapa?
1: Ke Mas Wigi.
4: Enggak.
2: Ya udahlah.
4: Kayaknya yang Aminah cuma si Tina kayaknya.
1: Yang apa?
2: Yang apa?
4: Yang Aminah
1: itu bibi aku.
4: Jadi
1: namanya
4: titipin cintanya. Kalau titipin nama yang satunya kayaknya gak Aminah.
1: Loh, aku kalau Vina Aminah aku amanah loh.
4: Kayaknya
1: kayak
4: juga.
1: Ya udah langsung aja
2: langsung
1: di
2: langsung aja digoyang yuk.
4: Buat Pak Wiki. Grup gitu loh, apa-apa gitu untuk
2: apa?
4: Yang lagi patah-patah hati gitu.
2: Allah.
4: Apa yang lagi jomblo-jomblo gitu. Bikin lah itu. Tuh kananya ikut ketuanya.
1: Cing sadar ya.
2: Hey, nanti aku akan membuat siapa yang mau bergabung bersama pasukan jomblo bahagia.
4: Dikecuain oleh ini Kanaya, Pak Wigi anggotanya. Masih banyak lagi anggota-anggota yang lain.
1: Ah gak mau ah, mendingan aku tutup segera aja. Nanti yang gak jomblo ngaku-ngaku jomblo terusan.
2: Iya betul.
1: Giah aku giah.
4: Ya enggak lah.
1: Nanti kamu ikut-ikut lagi kamu.
4: Aku lagi jomblo.
1: Oh iya, kamu punya Pak Budi ya. Oh iya.
2: Tapi kan
1: iya.
2: LDR.
1: Oh, LDR ya. Ya kamu ya kamu berarti
4: Berarti
1: bikin grupnya grup LDR kalau dia mah.
2: Iya, harusnya gitu. Iya, LDR.
1: Grup LDR Merana Merene Merono. Tuh, ada yang mau langsung ada yang mau gabung sih ya. Di grup Julius hayang grup nu mana? Grup LDR apa grup jomblo?
2: Kayaknya grup jomblo deh kalau Julius.
1: Si Julius tiba-tiba langsung angkat tangan.
4: Julius. Atau di jomblo patah hati, guys.
1: Si Julius gercep banget langsung ikut cenah kitu.
4: Kemana si Penny kemana emang Julius?
1: Iya, ikutnya kemana harus jelas kamu teh Julius ya. Kamu timnya siapa? Gitu. Iya,
4: udah lanjut. Apa ikut Mbok D?
1: Mbok D? Hah? Ikut tante apa ikut Mbok D?
2: Mbok D sana.
1: Guys, barokan spesial wes spesial.
4: Spesial buat semuanya saja yang lagi pantengin kalian okay. Berdua pokoknya sehat selalu.
1: Iya.
4: Buat kalian juga sehat selalu ya, guys ya.
1: Dah.
2: Pantang okay. Radio.
4: Pantang Tri Rama. Thank you.
2: Bye. Terima kasih ada Boy Cina yang sudah menyatu bersama kita berdua.
1: Iya,
2: wah luar biasa deh.
1: Makasih sayangnya ada Julius juga udah gabung.
2: Ditanyain SK jomblonya.
1: Sama siapa?
2: Tuh Mas Wigi nanyain SK jomblo ke siapa sih sebenarnya?
1: Kalau jomblo punya SK ya?
2: Bisa jadi supaya surat keterangan bahwa saya memang dia benar-benar jomblo ya kan? Jomblo happy gitu ya.
1: Iya, aman lah itu mah aman.
2: Aman ya, aman. Yaudah lanjut lagi, siapa lagi yuk yang mau lagi telepon. Tadi kita lupa tidak memberikan tebak-tebakan ya. Karena kita sangatlah bahagia sekali hari ini. Jadi kayak sangat bahagia, gembira yang tak terkira, jadi kita sangatlah lupa.
1: Yang sadar ya.
2: Kamu bacain apa sih?
1: Ada Ponco Bayu di loin lo dibacain.
2: Coba ya, banyak. Coba ya. Kita absenin
1: aku,
2: ya.
1: Aku kalau nyentuh ini aku takut nanti kayak tadi. Kamu aja yang menyentuhnya.
2: Oke, coba aku cek dulu.
1: Iya, yang sudah bergabung di TikTok Radio Tri Rama FM.
2: Ada nih juga tadi udah menyatu.
1: Iya,
2: loh,
1: dia,
2: ya.
1: Dia ini mau bikin es buah katanya.
2: Wah, mau dong.
1: Tapi buahnya cuman buah nangka tok.
2: Aku udah gak mau lagi masak nangka.
1: Trauma gara-gara lu. Gak mau
2: nangka di up tumis ya besi sewajan. Dua hari kita makan itu langsung tebar.
1: Cing sadar ya. Tak mau lagi lah aku ya.
2: Ponco Bayu ya. Terima kasih.
1: Lo kita ada di mana-mana.
2: Ada di mana-mana. Di mana-mana. Pade Agus Bajak. Halo. Dari Way Kanan hadir Mbak Yu.
1: Makasih.
2: Mas Tori. Selamat siang Teh. Iya, Rantau siang. Fajar hadir.
1: Okay.
2: Ada juga ini Mas Edi PW ya, arek budal jemaatan okay. Malah ono bid widodari menampakkan diri.
1: Widodari turun dari taksi kecebur kali.
2: Alah. Mama Ica kok ya. Kayak siapa? Mirip
1: sobo.
2: Mirip Trican katanya.
1: Oh gitu.
2: Kok kayak Trican gitu.
1: Iya kan duo juga sama.
2: Betul. Soekarno Biung Ari kemana no? Kok enggak kelihatan. Nanti
1: jam 12.
2: Jam 12 ya. Jam ya, 12.
1: Sabar.
2: Kok baru tahu aku ya. Kemana kamu nih Soekarno. Dari kemarin juga kayaknya tutu nongol. Iya ya kan. Tri Rama semakin jaya. Amin. Terima kasih Tri Tristan Jaya. Thank sudah menyatu you. Ya. Terus abis itu juga tadi besi kita Krista.
1: Terima kasih tuh Modi. Modi ngirim apa tadi Modi?
2: Apa? Kok nggak ada di sini?
1: Ada di situ tuh. Makasih ya.
2: Krista rumput tetangga.
1: Oh? Tidak bisa.
2: Adanya rumpian tetangga.
1: Oke, besi nanti dilanjut lagi masih ada waktu sedikit aja. Kita okay, kasih dulu Dendang yang suka titip-titip. Titipnya titip yang lain kayak titip duit, titip cinta.
2: Enggak sanggup aku.
1: Korea mah.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sudah habis waktunya. Tak
1: terus. Alah, gak mau. Gak mau.
0: Gak mau babay, gak mau babay.
1: Tapi harus babay.
0: Iya, ya
1: bye. Bye.
0: Besok ketemu lagi sayangnya. Seperti biasa jam 10 sampai jam 12 siang barengan kita Neng Badar Vina dan juga Neng Badar Naya.
1: Betul, okay? Jangan lupa hari Minggu besok di Rumah Makan Rawa Irang, siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis bersama tim Trirama FM.
0: Untuk besi-besi pokoknya ditunggu kehadirannya sayang. Aku cinta aku ya. Oke deh kalau gitu kita berdua pamit sayang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM-Net bersama saya, Chandra Dewi. Aksi seorang pria yang diduga hendak mencuri di sebuah rumah kosong di Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, berakhir setelah ia tertidur pulas di salah satu kamar. Pria berinisial IM 21 tahun tersebut sebelumnya diduga masuk ke dalam rumah dengan memecahkan kaca ventilasi kamar mandi dan mengacak-acak sejumlah ruangan untuk mencari barang berharga. Namun, IM diduga kelelahan hingga tertidur di atas kasur sebelum aksinya diketahui pemilik rumah pada Selasa 4 Agustus pagi kemarin. Pemilik rumah kemudian mengunci pintu kamar dari luar dan meminta bantuan warga sehingga IM tidak dapat melarikan diri saat terbangun. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, 26 tahun, mengatakan bangunan tersebut sedang dalam keadaan kosong dan tidak ditempati. Meski demikian, Aulia rutin mendatangi rumah tersebut untuk membersihkan sekaligus memeriksa kondisinya. Aulia tiba di rumah sekitar pukul 8:30 pagi dan mendapati sejumlah ruangan dalam kondisi berantakan. Kondisi tersebut membuatnya curiga bahwa seseorang telah masuk dan mencoba mengambil barang-barang di dalam rumah. Aulia kemudian memeriksa setiap ruangan hingga menemukan seorang pria tidak dikenal sedang tertidur pulas di atas kasur dalam salah satu kamar. Alih-alih membangunkan pria tersebut, Aulia memilih keluar dan mengunci pintu kamar dari luar. Saat IM terbangun, ia tak dapat keluar dari rumah. Saat IM terbangun, ia tidak dapat keluar dari kamar dan tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Warga kemudian mengamankannya sebelum menyerahkan pria tersebut kepada petugas Polsek Gading Rejo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, IM mengaku sempat berkumpul bersama sejumlah temannya pada Senin malam pada 3 Agustus. Pertemuan tersebut berlangsung di kawasan rest area dan disertai kegiatan mengonsumsi minuman tua. IM kini telah diamankan di Mapolsek Gading Rejo untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. IM disangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Anak pejabat di salah satu dinas di Lampung ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan menganiaya kekasihnya di Kota Bandung. Polisi segera memanggil pelaku sebagai tersangka. Terkait kronologis kejadian, Anton belum menjelaskan secara rinci, namun perkembangannya segera disampaikan kemudian hari. Untuk diketahui, terkait kronologis kejadian, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton belum menjelaskan rinci, namun perkembangannya segera disampaikan kemudian hari. Rekaman video yang memperlihatkan seorang pria diamankan warga di Jalan Ratu Dibalau, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, ramai beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, pria tersebut disebut-sebut sebagai pelaku begal yang berhasil ditangkap massa. Namun fakta di lapangan berbeda. Kepolisian memastikan pria dalam video tersebut bukan pelaku begal, melainkan terduga pencuri kotak amal di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Tanjung Senang. Kapolsek Tanjung Senang, Ibtu Edi Sabar Purba, mengatakan pria yang diamankan tersebut bernama Wahyu, 18 tahun, seorang pengamen asal Kota Metro. Ia diamankan warga usai diduga mengambil uang dari kotak amal masjid pada Minggu 2 Agustus lalu. Atas hal tersebut, pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan kebenarannya. Ia juga meminta warga tidak mengambil tindakan sendiri terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan menyerahkan penanganannya kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: 93,1 FM. Prima Radio.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan.
2: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat senajan panas semongah-mongah. Senajan panas semongah-mongah, tetap semangat sedulur. Sing wis pada udan ya alhamdulillah. Gue ini nih wiki ya wis udan. Kayak gue udan apa nih, udan tompok. Telus sekali uli alhamdulillah. Irobil alamin, kieng kau budal mengdini golet. Alhamdulillah anje. Bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari di Kramasi Ngayu dewek sa omah ora ana liyane. Anje, tengah dicorok lenengan Agarilus, tasih disengkuyung kalih jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktina jabrak lalen sumangga sami dikonsumsi dulur-dulur Agarilus se. Yo! Promo pahlawan anje, paket hemat tiada lawan. Dalam menyambut 11 tahun Trirama semakin hari semakin berkelas. Semoga nje promone kuat sangat. Hubungi call center Agarilus dulur-dulur mbok menawa panjenengan bobo maring radio mungkin saged ditukekna tuking griya bayar di tempat niku sing namine sistem COD sing tebih-tebih niku mau mungkin saged lewat pihak ekspedisi aja beda kelalen ngisuk dulur-dulur ana siaran keling cek kesehatan teng peken Kodim Sriwijaya ngene sapa ya Gonang Dayat informasi. Pokoke nang Kodim Sriwijaya nggih teng pekene niku wau nggih benjing ngene Bu Endang Endang warung sing dodol kae berarti sing dodol kae kae ya teng kene Bu Endang warung dulur-dulur teng peken Kodim Sriwijaya nggih benjing tanggal 8 tanggal 9 dinten Minggu dulur-dulur teng rumah makan Rowo Ireng teng kene Pak Nasikin semoga dulur-dulur sing wonten SP setunggal duki SP pitulas Pak Sardi ampun supe Pak Sardi untu njeh ditenggon njeh Pak Jenggot anu putih ya ajak lalen kayak gue ya monggo ketemu nang dina jemuah dulur-dulur jeng kayak gue ya monggo ketemu nang dina jemuah dulur-dulur jemuah apa nih.

0: Semoga tidak jengakan malah dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun setia kalih dicorok kelenengan. Semoga nggih jampi herbal agarilus sami dikonsumsi kanggo jaga kesehatane panjenengan sami. Ya Allah, masya Allah. Tina cuma lagi, Nini mulane lagi banget kayak gue ya, ya Allah. Sing barep pada gabung tang TikTok semoga Nini nganggo klambi merdeka. Kur sayange klambine ora putih ora papa ayo gue ya. Ngisuk nganggo merah putih nek pas lagi upacara ayo gue ya. Atur suwun. Semoga sing gabung tang TikTok mungkin di sebat setunggil disapa dulur-dulur nje. Saiki sing garep gabungan teng 08 sangat terlalu siji jendol. Semoga. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi Mbak

0: dewekan.
1: Leres mawon cilekan kita dewekan.
0: Kepripun Mbak Neri nek ninine panjenengan kula patios nerencang.
1: Mangke mawon ora rencang kula patios dewe.
0: Asik asik. Jatuhe hampang iki kejadian. Kono kempling kene randa. Anda cilik ya. Anda cilik.
1: Randa cilik, randa. Randa ketik, randa temenan. Anda cilik, anda. Anda ketik, anda temenan. Randa cilik, randa.
0: Nek sing ondo gede, sak bengkaroan. Nekie randa kembang suwe kana kakek kono rondo kempling.
1: Kembang suwe kene kula dadi kembang suwe.
0: Kiye kembang suwe akeh andoke.
1: Pambine nek. Wis salah dadi kembang suwe nih.
0: Wis ora apa-apa malah mambu ya. Sekare apa sayangku?
1: Sekare apa nih? Aku ditinggal bojo ya nih.
0: Ditinggal bojo. Salame kagem sinten?
1: Kene katur ki Ucena sing siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mbok Wandi Rama iki mimpi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Dadi dewe makane nang mantap Bapak Iriri.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Dadi input Rumiyanto sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Jatipin.
0: Nggih.
1: Sudah sampah.
0: Sugeng siang.
1: Sudah Supriyati. Kami mirsang ya sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang ugi.
1: Kenapa
0: sugeng siang.
1: Terus enten Italian anak kutian sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Enten sugeng timah ya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus enten sinten mana ya?
0: Sinten.
1: Sejati mawon.
0: Bener.
1: Sekare wonten ini.
0: Sekare ditinggal bojo. Yang kok digoleti bojone kaya kowe.
1: Arep njaluk nang ngene.
0: Heeh, matur suwun sayangku. Nek pomora neneng arep njaluk apa?
1: Pomora neneng iki wae ni. Apa sih jenenge?
0: Apa kowe?
1: Lali kami.
0: Apa cecel?
1: Ketini ya.
0: Hah?
1: Lali apa tani?
0: Resepsi.
1: Iki resepsi.
0: Soalnya kena sing
1: request yang gini nih ya.
0: Si dia soalnya sing request resepsi.
1: Resepsi nih gak ini nih.
0: Spesial martir suwun.
1: Lanjut nyuar nih.
0: Le sekali apa sayangku cintaku?
1: Sekali nih tuh le saya lagi nyebut nih angel saya nih.
0: Dar. Dar. Tiarap.
1: Kangen
0: ati.
1: Dimas Tejo ya.
0: Dimas Tejo siap.
1: Nembon nggih.
0: Matur suwun sayangku.
1: Yono ku pandang lagi
0: ya. Tri Rama ra susah lia-lia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ana Mbak Neri saking Kota Gajah matur suwun sampun nyawiji. Nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur. Sugeng siang sing nyampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane ni. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Tri Tabur hadir. Salame kanggo warga tambah subur kemawon mugiyo kita sedaya tansah pinaringan kesehatan selalu nyuwun langgame njeni resepsi. Kagem ninine matur sembah nuwun saking Mbak Tri Tabur tambah subur. Nggih matur suwun Mas Wahyu. Enten Mas Wiki nggih matur suwun nyuwun sekare cidra. Salame kangge sekare kangge ninine. Kula tenggo njeni siap matur suwun Mas Wiki. Nggih. Ada Bang Joni Wira Menggala Kota hadir nih lagunya Perawan Kalimantan siap. Moga-moga paringi sehat. Nggih. Dulu-dulu rampun supe benjeng enten siaran keliling deh cek kesehatan gratis teng Kodim nggih teng peken Kodim Sriwijaya teng kene wandene Mbak Indah nggih. Wandene iku warung dulur-dulur. Ana sing ora apal, ana sing ora apal jajal wande apa? Wande niku nggih niku wande niku warung niku wae nggih. Monggo sing garep telepon maning semangga 08121031 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Kan kaya gue. Keren Pak. Sugeng siang. Ninine kan iki pau bar diisi. Dadine ya ngomongnya manden banter sedikit ora apa-apa ya.
2: Malah semangat.
0: Semangat ya Keren Pak, senajan puana semongah-mongah. Anje kepripun wartose Keren Pak Maruti?
2: Lagi mboten sae.
0: Alhamdulillah. Nggih.
2: Wow, sawang umat main.
0: Kepripun Keren Pak?
2: Mangipun umat.
0: Nggih.
2: Mireng.
0: Kesekedap mah,
2: mah
0: mah mah mah lumintu.
2: Mah kula umat.
0: Oh, mah kula kumat. Sakit mag mah nggih, nggih lambung. Lambung ya Allah. Napa gadah keluhan ngoten niku Keren Pak?
2: Wah, wiwit nangi. Taun iki kendel tetep
0: kok. Munjuk toyo petak sing anget Keren Pak nggih. Nggih. Mugi-mugi.
2: Mugi nganu bombong itu kroson maknyut nak ningurut gini
0: je
2: ya kan nenek meriah ngoten nono singopeni ning ketap ketik
0: niki nopo kiambaan Keren Pak
2: lanjut ulah kan kali sinten
0: sami nek ngoten
2: ali lah wonten nganu oh je Om Alvan datuk sindi kabaripun
0: sehat alhamdulillah saniki mboten purun disebat Om Alpa Om Brewo Om Brewo
2: nggih nggih nggih mboten napa-napa
0: nggih
2: ini cari lak nggih sayang sanget to
0: apa saestu sayang sanget nek mboten sayang mboten kula ingu
2: wah ojo sembrono
0: enjeh duyun Keren Pak. Om Brewok guyon ya Om, soalnya ningali teng TikTok ya Mbak.
2: Oh nggih. Weh, iso TikTok kan to Om Brewok?
0: Om Brewok lho. Gabul. Enjeh semangga. Keren Pak badhe kintun salam kagem sinten semangga.
2: Kula tak nyuwun nganu rumiyin. Tembang itu.
0: Ini
2: aku harus nyuwun Gabut Royal.
0: Gabuh Royal.
2: Gambuh.
0: Oh, Gambuh Royal. Astagfirullahaladzim kuping nek nang pinggir kaya niki mau semadang barang ya si saliwa.
2: Nggih, menawi wonten lho.
0: Nggih, Gambuh Royal.
2: Nggih. Saking mantos kalian kunyahni.
0: Oh, saking mantos nggih, cobi kalih dipatosi. Oh, badhe kinten.
2: Yang menika kalian sinten nggih?
0: Kalian Dok Tria.
2: Weh, Dok, lek ana dipatosi, Dok.
0: Nggih.
2: Ning nek ora ketemu ya paring ana Lingsa Trisna. Aku tak ngejak Nini Sari Didis.
0: Lingsa Trisna nggih, Didis lomba Didis. Salame kagem sinten Keren Pak?
2: Salamipun kagem nika. Kula kala wingin mireng pendengar setia saking Kota Gajah.
0: Njih.
2: Ibu Watini napa Bu Antini nggih ingkang ngonsumsi napa nika? Obat napas nika napa nika?
0: Bubuk asma.
2: Bubuk asma nggih. Panjenenganipun ngendikane menawi wiwit open ngantos close Sri Ramamnya nyawi terus lho ni.
0: Nggih.
2: Mila menika siang menika kula tenggal kagem Bu Watini
0: wonten siang Bu Watini.
2: Mugi-mugi midhangetaken.
0: Nggih, mugi-mugi.
2: Mugi kagem menika Mbak Rio.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Mangke dalu wayangan nggih Mbak Rio.
0: Nggih, ampun supir
2: nggih.
0: Purwa sak dalu atas mangke dalu.
2: Nggih, salam kagem Mbah Kakung.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Ugi dalam masyarakat kagem Mbak Yu Ulfa wonten Jampa.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Pagi mboten Mbak Ulfa.
0: Bunda Ulfa mboten rawo, tapi nek Bunda Resona selalu rawo. Alhamdulillah.
2: Oh, nggih. Salam tepang kagem Bunda Resona.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Iki kagem kala wae kang mandhap plekenut nggih.
0: Heeh. Nggih.
2: Kok ya ora kelingan karo Grandpa.
0: Supe gara-gara rondo kempling niku wae kok rondo kembang suwek.
2: Anjir. Padahal kalau wingi tahun selawe wingi ngendikane pun tanggal selawe badhe wonten KUA. Lah anteni nganti saiki malah bubar.
0: Lah tanggal selawe niku kathah lho, Grandpa.
2: Selawe Maret lho nih.
0: Oh, mungkin berarti Maret ngajeng.
2: Oh, lah jarine pun bubar.
0: Walah bubaran. Ya mengko teklek nyemplung nang kalen.
2: Nggih tiwas Grandpa men nunut nek ijapan nunut pestane kan pas ulang tahunne Grandpa.
0: Oh, ngoten niku tanggal selangkung nggih.
2: Maret
0: oh, nih. Oh, sebulan nggih Maret tanggal pinten niku?
2: Nggih. Lah nggih kok meh nunut jebul malah ra sida.
0: Eh, mugi-mugi nggih.
2: Nggih. Nggih, patukan perjalanan niku kan mulane Grandpa luwih seneng dunekke karo adikku sing ayu kimplah-kimplah. Dari ini petualang cinta nih ke enom nih. Amargi tiap rumah sakit wonten nganu loh nih, wonten kabogoh rumien.
0: Kabogoh jauhnya?
2: Rumien loh. Yeah, kok kado sih mungkin ngantur-ngantur.
0: Spesialnya kagem sinten Grandpa?
2: Spesialipun kagem gendut Tria ingkang nembe ngrencangi Mimi Sari.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nganu, Diajeng Marina.
0: Nggih.
2: Sugeng siang. Sugeng siang. Kagem Mas Brewok utawi Om Brewok.
0: Nggih, Om Brewok, nggih teng griya.
2: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami Grandpa.
2: Kerto nampi telepon kula.
0: Nggih, sami-sami Grandpa.
2: Nggih. Mugi Mimi Sari tansah sehat. Oh, nggih, badhe pesen.
0: Nggih.
2: Menika rak Nini Sari sekedap malih on the road.
0: Nggih.
2: Jaga diri baik-baik.
0: Nggih.
2: Jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Dan banyak istirahat.
0: Insyaallah.
2: Mboten kemawon nih.
0: Nggih. Matur suwun Grandpa.
2: Nggih.
0: Panteng radio, nggih.
2: Tri Rama dong.
0: Nggih, mboten usah lintu-lintu. Grandpa Maruti matur suwun sampun nyawiji nggih sing saking kawasan Tridatu. Sugeng siang kemawon. Nggih, mugi-mugi paringi sehat dulur-dulur. Semoga jampi herbal agar iso sami dikonsumsi ngejaga kesehatan panjenengan sami. Sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Sena. Kepriwe kabare, Bu?
1: Rodok semlenget di sini.
0: Ali maju mundur ke priwe.
1: Ya, rodok mengkis mengkis barang.
0: Anak basa mengkis mengkis. Basa mengkis. Nen.
1: Barengan bukan karo Grandpa, mbok yo rodok alus titik ngono lho.
0: Alah nulisane kaya kiye. Luputnya ya Grandpa, luputnya ya Grandpa nu wong awur-awuran abu-gabung.
1: Nah kalau Grandpa lu iso sakit halus
0: ngoten. Untuk
1: iki kare.
0: Nggih mungkin kula mungkin kula gosok liyen kersane rati halus. Lepate nggih Grandpa matur suwun pandongane njenengan nggih mugi-mugi paringi sehat nggih Grandpa. Wis kasep. Ayo, yuk. Sekare apa yuk?
1: Nek ngendikan karo Grandpa ngoten niku, Jan.
0: Enje.
1: Koyo kira-kira betah nih.
0: Enje, ngapunten iki.
1: Oh, nek betah tenan, jam ngono wae.
0: Sembuten. Salame.
1: Kula tak nyuwun sekare.
0: Napa?
1: Asmoro, asmoro ya apa ya?
0: Asmoro
1: Lintang asmoro.
0: Lintang asmoro. Salame kanggo sapa yo?
1: Salame pun nggih kagem Grandpa Maruti.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Oke, Grandpa, sehat nggih Grandpa.
0: Nggih.
1: Terus ikan anu tenan varia asun.
0: Sugeng siang.
1: Foto iki peti kira to.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wis nang kodokan kaya ngene. kan yang jaluk bonceng tapi yo rai.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Terus sampean Bu Darmiasih, Bu Bu Yuni.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Bu Darmiasih. Terus enten Bae Rio, Ibu Watini ugi nggih.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Terus enten malih Mbak Neri.
0: Nggih, sugeng siang. Heeh.
1: Mbak Neri Mas Eko Sunarko.
0: Sugeng siang.
1: Nah, nanti to Mas Eko Sunarko ilali ya.
0: Bar sunat.
1: Apa nih?
0: Bar sunat. Lah neng di neng di ang anu kok gawani kurungan manuk bae. Berarti kan
1: kerungan manuknya tiga orang orang.
0: Lah kue tadi anu gonggeng kermi, gonggeng kermi. Salam maning yo.
1: Terus enten Mbak Dela Yuanda.
0: Sugeng siang.
1: Terus enten Bunda Ulfa. Enten Dara Malang.
0: Nggih.
1: Terus enten Uti LA.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Terus enten Pak Asif, Pak Emar, Pak Asif.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Pak Tuban, Pak Tuban.
0: Nggih.
1: Terus enten Pak Pertono Uti.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Bu Hartini, Bu Pak Haryono.
0: Sing nang TikTok blas urunane sih disapa mengko bae. Sugeng siang.
1: Aku orang di TikTok kok nih. Aku nene duene TikTok lah.
0: Kan ana sing jaluk lagu Semebiar kae.
1: Semebiar ya.
0: Sugeng siang.
1: Kagem janten mawon meneng
0: teni. Nggih. Matur suwun. Bu Esena nggih. Panteng radio, Bu.
1: Panteng Rirama matur nuwun.
0: Nggih, monggo. Bu Esena sing wonten Umanagung. Nggih, matur suwun sampun nyawiji ampun supe. Bu Esena benjing nggih. Enten cek kesehatan gratis teng peken Kodim Sriwijaya tenggene warunge sinten niku Bu Endang. Ojo lali cidro ngene. Siap. Matur suwun. Mangga dulur. Ora susah padha maring ngendi-endi. Ayo padha ngiping maning karo klenengan agar

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
2: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Waduh.
1: Tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: berkelas, pokoknya 11 juta rupiah dia pirang-pirang dulur-dulur aja kelalen pada garap kulit produk Agarius ya betul KTP ya saniki biasi wonten di dalam kemasannya ada kuponnya dulur-dulur ini nih ngomong bahasa Indonesia besar apa-apa kayak gue ya moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat kape paringi panjang yuswa nge. Semoga matur suwun sing sampun gabung teng TikTok nge. Niki saking daya murni wayabung sugeng siang nge. Saking daya murni wayabung matur suwun saking mas sinten iki mas motor matur suwun nge. Sugeng siang nge. Kaya mikian apa penampakan iya liwat tas liwer penampakan kayak gue suara papa kayak gue nih ajeng nyuwun lagune nih seribu neng siap Mbah Tino nih enten Tegal Yoso Mbah Tino sugeng siang je niki sing sami ningali teng TikTok sing sami minta ngetaken radio nyawiji lumantar radio nge sugeng siang kemawon je sekulo saking nih kayak apa sih oh alah Mas Yusuf ngapa ndang ditunggu Bu Esena sabar emang arep mengendi Kang Yusuf nih Kang Samiono melu ke sekang Kebumen Jawa Tengah tembang kangennya ya nih mbok ya diwai siap Kang Samiono Kebumen Jawa Tengah dewek tanggan Rika Kebumen ini Banjarnegara ayo gue ya matur suwun ye setoyo kemawon sing sampun gabung teng TikTok ya matur suwun sugeng siang assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Sugeng sugeng siang, alhamdulillah kabar sehat. Sumangga kali sinten iki?
1: Yang ugi niki pendatang tinggal cuman pendengar lama.
0: Nggih, kali. Kali sinten?
1: Iki kali Mas Ahmad Yusuf.
0: Mas Ahmad Yusuf saking pundi?
1: Saking Lampung Tengah Padang Ratu di sana Yukang Harjon.
0: Oh, Yukong.
1: Salam kenal ya.
0: Nggih, salam tepang ugi nek ninine pengin mendeleng Nini Sari ya nang TikTok Trirama.
1: Ah, nggih, sepuntene niki mboten buta apa mboten ngetel radio
0: terus langsung. Nang TikTok kan live juga ya Mas, monggo. Mas, badhe kintun salam kagem sinten?
1: Nggih. Kintun salam nggih, sedaya mawon lan.
0: Sedaya kemawon. Nggih, sekarang apa Mas?
1: Sekare nyuwun niku lho sinten sing
0: napa? Napa?
1: Tresno sejati enten niku.
0: Napa?
1: Tresno sejati.
0: Tresno sejati mugi-mugi wonten mangken saged diputar nggih.
1: Nggih. Nggih, salam kenal niki yang singgol-singgol niki.
0: Nggih. Nggih, saking Mas sinten wae nggih supe.
1: Ahmad Yusuf, panggilan Yusuf napa Ahmad
0: ngoten lho. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Matur suwun.
1: Pundi Den Bagus ini?
0: Ala natus gas negara biasa Den Bagus kae kowe ya.
1: Salam sangge Ahmad Yusuf ya
0: Den Bagus ya. Nggih, siap. Den nulis salam sekang Ahmad Yusuf sekang pun
1: ini
0: dalam
1: pun mungkin ini paling panjang mur satu arah
0: murah
1: ini
0: je
1: luar sini
0: je
1: irama
0: je sugeng siang
1: yang teman nih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur suwun Pak Ahmad Yusuf je matur saking Yukong Harjo Lampung Tengah je matur suwun je sugeng siang je sugeng siang Basupana KMPI salam kagem nininen nggih matur suwun nggih lancar aktivitasen nggih matur suwun nggih sugeng siang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah ma
2: pripun kabar
0: sehat alhamdulillah ma
2: kok sambut diparingi sehat
0: murup ma
2: apa nih
0: lemu neng tarup
2: aja tuh murup aja tuh sepi nih.

0: Tulong. Untuk karapalo. Mak sehat ya, Mak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah, semoga. Mama Bagas
1: sehat loh.
0: Sehat, heeh. Monggo-monggo padha kinten salam kagem sinten sayangku cintaku.
1: Kagem Mbak Neri wau nggih.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Kagem Ibu nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang, heeh.
1: Kagem
0: sinten malih?
1: Wandiran.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Wandiran nggih sugeng siang.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Umi Mawar nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kagem
0: Njih sinten malih?
1: Pak Eyang nggih
0: njih
1: siang kali Bu.
0: Heeh.
1: Kagem Bu Ripun, Mak Karti.
0: Njih sugeng siang.
1: Kagem Pandu sugeng siang.
0: Njih sugeng siang.
1: Gopal ya Pak.
0: Njih.
1: Bocah ini sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Kagem yang kagem Bu Jomat. Iya.
0: Sugeng siang. Njih sugeng siang.
1: Kagem yang Pamiyaji ini sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kagem Sedoy.
0: Heeh, sekarena apa sayangku?
1: Oh, Nelin nyawiji.
0: Sugeng siang Nel, sampai ketemu nanti di sana ya.
1: Nggih. Kula nyuwun sedherek.
0: Napa?
1: Kangen bojo.
0: Kangen bojo, padha. Matur suwun Mama Bagas.
1: Sami-sami.
0: Sing wonten raman matur suwun nggih. Mugi-mugi paring sehat.
1: Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam. Enten Mama Bagas matur suwun sing wonten raman. Nggih, sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing wonten raman. Nggih, mugi-mugi paring sehat. Nggih. Ki endi miki Nenek Dani wis muncul gene ilang maning? Enten Kang Yusuf nggih matur suwun nggih. Sampun nyawiji. Heeh. Enten Mas Andon Magelangan matur suwun. Sugeng siang ninine semangat. Sugeng siang ugi. Enten sugeng siang niniku yang cantik sugeng lampai tugas nggih ni. Saking Ibu Asih nyuwun gendinge ni jaran ucul. Jaran ucul ya ni. Heeh, matur suwun. Matur suwun ugi. Heeh. Moga-moga padha diparingi sehat nggih. Citrone kula tenggo ngeni. Sugeng tetepangan saking Kediri enten Pak Maksum. Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur semangga jampi herbal agar bisa sami dikonsumsi ngejaga kesehatane panjenengan sami. Basupana KNPI matur suwun nggih. Sampun nyawiji ugi, moga-moga sami diparingi sehat. Nggih. Sugeng siang niki sing saking Malaysia, Mbak. Heeh. Bisa request lagu enggak, Mbak? Ini dari Malaysia. Siap. Lagunya apa sayang? Silakan ditulis nang kono ya. Ana Robi njaluk lagune Gubuk Asmara. Mama Igun aja kelalen nih, sekarang nggih. Mas Joko, kula nuwun Mas, kula badhe nderek tanglet iku ya, Mak ya, nek ora salah. Sugeng siang nih, sugeng siang ugi. Bunda Firman nyawiji. Siap. Wis ngopi durung nih, urung nek ngopi. Dari Malaysia mau minta request lagu apa sayang? Boleh request, boleh. Nih, assalamualaikum. Sugeng siang langsung sugeng tetepangan. Nggih. Sampun sampun mentong niki wau nggih. Ninine. Ya sing sekang Kebumen ya matur suwun sampun nyawiji. Nggih, matur suwun ugi. Asik. Apa sup? Amun supaya dulur-dulur benceng enten serang klinik kesehatan gratis nggih teng peken Kodim Sriwijaya teng peken ano teng peken warunge Mbak Endang nggih tanggal 8 Agustus 2016 dilajengaken tanggal 9 teng rumah makan Rowo Ireng nggih semangga sami tugi nggih dulur-dulur sing sekitaran SP Setunggil tugi SP 17 nggih mangga saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen jos.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: olahraga sehat agar lulus series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang

0: mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Fungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
5: Biosi, okay. Pun telas niten botol bu biosi.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel nggih pun boten
5: nggih bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit napa bu
4: ginjal bengkak nggih biasa kalau jajal keadaan kalau niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biosi wae yuk wes kayak ono pasukannya tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
5: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih bu pesan-pesan kaya masyarakat nggih.

0: Mio masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali Adicara Klenengan Nagari lu sugeng siang kemawon sing nyawiji sing wonten Kebumen nggih matur suwun sanget nggih dulur-dulur sing ana nang Kebumen jare hidup republik ngapak ora ngapak ora kepenak nggih PWP paguyuban panginyongan teng pundi kemawon nggih sugeng siang kemawon nggih sing jaluk jambu alas mau mesti ogleng kaya kowe ya. Pak Wail nakal banget ke ya. Matur suwun nggih. Pau sampun ya Allah, ana sing ndeleng nang lab, ana sing ngrungokna radio kae kowe ya. Ya. Matur suwun nggih. Nek sing request ninine kon nyanyi, kon nyanyi kon joget ngadeg nyawer. Nggih, semangat telur-telur. Dilajengaken malih tasih kalih jam herbal Agarilus tengah dicorok aklenengan Agarilus sugeng siang nggih. Matur suwun kanggo Mbak Rahen nggih. Matur suwun ugi. Nini Nek, nyuwun lagune Kutut Manggung. Siap mugi-mugi saged keputer. Pundakku yang ada di Baku. Assalamualaikum Niniku Sari yang cantik dan baik hati absen hadir dulu Baku. Selalu pantengin radio drama dan jaringannya Asia Bundaku. Terima kasih sehat selalu Bundaku ya. Bunda Resana matur suwun. Enten Mbak Supana matur suwun nih. Ora gelem mampir ngopi apa ngeteh mrene ya. Siap Mbak Supana nggih. Matur suwun nggih. Enten Mas Wayu Endra matur suwun saking Seputi Raman dari Nyawiji nggih matur suwun. Mas Alan Mebel matur suwun nggih sing wonten RB 3 Rumbia matur suwun teng riko nggih enten. Acong. Acong jadi Amir dulur-dulur nggih. Matur suwun sanget. Nggih enten Mas Kuncoro nggih sugeng siang nggih. Kanggo dulur-dulur sing wonten Rumbia sugeng siang enten Mas Ion Muroko Bailah nggih. Matur suwun ampun supaya dulur-dulur benjing enten cek kesehatan gratis nggih teng peken Kodim Sriwijaya teng wandene Bu Endang nggih. Dadi wis nang pasar kowe nang warunge kaya kowe dulur-dulur maksudnya kaya kowe. Lanjut tanggal 9 dulur-dulur nggih teng rumah makan Rowo Ireng teng gene Pak Nasikin nggih sing wonten SB pira kae SB 8 ya. Nggih, dilajengaken tanggal 11 teng Radio Kansa sing wonten Tridatu senten perlombaan dalam menyambut ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 merdeka. Ana lomba-lomba lur. Lomba menggendong istri, lomba menggendong suami, lomba ndamu dir alias klereng sekang sendok dilebokna nang botol. Hadiahnya luar biasa dulur-dulur ya. Disponsori oleh Kang Nginging. Karo Pak Muk. Bunda Lutfi nggih, matur suwun sedaya kemawon dulur-dulur sing wonten Kansa nggih, sing tasik nyawiji lumantar Radio Kansa. Matur suwun sangat. Semoga pokoke dulur-dulur badhe teka iku. Desine ora teka rugi iku ya. Sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih sing wonten Asrianda nggih tanggal 13 saja kelalen nggih 13 Agustus enten siaran keling cek kesehatan gratis teng Radio Asrianda dulur-dulur semoga sami dicatet nggih sing nyawiji lumantar Radio Kistara sing wonten Lampung Barat matur suwun sugeng siang kemawon sedaya kemawon mboten kula wijinami nggih kabeh baik sing asing nyawiji nggih sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impres Purwodadi tinggi-tinggi sugeng siang nggih sing nyawiji lumantar Radio Bima Mraksa Aji sugeng siang sing nyawiji lumantar Radio Inovasi nggih sugeng siang sing wonten Mandala semoga sing badhe telepon nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum Nini Nek.
0: Sugeng siang ugi Bunda kepripun warte? Merdeka.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
1: Nini sehat.
0: Sehat alhamdulillah pandongane dulur-dulur Bunda Ninine paringi sehat. Sumangga. Bunda Kristin.
1: Alhamdulillah.
0: Jawah napa mboten riku Bu?
1: Alam panas mendung nih.
0: Nggih, selalu.
1: Lah
0: nggih. Sumangga, Bunda. Pada kinten. Siap. Napa?
1: Sakit napa mboten?
0: Insyaallah napa? Nyuwun napa?
1: Lali janjine nih.
0: Lali janjine. Sajake.
1: Yo api suarane. Lah kok mandet.

0: tak rungokne nek.
1: Wes Bu, engko ayame padha lunga kabeh. Bubar.
0: Ayame padha ning kebonan kok. Iya,
1: salame kagem sinten Bu?
0: Kenten-kenten salam kagem Eyang Langgeng.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih. Kagem maklum Pak Warno.
1: Nggih.
0: Siang.
1: Heeh, sugeng siang ugi.
0: Ramane Samiyati.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Darjo kalian Bu Hartati. Ugi sugeng siang.
1: Nggih.
0: Pak BE.
1: Nggih.
0: Bapak Surino.
1: Sugeng siang.
0: Heeh. Lajeng kagem Pak Supana.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Pak Heri Pasing.
1: Heeh, sugeng siang.
0: Maksum, sugeng dalu Kang Maksum.
1: Nggih, sugeng dalu ki.
0: Mambengi ya nelpon nang Mami Bayu ya. Ngomongi dari sugeng dalu.
1: Sugeng
0: siang kaya buah.
1: Bunda Kristin nek weruh Pak Maksum mlayu-mlayu. Nek kawan-kawan kaya sarungan, kelambine disampir nang pundak nganggo sepatu nganggo helm.
0: Terus ana mlebu nang pawone sapa?
1: Ora numpak motor kok takoni are nang ndi Mbah, lah kok klambine ora dinggo sumuk.
0: Kayak cuma kok bacane mirpat ireng kae.
1: Ora kok ora ku ireng-ireng maning gosong sawong-wonge.
0: Sugeng si sugeng dalu masuk.
1: Sugeng dalu ki.
0: Lajeng kageme ramane ki Semar.
1: Nggih sugeng di dalu.
0: Bunda Lili.
1: Nggih.
0: Bu Supriyati.
1: Nggih.
0: Bunda Supriyati ini di sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
0: Neli.
1: Nggih sugeng siang.
0: Bu Esena.
1: Heeh.
0: Bu Muslimah sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Kagem sedua ya kemawan gini.
1: Nggih sugeng siang.
0: Pun sugeng siang. Kagem Nini ne.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun Bunda Kristin.
0: Sami-sami.
1: Sugeng siang nggih. Panteng radio.
0: Panteng Sri Rama ni ora sanang ndi-ndi lah.
1: Sing penting nang kene bae kae ku ya.
0: Iya, tak tunggu lagune ni.
1: Lali janjine. Waalaikumsalam Bunda Kristin, matur suwun. Cintaku sayangku matur suwun. Nggih, ni citrone tak tunggu siap Mas Wiki nggih mugi-mugi paringi saged keputer nggih sugeng siang nggih kanggo dulur-dulurku ni ngepene ndi Rika kenale sapa nang ngepe jajal Rika kenale sapa iki ngepene ndi emang sampean wong ngepe matur suwun ugi nggih aja sujana ya Bu siap hadir Bu Kalimantan Tengah Bunda sayang ya Allah Mas Nabil, terima kasih sayangku. Apa kabarnya Mas Nabil yang ada di Kalimantan? Selamat siang, dulur-dulur sing ana nang Kalimantan sehat selalu sayang ya. Semangat li nyambut gawe kayak ya Mas Nabil ya. Enten malih hadir nih saking Mas Rasid. Kadung Tresno nih khusus keluarga panginyongan siap. Kadung Tresno sekare. Siap Mas Rasid ya. Nih assalamualaikum. Selamat siang. Minta request lagunya dong. Lagunya apa sayang? Melok lomba nih. Ayo jelas loh. Pak Mail ya jelas loh. Lomba apa jajal? Mindah-mindah nak kursi. Matur suwun. Aku pamit ya nih. Siap. Pakai Mail. Hati-hati. Nggih. Selamat siang Nini Sari. Enten Siti. Siti Jubaidah. Jubaidah. Hadir siang ana Mbak Yanti, ana Mas Ana An Amel ya. Assalamualaikum nininya sugeng siang. Niki Mbak Putra saking Sri Bawono. Mbak Putra matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Matur suwun nggih lagune ni requeste urung diputer apa mau ya sayangku kelalen ini nek. Nggih, matur suwun sangat kanggo dulur-dulur nggih sing sampun setia kali dicara kelengan Agarius, matur suwun sing sampun tumbas produk Agarius teng Radit Ramalan jaringane nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat. Panjang yuswa nggih, dulur-dulur niki wau enten Bu Erni Nur Aini dari Pemangkung nggih sampun tumbas produk Agarilus Biosi Kalimadu nomor rapi teng Radio Kistara nggih. Mas Basuki Bandar Agung nggih matur suwun sampun tumbas produk Agarilus nggih enten madu lambungku madu nomor rapi karika dinamata teng Radio Kansa. Mas Mamat dari Pemangku 1 Argomulyo Lampung Barat nggih sampun tumbas Biosi nggih sakale madu lambungku nggih. Mas Giri Giri Slek apa kabar sayangku dari Giham matur suwun nggih sampunya wijugi nggih. Sampun tumbas produk Agarilus enten Biosi enten madu lambung madu nomor rapi enten packing wingi nang ndi sayang ora teka salam kanggo mama kalau istri tercinta ya. Giri Slek matur suwun nggih. Sugeng siang ugi matur suwun niki wau untuk Pak Sutarjo rombong sekawan nggih keluhannya ginjal baru pertama kali beli nggih tumbas teng Radio Inovasi Pak Budi Santoso Tanjung Kencono Mbak Rubiati kepriwe kabare Mbak ya Allah tuku Biosi ge mau ya ninine bali krika teka iku ya matur suwun sangat untuk Ibu Edi Tias Pari Agung matur suwun tumbas produk teng Radio Inovasi semonggo nggih ampun supe jalan dulur-dulur nggih ampun supe niku wau nggih produk Agaduse sami dikonsumsi menjaga kesehatane panjenengan sami yuk saya kira susah pada mari ngiti-ngiti ngiping maning karo klenengan Agarilus pancen jos.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 teh ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: Roren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
1: Roren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
2: Aku ngendi lho Pak De, kok sajak ngui di kae?
3: Iki lho jogging, lan mimpi awak ben sehat.
2: Lah ya kuwi lho Pak De, seangkatan ini jenengan lho wis oke sing ngelokro.
3: Lah demen apa piye, nek Pak De mungkin loro-loro?
2: Nggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
3: Ngawur ae, awak dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak, ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
4: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
5: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Saya namanya Ibu Pri Asnawati, alamat Panjirejo, RT 2, RW 1. Keluhan saya itu ya sering sesek napasnya kalau bau rokok, terus kalau bau yang enggak enak di dada itu nyesek, terus asam lambungnya kalau makan agak asam sedikit, pedih bener. Terus apalagi makan yang ada santan, cuman makan lambang sari itu aja pedih rasanya, kayaknya mau muntah, mual. Nah, sekarang semenjak aku udah minum, alhamdulillah sekarang aku makan apa aja enggak terasa sakit, enggak terasa pedih. Ya itulah, alhamdulillah saya udah habis harga lirus drop satu botol, ya masih dua minuman lagi lah. Terus satunya Agarius SLT satu botol udah habis. Terus cucu saya kena amandel, udah gede bener. Terus saya kasih lah minum itu. Sebenarnya saya mau ngasih juga, tadinya takut karena masih anak-anak. Saya takutnya nanti kena apa-apa. Nggak tahu, tak kasih sekali, dua kali, tiga kali. Terus tak suruh coba, mas mangap, mbah pengen lihat. Nah tak lihat kok, loh kok udah kecil, tadinya lubangnya aja nggak kelihatan. Ketutup ya, donyanya udah nutup, gini dua lagi udah nutup. Nah saya bilang gini, loh kok sembuh ya, alhamdulillah, nanti sore minum lagi ya. Terus tak minumin lagi, sekarang tambah kecil lagi. Ya memang masih ada, tapi udah kecil, udah mengecil dua-duanya lagi. Ya itulah itu kesaksian saya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua dan rekan-rekanku, ya itulah obat.

0: saya konsumsi selama saya sakit mengkonsumsi obat agarilus. Nah, cukup sekian kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarilus luar biasa.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Lawas nateng 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringane matur suwun kanggo dulur-dulurku. Mas Blipi sehat alhamdulillah. Oh alah, innalillahi. Mas Blipi nggih turut berduka cita nggih. Matur suwun sangat sing sampun gabung nggih teng TikTok, matur suwun sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane nggih, matur suwun. Ampun supaya telur-telur jampi herbal agar lise semoga sami dikonsumsi ngunjaga kesehatannya panjenengan saminggi semoga sakit itu bahas teng radio drama lan jaringannya rong atus telu rong atus telu rong atus telu apa sini kue kaya susu jigo 2 E6 tulung tuku telung kotak regine rong atus sewu nge promonek wadah sangat telur-telur promo pahlawan telur-telur nge paket hemat tiada lawan nge menyambut 11 ke 11 ulang tahun Trirama dulur-dulur semakin ke atas ya semoga sing garep telepon maning semoga 08 12 12 sangat telu siji cendol nggih matur suwun urung monggo nggih matur suwun kanggo dulur-dulur nggih sing sampun nyawiji Mas Andon nggih matur suwun nggih monggo assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang,
0: alhamdulillah.
1: Nek, ya.
0: Ket mau garap ditampak prudul, ya. Ditampak prudul gusti. Jane ketendang siapa sih?
1: Maring kia lah, telpon cumplu. Ya kaya kia ya ketinggalan pokoknya ya ketinggalan terus ngapik-ngapik lah.
0: Ya justru kue mau sing apik sing ketendang-tendang kok nek.
1: Apa iya?
0: Temen ora goroh kok. Nenek Dani kepripun wartose sehat?
1: Sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah ini. Sehat. Nini Sari ya tak paringi sehat kayak gue ya dongakna sing sehat.
1: Ya.
0: Semangga. Badhe nyuwun sekare napa semangga?
1: Badhe nuwun sekare kutut manggung wonten ini.
0: Nggih.
1: Kutut request iki.
0: Kutut manggung wau sampun diputer.
1: Ampun nggih.
0: Nggih.
1: Ampun nggih kula kok mboten mirengaken. Nek kawasen mlebet sampun jenten mawon ini nih.
0: Oh, kuat sangat. Enten Bu Esena, enten Grempa Maruti. Nggih.
1: Yeah.
0: Enten Bunda Kristin sugeng siang, nggih.
1: Iya kirim salam kalih dulur-dulur sing nate kepanggih wonten Trirama.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kagem Bu Esena selamat siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Pak Eka, Mama Ayi.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Heeh.
1: Mboten kesupan Om Pandus, Putra LA.
0: Heeh, sugeng siang. Heeh.
1: Bu Rumiase sing dinten-dinten wonten lebung nini.
0: Oh, jen lagi ngapa sih jane?
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Sugeng siang ugi.
1: Kali sing pengar desa kawan iku sinten nene?
0: Alah, mboten apal Bunda.
1: Anu nek niku tetanggane kula sajane niku tapi kula nggih mboten apal.
0: Oh, alah. Sinten malih?
1: Sedaya mawon lah nene kali napa pokoknya sedaya penonton studio nini nek kula dan pokoknya kirim sal.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih. Mangke mbok kula wonten sing adat mriku nggih kula mesti mriku.
0: Nggih, sugeng siang. Siap, alhamdulillah matur suwun. Heeh.
1: Jambok mengko amase ngampiri
0: bokan.
1: Heeh.
0: Iya, heeh. Matur suwun.
1: Nggih, ngoten mawon ini
0: Nenek Dani, matur suwun.
1: Iya, panteng Trirama.
0: Ora susah liya-liya, Nek. Kene bae. Heeh, matur suwun nggih enten Nenek Dani, matur suwun sing sampun dari Putra Rumbia. Nggih, sugeng siang kanggo Bu Rumiasi sing wonten Putra Rumbia, mugi-mugi paringi sehat. Panjang yuswa, nggih. Ampun supe jambi herbal agar luse. Sing karep telepon maning semangga 08 12 12 31 jendol. Semangga enten sinten urung anak. Matur suwun sangat. banget. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Oh, ora mlebu maning. Nggih. Monggo matur suwun dulur-dulur aja pada kelalen. Jadwal siaran keliling benjeng enten peken Kodim Sriwijaya teng wandene Ibu Endang nggih. Matur suwun semoga sami duki dulur-dulur sing wonten Kodim sekitarane. Bu Ribut matur suwun nggih, Bu Ribut. Ibu Tirah esuk Irah ya, Bu. Dijak ya, Bu ya. Tanggal sanga dilanjut teng rumah makan Rowo Ireng dulur-dulur, tanggal 11 teng Radio Kansa Tridatu, tanggal 13 teng Radio Asrianda. Nggih, dereng enten sing telepon maning, monggo ampun supe, promo nek kada sanget beto KTP nggih ngisi kupon dulur-dulur. Yo, saya kira susah pada mari nginting dulur. Ayo pada ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen jos.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ati perut tumbah malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng Inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Melarat aja kelalen, tapi rasa sah khawatir. 200 telur. Nyesuk telur-telur nggih sampai kempal teng peken Kodim Sriwijaya, teng wandene Bu Endang nggih ditenggo teng Nini Sari Tikrama. Sampai ketemu besok telur-telur teng mriko nggih. Sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun sangat sing sampun setia kali Nini Sari Tikrama nggih teng Ayu dewek sauma. Ancine sampun cekap telur-telur badhe pamit kupat tuduh santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring genting-genting lur, ayo padang ibing maning karo klenengan negari lus pan.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga

0: dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sayangku. Ketemu lagi sore hari ini barengan sama aku dong, barengan sama Tria. Sampai nanti jam 5:30 sore nanti aku temenin kamu dengan banyak sekali denang-denang yang asik-asik. Pastinya persembahan daripada jamu herbal tetes premium masa kini, apalagi kalau bukan BLC Sihaga.

dibuka dulu sama jarang pulang ya. Jarang pulang, abang jarang pulang, tiap malam suka keluyuran. Udahlah bang, di rumah aja bang, temenin adik ya bang. Ampun deh ya besti-besti aku sore hari ini panasnya. Ya ampun, ampun DJ. Panas banget besti, cetar banget mataharinya ya. Kayak udah jam 3 lewat seperempat gitu loh besti, tapi mataharinya kayak masih jam 12 siang ya. Panasnya di luar tuh rasanya semromongnya. Ini apalagi besti-besti yang lagi pada di ladang, di sawah, di kebun, Masya Allah. Ini pasti panasnya luar biasa ya. Tapi tetap semangat gitu ya untuk merawat para tanaman yang ada di sawah, yang lagi di ladang, apalagi yang memang lagi cari cuan gitu ya. Semangat untuk pejuang rupiah besti aku yang tidak kenal lelah dan tidak kenal apa sih itu panas gitu ya. Pokoknya mau panas mau hujan semuanya tetap dihantam gitu besti. Mudah-mudahan berkah barokah rezekinya hari ini besti aku ya. Dan jangan lupa dong untuk selalu jaga kesehatan tubuh biar aktivitasnya makin lancar, kerjanya makin mantul gitu besti aku. Selalu rutin konsumsi yang namanya Biosisihaga. Nah, Biosisihaga ini adalah produk tetes herbal premium masa kini yang bagus banget untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Gak cuma itu besti ya, kalau kamu nih punya keluhan seperti penyakit degeneratif ataupun juga kronis, bisa banget dibantu dengan kamu rutin konsumsinya. Bisa dikonsumsi pagi, siang, dan juga malam. Sehari 3 kali ya besti, 5-10 tetes. Jadi tergantung aja sama keluhan kesehatan kamu gitu besti ya. Harus rutin loh sayangku ya, harus rutin kamu minumnya supaya bisa dapetin khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa dan yang pastinya maksimal buat kesehatan tubuh kamu. Kalau untuk jaga kesehatan tubuh, kamu bisa konsumsi 1-2 kali saja dalam 1 hari. 5-10 tetes ya besti, bisa langsung ditetesin di bawah lidah atau bisa dicampur di air hangat-hangat kuku. Bahannya so pasti 100% bahan herbal alami. Yang mana ini terbuat dari bahan-bahan rempah-rempah herbal asli Indonesia yang manfaatnya luar biasa sekali untuk kesehatan kamu. Nanti aku bakal sepil-sepil lagi ya besti ya, bahan-bahannya apa, terus juga Biosi itu bisa didapetin di mana aja. Nanti besti kamu tetap selalu pantengin aku besti sampai jam 5:30 sore nanti di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk

0: Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Tuku Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Bestiku, balik lagi barengan sama Tria. Sore hari ini masih di Dangdut Story Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Lanjut lagi. Hai Besti aku, udah live di TikTok ya sayangku ya. Kamu bisa cek aja di Radio Trirama FM Lampung. Bisa dibantu follow-follow dulu, tap-tap dulu ya, tap-tap layarnya Besti aku. Karena baru aja aku live ya Besti. Ya mau gabungan boleh, Besti masih aku tungguin sampai jam 5:30 sore nanti ya. Jangan lupa sayangku, untuk yang belum dapetin Biosi ya, masih aku tungguin juga di sini di Radio Trirama FM. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Gasken Besti ya, ditungguin sampai jam 12 malam. Ya mau dianterin sampai rumah kamu juga bisa banget ya, karena kita punya layanan pesan antar COD bayar di tempat. Udah kamu langsung aja ya telepon call center kita Besti. Jangan sampai telat. Karena nih Besti, kalau kamu telepon sekarang besok pagi langsung bisa dianterin atau siang gitu ya Besti ya. Tapi kamu teleponnya jangan di luar jam kerja Besti ya. Pokoknya jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore aja. Jadi kamu bisa deh ya telepon, terus juga kamu pesan mau produk apa? Produk Biosi boleh banget Besti ya. Apalagi di produk Biosi masih ada ya kupon gelegar hadiah yang banyak banget hadiahnya menjelang 11 tahun Trirama FM. 11 makin berkelas. Dan juga hadiahnya banyak banget loh Besti, total uang tunai itu 11 juta rupiah. Udah gitu Besti ya, ada 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan juga ada 50 unit radio FM. Jadi kamu jangan sampai kehabisan Besti. Kehabisan apa? Tenang aja Besti aku ya. Untuk kupon undian hadiahnya itu sampai nanti bulan 12 atau bulan Desember ya Besti. Jadi kamu bisa dapatin sesegera mungkin ya ke Radio Trirama dan juga jaringan untuk dapetin kupon undian hadiahnya. Aku tungguin kamu ya Bestiku. Nah untuk segmen ini aku mau sapa dulu ya untuk yang mau gabung telepon bareng sama aku. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Halo, Grandpa. Gimana kabarnya tuh Grandpa?
1: Kabarnya baik, Dek. Dika bagaimana?
0: Aku kabarnya baik banget dong.
1: Beristirahat sejak tadi?
0: Tadi istirahat sebentar.
1: Udah maem?
0: Udah, alhamdulillah. Udah, apalagi?
1: Okay. Apalagi ya, sing tak tanyakan.
0: Udah semua deh, pokoknya yang ditanyain sama Grandpa Maropil mah.
1: Aku tak minta itu, lagu Poco-Poco sudah punya, Dek.
0: Poco-Poco? Aduh kayaknya belum bisa deh Grandpa. Yang lain apa tuh Grandpa?
1: Tobelo juga belum punya.
0: Apa?
1: Tobelo.
0: Tobelo itu apa? Ada Tabola Bali.
1: Lagu.
0: Iya adanya Tabola Bali.
1: Oh itu kan nganu, apa itu kan bahasanya ya. Tobelo itu juga seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Tapi Maluku Utara deh.
0: Oh, kayaknya aku belum punya deh, belum masuk di list aku sore hari ini, Grandpa.
1: Belum ada ya?
0: Iya.
1: Lagunya asik lundu untuk goyang.
0: Apa?
1: Lagunya asik untuk goyang.
0: Oh gitu, ya udah besok kapan-kapan aku usulin ya ke MD kita ya.
1: Cari Poco-Poco dan
0: iya.
1: Tobi.
0: Iya, coba. Nanti aku cek dulu ya, Grandpa. Yang lain dulu apa? Atau ikutan aku aja?
1: Yang lain sudah disiapkan Tria apa?
0: Tria udah kasih yang asik-asik sih. Kalau mau ikutan, monggo. Mau request yang lain aja.
1: Apa judulnya?
0: Ini aku punya nih. Aku punya Jauh Kau Pergi. Terus juga ada Cinta Luar Biasa.
1: Terus?
0: Udah, itu lagi. Aja. Itu aja, dua aja.
1: Wailah, yang mana ya yang luar biasa itu coba kita ikut mendengarkan ya.
0: Oke boleh deh kalau gitu. Yuk digoyang dulu Grandpa.
1: Oh iya, tak tanya dulu si Toresmi kemana ini.
0: Siapa?
1: Si Toresmi.
0: Siapa tuh?
1: Chandra Dewi.
0: Oh alah ya Allah. Ya Chandra Dewi gantian atuh. Ini kan hari Jumat jadwalnya Tria.
1: gitu, tapi ada di situ.
0: Ada.
1: Orang itu kan bahasa durnya tuh.
0: Oh gitu, belum paham tuh aku kirim Pak ya.
1: Nanti tak paham.
0: Oke,
1: okay. Tak kirim bukan. Buat kalau ini Angelin pasti lagi becek sama Nini Sari.
0: Iya, Angelin lagi becek.
1: Angelin itu. Tak kirimkan saja untuk ini Mama Bagas.
0: Oke.
1: Dan Bu Watini yang waktu itu ngobrol dengan kalian di Kota Gajah itu, Lendek. Tak kirimkan untuk itu terus.
0: Iya.
1: Mbak siapa tuh yang di Lampung Barat?
0: Bunda Rosana, Bunda Ulfa.
1: Selamat sore untuk semuanya dan untuk yang mungkin mendengarkan Ibu Muslimah, Bu Suprapti, Nelin. Untuk ini Tante Lumintu,
0: okay.
1: Mungkin dan juga. Terus siapa lagi ya, Dek ya?
0: Siapa lagi? Udah buat semuanya aja tuh, Grandpa.
1: Setuju kalau begitu. Untuk semuanya.
0: Nah,
1: Okay. Selamat sore.
0: Selamat sore. Sama-sama Grandpa. Panteng radio.
1: Ya masa dia dong.
0: Oke, terima kasih Grandpa Maropi sudah menyatu bareng sama Tria ya. Didang the sore biasi. Hey, selamat sore besti aku yang sudah ikut bergabung. Wow, udah banyak yang mampir ya. Laki yo Pepe makan lagi. Tria makin suger katanya ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Mas Gendut dari Lampung Barat. Ada juga ini siapa kamu TikTok Live Indonesia tetanggaku katanya ya. Ih kamu siapa tuh? Kok tetangga kamu? Kamunya nggak pakai nama asli, akunya jadi bingung ya. Dexion Kiaoyan ya gitu nggak sih manggilnya ya. Selamat sore aja besti aku. Terus juga yang sudah ikut bergabung dari tadi juga thank you banget ya. Lidahnya gak kesleo dari tadi besti. Widya Lestari, selamat sore bestiku. Ada Bayi Mupi juga, selamat sore. Aldo Wai juga, selamat sore. Anak tunggal Levina Anggra ini juga, selamat sore besti aku ya. Bisa tapping-tapping aja, mau request juga boleh banget. Mau salam-salam juga bisa banget ya. Masih sampai nanti besti jam 5:30 sore aku temenin kamu di Dangdut Strip BLC Herbal Tetes Premium Masa Kini.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM.
3: Biosi Sihaga. Biosi
5: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Mah, main ceritain teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Mah.
1: Wah, asik ya.
0: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

si Besti apanya dong? Dang ding dong, dang ding dong. Dikasih yang asik-asik sore hari ini Besti ya, sambil temenin kamu aktivitas ke. Siapa tahu nih Besti belum selesai aktivitas sorenya kan. Soalnya selesainya atau pulangnya nanti jam 5 atau setengah 6 sore gitu ya. Gak apa-apa banget Besti, aku temenin kamu ya, biar makin semangat kerjanya. Yang lagi di jalan juga tetap selalu berhati-hati dalam berkendara sayangku cintaku ya. Hati-hati, ingat hati-hati loh ya. Udah gak sabar pengen ketemu sama keluarga di rumah, tapi tetap harus hati-hati di jalan. Gak boleh ngebut-ngebutan ya sayangku ya, harus pelan-pelan saja. Pelan asal selamat gitu Besti. Nah aku ucapin selamat sore buat Mbak Giarti yang sedikit bergabung barengan sama aku juga. Ada Mas Jai, selamat siang menjelang sore ya. Thank you sudah ikut bergabung bareng sama aku. Terus juga ada siapa lagi nih? Oh Pak Anton. Halo Pak Anton dari kolam renang Telaga Putri, juga sudah menyatu bareng sama aku. Anak tunggal, thank you ya. Pokoknya gak bosan-bosan jempolnya mainkan sayang. Ada Jin Siti juga, selamat bergabung juga barengan sama aku. Mau minta dendangnya hapuslah sudah, nanti coba aku cek dulu ya cinta ya. Hey, biar biar apa? Biarlah merana gitu nggak? Itu pakai R atau pakai I sih sebenarnya sih? Ada Julius dari Taman Sari juga menyatu barengan sama aku di live TikToknya Radio Trirama FM Lampung ya. Mantul deh sayang-sayangku. Besti yang belum gabung di TikTok boleh deh ya, intip-intip aja dulu di live-nya kita ya Besti. Kalau mau gabungan di Wawa juga boleh, karena kita mau sedikit sapa-sapa dulu yang sudah ikut bergabung di Wawa barengan sama aku sore hari ini Besti. Sebentar sayang. Ada Om Sobirin sayang. Om Sobirun, apa kabar anaknya Nur? Apa anaknya Nur ngelanjutin ke jenjang lebih tinggi pendidikannya apa enggak? Enggak Om Sobirun. Anaknya Nur bekerja, dia tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Ada Mas Wigi, selamat sore kembali. Mami tadi dengnya derita di atas derita. Aduh, yang lagi galau. Aduh. Ada Pasar Bini dari 58 Polos sekampung, yang lagi kebut bikin seragam paskibra buat kaliannya, saya selalu ya. Thank you. Ada Wayu Endra dari Seputiraman juga menyatu aja besi aku ya. Ini gak mau request dendang ya, baiklah tidak apa-apa. Lanjut lagi ada Ayu Laila Sari dari Raman Utara, mau requestnya Happy Asmara Nemen. Aduh Nemen bisa gak ya, nanti aku cek dulu iya Ayu ya. Terus juga salamnya buat bapak aku Kusnan di rumah, terima kasih saya selalu. Ada lagi Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir aja sore hari ini. Thank you banget ya Besti ya. Yang mau gabung telepon masih aku tungguin Besti. Untuk kamu yang mungkin lagi gak sibuk-sibuk ya, lagi santai-santai aja, bisa gabungan aja sini yuk di 0812 12 12 93 10 0.

0: Tidak Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Dikasih yang agak sedikit ajep-ajep sore ini Bestia ya, walaupun cuaca di luar panas banget. Tapi gimana Bestia ya? Apakah kamu sore hari ini juga cukup panas ya? Hot jeletot gitu Bestia. Kalau aku sih di sini

juga tetap kepanasan ya Besti ya. Udahlah, di luar panas, di dalam panas, makanya pedas. Mantul. Yang baru gabung barengan sama Tria sore hari ini, Besti ikut gabung aja yuk sama aku ya. Boleh telepon, boleh wawa, boleh ikut gabung di TikTok juga.

Gaskan aja Besti, ada Bang Jai. Oh ternyata Bang Jai. Maaf. Kita ulangin lagi Besti ya. Agak kesedek. Bang Jai dari Lampung Barat ya, ternyata sudah menyatu loh. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, selalu pantingin Radio Trirama FM Wansel. Thank you Bang Jai. Ada papanya Anggit juga sudah menyatu aja sore hari ini ya. Ya mau gabung telepon Pak Anggit, mungkin mau gabung telepon bareng sama aku boleh ya. Terus juga ada lagi Jin dan Jun. Dari mana tadi ya? Dari Bekasi ya. Jin dari Bekasi. Hehehe Jin ya. Selamat sore buat kamu ya. Sehat-sehat terus pokoknya ya. Terus ada siapa lagi coba? Ada Cahaya Indah yang punya kawasan Tambah Subur di Goyang. Ada Kozi mau request apa Kozi? Sok atu ya kamu taping aja mau request apa. Ada Ahmad Khairi dari Lampung Utara juga menyatu aja Besti. Dari Lampung Utara juga ada Neng Sarah. Thank you banget kayaknya ini videonya, bukan video sih tapi live-nya ya. Live-nya lagi lewat di Besti-Besti aku yang rumahnya Lampung Utara ya. Dari tadi absennya Lampung Utara gitu. Kayaknya ini gak FYP di Lampung Timur ya Besti ya. Jadinya gak ada Besti-Besti di Lampung Timur yang bergabung ya. Apakah ada Besti? Di, hai Di. Ada Kenzi juga, selamat sore kembali ya. Terus juga Besti aku mau ingetin buat kamu loh Besti ya. Ini musim kemarau masih berlangsung ya. Entah sampai kapan ini musim kemarau akan berlangsung Besti. Tapi yang perlu kamu ingat Besti, selalu jaga kesehatan tubuh kamu ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup Besti. Ya minimal 7-8 jam lah setiap malamnya gitu Besti ya. Jangan sering begadangan ya sayangku ya. Kalau kamu sering begadangan nanti kamu bakal mudah atau gampang sakit. Terus juga makannya buah-buahan, sayur-sayuran. Udah gitu cukupi minum air putih setiap hari 2-3 liter boleh Besti, tergantung kegiatan kamu setiap harinya. Terus juga jangan lupa kamu selalu konsumsi produk Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Kamu bisa konsumsi sehari 3 kali ya Besti. Pagi tuh kamu konsumsi sebelum sarapan, siang kamu konsumsi lagi sebelum makan siang, terus juga malam kamu konsumsi lagi sebelum tidur. Nah pokoknya kamu konsumsi setiap hari Besti, gak ada ruginya. Karena memang terbuat dari 100% bahan herbal alami. Aman banget ya, sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI. Dan gak bikin kamu jadi ketergantungan dan gak ada efek sampingnya. Jadi aman banget loh Besti buat kamu konsumsi setiap hari. Oh ternyata kamu dari Lampung Timur ya Di. Selamat bergabung aja Di ya. Kemarin nama kamu siapa ya? Aku lupa loh. Soalnya namanya Dadi. Mungkin Adi atau Edi atau Idi ya. Idi. Entahlah ya, pokoknya deh aja gitu aja. Terus juga ada siapa lagi? Coba aku cek dulu apakah ada yang belum kesapa. Kayaknya udah aku bacain semuanya tadi ya Besti yang sudah ikut gabung di Wawa ya. Oh mau minta cinta rahasia aja Ben Syahdu. Oke ditunggu aja nanti kalau cuacanya udah agak redup ya, biar agak syahdu, nanti aku puterin cinta rahasia buat kamu Kozi. Di mau minta lagu gak Di? Kalau mau minta lagu tapping aja nih, mumpung masih ada banyak kesempatan. Ya mau request lagu bareng sama aku ya Besti ya. Aku udah siapin banyak lagi ya. Banyak dendang gitu ya spesial buat kamu. Halo Drag Black, akhirnya kamu datang juga ya. Hai. Apa? Wah, thank you Jin dan Jun. Namanya siapa sih, Chan? Kok manggilnya Jin dan Jun enggak apa-apa ya? Nih Besti ya, yaudah nanti lagi dilanjut lagi sambil tunggu Besti-Besti yang mau request dendang boleh banget ya. Nggak usah kemana-mana ya Besti aku ya. Tetap di sini di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto. Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
5: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
5: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
4: badan selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
7: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Satu dendang lagi spesial ya buat bestie aku yang lagi pantengin aku sore hari ini ada Sonia. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Gak bisa ya, gak usah nyanyi-nyanyi terus Tria ya. Suara kamu udah habis kalau suruh nyanyi terus. Mas To aja, thank you. Ya berkah barokah ya buat bestie-bestie aku yang selalu memberikan dan menyisihkan cuan-cuannya untuk nge-give kita ya kalau kita lagi live. Ada Arda 23 juga sudah menyatu badan sama aku. Ada Brewok juga menyatu aja. Ada Sugeng, selamat sore Sugeng, sudah menyatu juga bareng sama aku ya. Kita mau sapa dulu yuk. Halo Dangdut Sore Biosi.
1: Biosi Verbal Tetes Binayu masa kini.
0: Oke, Om Yusuf lagi enggak panteng TikTok kah Om Yusuf?
1: Enggak, ini aku lagi main tempat Mbah Toimin di Bluro ini.
0: Oh, lagi main. Baiklah kalau gitu. Mau dengerin dendang siapa nih Om Yusuf? Aku punya perceraian lara. Terus punya ini apa cinta rahasia? Rahasia cinta apa cinta rahasia ya?
1: Patria.
0: Apa?
1: Putaran hati yang luka aja ya. Bisa enggak?
0: Hati yang luka. Coba nanti aku cek dulu ya Om Yusuf, digoyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya untuk Mbah Toimin ini di depan aku. Ada ini Mbah, ada Mbak Tia, ada Haris tukang cukur, ada Mbak Rin,
0: iya,
1: yang di sini Blue Rock ini, yang di
2: Blue Rock.
1: Margono,
0: oke.
1: Dan maklumin tuh Bu Sena dan ada Bu Septati, Bu Muslimah, semuanya aja Mbak Tria.
0: Oke, semuanya aja. Terus spesial buat siapa tuh?
1: Spesialnya untuk dirimu lah Mbak Tria.
0: Oke, terima kasih, gitu aja Om Yusuf.
1: Punya ya, hati yang saya.
0: Oke, baik Om Yusuf, panteng radio.
1: Ma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yusuf ya sudah menyatu. Hai Kozi, kamu masih ada di situ nggak Kozi? Tadi dendangnya kamu apa? Cinta rahasia atau rahasia cinta sih? Aku bingung mencarinya nih ya. Typing kamu udah tenggelam ya. Aku harus scroll-scroll ke atas. Susah banget. Hati yang luka, coba nanti aku cek dulu ya Om Yusuf ya. Mudah-mudahan masuk di list aku sore hari ini. Nah buat Besti juga yang baru bergabung, Mas Toaja dari Seba 16 ternyata ya juga bergabung bareng sama aku. Besti, Besti, Besti, yo ah Besti ya. Pokoknya kamu nih Besti kalau di rumah kiranya gitu ya, produk herbal biosinya udah tinggal sedikit nih. Tinggal kayak satu konsumsi lagi atau dua konsumsi lagi atau tiga kali konsumsi lagi. Ih buruan kamu order sekarang juga Besti ya. Jangan sampai kamu kehabisan. Nih kalau kamu minum herbal biosin nih Besti ya, usahakan kamu harus rutin minumnya setiap hari ya. 3-6 bulan untuk pengobatan Besti ya. Jangan dijeda-jeda gitu Besti ya. Sekarang minum, besok enggak. Sekarang minum, besok enggak. 3 hari minum, 3 hari enggak. Jangan dong sayangku ya. Harus rutin kamu minumnya. Kamu minum jamu herbal biosinnya pagi, siang, malam rutin. Sehari 3 kali boleh, sehari 2 kali juga boleh. Cukup 5-10 tetes aja Besti. Untuk anak-anak bisa, bisa banget dong Besti ya. Untuk anak-anak kamu bisa konsumsi 3-5 tetes. Jadi tergantung usia anak. Jadi usianya berapa, kamu konsultasi aja ya Besti ya. Untuk mengetahui takaran minumnya gimana, caranya gimana gitu Besti. Nah kalau udah tahu baru deh ya kamu minum setiap hari. Jangan lupa minumnya setiap hari. Nah untuk minumnya bisa kamu campurin di air yang hangat-hangat kukuh nih Besti ya. Atau nih kamu bisa banget langsung ditetesin di bawah lidah. Kalau kamu orangnya tuh gak mau ribet gitu ya Besti ya, udah kamu langsung tetesin aja di bawah lidah gitu. Gak ribet, gak harus cari air gitu ya. Tapi kalau kamu orangnya gak bisa banget ditetesin di bawah lidah, ya udah deh kamu ambil air gelas. Ngambil air di dalam gelas gitu ya. Terus juga air hangat-hangat kukuh gitu ya Besti ya, gampang banget. Oma Depi selamat sore. Sore baik Kak Brewok, hati-hati ya. Bisa buat ngobatin sakit hati nggak Mbak? Sakit hatinya yang mana dulu nih? Sakit hati alias liver bisa dong pastinya ya. Kalau kamu punya keluhan liver, ini bisa banget kamu konsumsi rutin biosi ya Besti ya. Tapi kalau sakit hatinya gara-gara ditinggalin sama doi, nah itu aku nggak punya Besti. Ini mah susah ngobatinya kalau nggak diri kamu sendiri yang ngobatin. atau kamu bisa konsultasi ke dokter cinta aja dulu ya Arda ya. Jadi gimana caranya gitu, atau ke psikolog kali ya. Oke, masih aku ya, masih ada waktu dong. Panjang ya waktu kita. Panjang, mana ada panjang. Sekarang udah jam 5 sore. Gak kerasa banget udah jam 5 sore ya, Besti ya. Ya udah kalau gitu Besti, kamu gak usah kemana-mana ya. Tetap barengan sama aku di sini terus di Dangdut Sore Biasi, Herbal Tetes Premium, masa kini.

0: Kalimantan, Kalimantan.
1: Sehat.
2: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbah malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Besti, kayak baru aja temenin kamu ya sore hari ini, Besti ya. Tapi ternyata gak disangka-sangka, waktunya sudah habis, Besti. Aduh, belum juga rasa kangenku ini sembuh ya buat temenin Besti. Tapi gak apa-apa ya, karena waktunya udah habis. Ya besok lagi ditemeninnya barengan sama Tria, Besti ya. Setiap hari Jumat ya ditemenin bareng sama Tria dari jam 3 sore sampai jam 5:30 sore. Sekarang akunya pamit, Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, sudut pandang ahli susah, ahli gembira. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang kula hormati konco-konco jamaah pengajian kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah, kita kepanggih malih wonten ing acara pengajian hikam. Mandar muga dadoso ilmu ingkang manfaat so barokah. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun paringi sedikit uraian tentang masalah orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah niku wonten ahlul bidayah, wonten ahlul isyrak. Saniki kari siji sing dereng dipunaturaken nggih menika ahlun nihayat. Lek ahlul bidayah niku selalu susah dikai kobet nang Gusti Allah. Lek ahlul isyrak niku selalu dikai bunga nang Gusti Allah. Lah saniki lek ahlun nihayat ya napa? Ahlun nihayat monggo kita terusaken dawuhne Kiai Musonib. Bismillahirrahmanirrahim wal i'tidal utawi tingkah sedengan tingkah mejono iku li ahli nihayati kangge wong kang ahli ngelakoni barang kang katok kangge ahline kangge wong kang ahli tutuk nang pok-pokane perkara wong kang ahli nihayah ngoten mawon pun gampangane kok cara kelas niku ahli nihayah niki aliyah ana ibtidak ahlul bidayah, ono sanawiyah ahlul isyrok, ono aliyah ahlun nihayat. Ahlun nihayat niki nang Gusti Allah dipun paringi tingkah i'tidal. Napa tingkah i'tidal niku? Tingkah i'tidal niku tidak pernah mengalami susah, ya juga tidak pernah mengalami gembira. Ya napa karepe? Nggih mboten wis. Nerima napa mawon dianggep padha. Lek sing wingi lak mboten. Lek wong niku ahlil bidayah iku akehan susahe. Katene ngetokno donya akeh kangge kebagusan, mikir kuatir anake ndak mangan. Katene ngekei wong be ya kuatir kantean donya. Lek ahlun niha ahlul isyrak malah mboten. Ahlul isyrak malah gembira. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu menanggapi dengan rasa gembira niku ahlul isyrak. Sing tujuannya oleh ahlul isyrak supaya tambah suwe kekuatannya makin bertambah, keimanannya makin kuat datang Gusti Allah. Saniki oleh ahlul nihayat mboten. Sederhana menengen iku mejono. Oleh nikmat yo ndak ketok bunga, oleh azab yo ndak ketok getun utawa susah. Niku ahlul nihayat. Mejono sampunan. Napa perlune Gusti Allah ngekei tingkah mejono utawa iktidal datang ahlul nihayat niku? Kaitas taqima ahwaluhum supaya dadi terapun dadi jejeg apa ahwaluhum piro-piro tingkae ahlun nihaya watasfua lan terapun bersih akmaluhum apa piro-piro tingkae ahlun nihaya wayadumu lan terapun langgeng sopo ahlun nihayat bainayadai maulahum ing dalam ngarsane gustine ing dalam ngarsane pengerane ahlun nihayat bila ilatin kelawan tanpa ono ilat. Jadi lek tiang niku pun dadi ahlun nihayat nang Gusti Allah wis dikai tingkah iktidal. Ngelakoni ibadah abot yo ndak sambatan, ngelakoni ibadah sing rodok gampang yo ndak ngeroso seneng krono enteng, ngekek trip nerimo kenikmatan saking Gusti Allah ya gak terlalu bunga, nerimo balak saking Gusti Allah yo gak terlalu susah. Niku tingkatane wong sing paling dukur. Saniki ana wong takon, lalek wonten tiyang nerima kenikmatan saking Gusti Allah mboten terlalu bunga niku mosok bersyukur jenenge. Lho, wis duduk tingkatane ngoten punan niki, Bu. Nerima nikmat saking Gusti Allah wis diterima. Wedi yo sak piro kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dek mboten bunga. Apa kok mboten bunga? Nggih, karena ini sudah dianggap amanat saking ngarsane Gusti Allah yang nanti pasti tidak akan terlupakan, mesti bakal ditakokno nang Gusti Allah. Mesti ditakokno niki nang Gusti Allah. Sing koyo ngeten iki. Dadi mesti nrimo nikmat saking Gusti Allah. Nrimo motor, anyar, nerimo jabatan anyar, nerimo omah mewah oleh proyek gede, oleh bolone, oleh bati buat montore anyar-anyar, ndak ngereken masih tonggone melarat, ndak ngereken masih tonggone miskin ngiler, ndero awake enak. Lek tiang niku ahluni hayat mboten bunga dikai kenikmatan kaya ngoten niku. Ya wis dicekel krono iki amanat saking Gusti Allah, hati-hati gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kelawan keberadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita justru menjadi peluang saking Gusti Allah untuk nyikso awak kula kali sampean binjang wonten di alam akhirat. Lu niku lek tiang sampun tutuk dateng ahlun nihayat, lek nerimo cubo mboten susah, yo ndak bunga, yo ndak kaget. Apa kok ngoten? Karena ini dianggap sudah bagian daripada skenario, dianggap sebagian saking pengaturane Gusti Allah nang awak kulo sampean. Cubo kudu tir, yo ndak ketun, yo ndak kaget. Ndak sampai loro-loro melbu metu nang rumah sakit krono kaget awake ndak keturutan, mboten. Yo ndak sampai ngamuk-ngamuk nang tonggone, ngamuk-ngamuk nang dulure, ngamuk-ngamuk nang bojone mergo apa sing dikarepno ndak hasil, mboten. Napa? Karena dia sudah tahu iki ngono wis diatur nang Gusti Allah, lha apa kate susah. Dadi tingkah ini ku selalu jejeg. Susah ibadah yo tetep anteng. Bunga nggih ibadahe tetep anteng. Duwike akeh sedekah ya pancet, duwike sithik nggih sedekah pancet. Masih wis ngekeki sedekah nang wong ya ndak ngrasa awake nglakoni apik. Nglakoni maksiat nang Gusti Allah gedhe, awake ya ndak sampe ngrasa putus asa. Kaitas tahlima ahwaluhum wa tasfua a'maluhum. Tingkah lakune niku jejeg, amal-amalnya menjadi bersih. Wayadumu baina dai maulahum bila ilatin, dia akan tetap berada di sisinya Allah, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada alasan. Sembayang, apa kok sembayang? Ya wis peroleh perintah saking Gusti Allah. Apa kok ndak nglakoni zina? Ya polahe dilarang nang Gusti Allah. Apa kok sedekah? Ya polahe diperintah nang Gusti Allah. Ndak kate mbeda-mbeda no, lek tempat perlu sedekah akeh, lek ndak tempat perlu medit, mboten. Ndak kate milih-milih saya harus bersedekah krana wulan Ramadan sedekah tak bei, lek ndak wulan Ramadan sedekah titik. Boleh lek Ramadan ganjarane gedhe, lek ndak Ramadan ganjarane titik. Lah niki jenenge ndak tastaqimah walu. Tingkah lakunya tidak istiqomah. Nanti lek ngrasa awake niku nglakoni ibadah bunga, lek ngrasa awake nglakoni dosa susah. Lek ngrasa oleh nikmat muni alhamdulillah, lek ngrasa oleh barang sing nyusahno muni innalillah. Niku jenenge ndak istiqomah tingkae. Dianggap balak saking ngarsane Gusti Allah. Lah lek masalah balak seperti pengajian yang telah lalu kita ada tahu. Kula kali panjenengan pun semerap ono balak niku sing apik, ono balak niku sing elek. Lek balak sing elek, balak sing nyebabno putus asa sampai dadi wong elek terus. Nek balak sing apik, balak sing dadi pemicu untuk melakukan kebaikan, dari orang yang jelek akhirnya menjadi baik. Niku balak sing apik. Dosa utawa maksiat yo sing apik pisan. Wa yukhadhu lan den alap min zalika saking mengkono-mengkono bayanu salasah. Bayanu ahlil bidayah wa ahlil isyraq wa ahlin nihayah. Apa annal qabdo sak temene tingkah atau makom kobet, makom susah, makom rupak, wal bastolan makom jembar, wasfani iku sifat luru naqisoni kang kurang karune binisbati kelawan ten bangsa akan ilama maring sifat faukohuma kang tetep ing dalem dukure wasfani. Dadi lek sifat kobet sing wau diterangno nggadani ahlul bidayat, sifat bastu sing diterangno terus sing nggadani ahlul isyrok, ini adalah merupakan sifat, dua sifat yang masih kurang baik dibandingkan karo sifat iktidal yang miliknya ahlun nihayat. Lha wis ahlun nihayat niku towo wisan biasa ngoten. Ya wis kaya manunggal karo ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndak ana susah mergo balak, seneng mergo nikmat, susah mergo maksiat, susah seneng mergo wis awake akeh oleh nglakoni ibadah mboten wonten ngoten. Wis kabeh dilakoni semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia dijadikan semata-mata hanya untuk beribadah. Dateng ngarsani Gusti Allah ndak kurang apa-apa. Ya ndak ngeroso bunga. Nggih mboten ngeroso susah. Ini sifat yang paling tinggi. Lu ngeten-ngeten iki lek dipeksono kula mbek sampeyan yo edan. Sinting. Tingkatan seperti ini perlu dilatih. Tapi lek durung tutuk nang kelas e aja ditutuk-tutukno. Lek sik wayahe kelas 3 SD aja melok kelas 3 SMA, ya plongak-plongok ono ndukur ndak ngerti apa-apa. Li anna uma krono sak temene al-qabdu wal bastu iku yaqtadhiyani. Matrapi apa karune bako al-abdi ing tetepe kaula. Wa wujudahu lan ing anane abet. Lakinna huma tapi ni karune al-qabdu wal bastu iku yutawassalu den gawe tumeka apa bihima al-qabdu wal bastu ila tamakuni maring ngalap kongang maring sijine kesempatan maring ngalap panggonan ngoten lho. Jadi kedua-duanya itu dianggap sifat yang kurang karena kedua-duanya niki menimbulkan tetapnya seorang hamba dan dia merasa masih wujud cuma masih dianggap baik karena ini masih dibutuhkan untuk menjadi batu loncatan untuk sampai kepada tamakun. Tamakun niku tingkah tenang garis miring iktidal. Lah tiyang niku lek pun ngelakoni siji ahlul bidayah loro ahlun nihaya niku si api sik lumayan syukur sik gelem ngelakoni. Kenek coba kok susah tapi tetap sabar niku jenenge ahlul bidayah. Lek pun ahlul isyrok kenek coba mboten susah malah seneng ahlul isyrok. Lek ahlun nihaya mboten susah ya mboten seneng nggih mboten biasa mawon. Famin lutfillahi ta'ala mongko iku setengah saking sifat welasi Allah ta'ala biabdihi kelawan kaulani Allah talwinu utawi oleh merno-mernone Gusti Allah ing abet fihima ing dalam al-qabdu wal-bastu tumma ikhrajuhu mongko nuli ngetoaken ing abet anhuma ing al-qabdu wal-bastu bifanai kelawan fanai abet an-nafsihi saking awa'i abet wabako ihilan tetapi abet birobi kelawan pangerane abet. Dadi Gusti Allah ngekei macem-macem tingkah sing kobet dikekno nang ahlul bidayah sing bastu dikekno nang ahlul isyrok mari ngono ditokno saking al-qabdu wal-bastu ditutukno nang al-iktidal sing diparingno dateng ahlun nihayat. Ini adalah merupakan kewelasane Gusti Allah. Tiang ni kulek pun tutuk nang kelasi ahlun nihayah yang merasakan iktidal mboten kadek susah mboten kadek bunga artinya tidak terpengaruh dengan keadaan yang dia lihat tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang dia alami ngoten niku berarti metu saking al-qabdu wal-bastu berarti de'e niku fana. Lek wis fana nganggep awake niki gak ana apa-apane. Lek wis awake gak ana apa-apane berarti dia harus keluar dari ruangan itu, masuk di luar angkasa bareng netep karo ngarsane Gusti Allah. Ndak ana sing jenenge sapa kula. Aku mari ibadah iki. Aku mari ngekei sedekah iki. Mboten wonten ngoten niku. Aku mari ngekei niki. Saya telah membahagiakan ini mboten wonten ngoten niku. Semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terwakili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah atas namanya Allah Subhanahu wa taala. Atas nama dirinya niku mboten wonten. Niku jenenge fana. Mari sedekah ndak ngrasa lek awake ngekeki krana niku wis dianggap saking Gusti Allah. Nerima coba balak wis dianggap duduk balak krana niku saking Gusti Allah. Susah ya mboten oleh dunyo gede bungah ya mboten. Terus terang nun sewu konco-konco kula ngaji ngeten iki kula dhewe durung tutuk nang ngeten iki sik kadang-kadang susah ngrasakno barang sing rupa balak sik seneng ketika kita menerima nikmat niku awa-awaan sik ngoten. Tapi yo jenenge menungso mandar muga mawon kula kali panjenengan iso tutuk nang kelas sing kaya ngeten iki. Mboten bunga krono oleh nikmat, mboten susah krono balak. Mandar muga ditutukno nang tingkatane wong sing kaya ngeten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kliwon, kliwon, sepi temen sih ya. Lawang dimplong ambo banget kaya ku ambleng sepi wonge.
2: Aduh, malah dikata-kata kamu rusuk kan awakku.
1: Astagfirullahaladzim, malah lagi juntel nang kamar kaya kintel. Jan wis, wis.
2: Aduh, ayo ngremomoh banget kang. Iki awakku kayak mulai nyongringku. Baik kan yang kuk, malah dikata-kata kamu ini kamu rusuk. Tambah nih kang. Aduh.
1: Wis, Rika rasa merintih ben, aja khawatir soal tambah. Yeah, diinum iki ben, agariru selte. Bisnya diinum mendang penyakit Rika hilang.
3: Agariru selte membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain kanker, tumor, miom, kista, diabetes, wasir atau ambeien, sulit BAB, liver, kolesterol, asam urat, rematik, stroke, jantung koroner, sesak napas, paru-paru, mah, darah tinggi atau rendah, alergi atau gatal-gatal, luka menaun, ginjal, dan lain-lain. Cara kerja agariru selte sebagai cleansing, membersihkan racun dan zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman, sebagai balancing, menyeimbangkan asupan gizi supaya organ tubuh berfungsi dengan baik, proteksi sebagai objek perlindungan atau imunitas dari serangan penyakit, diet memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit.
4: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
5: Buruan minum Agarilus.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Tetifahuma mongko utawi karo-karone alqab dual bastu iku min ahwalil mubtadiina, setengah saking piro-piro tingkae wong kang tingkat kawitan, minal arifina saking piro-piro wong kang makrifat ing Gusti Allah. Ya talawanuna hale kawarna-warna sapa al mubtadiin minal arifin fihi ma ing dalam alqab dual bastu, kama ya talawanu kaya oleh warna-warna nerima warna-warna sapa al mubtadiuna piro-piro wong kang ngawiti minal muridina saking piro-piro wong kang ngarepaken ing wusul maring Gusti Allah, firroja'i ing dalam tingkah ngarep-ngarep rahmati Allah, wal khaufi lan tingkah wedi saking adabe Gusti Allah. Jadi persis keadaane al arifin yang ahlul bidayah kalau ahlul isyrok. Le ahlul bidayah niku nerimo sing jenenge al qabd, lek sing ahlul isyrok nerimo al-bastu, niki podo karo tingkae al-muridin al-mubtadiun minal muridin, wong sing tingkat ibtidak saking muridin. Saking lek al-muridin niku istilahnya itu ada roja wonten malih khauf. Lek kok coro sing ahlul bidayah mang dikai khauf wadidok, lek sing ahlul isyrok ar-roja ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah mawon. Jadi macam-macam wonten ada di dalam istilahnya muridin niki, wonten sing ahlul roja podo karo ahlul isyrok, wonten sing di ahlul muridin niku jenenge ahlul khauf podo karo ahlul bidayah sehingga ada tingkah al-qabdu. Ngeten niki nikmat saking ngarsani Gusti Allah untuk peningkatan. Tingkatan pertama ahlil khauf, mari ngono tingkatan kedua ahlul roja, wonten malih tingkatan pertama sing teko al-arifin ahlul qabdi uto ahlul bidayah, mungga teko ahlul bidayah tutuk nang ahlul isyrok uto ahlul basti. Tingkatannya kiambak-kiambak. Lek pun tingkatannya kiambak-kiambak otomatis ya podo lah jenenge, cumpuk tingkatannya lain. Kok corot yang sekolah ini kono SMP kono MTS ngeten. Wayaf tarikoni lan dadi beto opo karuni al-qabdu wal-bastu lan roja lan khauf dadi beto bi anna roja kelawan sak temening ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah wal khaufalan weti saking adabi Gusti Allah iku mashubani den barengi apa karuni ar-roja wal khauf bitawaku i amrin kelawan ngarep-ngarep tumibane perkoro yahsulukang bakal hasil apa amrin fil mustaqbali ing dalam zaman mustaqbal fama mongko utawi barang mahu kang iku tetep sartani ma apa tawaku amrin ngarep-ngarep tumibane perkara mahdzurin kang den wateni fa khaufun mongko iku aran khauf niku sanes mahufun fa khaufun mongko iku aran khauf au mahbubin uto ngarep-ngarep ing perkara kang den senengi farojaun mongko iku aran roja dadi padha karo sing wau cuma lek rojak kali khauf iku biasae tiang ibadah niku ngeten perasaane aku tak sembayang bayang apa? Zuhur Allahu Akbar sing khusuk sembayangi apa kok khusuk? Aku kepingin oleh rahmati Gusti Allah iya iku kepingin melbu nang swargane Gusti Allah niku jenenge rojak ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi onten sing mengharapkan sesuatu yang takut terjadi yang terjadinya itu dikhawatirkan terjadinya itu ditakuti niku jenenge khauf kate sembayang ndak kate ni riak ndak kate ni sombong ndak kate ni kondonang sopo-sopo opo pola yang aku ngulek riak sembayangku ndak diterima lek sembayang diterima salah sembayang ndak diterima si oleh duso lek wis oleh duso panggonan ni ono neroko aku wedi kenek neroko wedi nang neroko niku jenenge khauf adre datang neroko niku jenenge khauf wama utai barang la tawaku akang ora ono pengarep-ngarep iku maujud mahu sartanima fakobdun mongkoyu aran kobet fil awal wabastun lan aran jembar fisani ing dalem kang nomer luru nek susah tok niku jenenge mboten kate ono arep-arep barang sing watiri ngoten niku jenenge kobet nek seneng tapi ono sing diarep-arep niku jenenge bastu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Sakniki menungso niku jenenge wong urip. Niki mboten nate coplok teko jenenge susah. Mboten nate coplok teko jenenge seneng. Saya pun panjenengan rasani, panjenengan rasakaken teng urip sampean. Sakniki susah meneh bunga. Sakniki bunga meneh susah. Apa yang menjadikan kita bunga niku? Wasababuhuma utawi sebabe al-qabdu wal-bastu iku al-waridatu piro-piro barang kang tumeko alati kang taridu tumeko opo waridat ala batinil arif ingatase batini wong kang marifat dadi sing nyebabno wong niku susah nyebabno wong niku bunga itu adalah sesuatu yang datang dalam hatinya teko nang jero ati niku rupane apa tekone lan kekuatannya niku wa kuwatuhuma utawi kekuatani al-qabdu wal-bastu wa du'fuhuma lan apesi al-qabdu wal-bastu iku bihasabi kuwatil waridi kelawan milang-milang kekuatani barang kang tumeko kelawan milang-milang kekuatani barang kang tumeko wa du'fihi lan apesi al-warid tetulek barang sing teko nang jerone ati sing nekakno sinten Gusti Allah lek tekane niku gede ya kekuatannya besar lek tekane cilik maka juga kekuatannya juga lemah dadi lek ngoten fa idza tajalla mongko ari kalane ngaton lil qalbi maring ati apa waridul jalal barang kang tumeka kang duduaken sifat keagungane Allah waridul jalali apa nur kang tumeka kang duduaken sifat agunge Allah hasola mongko hasil fihi ing dalam kolbu alkob duo po kobet tilek tekone nang ati niku merupakan sesuatu yang menjadikan tanda keagungannya Allah maka hatinya ini akan sempit hatinya akan rupak tapi wa idza tajallalan arikalane katon fihi ing dalam kolab opo waridul jamal perkoro kang tumeko nur kang tumeko kang dutuaken ing keindahan sifati Allah hasola mongko hasil fihi ing dalam kolbu albastu opo jembar tilek barang sing tekonang ati niki merupakan sesuatu yang menjadi tanda keagungannya Allah kok contoh nih Ndak ana angin, ndak ana apa-apa, marono lindu. Klopak-klopak kelak ajur akeh omah. Ajur. Kata bangunan roboh. Banyak fasilitas-fasilitas jalan umum yang rusak. Ini datang ke dalam hati yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat agung sekali. Maka kita akan merasa sempit. Duh, iki sindik tunyo iki Gusti Allah ngetokno koyo ngene. Dani yang besok wonten di akhirat sapiro adabe Gusti Allah. Susah atin ya Allah. Ono uang budal teko omahe sehat. Mulai durung tutu nang omahe tabrak motor sampai ndase penyet. Subhanallah. Gusti Allah iku lek ngekeki koyo ngono. Wong mang iku budali sehat, saiki muline tabrak motor ndase penyet koyo ilir. Kuoso teman Gusti Allah. Maka sesuatu yang datang di dalam hati koyo ngeten iki nyebabno kobet. Nang ati niku sumpek ngoten. Nang ati niku susah. Tapi lek sing tekon niku barang sing ngapik-ngapikno. Duwe dulur, kakang ne biyen ndak duwe. Nyambut gawe nang luar negeri muline iso gawe omah, iso tuku sawah, iso tuku montor, penggaweane kok cepak oleh bondo teko luar negeri. Alhamdulillah, pangeran iku cek welas, dulurku iku ben ndak duwe, dulurku iku ben melas, saiki dadi wong sugih, Masya Allah. Jembar atine karena dia melihat dan kedatangan Al-Waridur Roh, Al-Waridul Jamal, menerima kedatangan sesuatu yang menjadi tanda-tanda keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo ndak susah. Panjene sing ketok barang sing nyenengno. Lho ati sing koyo ngeten iki sik lumayan. Sik lumayan. Ketimbang sing sama sekali tidak peduli niku sik lumayan. Dadi falqabdu mongko utahe kobet iku biwaridin kelawan anane perkara kang tumeka hasilin kang hasil fil wakti ing dalam iki waktu. Wa kadzalika lan iku koyo mengkono-mengkono waridin albastu utawi tingkah jembar li annal arifa krono sak temeni wong kang makrifat kelawan Allah iku layah tamu ora nemen-nemeni sapa arif li nafsi kang awak dhewe ne arif hatta yura iya henggo ngrekso sapa al arif mustaqbila mustaqbilatil umuri ing biro-biro perkara kang bakal teko ngoten mawon. Mustaqbilatil umuri ing biro-biro perkara kang bakal teko. Jadi al-qabdu wal-bastu niku memang silih berganti. Apa sing teko sakniki, kalau memang yang datang itu merupakan waridul jalal, sesuatu yang datang ini menunjukkan keagungannya Allah, maka nang ati niki kadang-kadang ono qabdu. Dalam satu sudut pengertiannya bisa seperti itu. Lek barang sing teko niki merupakan waridul jamal, nang ati niki iso jembar. Dan ini silih berganti. Sedangkan orang-orang yang makrifat kepada Allah niki sama sekali tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri, sehingga menjaga sesuatu apa yang akan terjadi niku mboten. Lek wis tingkatane tutuk nang golongane ahlun nihayat mboten delok niku, tapi lek sik tutuk nang ahlul bidayat sing didelok kobdune. Lek tutuk pun teng ahlul isyrok sing didelok bastune, bastu mawon. Jadi cara sudut pandangnya dek niku ndelok barang sing tekon niki apa dianggap balak, susah. Lek barang sing ditekon niku, sing tekon niku dianggap waridul jamal utawa kenikmatan, ya seneng. Mila saking menika mandhar muka kula kali panjenengan nang Gusti Allah didadekno wong sing sae, didadekno wong sing kradu, sing cocok nang Gusti Allah, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul baik monggone Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sampeyan ten ingkang saged dalam aturake salalu putih kula nyuwun agung-agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Oke, masih di Pasuluan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Woibungur Lampung Timur. Asih di Dangdut Seri Kembali Keluarga Sehat Indonesia. Asih bersama Jesse ya, untuk di sobat tadi di malam ini. Untuk di malam ini keluarga sehat ya. Malam apa nih? Untuk di malam Sabtu aja sih ya. Di malam Sabtu BC ya. Untuk di tanggal 7 Agustus ya 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya, di Dangdut Seri Kembali persembahan itu ya untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya untuk kesehatan, seperti untuk ya pastinya asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, asam lambung, maget ya. Ada juga untuk sesak napas, asma, batuk, kolesterol, darah tinggi, diabetes. Juga bisa keluarga sehat dikonsumsi untuk susu kambing atau keluarga sehat Indonesia. Jangan lupa dikonsumsi sehari 2 kali untuk pencegahan, tapi untuk pencegahan cukup sekali saja ya. Atau pengobatan 2 kali untuk pencegahan cukup sekali saja. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita. Atau terima kasih di malam keluarga sehat yang sudah COD tadi, sudah diantarin sama Jess. Ada Pak Sumanto yang ada di Seba 14 Bengkel Yudhistira. Sudah mendapatkan untuk susu kambing Etabes ya. Terima kasih, sehat selalu. Terjaga selalu kesehatan. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya susu kambing Etawa. Masih ada promo ya Bes ya, atau pembelian 3 ya, atau Zigo 26 varian rasa coklat, strawberry dan kolostrum. Beli tiket cuma Rp200.000 saja. Yuk silakan untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, langsung aja dapatkan saja. Atau di Radio Trikrama dan juga jaringan tentunya. Bu Sri Yani sudah mendapatkan untuk ya Zigo yang promo keluarga sehat, jadi buruan. Atau keluarga sehat yang ingin dapatkan tentunya. Dan untuk grup keluarga sehat, terima kasih yang sudah menyatu untuk ya di ya pastinya keluarga sehat di Wawa kita. Atau yang belum ikut tergabung, masih ditunggu sampai jam 7:30 malam nanti. Satu dinding keluarga sehat ya, atau teman-teman di malam keluarga sehat yang wali di perjuangan kita, atau di Dangdut Seri Kembali Keluarga Sehat Indonesia. Untuk ya malam keluarga sehat ya, selamat malam ada Mas Wigi yang ada di Seba 7 ya. Selamat malam aja, semalam juga untuk dendangnya ungkapan hati terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali untuk di malam ini ya. Terima kasih sudah menyatu. Atau ke Dangdut Seri Kembali Keluarga Sehat ya, persembahan susu kambing Etawa. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Yeah.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Oke, masih di 10.3.1 FM Radio Tadi Ramah. Juga masih ada informasi keluarga sehat ya. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya di dangdut serga malam sayang. Yang mau ikut tergabung boleh sayang. Tinggal telepon boleh ya untuk di keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada basi isi yang ada di 28 keluarga sehat ya dangdut serga malam. Lagunya dari Is Dahlia by Ranting Yang Kering. Untuk ajasnya terima kasih. Selamat malam basi isi. Ada di 28 sudah menyatu keluarga sehat ya. Kita sapa dulu satu menemukan keluarga sehat ada siapa ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar A'asif?
0: Siapa?
1: A'asif.
0: AJS. Kok AJS sih? AJS. Bukan AJS, AJS mah artis mah. Artis. Kamu tahu kan artis AJS itu?
1: Enggak tahu.
0: Ngapa ya?
1: Iya.
0: Iya, lagi rentau.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa? Sehat. Oh, sehat.
1: Iya.
0: Sudah makan belum?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Belum lapar.
0: Oh, belum lapar. Kirain belum masak.
1: Oh. Ibu udah.
0: Gimana?
1: Ibu udah.
0: Oh, ibu udah. Kirain kamu yang masak bukan ya?
1: Ya, bantu-bantu.
0: Oh, bantu ngabisin maksudnya ya.
1: Iya.
0: Dendangnya ya.
1: Iya.
0: Dendangnya tadi ada bagian Ranting Yang Kering sama Rindu Berat.
1: Ya, dah Rindu Berat.
0: Badannya apa orangnya? Rindu Beratnya spesial buat siapa?
1: Buat penyiarnya.
0: Ada lagi?
1: Enggak ada.
0: Oke, terima kasih Lia Pantang Radio.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Li yang ada di kota Metro. Sudah menyatu keluarga sehat di dangdut sore malam sayang. Satu menelpon lagi yuk. Ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini pendatang baru Mas dari Jenem.
0: Siapa namanya?
2: Ipan.
0: Mas Irfan?
2: Iya, Ipan.
0: Oh, Mas Ipan. SB6-nya mana Mas Ipan?
2: SB6-nya di Untara, Mas.
0: Oh, di sana. Oke. Okay. Aduh, radionya agak dikecilin Mas Ipan. Storing suaranya. Udah.
2: Lagunya ada apa nih Mas?
0: Dendangnya ini tadi yang sudah disiapin Rindu Berat sama bagian Ranting Yang Kering.
2: Oh, Rindu Berat aja deh.
0: Rindu Berat, oke. Spesialnya buat siapa Mas Ipan?
2: Ya, spesialnya buat Mbak Karya sama Mas Geger aja, Mbak Geger.
0: Oh, Mbak Geger sama Mbak Karya. Oke, okay, siap. Iya. Terima kasih Mas Ipan, ditunggu dendangnya. Panteng Radio. Ya,
2: Panteng Trirama.
0: Oke, okay, Panteng Trirama. Terima kasih untuk Mas Ipan ya. Ya. yang ada di Seba 6 Keluarga Sehat ya. Jangan lupa ngopi Mas J. Iya, ada siapa dirimu? Salam dari Batam. Wih, ada Mas Lehan dari Batam, Keluarga Sehat ya, sedang menyatu juga malam ini. Wah, luar biasa Keluarga Sehat Indonesia ya. Rindu beratnya ditunggu ya tadi Mas Ipan ya, Keluarga Sehat Indonesia. Dan untuk kiriman pokoknya untuk Keluarga Sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut seri kemana Keluarga Sehat. Persembahan untuk susu kambing atau Keluarga Sehat ya, bersama AJS sampai jam 7:30 malam nanti. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jelas, penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Masih di 93,1 FM Keluarga Sehat ya. Di dangdut sore ke malam masih bersama Jason dan dia Keluarga Sehat ya. Persembahan susu kambing Etawa. Jadi untuk Keluarga Sehat Indonesia yang ingin dapatkan susu kambing atau keluarga sebaik untuk Etamet, Etabes, Etakol, Etabosa dan juga Sigodonam, ini hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tadikarama dan juga jaringan Keluarga Sehat ya. Untuk promo ya, setiap pembelian 3 atau varian Zigo, varian rasa coklat, strawberry dan juga kolostrum ya. Jadi beli 3 cuma Rp200.000 Keluarga Sehat ya. Oke, dan untuk kelima Keluarga Sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Yang belum silakan Keluarga Sehat ya, mumpung masih ada promo juga, promo ya untuk kemerdekaan Keluarga Sehat. Promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tadikarama jaringan. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagdut sore ke malam, ada Neng Gelis Darah Malang. Request lagunya dong, Rindu Berat tadi sudah ya. Salamnya buat Maklum, Bunda Super Rapti, ada Baneri, Jenny tak akan akhir, Putra Setia Bera. Kata kajiannya, saya selalu hatur nuhun, sami-sami. Terima kasih. Mbak Karyo mau request lagu apa nih Mbak Karyo? Bakaria sih telan. Yang udah sore ke malam teleponnya gak banyak-banyak Bakaria, paling 1-2 itu jarang. Karena waktunya itu aduh mepet sekali ya. Ada Bully Bis Putih juga hadir. Atau gerima Keluarga Sehat di yang udah sore ke malam. Mas Wigi tadi sudah, Mas Wigi. Oh, dihapus sih pesannya, kenapa Mas Wigi dihapus ya? Selamat malam juga ada Putra L. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau kiriman juga dendangnya air mata lelaki dari Roy Hanafi. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Ninggli Sedara Malang. Atau kajiannya terima kasih, thank you. Ada Mas Wahindra, selamat malam dari kawasan seperti Ramon menyatu untuk kajiannya, selamat bertugas dan juga terima kasih ya. Ada Pak Hasan juga ya, waalaikumsalam, malam kak, lagunya Rumah Abambu. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam ya. Satu dendang kembali bes, tadi ada Hari-Hari Cinta yang sudah request yang ada di TikTok ya. Selamat malam dan pastinya juga selamat mendengarkan. Jangan lupa pantengin terus ya untuk di dangdut sore ke malam.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Sekolah Rakyat Tahap 3 di Kabupaten Lampung Tengah rencananya akan dibangun di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saat ini tengah mempersiapkan berbagai tahapan mulai dari kesiapan lokasi hingga kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah Chandra Puasati mengatakan, persiapan pembangunan sekolah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat persiapan pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang digelar di ruang rapat Sekretariat PKH Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rapat tersebut, Pemkab Lampung Tengah membahas perkembangan usulan pembangunan, kesiapan lahan, dokumen pendukung, serta koordinasi antar perangkat daerah agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan. Menurut Chandra, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lampung Tengah. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat membantu menekan angka putus sekolah dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam.
2: Dangdut sore ke malam.

Masih di Patrolas Gen dari Jalan Gawah Desa Taman Gede Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih di dangdut seremal keluarga sehat ya, persembahan susu kambing etawa atau kedirisi di malam Sabtu atau di tanggal 7 Agustus 2026. Terima kasih keluarga sehat yang untuk sayang kecinta ke semuanya sudah setia menemani di malam ini dari jam 6 sampai di menit di 13 atau di jam 7 waktu Radi Ramadan sekitarnya. Mas Yudi juga selamat malam keluarga sehat ya, sudah menyatu di mas keluarga saya di Mas Andi Travel yang ada di ya Perbolinggo juga selamat malam. Selamat malam juga untuk kedua keluarga saya, terima kasih sudah setia menemani di dangdut sore ke malam ya. Ada Kang Akhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam aja sih, harga lagunya dong Aku Rindu Padamu dari Vita Mala. Kirim salam buat Neng Gelis Dara Malang, Jenita Putra Setia, ada Maklum, Bunda Muslimah, Bunda Sri Subrabdi. Untuk ajinya terima kasih, thank you. Untuk Putra LA tadi denangnya maaf ya belum masuk ya. Selamat malam juga, halo assalamualaikum. Ada Mas Yudi dari kawasan Dusun 8 Pariagung, hadir denang Mansur R Tuba. Buat kakaknya sukses selalu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan untuk Griman keluarga sehat ya, Bu Muslimah tadi requestnya apa? Bu Muslimah lagunya apa? Assalamualaikum, selamat ya, selamat malam, selamat dari R Barat ya. R Barat, dengan siapa dirimu? Kalau aku dari RE Dukuhan. Kamu Dusun 5, aku Dusun 4 ya, Besi. Oke, terima kasih ya untuk ini juga selamat malam ya. Putra LA hitam manis dari Imam S. Arifin nih. Hitam manis gitu ya Besi lagunya, bukan enggak? Ya seperti itu pokoknya ya. Terima kasih untuk dirimu ya, untuk denangnya insyaallah nanti ya. Untuk ini juga terima kasih sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk didang dasar kemal keluarga sehat ya. Waktunya azan Isya ya, salat Isya. Jadi untuk keluarga jangan kemana-mana, kita dengerin dulu waktunya azan salat Isya. Untuk keluarga selamat malam dan juga salam menjalankan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan.

Terima kasih keluarga saya dia sudah setia menemani di dangdut sore ke malam sayang. Sudah di menunggu akhir acara nih. Waktunya pamit keluarga sehat. Aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Sembilan puluh tiga koma satu Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.
3: Malam Sabtu, malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga semuanya. Ketemu lagi ya di Goyang Malam, tapi gak sampai jam 10. Spesial untuk hari Jumat malam Sabtu, aku temani lagi sampai dengan jam 9 aja. Biasa, karena malam Sabtu kita ada wayang kulit nanti ya. Yang jelas aktivitasnya malam hari ini mungkin semangat terus ditemani sama Putra di Goyang Malam, Besti.

Asik banget malam hari ini kita dangdutan lagi, walaupun hanya 1 jam setengah, gak apa-apa ya. Yang terus beraktivitas, selamat beraktivitas. Aku undangin kamu untuk ikutan gabung nanti ya. Pokoknya gak usah kemana-mana, bareng Putra terus digoyang malam. Asik sekali, bestie.

Malam hari ini keluarga semuanya, kita terus bareng-bareng sampai dengan jam 9 aja. Yang terus sibuk dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas terus ya. Aktivitasnya makin semangat tentunya malam hari ini, walaupun malam-malam tetap aktivitas, gak apa-apa. Semangat terus, sayang.

0: Ani apa kabar nih, tumben katanya. Ya tumben ya, siaran malam tumben. Dea Putri, hai Dea, kamu di mana Dea? Apa kabar Pak Tok? Selamat malam nih, bestiku nih ya, Ibnu Saka. Gimana Pak posisi Pak? Selamat malam juga untuk Wanto. Yang pengen gabungan silakan ya, boleh di Wawa boleh atau langsung partisipasi boleh. Nah, mana Grandpa? Apaan Grandpa? Udah diterima kok malah. Iyalah. Selamat malam goyang malam.
1: Asik sekali Desti.
0: Asoy.
1: Oh iya. Selamat malam.
0: Malam Citra. Kembali Grandpaku, apa kabar Grandpa?
1: Baik-baik saja tapi gak sehat.
0: Yang baik apanya, yang gak sehat apanya Grandpa?
1: Yang baik hatinya.
0: Oh.
1: Yang gak sehat
0: kantongnya.
1: Kok ngerti lu? Betul krisis aku.
0: Iya, memang gitu, enggak cuman Grandpa doang. Apa gara-gara musim kemarau ya, Grandpa?
1: Lah ya itu pada kering ya, kantong juga ikut kering
0: ya. Semuanya ya. Udah kering, banyak orang yang kena diare lagi kan?
1: Betul, aku juga kena lu ini.
0: Iya kan, latihan. Grandpa? Iya, pokoknya hati-hati semua.
1: Betul, keluar ini aku.
0: Iya. Gak cuma di sini doang, merata Grandpa.
1: Iya ya itu loh.
0: Iya.
1: Tapi ya Bumon, ada apa makan gak salah kok bisa begini? Mas Putra.
0: Dalam.
1: Mumpung ketemu Direktur Music, aku mau bertanya, kenapa? Apa belum punya lagu-lagu dari Maluku dan Maluku Utara?
0: Sebentar, aku cek dulu Grandpa.
1: Contohnya seperti ini loh.
0: Gimana?
1: Poco-poco dan Tobelo.
0: Oh, Tabelo-belo, ada Tabelo-belo.
1: Tobelo, Tobelo.
0: Iya, Tobelo ada Pak.
1: Ada.
0: Ada.
1: Kalau poco-poco?
0: Poto-poto.
1: Poco.
0: Poco-poco.
1: Poco-poco itu gembrot-gembrot gitu loh.
0: Kirain untuk yang senam itu Grandpa.
1: Lah ya itu.
0: Lah iya toh.
1: Ada enggak?
0: Ada insya Allah.
1: Malam ini boleh aku minta?
0: Nanti, coba aku mintain dulu.
1: Ya. Kalau ada foto-fotonya.
0: Oh siap.
1: Tapi kalau enggak ada ya aku tak ngopi lambada.
0: Oh gitu, oke kalau gitu.
1: Oke, aku siap. Kirimkan buat pendengarnya Mas Putra yang tentu malam hari ini sangat bahagia sekali.
0: Asik.
1: Karena tiba-tiba embos siaran.
0: Iya.
1: Oh ya, untuk Angeli Hapsari Puspita Asari Harumawangi sepanjang hari udah pulang belum ini?
0: Udah kayaknya Grandpa, tadi tuh aku udah ini apa namanya, udah janjian nih dari kemarin Grandpa. Gak taunya aku ada acara mendadak. Iya.
1: Acara apa kok katanya Nini Sari mau ngereok?
0: Jaranan.
1: Oh jaranan. Oke, iya. Untuk Angeli, selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Entah ini yang mau diputar foto-foto atau kopi lambada, Grandpa Manut.
0: Siap.
1: Juga untuk adikku yang tercinta, Tante Lumintu dan Om Warnonya, selamat malam. Kemudian untuk Ibu Ribut, Ibu Muslimah, Ibu Suprapti dan Nelly, selamat. Hah?
0: Enggak Grandpa, aku jawab yang di TikTok.
1: Oh, lah aku untuk bocoran nih.
0: Iya kan Grandpa di handphone, kalau di radio kan gak denger.
1: Oh lah ya kui. Oh aku kaget. Terus tak lanjut buat ini MBG atau Mama Bagas, mudah-mudahan saja malam hari ini mendengarkan. Terus Mami Melga, selamat malam. Untuk Pak Gatot, selamat malam juga. Untuk Bang Deva, Julius, selamat malam. Terus spesial untuk Mas Putra yang lagi sibuk.
0: Oke, Grandpa.
1: Tak tunggu lagunya, foto-foto ataupun kopi lambada, aku terima dengan penuh sukacita.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Grandpa.
1: Oke, Grandpa turun.
0: Panteng
1: selamat
0: radio.
1: Malam. Tri Rama.
0: Mantap. Jom. Makasih Grandpa. Nanti aku cek dulu ya Tria ya. Tadi sih udah oke tadi. Nanti aku cek dulu ya Grandpa. Thank you Grandpa. Semuanya sudah gabungan, sabar. Mau ke jam 8 soalnya ini ya. Nanti satu-satu aku angkatin teleponnya ya. Yang lagi nonton di TikTok juga iya ya. Aku live di TikToknya aku sendiri malam hari ini ya. Kita masih di program Goyang Malam. Yang sudah pada punya herbal dari Radio Tri Rama FM dan jaringan silahkan dikonsumsi ya. Yang sudah punya Biosi, yang sudah punya Garilus, yang sudah punya madunya ya, atau susu kambing etawanya, silakan dikonsumsi setiap hari ya. Apalagi untuk yang aktivitasnya berat, aktivitasnya banyak, aktivitasnya sibuk banget ya, harus dikonsumsi biar kamunya makin semangat dan aktivitas lancar, juga kesehatannya selalu terjaga.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Warga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Masih terus bareng-bareng malam hari ini spesial untuk Grandpa, dua dendang sekaligus lo, luar biasa. Gimana Grandpa, semangat goyangnya bareng goyang malam asoy sekali bestie.

0: nih, rame nih kalau ada Mbak Mega nih ya. Ada pasukan yang ini, pasukan yang bantuin tap-tap. Mau mandi gak jadi ya, gara-gara live-nya muncul ya. Pak Cupli, selamat malam Pak Cupli. Oh, ada Pak Dimas Gendon malam hari ini. Malam Pak Dimas. Yang belum mandi, buruan mandi, gak apa-apa. Handphone-nya bawa aja ya, yang penting gak kecemplung aja. Mas Benjut, apa kabar malam hari ini? Selamat bergoyang bareng sama Goyang Malam Asoy. Kemudian apa kabar tadi? Ada Wulan, kemudian ada Ani dari Sidorejo. Alfian, apa kabar dari Pringsewu, sudah hadir juga malam hari ini ya. Payanggitnya belum muncul. Tadi ada Mang Asep cuma sebentar doang tadi ya. Papa Deva, apa kabar Papa Deva dari Putra Rumbia. Ada Komsiatun, apa kabar ini? Nazarnya nanti aku pilih nih yang aku bukan Nirwana ya. Arwana ya. Nirwana atau Arwana? Aku bukan Rahwana, bukan Nirwana atau Arwana. Iqbal Maulana dari Banten, thank you ya. Malam hari sudah gabungan juga. Aku belum kenal sama Mbak Mega, katanya kita salam kenal ya. Oh, ada Maya Adiba. Ya, hai Mbak Gita Cintalo. Apa kabar Mbak Gita Cintalo? Ada Maya Adiba juga. Aku cariin live TikToknya, sampean kok gak pernah ketemu. Follow dong makanya, follow. Kalau gak follow gak ketemu-temu nanti. Follow dong makanya ya, jangan sampai enggak. Selamat malam Goyang Malam
1: Asoy.
0: Sekali. Nembe balik kon siaran jajal.
1: Anda menghapus itu.
0: Hah?
1: Anda menghapus itu.
0: Benan kok eh.
1: Apa ya?
0: Arep jaluk sosis gak situ.
1: Katanya mau ke sana.
0: Lah iya.
1: Terus
0: titip lah si Don. Minggu ya Bes, minggu ya. Minggu atau besok?
1: Minggu ada apa toh?
0: Minggu aja ya.
1: Ada apa?
0: Kamu beratin yang mana?
1: Hah?
0: Kamu beratin yang mana?
1: Beratin yang mana ya? Kamu tahu enggak ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Pokoknya aku mandi sih, ojo kukutan. Yo, atus lah.
1: Siapa?
0: Mbak Mega nih loh.
1: Oh, Mbak Mega.
0: Bu Esena pembuat gaduh kan?
1: Siapa?
0: Benjut Mangkuluweng.
1: Halo, Mas Benjut Mangkuluweng. Kamu kenapa di sini?
0: Iya, selain pembuat keributan, dia sering pembuat onar, Mas Benjut.
1: Enggak lo njut, asli njut aku lo.
0: Iya.
1: Cuma kadang-kadang tuh enggak tak bikin rusuh ini enak.
0: Enggak rame aku. Ya. Makanya dia tuh seneng banget, Mas Benjut. Seneng mancing. Mancing masalah.
1: Mancing masalah akhirnya aku pikiran.
0: Kena kan?
1: Pikiran dulu
0: sih aku. Iya. Apa dendangnya Bes?
1: Hah?
0: Dendangnya apa?
1: Dendangnya apa ya?
0: Apa?
1: Anjut, kamu nggak request anjut?
0: Apa anjut? Oh, kamu katanya anjut yang ini yang mewakili.
1: Request aja anjut, liatin ini.
0: Ya, tapping anjut.
1: Pak Cupli.
0: Pak Cupli udah di sini, Pak Cupli.
1: Pak Cupli.
0: Iyalah, Pak Cupli udah di sini.
1: Pak Cupli,
0: Pak Cupli. Gue jajan orang Angeli katanya gitu.
1: Kawat tapi kau masih jajan.
0: Oh tenang ya Pak, sesok satu neng kodim tak jiko.
1: Kelas deh nggak mau papat gusti.
0: Orang berapa tadi? Orang berapa?
1: Hah?
0: Orang berapa tadi?
1: Yang berangkat
0: toh? Oh.
1: Saya Bu Dewi Sangkra, Bu Muslimah dari Mas Dayat terus Sugeng Winarno.
0: Oh, ketemu sama pasukan Petran Mania berarti. Aso.
1: Giliran naik ke atas.
0: Siapa yang nyanyi? Dayat.
1: Dayat loh, Mas. Anu, Pak Mas lagi.
0: Iya, Dek. Iya, Dek. Iya, aku percaya kok, Dek. Tenang aja, Dek.
1: Maaf, karena Mary Susanti loh. Wow. Aku gak kirimin video nih.
0: Oke, siap.
1: Apa grup gue yang rame lah.
0: Cinta rahasia ya, Bu. Wow.
1: Sama aku ini.
0: Lanjut lah.
1: Lanjut, cinta rahasia-rahasia buat orang lah.
0: Jut, request atau...
1: Kisah hidupmu.
0: Lah iya, request apa curcol? Enjot. Sesok disiapi opo Angelino. Orang Angelino tuh mau ikut kita loh Pak Cupli hari Minggu dia.
1: Yo ndak loh.
0: Yakin asli, tenang ya Pak Cupli. Hatinya tetap di kita, Pak. Tenang aja.
1: Aku akan segera lari.
0: Cinta rahasia, oke, goyang.
1: Buat Mas Benjit, Mas Uluang, selamat malam ya. Pak Supri, terus ada Mbak Mega ya berarti ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mak Yadibah juga, selamat malam. Terus semuanya saja lah Pak Supri, aku lagi apa banget.
0: Siap kalau gitu, terima kasih bestiku.
1: Sama.
0: Panteng radio.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Boy Sena makasih. Mas Eko Kunci 08. Selamat malam. Siap-siap. Nanti kalau ada ya cinta ini ya. Cinta rahasianya ya. Evita Mala itu. Minggu gak tengok getun, betul Pak Cupli, benar sekali. Malam, waalaikumsalam, talang sepakat. Namanya Mas Yatno dari Lampung Barat ya. Makasih Mas Yatno. Pengen ikut siaran di Trirama Bang, boleh silakan ya. Kirim aja lamarannya ke sini ya. Jai, apa kabar Jai? Aduh kepencet. Jai, apa kabar Jai? Lamarannya ke sini ya. Jai, apa kabar Jai? Aduh kepencet. Jai, apa kabar Jai? Selamat malam Jai. Thank you ya sudah pada gabungan ya malam hari.

0: Jenengan?
1: Apa ya?
0: Le, berarti enggak pamitan karo yang punya wilayah iki, anu Mas Hidayatullah iki.
1: Ora kene pamit arep golek ya Mas Joko Tingkir tak tuju tapi enggak ada kabule piye menah tak
0: tunggu-tunggu. Di pasar, Bu, di pasar besok, Bu. Kita besok di pasar.
1: Pasar Kudus.
0: Betul.
1: Oh. Lagi kok mau donen ndi tau ki, Bu? Kuwi jenenge barang iki.
0: Kondangan, Bu Ribut.
1: Pate?
0: Tempatnya Bu Ediana Peteran.
1: Oh, kok aku kok Ediana ki Peteran ndi tau aku kok enggak ngerti.
0: Bu Ediana belum pernah ketemu berarti. Bu Ribut belum pernah ketemu.
1: Ya, ya kalau ke inovasi nggak pernah ketemu kok.
0: Iya kalau di siaran keliling baru dia datang. Tapi kalau di inovasi kemarin baru apa pas kesehatan kemarin loh, Bu.
1: Oh.
0: Iya Bu Ribut kan nggak kesana.
1: Ya yang kemarin aku nggak kesana. Yang iya. Kemarinnya sama Nelin dua kan kesana.
0: Iya betul. Jadi pada kondangan ya, tadi di sana.
1: Kayaknya ya kan kesehatan bulan kemarin aku yang nggak ke inovasi.
0: Iya. Kemarin hari Sabtu kan sama aku di sana. Bu Ribut mau dendang apa ini?
1: Hah?
0: Mau dendang apa?
1: Dendangnya Bu Senamu rekornya apa?
0: Cinta rahasia, Bu.
1: Tak melok wae
0: lah. Goyangin buat siapa, Bu Ribut?
1: Bu Sena, selamat malam. Nelin, Pak Karno, teman-teman juga.

0: malam.
1: Mm-hmm.
0: Ada Julius, ada Mas Pur Kentung Amat Malam.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada Petra Kelana, ada Mbak Artati, Kang Darjo, Mbak Jari Amat Malam.
1: Oke. Okay.
0: Mama Bagas, Mama Eka, Mama Tisa Amat Malam.
1: Mbak.
0: Iya buat semuanya. Besok kita masaknya apa ya?
1: Alah, serah usah bu. Podo poso.
0: Ono kuwi.
1: Manut aja, manut. Kita mah manut aja. Iki sapa to? Bu ribut lho Pak Supri, ini Bu ribut, Bu ribut Yetnowati. Ibu kota yang paling cantik Sekudim Raya.
0: Amin, amin. Berat, berat. Pak Supri yang
1: Pak Supri Mbak Daryati.
0: Selamat malam Mas Supri, Mbak Daryati. Sesorene Mas.
1: Ya, tuh, suruh Kodim ke Kodim Pak Supri.
0: Masaknya kutuk gitu.
1: Oh, dapat salam dari Benjut Mangkuluweng juga, Bu, nyenengan, Bu. Dan kok ya, makasih ya, Bu. Sehat selalu Ibu kota yang. Besok ketemu ya kita ya.
0: Amin, amin.
1: Panteng radio.
0: Sama dong.
1: Terima kasih. Sama-sama Bu Ribut.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoten nih kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minta botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu kan. Ton apa persendian nih lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo jajal keadaan klo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak mau buatin damel BPJS gak kuat terus pikir-pikir duh lagi tulik umat ini saya ini tak kayak ini biosi wae yuk wes kayak ono pasukan ini tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: enggak terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: enggak pun pena
2: enggak bu pesan-pesan kaya masyarakat enggak.

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
3: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Mah.
3: Wah, asik ya.
2: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Bestie.

Kita masih terus bergoyang asik-asik malam hari ini keluarga semuanya. Masih bareng Butra ya sampai dengan jam 9 malam aja. Karena hari ini adalah malam Sabtu. Habis ini nanti ada wayang kulit pagelaran.

0: tadi. Jajannya ada Mas Putra, tapi tempat Bu Ediana. Tolong ya. Halo, selamat malam Goyang Malam.
1: Asik sekali, Dosti.
0: Asoy.
1: Pak De.
0: Apa?
1: Asoy, Pak De, merdeka.
0: Ah, lemes amat merdekanya.
1: Hah? Apa lemes?
0: Merdeka, katanya gitu.
1: Gimana? Merdeka.
0: Nah, gitu dong.
1: Itu baru merdeka.
0: Iyalah.
1: Iya, merdeka lah orang kita merdeka. Iya.
0: Mbak Neri sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Di bosnya gimana?
0: Alhamdulillah, ini musim-musimnya diare. Mudah-mudahan Mbak Neri gak kena diare ya.
1: Enggak, aku udah kena batuk kemarin. Udah sembuh, alhamdulillah ya.
0: Padahal, padahal aku suka sekali dengan karakter suara waktu itu. Bisa dibikin begitu lagi?
1: Enggak. Enaknya. Enggak tahu yang ngerasain kayak
0: seksi loh suaranya, serak-serak ini loh.
1: Serak-serak telus apa serak-serak garing?
0: Serak-serak jemek loh padahal kemarin.
1: Serak-serak jemek ya? Iyalah. Yang berapa hari gak bisa ini kok batuk.
0: Lah iya. Mbak Neri mau denang apa? Mepet sekali waktunya ini.
1: Ya kalau masih bisa ya ini aja. Jangan cemburu lah ya.
0: Jangan cemburu.
1: Iya kalau

0: Syukurnya semoga sehat selalu.
1: Siap.
0: Yang umur murah rezekinya.
1: Amin.
0: Mudahkan segala urusannya tercapai cita-citanya.
1: Amin Mbak Neri, terima kasih sekali ya.
0: Makasih kembali, aku loh dari tadi mau masukan nggak bisa.
1: Iya, aku tahu kamu menyundul-nyundul tapi tidak ada kesempatan.
0: Enggak usah mas.
1: Panteng radio.
0: Panteng Rirama dan Bibosnya biar semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya yang telepon ya. Mepet soalnya. Kita ke Wawa dulu. Wawanya banyak soalnya ya. Insya Allah besok aku datang karena bestiku. Oh iya, siap. Ditunggu ya Bu Muslimah ya. Besok aku bawain ini. Aku bawain terapis besok biar bisa diterapi ya. Mumpung ada terapis kita dari Solo. Besok bisa ikutan gabung di siaran lilin dan juga cek kesehatan gratis bareng sama kru Tri Rama dan jaringan ya di pasar ini. Di pasar Kodim ya besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jangan lupa ya besok ya Bu Muslimah. Aku gak bisa angkatin soalnya udah mepet waktunya. Mbak Rini wawanya udah macuk nih Mbak Rini. Tapi sayang denangnya gak bisa diputerin sama putra ya. Wow, panennya banyak Maya di bawah. Wow. Mas Yudi apa kabar dari Variagung? Kawasan Dusun 8 SD Negeri 3 Variagung hadir. Mau digoyang katanya untuk semuanya. Mbak Chandranya mana? Kok gak siaran? Ada di atas ya.

asal lo udah tadi digoyang katanya untuk Neng Gelis Darah Malang Melintang aja ya. Kakak Ciden sama-sama Putra LA. Bang Putra Ogan dari Tabin, thank you sudah panteng kita di www.radiotriramafm.net. Thank you sekali ya. Kemudian Wendrin, apa kabar Wendrin? Wendrin Barini, masya Allah. Barini nggak bisa denangnya Barini. Ada Mas Rio ya malam ini ya. Hai Mas Rio. Bucu Plapti, apa kabar Bucu Plapti? Alhamdulillah sudah panteng malam hari ini ya. Mbak Siis, apa kabar Mbak Siis? Penyatu aja dari 28 Kota Metro ya. Thank you sekali sudah pada panteng digoyang malam-malam hari ini. Mbak Lis, apa kabar baru gabung malam hari ini? Baru nemuin live-nya Putra ya. Soalnya Putra live-nya pakai akun Putra sendiri malam ini ya. Thank you yang sudah tap-tap. Sebelum pamit, kita kasih lagi yang enak. Kita nyanyi bareng, masih bareng digoyang malam. Asik sekali bestie.

keluarga sehat Indonesia. Bestiku semua, malam hari ini sudah pada gabungan di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Karena ini adalah malam Sabtu, jadi Goyang Malamnya sampai jam 9 aja. Abis ini nanti kita tirakatan bareng-bareng ya, bareng sama Wayang Kulit Semalam Suntuk, bareng sama Mas Suryo Budoyo. Mas Pardi, apa kabar ini? Mohon maaf ya, air mata darahnya gak bisa diputerin. Om Yusuf, thank you Om Yusuf. Yang terus tap-tap, thank you semuanya. Yang sudah punya herbal dari Radio Trirema dan Jaringan juga thank you. Jangan lupa dikonsumsi ya. Pak Sumiran, makasih Pak Sumiran. Sehat selalu sama Ibu ya. Salam besok pagi ketemu lagi sama aku jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Makanya terus panteng di seluruh jaringan Radio Trirema FM Net. Sehat selalu, panjang umur untuk semuanya. Panteng radio, panteng Trirema, enak-enak denangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tayangku.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi agar rileks dulu ya.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
1: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kasarasan, kabagian tuwin gamolyan. Mugi tetep kajiwa kasalira dateng kita sami. Injih awet saking sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang murbeng dumadi. Kula nuwun ngaturaken pambagya kasugengan dumateng sadaya para kadang sutresnaning Radio Trirama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh, abdi sepuh saha kasepuhan ingkang dahat kinarbekten. Saha ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian atur giaran ringgit purwa sadalu natas dalu punika. Iji kalau rasa wantan yang dinten jemuah legi malam setupahing Suryo pitu wantan yang condro Agustus warso kalehwu nemlikur sinarengan tanggal tiga likur wantan yang sasi sapar sewu sekawan atu sekawan dosa walu hijriah utawi sewu sangang atu suwida menikah tahun bak menggah pranoto mongso dalu menikah sampun ngancik wonten ing mangsa karo utawi mangsa ingkang kaping kalih parantine wukunipun dalu punika tasih kalebet wonten ing wuku Marakeh. Jibinga sangat roseng mana bilih ing wekdal dalu punika kadang panjenengan Surya Budaya ingkang marak suan malih tinanggenah ngayahi pakaryan caos panglipur sawetawis ngaturaken giaran ringgit purwa sadalu natas ingkang dalu punika badhe ngaturaken setunggaling cariyos nggih menika Indra Jolomaling utawi Ludiro Seta dening dalang Ki Sigit Aryanto. Para miyarsa kados padatan bilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika kawiwitan tabuh songo dalu ngantos dumugi samangke paripurna ing para enjang. Nyuwun tambahing pangestu mugi kemawon anggen kawula ngayapakar yang dalu punika mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kiat sadalu natas tan wonten setunggaling rubeda kalis ing sambikala. Iji para miyarsa tasih kados padatan ugi bilih giaran ringgit purwa sadalu natas menika sinengkuyung sesarengan utawi makarya sareng dening jampi herbal Agarilus. Agarilus menika setunggaling jampi herbal ingkang sampun kasunyatan menggah daya lan khasiatipun menika saged kangge ngusadani raos gerah ugi saged kangge hambrasta penyakit ingkang karaosaken ing badan kita sadaya. Mila saking menika semangga kita tansah hanjagi dateng kasarasaning badan murih kita menika tetep pinaringan sehat. Pramila ampun supinje ngunjuk ingkang naminipun jampi herbal Agarilus.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Nami kula Sugiono, alamat SB 10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake niku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Terus kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih keju-keju, terus sakit wong nate ate berobat niku digendong kali Pak RT niku di obat nggih. Nggih karena mboten saged mlampah. Terus sampeyan niku sarahne kula sering minum agar ilus drop neko, alhamdulillah nggih berkurang lihat seng sampe neko nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas malih niku kanggo njogo mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula inumi niku lajeng mboten siyos sakit ngoten.
6: Sing dikonsumsi niku agar ilus napa mawon?
5: Agar ilus drop sing kang aku inum
6: nggih. Oh, riyen agar ilus drop.
5: Nggih, agar ilus drop.
6: Sampun tak pinten botol?
5: Pun telas gangsal.
6: Gangsal. Nggih. Sakniki ajeng tumbas malih njenjagi kesehatan.
5: Gitu, Mas ya tambah jaga kesehatan, jaga sehat.
6: Setelah konsumsi agar ilus niku, Pak.
5: Nggih.
6: Nggih, sing dirasne teng badane panjenengan pripun?
5: Teng badan sekeco.
6: Sekeco.
5: Nggih, tetep mboten anu keluhan niku mboten enten.
6: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
5: Nggih.
6: Telas pinten botol riyen saged melampah meleh?
5: Telas kali botol, telas kali botol saged saged melampah.
6: Saged melampah. Sakniki kolesterol jaman.
5: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu sedaya sedere-sedere yang gak ada keluhan sakit katus kulo, monggo-monggo minum Agarilus Drop raose sekecel.
4: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
0: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu siapa?
7: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
0: Bu Sri Wanita. Alamat
7: rumahnya di Pukonaji.
0: Pukonaji.
7: SP4.
0: Ini Ibu minum Agarilus pertama keluhan.

0: jantung enggak sakit lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, melemahkan lambung ini enggak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan enggak berhenti ya, Bu. Maunya lapar terus gitu.
0: Rasanya pedih lapar terus, baru udah makan aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Kan ya udah di rumah ini makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Tapi kata saya, gimana ini? Ya biar kata Bapak, abis berat masak lagi.
1: Tapi setelah minum agar sendiri gimana Ibu perkembangannya?
0: Ya enggak ada lagi rasa-rasa. Bening-bening enggak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet enggak ada. Rasa-rasa apa namanya, kayak dulu dengkul-dengkul sakit enggak ada lagi. Sudah senang lah, keringat ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agar juga makannya sekarang udah berkurang ya Bu ya. Udah sehat yang dirasain ya Bu ya. Terima kasih Ibu.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Di pemirsa tasih sesarengan midhangetaken giaran Ringgit Purwo sedalu natas ingkang dalu menika ngaturaken cariyos nggih menika Indra Jala Maling utawi Ludiro Seto dening dalang Ki Sigit Aryanto. Sahabat tapi sampun kalih likur menit menika punjul saking tabuh songo dalu wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Iji pamirsa kados padatan menika saderengipun ringgit pinurwagan sahabat tapi wekdal saged kakinaken kangge hanempi telepon napa dene kangge hamausaken seseratan SMS napa dene WhatsApp nggih ingkang sampun kakintunaken dening para kadang. Hanamung saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu saha ngaturaken matur nuwun kawigatosanipun. Dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang ngantos wekdal samangke. Panjenengan tansah setya tuhu sesarengan hanya wiji sesarengan midhangetaken giaran Ringgit Purwo sadalu natas ingkang kagiyaraken lumantar 93 Poto Linsos Setunggal FM Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Utaminipun katuraken sugeng dalu katur panjenenganipun Eyang Kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya mriku nggih utawi wonten ing wewengkon Sukadana mriku katuraken sugeng dalu Eyang nggih katuraken sugeng hanya wiji. Datan kantun kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Mbah Kung Surono ingkang wonten laladan SB 12 nggih Mbah Kakung Mbah Putri ingkang wonten dalam SB 12 katuraken ugi sugeng dalu sesugeng hanya wiji ugi katuraken sugeng midhangetaken giaran Ringgit Purwo sadalu natas. Mugi-mugi giaran Ringgit ingkang katuraken dalu punika saged katampi saya ngremenaken katur dumateng sadaya para kadang nggih ingkang hanedeng wewengkon sesarengan. Simbah Sarmajianto ingkang wonten laladan SP setunggal ugi katuraken sugeng dalu. Sugeng dalu ugi katur dumateng panjenenganipun Mbah Kung Yanto nggih ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo mriku nggih. Ambo pilih dalu punika ugi sampun sesarengan hanya wiji. Kula aturaken ugi matur nembah nuwun kawigatosanipun. Katur panjenenganipun Mbah Kung Yanto nggih ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo. Aji hatur uningan dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang kersa badhe nderek hanggegono nggih menika tasih kados padatan. Menjenan saged sesambetan wonten ing nomor 08 setunggal 0 nggih. Saged kintu salam napa dene hangintunaken seseratan nggih wonten ing nomor ingkang sampun kasebat kala wau. Aji setunggal ingkang sampun malebet menika kabikak kemawon dipunaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng Mbah.
1: Wilujeng sakonderipun dos pundi putu kula ingkang wonten studio sakmenika lagi seger kuwarasan.
0: Nggih, awit berkah pangestunipun Simbah Maksum menika Surya Wilujeng.
1: Lah nggih so, putu kuping gandeng dewe nang studio yo dewe yo gandeng dewe
0: dewe
1: ora ana liya kejaba mung sliramu
0: la witekno piantun putrine pun sami sare kok
1: niki rame niki
0: kasihan teng pundi
1: oh niki anake nelpon
0: oh ngaten
1: anake wedok niki kasihan
0: teng pundi
1: oh niki anake nelpon
0: oh ngaten
1: anake wedok niki lho

0: Ki yang langgeng ge sugeng dalu.
1: Nggih sugeng dalu yang langgeng.
0: Nggih kalian yang uti.
1: Nggih.
0: Ayah Gopar.
1: Nggih.
0: Lajeng niki ayah sasak ge sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Heri Pasing, gimana dirimu kok lama enggak ada suaranya? Nanti masukkan ya.
1: Nggih.
0: Lah iya to. Kang Heri Pasing tenan kok kae. Apa-apa dieloki.
1: Nggih.
0: Piatune ya semangat.
1: Nggih.
0: Lah nggih,
1: Trengginas.
0: Tak sukaji.
1: Nggih.
0: Ramane sami aji wis sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Pak niki Pakde Tatok wis sugeng dalu, Pakde.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih. Niki Pak Sami Aji wis sugeng dalu.
1: Nggih.
0: Wonten malih niki Kang Darjo Saribet sugeng dalu. Niki dalu nggih.
1: Dalu.
0: Nggih. Lajeng malih sinten ten mriko wonten Pak Ribut, Pak Sutri, Pak Karti.
1: Nggih.
0: Terus Nelin nggih sugeng dalu, Bu Muslimah nggih sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Pak niki Pak Parno Jeporo, Pak Parno Sriwidodo, Pak Parno Monco, temriko wonten Pak Tukiran. Pak Tukiran sajak sak tawis dangu mboten nyawiji monggo mlebet.
1: Nggih.
0: Terus sinten malih Kang Murdi. Radione mboten rusak ning. Lajeng Kang Murdi kaliran ya sugeng dalu.
1: Nggih. Kang Greweng nggih dicangking to.
0: Ton?
1: Kang Greweng.
0: Wah, Kang Greweng niko nganu. Niko tasih rame-rame bocah nom-nom bodo ngumpul niko. Lah nggih Kang Prapto nggih sugeng dalu kalian sindene. Terus Pakde Sumirat.
1: Nggih.
0: Pak Yanggit ayo mlebu.
1: Nyawiji Pak Yanggit.
0: Cuma awan to. Oh karo tak duduh iku karo tak wejang kok bayang. Kabeh Semar temreko ge sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Niki sedaya mawon. Ge sole ben didum-dum mengke sing teng mburi mengke kersane bagian.
1: Oh ngaten.
0: Niku lampahe wau napa wae kok kesupen.
1: Indra Jala Maling.
0: Oh Indra Jaya Maling. Senes Indra Jaya Ngalengkong ya.
1: Loh, engko terus Surya Maling.
0: Surya Budaya. Ah, niki kidalange.
1: Lalange?
0: Nggih.
1: Ki Sigit Aryanto.
0: Nggih. Kuarta takon sindene rapal.
1: Rapal.
0: Penontone sansaya mboten apal nggih.
1: Nggih.
0: Nggih sing manca mboten apal. Kula nggih piyambak. Jenengan apa sing kalau sing manca mboten apal?
1: Mboten.
0: Setunggal bloko setunggal.
1: Mboten.
0: Oh, berarti ini sami kula nggih dereng kenal ya.
1: Kula sing tepang kali sing ngetok debok wau.
0: Oh, mboten ngetok debok.
1: Nggih.
0: Sing ngetone ajeng nggih masang majang wayang nih kok.
1: Nggih.
0: Lah sing masang donya sinten?
1: Kelir.
0: Nggih, jagat. Kelir nganu.
1: Nggih.
0: Jagat utawa napa kula oleh omong?
1: Donya.
0: Dunyo lah nggih.
1: Nggih.
0: Kan kelir buat karo dunyo.
1: Nggih.
0: Jagat. Nggih, matur mawon Surya. Muga-muga sing kuasa maringi bener wonten berita sami kala sampe rampung.
1: Kulawastani maringi kripik gedhang.
0: Don?
1: Kula wastani maringi kripik gedhang ngoten.
0: Oh, kripik gedhang kripik telo. Nggih, kersane diterusne kali sing teng wingking mengke.
1: Ngoten.
0: Matur mawon, kula tak paring jane isih kurang menit iki. Yo 8 menit lebih, 5 menit matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, katakan matur nembang nuwun jeng Mbak Maksu menika sampun murwagani pebanggaan kita wontenipun kiaran ring kita lupa nika jeng. Yes, pisan malih katakan matur nembang nuwun kawi katosanipun dumateng penjerbus Mbak Maksu ingkang wonten laladan SBS kawan melas ye ingkang tansah setia tuhu midang katakan kiaran ring kita rirama ye. Dipun lajengaken sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng dalu matur ya.
1: Nggih, sugeng dalu ki.
2: Derek, tadi derek, lelekan matur ya.
1: Nggih, semangga menika kalian
2: Grand Maruti.
1: Nggih. Nggih, Simbah Grand Maruti nggih. Ya.

0: Mas Suryo. Halo.
1: Ji, halo. Waduh, swantenipun radi kasendhat menika.
0: Oh, swantenipun putus-putus.
1: Ji, sampun sakmenika sampun sae, sampun.
0: Sehat, Mas Suryo?
1: Ji, pangestunipun wilujeng, sakunturipun dos pundi, Mbah?
0: Kangge. Ingkang nembe mandhapau Mbah Maksum.
1: Mbah Maksum leres nggih.
0: Naik Berva tepangipun Kromo Alu utawi Dr. Andes Jolodong.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih, Sugeng Dalu. Matur nuwun ninggal.
1: Nggih.
0: Kula tak ngaturaken salam Mas Suryo.
1: Nggih, semangga.
0: Ringgit Purwo.
1: Nggih.
0: Saking nama. Kagem menika biasanipun Ibu Elizabeth Suprapti wonten seperti banyak 6 nggih.
1: Nggih leres.
0: Gendalu Bu Elizabeth.
1: Nggih.
0: Lan kang remen menika Ibu Muslimah.
1: Nggih.
0: Ugi kagem Pak Gatot lajeng kadang kula anem Mas Suwarno kalian garwanipun diajeng lumintu.
1: Nggih.
0: Dalu. Kagem toyo kemawon Mas Suryo.
1: Nggih.
0: Utamipun Parlemen Ringgit Purwo.
1: Nggih.
0: Semoga kita midhangetaken kita napa menika kita midhangetaken kanthi nastiti kados pundi babaring cariyos. Napa kok lo mau Mas Suryo?
1: Indro Jolo Maling.
0: Oh nggih. Monggo kita midhangetaken kiprahipun
1: Ki Sigit
0: Arianto.
1: Nggih.
0: Kados cekap Mas Suryo matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Kang rayu kagem Mas Suryo.
1: Nggih.
0: Lan mugi Gusti tansah njangkung kayuhananipun Mas Suryo sak keluarga.
1: Amin. Nggih, matur mbah nuwun ugi, nggih. Katuraken dumateng Simbah Grand Marubi nggih, kang ugi sampun nderek hanya wiji lumantar gegono saperlu ugi sampun hangitunaken salam menika katur dumateng sadaya para kadang keluargi sehat ingkang hanedeng wewungan sesarengan telu punika. Dipun tampi salajengipun sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: berkah pangestunipun Pak De Heri Pasing menika Suryo Wilujeng sakunturipun dos pundi?
0: Alhamdulillah. Pak De Heri Pasing tansah keparingan sehat.
1: Amin.
0: Halus ing sami kula
1: petang
0: menika.
1: Nggih.
0: Nggih. Lambanipun Indro Jolomaling.
1: Nggih.
0: Di jalan Sigit Arianto.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi matur nyuwun malah cici paham Purwo Madya Wutono kalis ing sami kula mboten wonten alangan setunggal kutha.
1: Amin amin amin.
0: Kang dhe madhep kula sinten Mas Suryo?
1: Wonten Bapa Grand Marubi.
0: Bapa Manurit Maruti.
1: Nggih.
0: Ini salam ketepangan kalian dari Pasing Sating Lablas Kampung Sino Tangga Mus Talang Padang.
1: Talang Padang. Nggih.
0: Nek kok kabang kula sinar wedi sampun ugi monitor utawi midhangetaken.
1: Nggih.
0: Sugeng dalu Mas Ogi.
1: Nggih.
0: Wonten malih ingkang Dokter Segoro Wau
1: Pak Maksum. Nggih.
0: Wah, ya, gayeng Pak. Wis sering dalu Pak.
1: Nggih.
0: Iki kulawan panjenengan sang sakat paringan yuswa panjang
1: sakat
0: panjang wonten ing 11 Madun per kelas mangke.
1: Nggih, amin, amin, amin.
0: Ya terutama kangge Mas Suryo pinten nggih kula lenggahi wonten mriku.
1: Nggih, makaten nggih.
0: Ada sih di latar-latar saking Paris, gitu, sampun monitor kadal nyereman itu di acara-acara.
1: Anji.
0: Pasar masuk Suryo.
1: Anji.
0: Wonten malih kagem yang langgeng.
1: Yang langgeng, nggih.
0: Kunjungan.
1: Anji.
0: Ora man sami lagi nggih ngabdi.
1: Sugeng dalu.
0: Lagi. Wonten malih kagem Pak Mugiran, Pak Suryanto. Wonten Bapati.
1: Nggih.
0: Wonten malih kagem Bapak Restu. Ala Galaksi Nusugeng Dayu
1: Jee
0: kagem Kang Ipul Jendini dan kagem Kang Agus Putra Kelun Nusugeng Dayu
1: Dalu
0: wonten malu Mang Asep Somai dalasan Kang Sumadi dan Kang Wasino Godok setelah itu wonten yang telah tapin sewu
1: Jee
0: komplek Asrianda mereka Nusugeng Dayu
1: Sugeng Dalu
0: wonten malih kagem Pak Gito, Pak Waro, wonten Pak Sawal, ingkang wonten tlatah Gusting Permain Gusugeng lalu.
1: Nggih.
0: Wonten malih Pak Landi, kalah Pak Tala Kopar, wonten Mak Tas nggih.
1: Nggih.
0: Gusugeng atas Pak Iting, Pak Jombang. Nyong-nyong Gusugeng lalu.
1: Dalu.
0: Pak De Sawal.
1: Nggih.
0: Wonten malih kagem Pak Diskararum.
1: Nggih.
0: Rato. Mas Muh Servis Radio.
1: Nggih.
0: Mas Edi Kemuning.
1: Wonten
0: Mas Rusidi Kemuning Warung Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sareng-sareng pirekatan.
1: Nggih.
0: Kami dangetaken kados pundi Bapak Sarya sak mangke kang padha dipun paparaken kalian sujud. Aryanto sama
1: si.
0: Wonten malih kagem Pak BE, Pak Ditato, wonten Bunda Muslimah, Bunda Elizabeth, Bunda Christine,
1: nggih.
0: Sugeng Dalu. Wonten malih Bu Sena, Nelin,
1: nggih.
0: Wonten malih kagem Mas Broto nggih Sugeng Dalu.
1: Dalu.
0: Bapak
1: Enjeh. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurken matur nuwun nggih dumateng panjenenganipun Pak Di Heri Pasing ingkang wonten wewengkon Talang Padang mriku nggih wonten ing Kampung Cina Talang Padang. Dalu menika ugi sampun handamel swasana gayeng derek hanya wiji. Wontenipun giaran ringgit sadalu natas dalu menika. Kula tampi setengah malih Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Sugeng Dalu Mas Rio.
1: Nggih, Sugeng Dalu Wak Udin menika.
2: Iya. Terus Mas Rio sehat.
1: Nggih, sehat.
2: Pak Udin selalu sehat ya penjuru wis.
1: Amin.
2: Dalu,
1: amin.
2: Dalu melu gabungan.
1: Nggih.
2: Dikangen karo Mas Rio, pripun ya.
1: Nggih.
2: Lha jeng kidung-kidu salam maksud saya ya.
1: Nggih, nggih, salame katur sinten?
2: Kanggo Pak Di, hari vaksin ya mau ya?
1: Nggih.
2: Iya, Sugeng Dalu. Pak Di masrum Sugeng Dalu ya.
1: Dalu.
2: Kanggo ya gopar bakat ya.
1: Mas
2: Bayu Sugeng Dalu.
1: Dalu.
2: Kanggo Bunda Krisin, kanggo Maklum, ayo gabung Maklum.
1: Nggih.
2: Sugeng Dalu. Nelin Bu Sena.
1: Nggih.
2: Ya kanggo kanggo sedaya mawon lah Mas Rio ya.
1: Kangge sedaya.
2: Iya, iya, penting penting hadir Wak Udin.
1: Siap, nggih.
2: Wayangan keki kan wayangan.
1: Nggih.
2: Kanggo Mas Dani nang endi guys? Wak suka dana ya Dani.
1: Sugeng
2: Dalu ya.
1: Sugeng Dalu.
2: Kanggo apa Deva juga Sugeng Dalu.
1: Nggih.
2: Iki matur nuwun Mas Rio ya.
1: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun ugi dumateng panjenenganipun Wak Udin ingkang wonten Jambi. Nggih, dalu menika panjenenganipun ugi sampun Hang lodang akan wekdal menika nggih, sapa tau sugih nderek gegono. Matur nuwun katur Pak Udin ingkang wonten Jambi mriku. Mugi tansah sehat nggih. Sahabat-sahabat sampun sekawan dosa kali menit menika punjul saking Tabuh Songo Dalu nggih. Wekdal Radio Tri Rama lan saintaranipun. Ji para pemirsa saderengipun kalajengaken anggen kita hanampi telepon ye. Para melosi ke kesawat awis ye. Semangga para kadang para pepunden saderengipun ugi anggen kita tirakatan menika kalajengaken ye. Langkung rumiyin ngunjuk Jambi Herbal agar ilus ye. Supados anggen kita tirakatan dalu menika mugi tansah binaringan kiat, binaringan sehat ye.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Ya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Dengan siapa ini Bunda?
3: Ibu Sarni.
2: Bunda Sarni alamatnya di mana?
3: Di Desa Beraja Kencana, alamat kedua.
2: Kecamatan
3: Selebah.
2: Lampung Timur ya?
3: Lampung Timur.
2: Bunda itu punya keluhan sakit apa?
3: Sakit saya diabetes.
2: Terus ada lagi?
3: Plek paru-paru.
2: Itu Bunda sakitnya sejak tahun kapan itu Bunda kalau ingat?
3: Tahun 2001.
2: 2001?
3: Iya.
2: Nah Bunda, kenal dengan produk Agarilusir dari mana?
3: Dengar dari radio.
2: Radio
3: di Kamsa, Tridatu.
2: Iya. Radio Kamsa Tridatu.
3: Iya, Tridatu.
2: Nah, terus Bunda akhirnya beli.
3: Beli waktu itu.
2: Beli ibu ingat enggak beli?
3: Ibu Agarilus Drop.
2: Terus
3: sama lambungku. Madu hitam pahit, terus Silte.
2: Iya. Itu berarti sudah hampir sampai sekarang ibu masih konsumsi.
3: Masih menjaga kesehatan saya.
2: Berarti sudah hampir 5 tahun ya, Bu.
3: Iya, iya.
2: Nah, terus apa Bu yang dirasain setelah Ibu konsumsi produk ini?
3: Alhamdulillah, saya itu sekarang doyan makan, terus paru-paru juga sudah sembuh. Diabetes juga saya tuh udah agak menurun. Kadang ada yang itu saya tuh ngedrop gitu.
2: Dan
3: terus sekarang saya pernah lagi kena penyakit ginjal, katanya ginjal saya kotor. Bilang dokter yang sebelah kiri. Alhamdulillah saya minum Silte itu dibawa puasa juga enak.
2: Dan badan ibu
3: sudah? Badan saya juga udah gemuk kembali. Badan saya itu.
2: Nah Bu, saran-sarannya untuk yang sakit kayak ibu itu gimana?
3: Ya mudah-mudahan siapa yang sakit seperti saya diabetes saya itu kadang-kadang tinggi sampai mencapai 500. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pagi sore nggak pernah 3 kali, cuman pagi sore kadang-kadang sehari gitu aja sudah alhamdulillah. Diabetes saya tuh sudah menurun, paru-paru saya juga sudah normal, badan saya juga udah gemuk.
2: Saran ibu ini untuk
3: siapa yang sakit seperti saya, mudah-mudahan pada ikut seperti saya beli Agarilu Drop di Radio Kamsa. Saya itu sekarang kalau beli cukup COD-an saja.
2: Terima kasih Bu Desani ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
4: Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kejepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang itu sampai kaki itu linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5 itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang orang stroke loh Bu, tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu, agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes, dia habis 20 kotak itu sembuh badannya, alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu, terus saya bacakan penyakit apa saja gitu, terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan diganggang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia, makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung, asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah, malah udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah, sehat. Salam sehat dari Agralius Drop.
5: Terima kasih ya Bu.
4: Iya.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Heleh, tok, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
7: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
8: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
10: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Para miyarsa, sahabat awi sampun seket gangsal menit menikon je punjul saking tabuh sangon dalu wekdal radio Tri Ramalan saintoronipun. Aji ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Mas Erik Irawan wonten ing Sukorahayu Malinting je ingkang panjenenganipun ugi tansah setya tuhu sesarengan midhangetaken yarana ringgit purwosa dalu natas. Salajengipun kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Kang Supian ingkang wonten laladan Tegal Gondo Dukuhan. Katurakan ugi sugeng dalu Mas Ruamli ingkang wonten laladan Taman Asri Purbalingga. Katurakan ugi sugeng dalu sugeng hanya wijiji. Katur simbah Kakung Yanto ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo. Katurakan ugi sugeng wewungan nggih Mbakku. Kita tetep saged sesarengan dalu menika nggih ngantos samangke purnaning lampahaning para injang. Dalu menika ngaturaken carios utawi lampahan nggih menika Indrajala Maling dening dalang Ki Sigit Aryanto. Je lampahan Indrajala Maling utawi Ludiro Seto. Sahabat-sahabat kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Pak Irati ingkang wonten laladan SB Sekawan Welas nggih. Wonten panjenenganipun Mbah Sumiran ngaturaken ugi sugeng dalu. Bu Elizabeth dalasan panjenenganipun Bapak Saeno ingkang wonten dalam SB 6 mriku ngaturaken ugi sugeng dalu. Jisuk kendalu ki katur dumateng panjenenganipun Simbah Pardi nggih. Simbah Pardi ingkang wonten wewengkon BK 3 nggih. Anje wonten ing BK 3 Putra Rumbia. Ingkang panjenenganipun ugi tansah setya tuhu sesarengan midhangetaken kiaran ringgit purwo sadalu natas. Dipunaturaken sugeng dalu katur dumateng para kadang keluarga sehat ingkang katemben kemawon hanya wiji menika wonten ingkang taksih makaryo dalu menika hanedeng lembur sinambi midhangetaken kiaran ringgit purwo sadalu natas ingkang kagiyaraken lumantar sangang doso 3 Putra Linsa Setenggal FM Radio Tri Rama Lampung Timur ugi jaringan Tri Rama FM Net. Menika para kadang ingkang wonten laladan Indo Lampung nggih ingkang ugi sampun paring pratandha hanya wiji wontenipun kiaran ringgit sadalu natas. Si Bola Sering ingkang wonten laladan Martapura Oku Timur. Kula aturaken ugi sugeng dalu saha sugeng midhangetaken. Salajengipun kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Simbo Asiah nggih ingkang wonten laladan Toto Katon Punggur nggih. Kula aturaken ugi sugeng dalu sugeng hanya wiji saha sugeng midhangetaken kiaran ringgit purwo sadalu natas. Katur Simbo Asiah ingkang wonten laladan Toto Katon Punggur. Pane Abil jengke wonten pusat kuliner Metro jeng kula aturaken ugi sugeng dalu. Simbah Loso ingkang wonten laladan 29 Metro mriku nggih mboten kantun katurken ugi sugeng dalu sugeng midhangetaken kiaran ringgit purwo dalu menika. Anjis pisan malih nggih mugi-mugi kiaran ringgit ingkang kaaturaken dalu punika saketo katampi sayang kremenaken katur dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungan sesarengan midhangetaken kiaran ringgit purwo sadalu natas. Aji pemirsa, sampun seket songo menit menika punjul saking Tabuh Songonda Lunje, sampun hanya ketita bu sadoso menika pratondo pilih kiaran ringgit borbong enggal badhe pinurwagan. Anje jun pangapunten dumateng para kadang ingkang dereng saget katampi teleponipun nggih. Mangke sapa wonten ing wekdal salajengipun saget kabeh kamalih. Kados pundi babaring cariyo utawi lampahan nggih menika Indrajala Maling utawi Ludiro Seto dening dalang Kisigit Arianto pramila kula Surya Budaya ingkang ngayahi pakaryan dalu menika ngaturaken sugeng dalu so sugeng midhangetaken sumangga.
1: Pak Udin,
2: Pak Budi.
1: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Dati ning alam kang tinuding jagat kadangku yo patihku Yayi Indrajala nok-nok wonton tinimbalan ingkang adawa oh Prabu hamiji dateng ngerayi kula pun Indrajala kula nampung ngangklungaken jonggo nilingaken karna lan kabeh wae para nayaka praja ing bulu ketiga nok-nok winjih sinuwun wonten dawuh sinuwun kowe meneng bae iki ngopo?
1: Kula menika nggih namung midhangetaken. Rek gambar kucing derek wonten wingking sinuwun.
0: Yo. Waton kancane ngalor kowe melu ngalor, kancane ngidul kowe melu ngidul.
1: Nggih.
0: Panandhang kang mapan ana ing negara Bulu Ketiga, pirang-pirang candra ora enggal rampung. Pageblug Mayangkara larang sandang larang pangan mapan ana negara Bulu Ketiga kene sing jalari jibek bebek penggalihku Yayi Yayi Indrajala nok-nok winjih Koko Prabu mboten maiben lampun papa duka Koko Prabu Teja Lelana menika bingung dilulungan menggalihaken panggesanganing para kawula dasih awit kados pundi kemawon ingkang dinakpa lepat tertamtu paduka jeng sinuwun Prabu Teja Lelana mula kang saka kuwi anggonku mbudidaya supaya Bulu Ketiga kene luar saka panandhang tak rewangi tapa brata pati geni 40 dina 40 bengi Yayi Indrajala wonten dawuh Koko Prabu pun kakang boning lakoni topo broto nompo wangsiting Bathara Bulu Ketiga kini bakal manggih kamulian maluyo temah jati jati temah nirmolo bakal tentrem lamun toti numbalan ratu kang aludiro seto ratu kang getie putih aku takon kan gue menungso sing getie putih kue ngerti apa ora waduh nyun pangapunten Koko Prabu kula kinten kawula sak negari Bulu Ketiga menika boten wonten ingkang gadahi ludira seta
1: neng goleki getih putih niku nggih angel nek getih abang lah niku pirang-pirang
0: ora takon karo kowe iso meneng ora
1: nggih saged
0: ora ngerti kowe sapa sing duweni ludira seta nyuwun pangapunten boten mangertos Koko Prabu mongko Bulu Ketiga butuhke menungso sing getihe putih kinarya tumbal lajeng kersa paduka Koko Prabu lumawata ing tanah Jawa golek sisik melik sapa menungso sing duweni getih putih morage boyo ngenyang Bulu Ketiga kini kinarya tentreming praja Bulu Ketiga

kagem kamulyan lan katentreman ing negari Mulu Ketiga Kang Rayendrajala namung sendika ngestoaken dawuh kula prasapa lamun to mboten saged ngaturaken menungso ingkang gadhe ludira seta kula pilih pejah kemawon bagus kirap nopro wadya bolo Mulu Ketiga kang pepethingan supaya ngawat-awati lakumu goleki menungso sing getihe putih.

kagetan parane. Patih Indrajala kadang noto bulu ketika aku kang bakal ngupati menungso sing getih putih. Yo, orang neh orang mau kalamun koko Prabu Tejolono paring dawuh marang aku. Awit wong sak negara bulu ketika wis nyekseni kasekten Indrajala, aku bisa ngambah gegono, aku bisa ambles bumi, bisa sirna saka pantulu. Padya bolo bulu ketika tutke laku jantraku ape.

0: Diwang suksmo adilinwe muga ngayomono mring panjenengan ingsun. Koko Prabu Mandura kang rayi ngestina kula ngaturaken gunging panuwun wondene paduka Koko Prabu Baladewa sampun kepareng rampung ing astina minangkani pamungutipun kang rayi. Ya jagat Dewa Bathara Pangestu karo jagat Yayi.
1: Lantaran namala ingkang dipun tapak asmani Yayi Duryudana surasaning tulis pun Kakang Mandura kinendaya-daya rawuh ing astina kula sengguh lamun to ngastina menika ketaman pagebluk utawi wonten parang muka ingkang hanegani. Kagiyat raos sing manahke Ngraka Mandura dupi ngancik tapel wates negari Ngastina. Ngastina ayem tentrem boten manggih rubeda sawiji menapa saya tuwuh tandha pitakon kang Ngraka baya gatining karsa wundine kang Ngraka Mandura tinimbalan suwan ing Ngastina Yayi.
0: Paman Semuni
2: wonten dawuh nggih.
0: Ingkang matur wonten ngarsanipun Koko Prabu Mandura. Paman Sengguni menapa kula
2: prayoginipun nggih paduka nggih anak Prabu Duryudana. Kang paman ing kepatihan menika jejering tiyang sepuh. Kula namung timun wungkuk jaga imbuh. Kula namung tut wuri kula nderek mawon nggih. Monggo kula suwun ampun tida-tida ampun wigah-wigih hareringa nggenipun matur wonten ngarsanipun Kang Raka Mandura.
0: Koko Prabu manut jongko jangkaning jagat perang gede Barata Yudha Jaya Binangun perangipun Kurawa dalah Pandhawa kang mapan ing Tegal Kurukasetra badhe kelampahan. Mila paduka Koko Prabu Baladewa kula suwun rawuh kula namung badhe nyuwun dawuh benjang jroning perang Bratayuda Jaya Binangun paduka Koko Prabu Mandura awrat Kurawa menapa awrat Pandhawa. Namung menika ingkang kula suraken katerangan dhumateng paduka Koko Prabu lepat nyuwun pangapunten.
1: Dadi adoh King Mandura tekan Ngastina niku mung bakal disune pirsa sok Bratayuda Baladewa melu pundi Kurawa napa Pandhawa mekaten.
0: Injih Koko Prabu.
1: Yayi jangkaning jagat perang Bratayuda Jaya Binangun prasajan kemawon blak kutang terus terang Baladewa menika mboten sarujuk kula menika mboten matuk. Apa to gunane perang? Perang yen menang bakal dadi pindang yen kalah mung bakal dadi rempah. Matine Kurawa Baladewa melu kelangan, matine Pandhawa Baladewa nggih melu kelangan. Dados setanipun Kang Raka Mandura boten remen, kula boten condong lan boten rumojong yen Bratayuda menika kelampahan.
0: Ingkang kula sunaken pirsa boten babakan menika. Ingkang kula sunke pirsa binjing Bratayuda menawi kelampahan paduka awrat Kurawa menapa Pandhawa. Boten ngrembug babakan paduka menika. Patine Kurawa ndelek kelangan, patine Pandhawa melu kelangan, boten sanes menika. Kula nyuwun dawuh ingkang truwaca abot Duryudana menapa abot Pandhawa.
1: Mangke rumiyin to Yayi. Kula niku jejere wong tuwa ewuh kaya ing pambudi. Ngoten. Pandhawa waris, Kurawa ya waris. Ngoten.
0: Nanging kalenggan menika kedah paring dawuh.
1: Mekaten Yayi.
0: Iye.
1: Sineksen jagat saisine besok lamun to Bratayuda dumadi Baladewa mboten badhe ngrencangi Pandhawa.
0: Menika ingkang kula wikajengaken.
1: Nanging kula nggih mboten badhe ngrencangi Kurawa. Mboten.
0: Wuluh.
1: Wuluh dos pundi?
0: boten derek Kurawa lan Pandu
2: boten ya yu boten boten
0: Baladewa niku jejering tiyang sepuh kula niku wong tuwa. Wong tuwa niku kudu iso tumindak adil ora kena mbancinde mbansiladan. Awit tuwa niku saka tembung gampang metune nyawa. Tuwa kudu bisa mbutu hawa. Mula kula kudu iso tumindak adil. Carane adil pripun? Kula lungguh mapan ana tengah ora mbelani Kurawa ya ora mbelani Pandhawa. Monggo, sampeyan kula aturi menggalih. Kula aturi menggalih sareng-sareng. Menawi nitik Pandhawa menika putranipun Bibi Kunti Talibrata mestine Baladewa abot Pandhawa. Ning menawi ningali Yayi Duryudana kaliyan Baladewa menika sami-sami putra mantu Mandaraka. Kula lan Yayi Duryudana menika sami-sami putra mantu Kanjeng Rama Salyapati ing Mandaraka. Mestinipun Baladewa abot dhateng Yayi Duryudana. Angel to. Angel. Dadi wong tuwa niku angel, ngoten. Kudu iso tumindak adil ora kena banjinde bansiladan. Awit yen nganti banjinde bansiladan ana tetembungan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatu. Iye. Kula saged gagapi, kula saged ngraosaken menapa ingkang dipun penggalih Kakang Prabu Mandura. Syukur menawi saged ngraosaken manah kula. Kakang Prabu Baladewa mboten badhe ngrencangi Kurawa monggo mboten badhe nderek Pandhawa monggo nanging menapa malih Yayi? Kula nyuwun dawuh. Jroning perang Bratayuda Jaya Binangun benjing sing menang Kurawa menapa Pandhawa?
1: Wanita towan pinten mawon Baladewa wiwit sakmenika iso mesthekke sing menang sapa sing kalah sapa?
0: Sinten?
1: Jroning perang Bratayuda Jaya Binangun sing menang sing bener sing kalah sing luput.
0: Sing bener sinten sing luput sinten?
1: Nyun mangapunten. Lamun ta Baladewa kon ngalembono wong liya kula mboten iso, kula ken ngluputke wong liya ya ora iso. Ngarani kae kleru, kae salah. Nyun pangapunten kula mboten saged. Mestinipun Yayi Duryudana piyambak ingkang saged nggagapi raos sing manah Yayi Duryudana piyambak. Aku iki kepiye? Aku kurang piye lan kurang apa? Ngoten. Yen pangapunten. Yen Baladewa kon dumuk alaning liyan sirikan kula.
0: Iye. Iye. Dados sampun cetha. Paduka Kakang Prabu Baladewa mboten badhe ngrencangi Kurawa mboten badhe sabiyantu dhateng Pandhawa
1: malah kepara menawi sak

Kulo nuwun amit-amit pasang kalimat babik kulo ingkang sowan. Menapa leres menika negari Ngastina, negari ingkang ageng piyambak sak nusa Jawa. Lan padhukosipun Prabu Duryudana nalindra Ngastina. Jagat Dewa Bathara Pangestu Ngara jagat durung rampung gunku imbal pangandika kelawan Koko Prabu Pandura ana sowaning. Nayaka Praja lagi katemben iki aku weruh. Iya, kisana pancen bener kene negara Ngastina panjenenganing sun Prabu Duryudana. Jeneng sira wis apa, mburi saka ngendi lan ana wigati apa marang age Madura. Purwa Madya lan Wusana Sumendang kula datan karempit mbok menawi anggen kula matur wonten klentha-klentunipun kula nyunagungi samudra pangang sami. Sinuwun. Malih-malih menapa kula menika wingking saking negari Mbulu ketiga. Kula menika rayinipun Sang Prabu Teja Lelana inggih kang dados Wrangkanata Patih Indrajala kula menika. Mburi saka negara Mbulu ketiga. Nggih. Adine Prabu Teja Lelana. Nggih. Patih Indrajala. Leres. Jeneng sira Indrajala dinuta dening Ratu Gustimu apa? Muragi Madura. Lugunipun sinuwun Prabu Teja Lelana menika namung badhe nyuwun obor, nyuwun pepadhang dumateng Paduka sinuwun Prabu Duryudana. Pepeteng apa kang sinandhang ing Mbulu ketiga? Kawuning ana bilih kalenggan sak mangke negari Mbulu ketiga menika nandhang pagebluk Mayangkara, larang sandhang larang pangan. Dibebek-bebek penggalipun Koko Prabu Teja Lelana nggenipun menggalihaken panggesanganing para kawula dasih sedaya sami nandhang kacing nerangan malah kepara kathah korban ingkang samya tewas. Sinuwun. Wasana Koko Prabu Teja Lelana nglampahi tapa brata pati geni 40 dina 40 bengi. Jroning nglampahi tapa brata kala wau nampi wangsiting Bathara Mbulu ketiga saged waluya temah jati, jati temah nirmala lamun ta tinumbalan menungsa ingkang gadhahi Ludira Seta. Mongko mapan ing Mbulu ketiga menika mboten wonten menungsa ingkang gadhahi Ludira Seta. Mila kula sampun wonten negari Ngastina wonten ngarsa Paduka sinuwun Prabu Duryudana. Menapa Paduka pirsa? Sinten ingkang gadhahi Ludira Seta kinarya tumbal Mbulu ketiga?

0: punten anak Prabu Duryudana kepareng ngokeng paman ing kepatihan ingkang badhe atur wangsulan dhateng patih saking bulu ketiga menika paman sekuni nggih monggo mangkuta Indrajala tepungke wae jenengku patih Sengkuni lulu jengandika to ingkang aran patih Sengkuni menika
1: iya aku Sengkuni
0: waduh waduh Gusti Patih Sengkuni kula sampun mireng kundang jengandika nanging katemben menika nembe saged saged jagong
1: ayo
0: padha-padha patihe ning isih kundang aku tinimbang kowe
1: ya ra
0: iya Gusti Patih badhe paring dawuh menapa aku ngrungokke anggonmu matur ana ngarsane anak Prabu Duryudana kowe goleki menungsa sing getihe putih
2: nggih leres
0: kinarya tumbal negara bulu ketiga supaya bisa waluya temah jati jati temah nirmala saka pageblug ngono to
2: nggih
0: menapa jengandika Gusti Patih Sengkuni pirsa
1: lho aku ki apa-apa ngerti akhir aku ki apa-apa weruh aja meneh kok getih putih getih biru sing do pucet-pucet iki aku ya ngerti akeh
2: Bu Inje paring dawuh Gusti Patih
0: kawula ngastina mriki sinten ingkang anggadhahi Ludirasita keparenga kula boyong wonten bulu ketiga mawi lintu menapa kemawon kula nderek Mas Pices Barlian Raja Brana saking bulu ketiga badhe kasuntak wonten mriki kinarya lintuning janma menungsa ingkang gadhahi Ludirasita yen nyangastina kene ora eneng lajeng wonten pundi yen pancen bakal dinggo tumbal siji-sijine titah sing duweni getih putih ora ana liya mung kejaba Ratu Ngamarta pambayuning Pandhawa jenenge Prabu Puntadewa kuwi sing duweni Ludirasita

0: matur nuwun Gusti.
1: Patih Sengkuni.
0: Lamun cetha Ratu Ngamarta barepe Pandhawa sing jenenge Puntadewa menika gedhe putih. Menika cetha lamun ta lampah kula tumuju wonten Ngastina menika mboten kleru. Mboten luput nami kula nyuwun obor nyuwun pepadhang mapan wonten garing Ngastina. Mila saking menika kula nyuwun pamit daya-daya suwan wonten garing Ngamarta. Goleki Ratu Ngamarta sing jenenge Puntadewa. Badhe kula boyongi mbulu ketika

0: Joto mung tap lir kina tap jojo pang mawing wangis umecot mantul ning latine para kocak undaran dir kakekane ngomong piye kowe arep nyang Ngamarta goleki ratu Ngamarta arep kok tugel gulune kok nggo tumbal nyang negaramu iya iya pangeran piye waduh wong menikah sinten durung panuh karaku
1: dereng
0: lek nomripatmu jereng gobokmu Ratu Mandura Bala Dewa Hala Yudha Kakrasana Kusuma Manikita iki ya aku iki yun pangapunten kepernah menapa kalian Ratu Ngamarta sing jenenge Bunga Dewa menika dudu sanak dudu katang ning mati melu kelangan kamu ana Ngastina ora wuru ngomong bakal gawe giduh kowe bakal gawe kisruh kowe wani-wanimu bakal mboyong Kunta Dewa golek getih putih kok go tumbal nyang bumi ketiga tak sumbari ya kowe durung ngerti Kunta Dewa sapa kowe durung ngerti Baladewa sapa lek nomripatmu jer gobokmu Ratu Mandura Baladewa iki pernah dulure tuwa kadang merdo Yai Kunta Dewa kena kowe nganggo tumbal Yai Kunta Dewa lamun terus gemlundung mustakane Ratu Mandura Baladewa
1: lah salah
0: Arak perkara wani nyumbari Drajala kowe durung ngerti kasektene Drajala kunangan tak

0: Ayo, ngatek.
1: Yen pancen kowe ngaku wong bulu ketiga sekti mandra guna, di dada nyadada Ratu Mandura Baladewa Ayana pecah dadamu. Pak. Kaya ngene kasektenmu. Mung semono kadigdayanmu. Yo, ngatepo. Sing dinggo tumbal ora Ratu Ngamarta, malah diapurmu dhewe Wendracala.

Waduh, waduh. Weh, konangan ratu sing ora ngerti tata krama. Weh. Jebul wong tanah Jawa iki ora kena sinangga enteng. Ratu Mandura sing jenenge Baladewa ora nrimake. Yen aku bakal mateni Puntadewa ki Narya Tumbaling bulu ketiga. Upama tak ladeni tanpa guna, malah keporo buang tenaga. Awit iki ora ana sambung rapete lawan Ratu Mandura. Luwe becik. Bacutke laku nyang Ngamarta, coba sanan. Hei, Ratu Mandura. Baladewa. Sawangan aku, sawangan.

0: Indrajala iso dadi kukus. Mendeng mabur. Lah kok jebul lampuh tenan iki Patih.
1: Bumbu ketiga ae.
0: Iso ngilang sajae. Ngerti-ngerti kaya kukus mabur. Kusik. Ora kepenak rasane atiku. Ora wurunga playune Indrajala nyang Ngamarta. Puntadewa adiku sing

Betul ke supik lagu nyaturakan sugeng dalu gematung wonten ca sukaji wonten ing laladan harga mulya jembat serom ye katerakan sugeng dalu sugeng medang ataken kiaran ringgit berwasa dalu natas kanthi irah-irahan utawi carios gimana Indra Jolo Maling utawi Ludi Roseto dening dalang Ki Sigit Aryanto Cak Paiding wengkang wonten laladan Bakwan Haji kula aturaken ugi sugeng dalu wonten Pak D Pitung Dasa Waringin Jaya sugeng dalu Mas Erik Irawan Sukorahayu Malinting katerakan ugi sugeng dalu sugeng wewungan sesarengan.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM-Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM-Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Pun agar rilis drop niku mawon pun bener sah ragu-ragu asiate insyaallah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan, Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri tenganu niku lho, Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji. Rasane niku cenit-cenit, kata dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho, Mas, rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju wonten niku. Tapi nek berbangun niko raose niku walah kencang-kencang senit-senit wonten niku sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalnya nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas, niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula konsumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih wonten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kalau konsumsi ni agak rilus niku, pun agak rilus drop niku saat niki pun kalau mantap saya itu. Kalau pas Wandi saking Sumber Harapan, monggo derek-derek kalau sing sakit, sing tenten keluhan nopo kemawon minum agak rilus drop. Atur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan produk agak rilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Go Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
7: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
8: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
10: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
11: Pondo nenggih ingkang mapan ing negari Ngamarta ya Cintaka Puraya Batana Kawarsa. Nalika samana Sang Prabu Puntadewa nedheng lenggah mungguing dampar denta pinalipit babut perang medani. Sinebaran sari-sari Gandawidoli sajebat kasturi ingkang arum mangambar nganti prapteng panguraan. Jangkepara kadang samya marak sebe. Nang nalika samana katingal rengu Sang Prabu Puntadewa kerso paring dawuh mangkono dan Werkudara kang udarasa. Wah, jlabok kakangmu yo kene wiwit mau meneng wae barep moringgal pa

0: Koko Prabu Untadewa. Kula suwun Koko Prabu sampun kendelanke wala suwe kula aturi paring dawuh Kang Rayi Harjuna ngangulungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu
1: wambar yen ana perkara iso dirembuk ora mung meneng wae yen pancen aku luput aku njaluk ngapura ning aja kaya ngono kuwi.
0: Nggih, Koko Prabu. Kang Rayi nakula nyadong dawuh. Wonten menapa wondene paduka Koko Prabu tansah kendelan kewala? Semanten ugi Kang Rayi Sadewa nyadong dawuh Koko Prabu. Adi-adiku. Yayi Werkudara Harjuna dalah yayi kembar. Si Adi ora duweni luput marang pun kakang. Ya mung mergo dawuhe yang abiyasa kang dadi ganjelane atiku yayi.
1: Wah, kakek abiyasa dawuh piye? Apa barep ditukani kakek abiyasa?
0: Kanjeng Hyang Wiyasa paring duka menapa dhateng para Pandhawa Koko Prabu? Suwawi kula aturi paring dawuh. Lamun ta para Pandhawa lepat kula ingkang sagah sowan wonten ing sapwarga nyuwun pangapura dhateng Kanjeng Hyang. Yayi Harjuna sumurupa Kanjeng Hyang Wiyasa paring dawuh panjenengane antuk sasmita. Lamun ta rasuwe meneh negara Ngamarta bakal ketaman peteng dedet kang lelimengi. Mongko nyatane peteng dedet kang lelimengan mau binarung wujute banjir lahar kang mapan ana negara Ngamarta. Satemah tatanan Ngamarta bubar mamut. Yayi, iki pratandha kang ora becik.

0: amit amit pasang Kalimantan. Menopo leres meniko negari Ngamarto Poduku ingkang lenggah ing dampar keprabun meniko Prabu Puntadewa leres menopo mboten. Yo jagat Dewa Batara Pangestu ora jagat ana pawongan kang kepara munggah stinggil Ngamarta kisana.
1: Iya
0: pancen bener panjenenganing sun Puntadewa nata Ngamarta panjenengan kuwi sapa?
2: Kepareng matur duh Sinuhun Prabu Puntadewa jimat sesembahan kula.
0: Kula menika tebih saking negari Bulu Ketiga. Kula kadang rayinipun Nalindra Bulu Ketiga. Kadang nata Sang Prabu Teja Lelana sudi amastani kula pun Indrajala. Indrajala kadang nata Bulu Ketiga.
2: Nok-nok ngene nggih.
0: Banjur ana wigati apa dene suwaning Ngamarta ngene? Lugunipun nampung badhe nyuwun sih wilasa paduka sin Prabu Puntadewa nyuwun senjata pitulungan dumateng paduka. Awit kalenggan sak mangke negari Bulu Ketiga menika nandhang pagebluk Mayangkara larang sandang larang pangan. Selak mesaken panandhanging para kawula dasih. Teman Koko Prabu Teja Lelana antuk pangsiting Bathara. Bulu Ketiga sakit palu ya temah jati jati temah nirmala sirep wujute pagebluk lamunta dipun rawuhi Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa awit paduka menika Nalindra ingkang darbe Ludira Seta. Inje namung paduka Sinuhun Prabu Puntadewa ingkang saged song senjata pitulungan saged paring usada dumateng para kawula dasih sak negari Bulu Ketiga. Mesake penandange para kawula ing Bulu Ketiga. Banjur apa sing bisa tak lakoni kanggo kawula dasih sak negara Bulu Ketiga kepareng rawuh wonten ing negari Bulu Ketiga. Kula pitados paduka tertamtu sugih japa mantra kagem paring usada negari Bulu Ketiga. Mila saking menika monggo. Monggo sinuwun.
3: Kanthi sanget kula nyuwun senjata pitulungan. Kalenggan sak mangke kula dherekaken sowan wonten ngarsanipun Koko Prabu Teja Lelana paringa usada, paringa mantra usada dhateng negari Bulu Ketiga. Dun.
4: Rumoro reh mengusuo nyumbreng ngengkati karunaning kasuwase aneng margo hamalahat gung Yai Werkudara kepiye?
5: Wah yen kuku aku rasa budal lan mane awake dhewe ora tepung Ratu Bulu Ketiga kuwi sapa?
0: Neng nyatane titah ana ngarca padha kuwi kudu padha lung tinulung. Iki minangka lakuning dharma, iki minangka lakune titah kang kudu demen tetulung mring sepadha-padha mesake penandhanging para kawula sak Bulu Ketiga ya Yayi Werkudara. Pun kakang nyuwun pamit.
5: Wah. Kandhani ngeyel. Pandhawa wilima cacahe yen nganti gutang siji ora wurunga nyuda kekuatane Ngamarta. Lan maneh rasaku ora kepenak jumbuh lawan himpenmu mau.
0: Mbok menawa anggon kusung tetulung marang kawula Bulu Ketiga iki minangka sarana kanggo nambak wujuding impenipun kakang bakune Yai Werkudara, Yai Arjuna lan Yai Kembaraja semana. Pun kakang bakal paring usada waluyane negara Bulu Ketiga kinarya usada waluyaning negara Ngamarta.

0: Durajala
1: wonten dawuh sinuwun
0: yen pancen Puntadewa dibutuhke para kawula dasih sak negara ulu ketiga aja semelang dina iki panjenenganing sun saguh sumana ana ngarsaning Ratu Gustimu Prabu Teja Lelono
1: ladalah ngaturaken gunging panuwun menapa kanten monggo kula dherekaken sowan wonten bulu ketiga sak menika ugi sinuwun.

0: celinga celinguk koyo golek ya apa bae. Bule kakangku ana apa?
1: Musik. Yayi Puntadewa nang ngendi iki? Pasewakan suwung ora ana ratune ngono ndi?
0: Katemben wae. Ana duta saka Bulu ketiga. Jenenge Indrajala Boyong barep jare Kinarya Usada waluyane negara Bulu ketiga. Lah dalah lah apa kok? Ciloko. Ciloko di ciloko iki.
2: Ora apa.
3: Wonten lampan menapa kok ora bu.
1: Ya mergo Jengkari Yai Puntadewa iki mau sing diboyong Indrajala. Kadangmu Puntadewa bakal dienggo tumbal mapan ana negara Bulu ketiga.
0: Aja ngawur ngawu gawar. Yen ngucap ditata. Barep kakangku teko ana Bulu ketiga ora bakal dienggo tumbal ning dibutuhke japa mantrane kanggo usadane negara Bulu ketiga.
1: Sing ngomong sapa?
0: Indrajala.
1: Aku mau nyipati dhewe. Sekawit pun kakang prapteng negara Ngastina. Mapan ing negara Ngastina kono mau ana swane duta saka Bulu ketiga jenenge ya Indrajala iki mau. Indrajala matur ana ngarsane Yayi Duryudana, lamun ta Bulu ketiga pancen bener ke Taman Pagebluk Mayangkara, bisa waluya temah jati jati temah nirmala, syarat seranane ditumbali ratu sing getihe putih. Kadangmu pun Puntadewa ora

0: syukur alhamdulillah ya nok limbu awake dhewe sakonco cakraning rat Rembang kasembadan sowan maneh ana ngarsane para warga ageng ing dusun Bandar kene.
1: Oh iya ya agenda rutin pendak tahun ya mak
0: rutin pendak tahun nok iki ngadani adicara ya kuwi manganan
1: heeh
0: cara nggone dhewe sedekah bumi
1: padha ya mak
0: padha manganan sedekah bumi bersih desa merti desa kuwi padha
1: iya
0: iki budaya adat istiadat Jawa
1: budaya istiadat Jawa
0: heeh manganan utawa bersih desa kuwi warisane para simbah-simbah biyen, warisane para leluhur-leluhur biyen sing wajib diuri-uri lan kudu ditindakke pendak taun.
1: Sebabe apa kok hukume wajib?
0: Karena banyak nilai-nilai yang terkandung dalam agenda manganan no.
1: Contone
0: minangka simbol ngunjuke rasa syukur marang pangeran. Ha? Mergo sejarahe manganan kuwi biyen. Ya ta? Sawuse panen raya, panen bareng-bareng,
1: panen pari.
0: Kaya terus parine ditutu bareng-bareng. Bar kuwi terus didang dimasak bareng-bareng nganake wujude bancaan.
1: Bancaan.
0: Bareng-bareng padha ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Bareng ngucapke syukur terus mangan bareng-bareng saajang. Ajange mung godhong gedhang dawa ngono kae kabeh padha muluk eh ning kono minangka simbolis rasa kebersamaan rasa persatuan dan kesatuan yen ora kebersamaan iki piye wong gelem sak ajang mangan padha muluk ora ana rasa jijik siji lan sijine
1: ngono yo mak
0: heeh mergo kabeh dianggep dulur
1: wo ngono
0: heeh iki adat istiadat budaya Jawa warisane para simbah-simbah biyen supaya anak putu padha rukun.
1: Ngono.
0: Dadi anggere ana acara manganan terus kelingan mlingi simbah yen ngono anak putu kudu rukun. Simbah-simbah biyen nyontoni kaya mangkono.
1: Ngono. Dadi iki budaya Jawa.
0: Budaya Jawa. Mula sing ana manganan ya ning tanah Jawa. Neng Malaysia kono ora ana manganan mergo iki dudu budaya Malaysia. Neng Itali ya ora eneng mergo dudu budaya Itali. Semono go ning Arab Saudi ya ora eneng Arab Saudi manganan mergo iki dudu budaya Arab.
1: Oh iya. Budaya Jawa.
0: Budaya Jawa warisane para simbah-simbah biyen supaya anak putu padha rukun. Mbah-mbah biyen gameke event utawa acara wujude manganan. Sing rukun le anak putuku bareng-bareng ngunjukke rasa syukur marang sing gawe urip secara berjamaah.
1: Mergo syukur iki pirang-pirang
0: no. Secara individu ya no. Misale ngucapke alhamdulillah ya bentuk rasa syukur. Nemplekke batuk yang lemah ya sujud kuwi ya syukur.
1: Iya. Agenda rutin pendak tahun
0: mayang ning Bandar iki wah seraten-seratenane panitia wangel no.
1: Ayo
0: lakone kudu njaluk iki
1: ayo
0: duwite kurang wis nek teko ning nggon kuwi le ngenyang nganti koyo tuku lombok kena no. Mas Priyawan iki sak kanca iki wah wis nekate nek ora dituruti arep nginep ning omahku ana.
1: Ayo.
0: Ha Cilaka niki ya.
1: Heeh.
0: Nggih pun nggih. Heeh. Niki pokoke mati urip duite mung semanten iki Pak Sigit. Wah wis. Ketoke dusune omah ya apik-apik kita ya sugih-sugih ya, Nak.
1: Ayo.
0: Nenek urunan kok entuke sithik.
1: Ayo.
0: Aku gumul ya.
1: Ya. Iki mergo sak dusun.
0: Heeh, sak dusun ya ora apa-apa lah.
1: Heeh, ora apa-apa.
0: Sithik okeh iki nek perkara dhuwit ora masalah.
1: Ayo,
0: heeh. Sing penting iki dituku sing mirsani kene lho. Pirang-pirang iki bayarane ngumpuli dhuwit pirang-pirang puluh yuta.
1: Ngono,
0: heeh. Timbang kuwi ditanggap larang nek ora ana sing nonton.
1: Ayo,
0: heeh.
1: Alung murah. nek ana sing nonton akeh
0: ya ora jane nok jane ya ora. Ya kudu imbang ning ora apa-apa khusus kene iki wis ora masalah.
1: Iya.
0: Sembah nuwun dumateng Mas Priyawan.
1: Ayo sak kanca.
0: Matur nuwun ketua panitian panjenengan Bapak Nur Cahyo, sekretaris Mas Ferdi. Bendara Mas Kun.
1: Ayo.
0: Seksi kesenian panjenengan Pak Triyono.
1: Ayo
0: Mas Priyawan, Pak Sarju, Pak Rasto. Matur nuwun seksi keamanan Pak Setyo.
1: Ayo.
0: Komplit. Wong ning kene iki nggone CFC,
1: cakraning Rat Fans Club.
0: Oh. Nek ora Mas Priyawan, Mas Dwi Mutadi. Mutadi Dwi kabeh do nglumpuk ning kene kanca-kanca do nyengkuyung.
1: Ayo wis. Ayo ning tak gawake panggung gamelan wayang son komplit.
0: Oh, malah tak tambahi dagelan lho kurang piye.
1: Ngono. Heeh.
0: Nu panitiane dagelane tak kredit Mas yo bayari sik.
1: Yo ngono.
0: Nyoro kok enok ning kene iki.
1: Yo cara rembange nyoro.
0: Ayo. Golek rame meriah ning murah. Wes pokoke panitiane tak kumbar sik no.
1: Ayo heeh.
0: Ning ora apa-apa. Ngene iki ngraketke kekadangan.
1: Ngono.
0: Heeh. Mau sore mau ya melingkar kanca-kanca makyah cepu.
1: Ya padha nglumpuk
0: malah aku entuk kenang-kenangan kaos.
1: Ya sembah nuwun Kang Budi sak kanca.
0: Nggih, tak gawe presiden 0456
1: 66.
0: Lakone ya tumbal Ludira Seta.
1: Lah ya
0: lakon carangan asli Indrajala Maling.
1: Iya.
0: Sembah nuwun Pak Dekus.
1: Lah ya
0: diwenehi balungan panjenengane ning tak rangkai dhewe.
1: Ngono.
0: Ora padha karo ning buku-buku ora padha no.
1: Sindene sapa wae?
0: Komplit 0456 pinggir dhewe kae wager nok kae awake sak kowe nok jebles kowe nok coba wae.
1: Iya.
0: Sapa Cik Loli kok jan limbok tenan sesuk iso mbleguk iso mbleguk.
1: Heeh. Cik Loli,
0: heeh saka Jepon,
1: Bluro.
0: Heeh, jejere. Jejere ndangak ri. Nah, nek dikenalke ndangak. Ah, gitu lho, senyum dong.
1: Heeh.
0: Ki Arik Widianti.
1: Yo, heeh.
0: Omahe balik papan Kalimantan Timur.
1: Kok ijrah rene,
0: rekreasi piknik ning tanah Jawa. Ning kono penyanyi pop saengene dadi sinden.
1: Jejere Mbak Arik,
0: Mbak Diah Renaningsih. Wiyah setane dimanis-manis ki dia. Wah. Lambene dimungil-mungilne. Ya.
1: Jare kon setan manis, nek setan manis kleru.
0: Aku nek ora garapi Diah ki ora lega
1: kok. Mbak Diah daleme saka Meranggen. Jejere Mbak Diah Meranggen Demak,
0: Mbak Utari saking Ponorogo.
1: Ponorogo.
0: Jejere Utari. Jejere Utari Mbak Rani saking Ponorogo. Sing nembang gethuk pinggir dhewe iki mau Mbak Yosi saking Blitar.
1: Oh, iya. Dora
0: sing rasane ndak bengi ning YouTube kok nak.
1: Ngono.
0: Bengi iki disiarke langsung live streaming.
1: Live streaming.
0: Ning Sigit Channel,
1: ning Sigit Channel.
0: Sing padha ora iso rawuh rene iso mirsani lewat komputer utawa handphone dhewe-dhewe ya.
1: Ayo,
0: juga di streaming komplit iki nak. Jagat TV juga nyet streaming.
1: Ngono.
0: Di streaming telu berarti Sigit Channel, Jagat TV karo sijine gone panitia.
1: Ayo,
0: Nek Jagat TV karo Sigit Channel iki sak manajemen.
1: Ngono, padha-padha.
0: Iya. Sing dereng subscribe yen pencet subscribe terus pencet tanda lonceng ndak bengi iso nonton wayangane awake dhewe.
1: Ngono.
0: Iso nonton sinden-sinden karo Cak Komet, Cak Dodok ya nak.
1: Ya karo Cak Julang.
0: Bengi iki tak gawake dagelan lho piye to. Aku iki urang piye karo bandar.
1: Ayo.
0: Ora eneng anggaran Julang tak gawakne sisan tak tambahi Komet karo Dodok.
1: Ayo.
0: Oh,
1: mung jenenge wis kaya bateh.
0: Kaya bateh kana.
1: Iya, sing mirsani pirang-pirang.
0: Nganti nganggo layar lebar sore iki.
1: Iya.
0: Kene iki sore mesti nganggo dangdut no.
1: Bu ngono.
0: Heeh, mulo sone nganti bingung lenoto.
1: Iya.
0: Taun ngarep ben ana mixer dhewe nggo dangdut dadi rada penak ora kedandapan nek perpindahan ora kesuwen.
1: Iya, iya. Coba pelawake diaturi munggah panggung
0: ngono. Pelawak sing lagi viral. Ning YouTube
1: sapa
0: Cak Kumet karo Cak Dodok
1: ngono. Diaturi munggah
0: ya no.

0: joget kok yo nganggo tiba barang.
1: Dewate tiba. Men lucu ngono. Sing kuat ngangkat kowe iki yo sapa? Ora sadang-sadang sanane.
0: Tiba terus meneng ketek-ketek ben ditulungi jebul ora ono sing nulungi.
1: Ora kuat apa? Oh
2: iya. Wong e mbok rasa ngono amuh yo sing adil sithik.
1: Apa?
2: Oh ngono kuwi mbok yo gentenan to sing adil sithik.
1: Heeh. Nek kowe sing arep kalau sing arep.
2: Eh kenapa?
1: Lah niku sing mbok
0: oh iya iya sing ajeng lenggah lenggah lenggah lenggah
2: sing arep kersane ingkang wingi tertinggal.
1: Nggih, monggo.
0: Seksi keamanan, seksi, wah luar biasa. Ternyata wah, papan panggonane isih dicepaki jembar ya, isih kurang jembar ya.
2: Nggih,
1: luar biasa nih.
2: Iki jane ning ben teng lapangan mriko wah malah jembar meleh kok.
1: Parkiran itu.
2: Kowe ngerti parkirane kowe liwat di kidul apa lor?
1: Anu kidul.
2: Wah kidul piye kadane?
1: Duk sepeda motor mulai kene ngarki
2: nganti
1: sampai teko gawan.
0: Ngono lho. Oh, tekan kuburan terus tekan jembatan iki mau.
1: Nggih, niki damelke sesek kok dadi gawan iku.
2: Sesek apa plengsengan kok sesek. Aku mau liwat lor. Lor ya ora gelem kalah.
1: Ngapa?
2: Lor iki kono lho langsung wis dipasangi kursi. Tulusannya selain panitia dilarang masuk.
1: Berarti sing delok ora oleh.
2: Aku yo macak panitia to. Kene tak kaya gambar gunungan ya to. Yeah. Mlaku yo hetek hetek.
1: Ah, sik kalah karo aku.
2: Lah kowe piye?
1: Aku sing ngawale luru.
2: Kowe sing ngawal sapa?
1: Tentara polisi siji.
2: Weh, weh kondang met, kowe saiki kondang ya.
1: Kondang
2: ning sayang
1: siji. Bapak tentara di belakang saya. Mengen. Terus akhirnya nang ngarep.
2: Kejeblosan nalpotku kok. Yes, kowe iki ngisin-ngisini to, Mat. Jere dagelan YouTube. Tanggapan Pak Ceri yo. Apa kowe iki?
1: Kowe iki ngopo lho kok?
2: Ceri nek jek sehat mono munggah bro kowe mak.
1: Bengkel
2: pot ceblok. Alah alah alah,
1: bengkelku terus kurang ajar.
2: Dan nyapa?
1: Isuk mong wis tak priksakno
2: lho. Lara apa, Cerium?
1: Heh?
2: Lara apa, Cerium?
1: Mengi.
2: Lho.
1: Seri loro.
2: Lah jere mbok
0: rusak opo?
1: Lah rusak ya biasa motor tua ya busi to.
2: Lah busi
1: tak untek jere engko perjalanan teko Padangan ngatasi ora. Halah wedok kae ngatasi. Tak starter tek kok. Biar ya kok ngono.
2: Kowe nang gugu aku Cerium ijolno.
1: Ijol opo, Pak?
2: Palu ning gonku wah apik barange nalpote.
1: Nalpot tok,
2: odong-odong. Saiki lari sira kaprah kuwi.
1: Oh iya kuwi, apik kuwi.
2: Apik lho kuwi.
1: Dadi aku iso karo usung-usung.
2: Iya to ora masalah.
0: Cak Komet, Cak Dodo.
2: Nggih.
0: Menika sak kanca tinimbalan sopan wonten ning
1: bandar-bandar.
0: Nggih, menika panganan.
1: Oh nggih, nggih.
0: Mengucapkan apa terus duwe ide apa misale kare panitia karo warga mriki.
2: Nggih, kula remen kale panitia mriki gabyak semanak nggih cekatan lho, Mas. Kenapa malah Mas Pri wau kula dijagongi ya Allah. Mas Pri ganteng era kapan.
1: Mas Pri iki jan sing ndi to, Kang?
2: Alah alah alah omonganmu. Mas Pri niku terkenal Mas Pri dealer.
1: Oh.
2: Wis sing ngenteni dealer sak Jonegoro tak dari kowe.
1: Mangan dealer ngono.
2: Kok mangan dealer piye to? Iku adalah sebagai engine manager.
1: Wow.
2: Radunong kue sekolahnya bayar gedok ae kue.
1: Sorry no,
2: sapa ya,
1: sapa sing sekolah?
2: Loh, aku ora sekolah. Lah ora sekolah kok.
1: Lah sekolahmu apa?
2: Sekolahku tinggi to, sekolahku awor bledek kok e.
1: Sekolah dhuwur ya percuma.
2: Lah nyapa?
1: Lah saiki ya awor ambek sing ora sekolah.
0: Oh iya ya.
1: Ayo,
0: kancamu ora sekolah
2: itu. Iya le Pak Gid jenengan iki belo pundi?
0: Aku tetep belo sing bener.
1: Lah, belo sing bener.
0: Ora mungkin salah tak bilani.
1: Nah,
2: lho, maksudnya iki ya awor-awor tapi sesok kan wis ganti liyane.
1: Ngono e cileke ditakoki cita-citanya besok jadi apa?
2: Tentara. Polisi mbleset to.
1: Dagelan.
2: Kecewa we.
1: Lah nek aku kan sak dadine aku sing bermanfaat bagi manusia yang lain.
0: Tiwas cita-cita dadi tentara bareng gedene terus dadi dagelan.
1: Nggih, kula riyen nggih elek-elek nggih tak anu daftar ya tahu.
2: Daftar apa?
1: Ya polisi ta.
2: Oh, daftar polisi yo durem sak uceng kok daftar polisi ora ngarah teko to.
1: Kabeh iki berhak kok dene dadi ora iki kan yo karek kono.
2: Lah daftarmu piye kuwi?
1: Aku daftar lagi luwun-luwun ngono to.
2: Ayo, ale.
1: Ngono to. Wis roh mati ha, sak meter kotor.
2: Wong daftar polisi kok kula nuwun yo paling gak selamat pagi dan selamat siang dan.
1: Aku rono bengi.
2: Lho. Pi daftaran yo wis tutup kok bengi opo ono?
1: Lah iya kuwi aku kesalahanku yo kuwi lho.
0: bengi aku.
1: Kowe iki kok copedhek. Ulu salam riyen.
2: Ulu
1: piye kok ulu piye?
2: Mate salam riyen kagem masyarakat mriki. Dusun Bandar, Desa Batroan.
1: Lah ya wis roh tangan.
2: Durung tau dicipok tekek kowe.
1: Gong.
2: Rene tak cipok. Tekek tak cocok ngrubono lemari. Biasanya tekek nggurine lemari ka to.
1: Lah wong kok dikandhari ngayal terus si uluk salam kagak.
2: Lah ya ora ono, aku ora petek anu kok. Apa nek tegang ndredeg ngono kuwi bingung.
1: Kowe nyapa kok ndredeg biasane lho piye?
2: Sak meneh kae lho, Pak.
0: Iya iya. Terus to sing guru tomat Pak ya Allah.
1: Lah nggih.
0: Lah kae kok ana sing ngemihi bereng sapa
1: kae? Kok awas men lho.
2: Mbok aku anggere cedak sumberi awas kurang kaprah, Met.
1: Jaluk saithik, Mbak.
2: Eh, kok ini kanggo putrane kok jalo saide medit
3: Jack 1, 2
1: 3
3: 4
1: 5
3: 6
1: 7
2: kok malah hitung-hitung kaya cah TK lho kowe iki maksudnya ngecek sone. Oh, salam riyen
3: iya. Bapak Ibu sedaya kemawon kang kula hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya kemawon kang kula hormati, saged mangkempal teng mriki. Kula nak teng mriki namung derek tetunggu mawon menika dalam rangka acara sedekah bumi. Apa to sedekah bumi kuwi? Sedekah bumi menika nggih menika wujud syukur dumateng bumine diparingi kemakmuran, diparingi kesuburan kagem masyarakat mriki sedaya. Yo, nandur pari insya Allah tukule yo iso dadi pari sing apik. Nundur pelem yo
1: neng neng kowe salah.
2: Lah salah
1: neng kene iki ra terkenal pertaniane ora.
2: Lha apa?
1: Kerajinan berupa kayu-kayu, mebel.
2: Pengrajin
1: iki mau panitia wis ngomong.
2: Ngomong piye?
1: Pak Sigit tapi digekno wayang kok blabak.
0: Jadi dak
1: oh wayang kayu.
2: Tembesno
1: wayang krucil.
2: Sekali perang tek coklat.
1: Tek coklat.
2: Akhire
1: tek blabak piro iki?
2: Neng ora masalah, mugi-mugi masyarakat kita tansah pinaringana rayu, sehat terus nggih Bu nggih. Mugi-mugi paringi kelancaran rezeki barokah ingkang melimpah, enggal-enggal saged budal ngilen nggih.
1: Ngilen nanti?
2: Ing Cepu kuwi. Budal teng Mekah Madinah,
1: donganem kedawan.
2: Lho, kedawan iki donga tuwa lho, kuwi donga apik lho, kuwi ngomat Islam
1: lho
2: kuwi.
1: Tapi ndiyo diunekno wong.
2: Lah kuwi dongamu apa jajan?
1: Oh, iya sing sopan.
2: Lho aku tak sopan piye wong apik kaya ngono lho,
1: Mas. Allah ratoto.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
2: Lek kowe iki dangkelan yo lek.
0: Dagelan.
2: Hei, dagelan yo dagelan rasa macak kaya ceramah, Met.
3: Hei,
2: dagelan yo Met yo.
3: Hei,
2: dagelan lo Met kowe.
1: Tus, matane tak cubles dom.
2: Moto kok dicubles yo apa ana kok.
1: Kancane wedi kok yo.
2: Yo rasa
3: Bapak Ibu ingkang sami rawuh teng mriki.
0: Suarane
3: lho. Ingkang kula hormati.
2: Ora nyangka nek tau bintu cah iki.
3: Teng bandar menika nggih menika tujuane setunggal
2: apa?
3: Delok wayang.
2: Duh. Lah yo acarane kan jelas.
1: Meneng, percaya karo aku, meneng, iso.
2: Percaya kok mbek kowe yo musyrik. Percaya karo Gusti Allah ngono lho.
1: Iso yo maksude dina iki lho.
2: Oh ya wis. Ya.
3: Saya. Pergi apa mang?
2: Lu, lu asem
1: biru kita tenan.
2: Sini mau percaya.
1: Iga gak oke. Okay.
2: Percaya tenan lah.
1: Yes.
2: Ya wes tak percaya nih.
3: Nopo toh sedekah bumi meniko.
2: Ya yo apa?
3: Nah meniko.
2: Iya ben.
3: Sedekah bumi ini kan
2: apa?
1: Mana? Aku anggap gak iso no pak.
2: Lu jadi aku bukan percaya kowe.
1: Wujud syukur kulolan panjenengan sami. Dene punopo sampun wonten dalilipun.
2: Piye dalile piye?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kaya Pak Yai.
2: Foto karek upil irunge iso.
1: Saiki tau sekolah baratane wong dalile diguyu lho.
2: Iya, ora guyu.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suparmi dari Desa Tambaluhur, Purbolinggo, Lampung Timur. Keluhan saya dulu itu sakit lambung, terus mendengarkan radio ada obat Agrarius itu, terus cari obat Agrarius. Alhamdulillah sampai sekarang rutin minum obat itu sembuh.
4: Yang dirasain itu apa?
3: Di ulu hati itu sakit.
4: Di ulu hati sakit?
3: Iya.
4: Itu udah berapa lama Bu sakitnya?
3: Kalau dulu berapa bulan ya sakit, terus mendengarkan radio itu terus langsung geli. Sampai sekarang habis itu terus mengonsumsi itu Agarius drop sama madu temulawak.
4: Dan sekarang udah mau habis 4 paket.
3: Iya.
4: Nah Bu, sekarang yang dirasain ya setelah konsumsi Agarius drop sama madu temulawak gimana di badan?
3: Alhamdulillah sekarang badannya udah sehat, sembuh, belum sampai sakit terus minum obat itu.
4: Berarti asam lambungnya sekarang udah gak pernah kambuh lagi?
3: Enggak, tapi kalau gak minum ya merasa perih. Ya kadang-kadang itu kalau sibuk itu kadang-kadang lupa itu ya langsung agak sakit. Pola makan itu harus dijaga rutin, pokoknya makan itu gak boleh sampai terlambat.
4: Sekarang dirutinin lagi minum agarilusnya ya, supaya cepat sembuh, supaya cepat sehat ya Bu.
3: Iya, amin, alhamdulillah. Buat semua pada masyarakat, mari kalau yang merasakan sakit lambung, beri obat agarilus, mudah-mudahan beri kesehatan sampai sembuh.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
5: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
6: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
7: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
10: Dalam
11: niki mboten salah informasi ya. Jadi sok imah kok sing metu sol sepatu. Informasine gak jelas.
10: Wilujeng dalu Mbak Yu.
12: Dalu Mak Jange.
10: Kula kinten menawi Mbak Sok Imah jebul kula niku kleru. Paring asma sinten?
12: Kula Miss Seres Indonesia.
10: Miss Seres
12: Universe.
10: Miss Universe sok Miss Seres. Paring asma sinten?
12: Kawula menika adik Sok Imah.
10: Oh, adikipun. Mbak sinten nggih?
12: Iya, Yu Innova.
10: Uni Innova kok gegere korengen iki gitu, anak. Kayaknya apa tau metu rasa wedi kok. Orang nak cuk-cuk
11: mah. Enggak usah takut sayang. Dene
12: Sok Imah.
11: Enggak usah takut sayang.
10: Cuk-cuk. Ora apa-apa rasa wedi aku.
11: Eh, ora apa-apa.
10: Ku ya wong cuma mangane jedeg, ora apa-apa. Ora apa-apa. Dead berarti. Nur sewu Mbak Yayu. Ampun digantekke coro-coro wong loro.
11: Mboten. Iki ra Sok Imah, Sok Lemah iki. Heh, ngidoni kowe. Trae lambene ngono kok.
10: Itu nih
11: piye? Ambil ancang-ancang ya?
10: Ancang-ancang piye? Nyun pirsa Mbak Jaju. Dalem saking pundi?
12: Kula asih saking Cikupak Tangerang.
10: Wih, Cikupak. Enake Tangerang Cikupak. Kupak opo? Kupak telek.
11: Sampean apa nate dislentak jaran, Mas?
10: Mbak kok, Mas?
11: Mbak Yayu.
12: Mata mloro.
11: Eh, wedok.
10: Nek wedok.
11: Wedok matam. Wedok kok suara kayak singa.
12: Wong ene. Wong ene kok emas.
10: Maaf.
12: Ses.
10: Lah terus manggilnya gimana?
12: Ses.
10: Oh, ini ses Ardat atau anu Jarum?
12: Ya Allah.
10: Kudu tak garot raine.
12: Eh tak atasane.
10: Eh tak atasi.
12: Sugeng dalu Mbak E. Nuwun sewu. Iki sapa sing kaya upil iki?
10: Menika Mas Komet Mbak Yayu.
12: Oh, Mas Komet.
10: Nggih. Mas Komet menika nyepelekke jenengan mergo dereng ngerti nek nang panjenengan presiden kondang. Lho. Nate nyindeni dalang sinten mawon?
12: Alhamdulillah nyate Pak Narto Sabdo.
10: Weh.
12: Terus dalang rembang sing kondang
10: karo Pak Sumarto.
12: Nggih.
10: Ya apa jenenge sinten? Mbah Gondo Dharma.
12: Nggih, lah nika terakhir iku entus.
10: Oh, Mas. Lho, sing sampean sindeni kok do sedo kabeh. Niko iki sinden apa pageblug?
12: Mergo nek bak do mbayari kula niku do aneh-aneh.
10: Aneh-aneh pripun?
12: Angger senengane terus njaluk WA kula ndik wae nggih niki sing gulang-gulang niki. Niki. Lho, susune kula kok dilahleh.
11: kurang ajar. Anggek mah aku tersusuku ben karek siji ngono. Wong tak deleh tas kok mbok leh. Lah ra dileh piye? Susu gletak-gletak ae.
10: Apa enek susu gletak-gletak iki apa ono?
11: Lah wong susu kok nang benekno dikek benek tek cetek. Tek. Oh tak senggol abuh e tanganku. Susu bol.
12: Mas Komeng.
11: Nggih, Mbak. Saya ini cantiknya Indonesia Miss Series pemenang busana kematian.
10: Berarti kain mori kuwi no busana
11: kain. Busana kecantikan.
10: Kecantikan
11: yang mematikan siapa saja yang memandang.
10: Mematikan siapa saja yang memandang.
11: Aduh, kula wau medun ka mobil
10: pripun?
11: Ditutke Pak Tentara, Pak Hansip.
10: Nggih.
11: Kok cah cilik-cilik aku medun ka mobil ora gumun kok malah muni ngene.
10: Piye?
11: Eh, ana banci kecekel jare. Bocah sing piye bocah?
10: Alah-alah.
11: Senyum-senyum mbek sampean. Bocah iki ra gadek tenan lho jane.
10: Oh, alah.
11: Tapi wong aku wong jenenge Muslimah. Aku dhewe bingung iki Muslimah mbok piye ya?
10: Muslimah kok Muslimah?
11: Aku iki bingung. Aku iki sembayangku nganggo sarong, tak nganggo rukoh. Aku iki bingung.
10: Lah nek ngene iki ya sembayange nganggo sak ngene ae.
11: Kok glundung nggawa.
10: Lah iya, umpamane ya sampean mati. Iki mesti almarhum.
11: Polanang almarhum.
10: Almarhum
11: wedok,
10: almarhumah.
11: Lah umpama aku apa ora malah dadi aluminium.
10: Ya apa kuwi almarhum karo almarhumah dicampur aluminium.
11: Tur nuwun sewu kula niki wae. Wah, masyarakat mriki masyaallah.
10: Nggih.
11: Panitia iki mau jarene yo pakanan komplit. Tujune aku ora uman yo menengae wong istiqomah.
10: Istiqomah sabar
11: kok seneng
10: aku sabar.
11: Masa aku disenisin panitia. Teko keri kaliren aku dineni ngono. Orang arah aku kaliren
10: nggowo dhewe.
11: Susu lemper
10: Pak
11: Nogosari
10: kok ora sedek.
11: Apa iki to sing jenenge wanita pengimbol Nogosari?
10: Ora wanita pengimbol Nogosari,
11: tapi wanita Rainogo.
10: Wah,
11: berarti ak nyembur wong iki.
10: Ah, sing penting bayar makai aku.
11: Lho. Iya iki awake dhewe keterangane urung cetha asline.
10: Jere mau
11: lho. Tolong golekno banyu sir,
10: banyu
11: sir.
10: Eh, ora usah. Sorry.
11: Ngombe.
10: Mimi iki lho,
11: jabang bayi. Iki tas kok jane behal.
10: Kok komplit jerone? Jero susu kok metu Nogosari, metu banyu ngombe.
11: Aku ra yo iku asane wong jenenge wong urip endi mau komet.
10: Iki lho,
11: ini kalau anggur
10: banci tuwek dari matanya rapatnya
11: banci tuwek
10: jelas
11: wong jenenge wong urip iku kudu istiqomah
10: apa
11: aja nyagerno wong sembarang
10: jaga kudu
11: sedia dhewe.
10: Betul.
11: Loh, aku ora entuk dum-duman rokok ya ora masalah.
10: Aku oleh sampean gak oleh.
11: Gak oleh
10: ya ngesakno
11: yo wa dewe.
10: Loh kok ya ora mekan susune.
11: Kok rokok breng jero lho.
10: Lagi sampai mekan gak
11: nukono jenenge kene iki awake dhewe iki ditimbali warga kene ditekano kene iki kudu bersyukur
10: nggih
11: kaya Pak endi modalange
10: kae lo dalange kok
11: oleh kaya Pak Dalang sakonco waranggono komplit
10: ngene iki kudu bersyukur
11: nggih
10: ayo mesti ape demek susu
11: ora wis udan e
10: tanganmu
11: aku iki mau mikir umpama kok enek banci tenan kaya ngene gak is mati ndek nane
10: lah kok iso
11: lah rupane iso kekrakal.
10: Umpama banci mati
11: ya
10: banci iki sirikane siji anggere ora ngantek mbok jamah ya aweh urip
11: mu
10: mesti kowe
11: sing ape jamah sapa rupane kaya pedo nek
10: piye
11: ning
10: ampune mosile
11: ora ning kiwan mau
10: ayo
11: mah lalah komet bar ngicipi
10: mbok kapakne met
11: lha tak kro wedok kurang ajar to
10: sampean dinapakne
11: iya
10: Allah lho lanang lho kok ya orang langsung ngene kok ya terus ngene
11: aku kok ngguri to
10: ngene
11: ora ro bareng ini to
10: hui
11: opo ya aku kowe ra wis tak omongi wong tak taleni lho kok diselidiki ku dak ya
10: opo sing taleni
11: rene Weraro,
10: nyuwun sewu Mbak Ayu. Mbak Ayu jenengan tetep pangan riyen kalih masyarakat mriki. Mriko monggo.
11: Saling tidak mengucapkan apalah ini.
10: Opo.
11: Manganan apa sampean apa dipangan saiki?
10: Mboten rencana niki badhe wayangan, Mbak Ayu.
11: Duyan aku po.
10: Lah
11: nak pas ngono kae mendem ah
10: maksudmu. Mbak Ayu nyuwun sewu kula mireng informasi saking panitia, badhe manganan niki badhe ringgitan jenengan ampun kunduriye.
11: Saking napa?
10: Soale badhe tinggi tumbal jembatan mriki nggih. Nyuwun sewu Mbak Ayu nggih. Niku gajine gedhe lho Mbak Ayu.
11: Gajine gedhe tapi wis bongko.
10: Uang ki ora joiri mbek uang. Uang aja ndonga elek mergo padha-padha omong alung omong sing apik nek awake diomong elek balike ning awake dhewe.
11: Ngono lho.
10: Kaya aku ki lho mlebu neraka swarga urung jelas.
11: Kok iso?
10: Lah pi almarhum yo ora, almarhumah yo ora.
11: Tenang ya tenang tetep tak lawat.
10: Lho, lawat piye?
11: Lho sampean sampean nek mati pinggir tileh kuburan nggon pinggir dhewe.
10: Lah nyapa?
11: Engko tak kei stop kontak.
10: Lho,
11: dadi ning jero iso dolanan HP, iso bakulan es. Tuku kulkas tak kei terus copno. Ono kan panas.
10: Mesti aku mbok parani lah. Ih, ngerti karepem aku bocah kok. Aku ki mau tekan dia mau. Lah,
11: tekan nyapa riyen kagem masyarakat
10: iki. Menyapa, menyapa. Budi pirang-pirang direkod dra, direkod.
11: Si.
10: Selamat malam.
11: Wedok.
10: Wedok.
11: Selamat.
10: Lali. Aku mbah anger pegel kabeh iki ndak ape prainan.
11: Alah. Prai iki liwat kental to piye lah kok.
10: Berarti maca wedok sing ning sindian kae ya prai.
11: Lah piye?
10: Nang mlaku ya kresek-kresek.
11: Lah pembalute kresek diwol-wol lho.
10: Tomat ngawur, Mas.
11: Aku kita ngatur ke karo warga ke.
10: Ya monggo.
11: Pokoknya aku ini dungo rasa dawa-dawa.
10: Iya Mbak Iko,
11: cukup sandang pangan lan papan seger waras.
10: Amin.
11: Seger ora waras yo ora penak. Waras ora seger yo gak penak.
10: Nggih no.
11: Umpama waras ora seger iku kok jenenge iku yo kerti dhewe lara.
10: Lara.
11: Iya, waras ora seger iku lara.
10: Nggih.
11: Seger ora waras tegese bintu.
10: Nah.
11: Berarti aku ndombe bintu.
10: Oh, iki aku jelas, no.
11: Aja ngaku to, Dok.
10: Kok iso malah ngaku.
11: Lah bintune nunjuk aku e.
10: Lah kowe bintu ora?
11: Ora,
10: aja muring-muring.
11: Ora sah muring-muring. Bener kok
10: endi mau kok
11: iki kok
10: kalo.
11: Bener komet iki lho. Soale komet iku wong e lho kira dhewe komet raine.
10: Iki lho raine
11: kok. Nah, mataku ketutupan untu kok. Komet iki wong e tek ngene lah lho.
10: Aja mbok sawang dedeke karo raine.
11: Lah terus
10: utange.
11: Eh Mbak Ayu, utang kok disombongne apane niku?
10: Wong urip digugu utang, wong berarti
11: wong
10: tanggung jawab.
11: Mula
10: wong nek ndek utang kudu bersyukur.
11: Lah nyaure piye?
10: Yo carane awonge teko kene lunga, wonge teko kene lunga.
11: Lah ngono karep awake dhewe pinter-pintere anu lah benggal. Dadi kowe roh utangku sing terakhir tak nggo apa?
10: Mbok nggo apa?
11: Tuku lemari iki, Pak.
10: Kok lemari apa?
11: Lah iki kaya bupet iki.
10: Ih jahat.
11: Ora aku sayang kok sama kamu.
10: Jahat.
11: Ora ngono ki ya guyon ya.
10: Lah.
11: Ngene mah tak katokku mbok ijoli.
10: Ora aku tak tukono.
11: Ya,
10: engko nak mulai kok kene rasane
11: dinek. Iki gedhen 12 ngene 12 lho,
10: Pak. Iya,
11: ya sepurane.
10: Tembus ta ora iki?
11: Ora.
10: Wis cantik kok.
11: Cantik.
10: Aku ki
11: bisa ya.
10: Aku rokok ringan kudu tak sekrop ae rasane iki.
11: Alah timbang bojomu lho jos aku. Mrs. Seres Indonesia. Bojomu apa kaya kethokan wit randu.
10: Tapi kan kena nggo blabat.
11: Lha kene yo. Lho ki lagi bodine. Zet, bojomu iso.
10: Lho
11: ya.
10: Iya.
11: Ora iso.
10: Tapi iki tenan api umpama dituku sakmene ndase diguakno. Oleh ora ya?
11: Yo oleh.
10: Lah kok ditindas sapa?
11: Ndas L300 lah. Aku kene api tren ndase aku.
10: Ndase piye, Mat?
11: Kurang mangan ora tedas aku.
10: Carane supaya tedas.
11: Carane
10: buntel kresek.
11: Ngono wae rak suwe-suwe kedoyan ngambek mentem blegak-blegek.
10: Doyan.
11: Ya masuk iki
10: buntel kresek campuri ragi.
11: Mateng ndas iki suwe-suwe.
10: Jebak ya yu.
11: Ora
10: sayang kok.
11: Nggih.
10: Menika presiden-presiden kathah sanget.
11: Menika
10: Met iki ngono murite Mbak Yayu kabeh.
11: Niki
10: dangge,
11: Pak.
10: Omong ngono, nek omahmu Mbak Yayu Rembang ya duwe sanggar
5: latih sinden, latihan sinden.
10: Jenengan gajah
5: sanggar. Umumke jol sanggarmu.
10: Piyai kene ben ngerti.
5: Nggih.
10: Aku ki ndek sanggar.
5: Napa?
10: Yo kursus make up, yo kursus nari, nyinden warang gono ngethoprak sak piturute.
5: Bukake
10: iki Senin ngantek Setu. Minggune tutup lho. Buka awal jam 8 tet, tutup jam 8 5 menit. Nah.
5: Kok sedilu men?
10: Kok sedilu men lho sampean Mbak Yu? Ya pokoke anggar bar jagrakno terus langsung mulai ngono ae kok. Yo ora yo jam 8 ngantek jam 4.
5: Lah nek ngoten umum,
10: aku seru kok asline tau buka anu potong beren kok.
5: Kok
10: salon potong iki?
5: Mosok
10: iso kasus digowo polisi
5: kok. Kok iso, Mat?
10: Lah rek nang dibuka teng anu to, Pak? Andinge waru kae ditulisi kae tukang potong rambut ngisor waru ngono.
5: Tukang potong rambut ngisor waru. Mergo ning ngisore wit waru,
10: ngisore lae waru. Buwengi dinggo nangkap elektron nenek cah tawur. Tes. Wah, tulisane irang warune. Iya ngono. Iki esok nyapu dicowokel polisi.
5: Lah terus kenapa? Tulisane
10: kena potong rambut ngisor. Warune mbok nanti.
5: Ndak iya yo.
10: Denane kae eling ta. Sing tawur aku lho kae. Terae wong mbok tulisane waru dibuka kok dibusak. Mulane karek rambut ngisor. Mongko rambut ngisor iku kental.
5: Lah iya lho.
10: Lah kayak masam titik ngingeti kono ibu.
5: Lah pikiranku raken tala.
10: Dodo neng di mana?
5: Hari kilo. Wah banci tua jadi
10: urah. Banci angker kepala 6 yang ini kilo.
5: Lalalalalal.
10: Nanti pedut perlihatan.
5: Cara bahasa Ipanu ini siwer. Coba presiden ini mereka muridipun Mbak Yayu ingkang saking Ponorogo.
10: Si kene ndak Cahayu kene.
5: Mbak Utari.
10: Iki yo muridku.
5: Muridnya sampai ya.
10: Melo aku iki soldo koros 11 tahun. Biar aku sing ngedusi terus lho saiki mah tak dusi. Munine wis iso kosokan dhewe.
5: Ya to mosok anu sinden ayo pe didusi garangan yo gak mungkin to yo.
10: Cilikane aku sing ngopeni. Kene-kene Nduk Tari kene-kene. Ya Allah. Lho ki delok praetre. Lho teteke bodine ameh kaya aku to.
5: Iya persis ya, yo persis.
10: Ora kaya bojomu nganggo gaun malah kok pitik kalkun.
5: Ora apa-apa ndek kita goreng kok.
10: Bujur nek guyung klok klok klok klok klok klok.
5: Eh, piye mo?
10: Julang-julang.
5: Julang rembak
10: kok.
5: Iki Yayu kok.
10: Oh, Mbak Yayu. Tepang kalian Mas Julang rembang mriki. Kula kali Mas Julang menika akrab.
5: Pun apal nggih?
10: Apal.
5: Sing pengenane ndase ditutup tawon nika lho.
10: Iya, apal. Mas Julang ki diingi malah diparani wong Amerika karo wong Jerman. Untune ki ape dituku sak miliar.
5: Walah.
10: Lah mbok dikekno
5: untung.
10: Untung kok Mas Julang ora gelem.
5: Sebab
10: wong dituku sak ndase kok.
5: Ya ora apa-apa kekno engko ganti ndas kucing.
10: Lah, ndas kucing mbok kucing mbok colongen juwe nggo royokan Julang klenger. Kene ndur.
5: Kae lho. Kepala 6 yo ngene iki kok.
10: Nembang.
5: Mbak Utari. Mriki wonten layang. Sugeng dalu Mas Sigit saking kula Pak Priyon ketua RT 24 nyuwun gending
10: iya
5: meratapan
10: enak ya dadi wedok
5: seplak Pak Igit saking kula Pak Triyono ketua kesenian nyuwun gending sosi deman beda-beda kok tulisannya kok padha
10: Pak Tri langsung
5: sugeng dalu Mas Sigit saking kula ketua panitia nyuwun gending Sri Huning Mustika Tuban iki sing ketua panitia
10: iki ngerti sosi deman ta ora
5: ngerti
10: artine ta ora
5: anu
10: dereng-dereng demenan
5: kok itis yu ya
10: wong urip nek ra demen mek menungso ki ora oleh.
5: Ana layang nes kuwi dalu ki dalang Sigit saking kula Kajiyik Kades Sukorjo Kota Bojonegoro. We mengikuti terus ki Pak Yik. Nyuwun 10-8. Nggih. Salam juga dari Cak Sono Laras Grup semoga terhibur matur nuwun.
10: Nika wau sing nyuwun 10-8 pirang meter.
5: Kok pirang meter piye to?
10: Lah nika wau jare. Nika wau sing nyuwun 10-8 pirang meter.
5: Kok pirang meter piye to?
10: Lah nika wau

0: pas nyampe met ya ditoto. Wis sing mbok incer kok pujer terus ya.
1: Wis ditoto busanane, busanane kok.
2: Ngono bae rasa kan aku.
3: Nggih, saking Mas Gun nyuwun lagu Rembulan memantau lewat streaming. Nggih. Mbak Ira Thailand masih setia memantau.
0: Wah, sekot Thailand barang lho Mas. Fene luar negeri iki wonten. Lampung
3: CFC Korwil Taiwan, Lampung Jayapura komplit do memantau bengi iki mapaning bandar Batokan.
0: Zaman perange perang dilereni do ndelok wayang seko.
2: Perang leren.
0: Libanon kae ra sida mbledos-mbledos gara-gara ndelok wayang se.
3: Coba de Utari saking ketua panitia Sri Huning rumiyin Mbak Utari. Dipun bawani Asmarandana nggih.
2: Nggih.
3: Karya Mbah Sukron Suwanto Blitar.
0: Nyuwun sewu. Aku ndredeg.
2: Walah. Lah ngopo kok ndredeg?
0: Ora ngombe pil. Pil napa?
2: Pil apa?
0: Pil anti ndredeg. Walah. Yu tumo mok ngeblak yu ati. Apa kuwi?
3: Tumo.
0: Lho, biasane kok tikus.
3: Oma apa to ndase kuwi? Kuwi gelungan apa leng?
0: Blender kita.
2: Tikus biayaan tekan kono.
0: Lah wong iki bar tari boding kok.
3: Rebodi, rebodi kok
0: rebodi.
3: Wah, ditunggoni bancek.
0: Ayo nggih.
3: Baksone ditinggal ya.
0: Ayo. Mas Mul Buah.
3: Mas Mul Buah. Terus Mas Heri.
0: Ayo. Baksone ditinggal rene ra tau nggawa.
3: Putri ya,

0: panitia ndak lali gawe ni kopi dalang ngene
1: cah. Lho jenengan dereng to, Pak?
0: Urunge.
1: Wani.
0: Nggon meneng berarti.
1: Sampun.
2: Enten kene dalan kok malah.
3: Kopi napa jahe, Pak?
0: Kopi.
2: Oh, nggih tumbas. Lho, piye kok tumbas? Ning panitia pun dicukupi kok tumbas. Lah
0: jobo nak ngono.
2: Met.
0: Ngene to.
2: Aku anu lihat delok Mbak Utar iki rasane adem ayem kok iso adem koyo ros warga. Bareng rene koyo ros neraka, Met. Tenan, Met kuwi. Piye apa omong apa?
0: Heeh. Kok salam saking dulur Tamelan ngerawu rombongan wow sembah nuwun Pak Pandirin Pak Tekat sembah nuwun wah iki nge dalu iki rencana iki pokoknya keliling Bojonegoro terus no sebabnya apa sebabnya dana ADD iso nggo nanggap wayang tegak bumi
2: nah ini lah cocok nek ngoten dadi adat istiadat di Bojonegoro itu langsung naik nanti
0: nah iya no
2: iya iya intine kowe barang melok
0: iya
2: toh ini dia melok teles toh ya dia
0: terus ya tadi di mana ada Pak Sigit pasti ada trio Jokodok Jolang Komet
2: Dodok
0: Dodok
2: regane aja ngene terus ah lho opo lho gelane telu lho nek dirga ngene terus ana awake dhewe suwe mah mreteli ora kena sambat
0: nek kowe iki ora rugi aku tak sing ngalah
2: lah ngalah iki tetep yo ora sahake pas dalang bendino ngalah wae panitia mbok sadar ngono
0: lha apa mengi semaput kok sadar iki kok
2: terus ya dok tari ya wah syutingnya telenggon.

0: Coba gurune nyontoni.
1: Coba gurune Mbak Yayu.
2: Mbak Bella.
1: Mbak Bella. Allah, Allah, Allah.
0: Lu larasnya pas dok dok?
1: Oh pas gengge.
2: Lu aku kayak anggar perainan terakhir ngene iki.
0: Oh suaranya rodok lokor ya.
1: Iya harap maklum.
2: Maklum.
1: Manggat serat Maya
2: Met, neng daerah gondoan yang sindian ini kita dipleki wet jati lo Met.
1: Tenan Met.
2: Kalau bar gue yoki.
1: Lah, di mana neng sindian gue neng gondeng gondku sindian ini kita dipleki jati.
2: Iya.
1: Lah neng gue gane neng kono, gue hono dagelan ini ki.
2: Iya.
1: Mas sabar bledek kita mau.
2: Gue anu, kok malam ini buang mongki.
0: Terus ke?
1: Jati bledek awor ini ngapa?
0: Ngomong di tegoni saking warga anu Pak Kamari karo Butin kok berjo ngasinan ke bareng rawo sembah nuwun juga nuwun
1: niki syutinge dhewe napa syuting saking panitia
0: panitia nyepaki kula nggawa dhewe
1: eh mulane kok ketok ana sing goblok ngono ketok ana
0: sapa
1: sing kae lho iki lho sing ireng iki lho iki lho nah OAM.
0: AM.
1: Wah, mendeman iku ketara.
0: Lho kok mendeman piye to?
1: Lah AM iki.
0: AM kok mendeman.
1: Anggur merah.
0: Oh. Anggur merah. Nggih, Pak Pandu Subianto, nggih, kadang-kadang Pepsi nggo nenggani sembah nuwun
1: Pak Pandu. Sukses untuk AM ya, Bro. Iki AM iki.
2: AM ora ora tegese to.
1: Apa wi?
2: Anune merekam.
1: Iya, anune audione merekam.
0: Iya. Yeah.

0: Dan favoritnya Mas Dwi Yulianto. Neng di Dwi mau. Lu gendiri Dwi mau. Biasanya nonton yang gamelan dek Dwi Yulianto.
1: Iya.
0: Pak Kamil.
1: Terus deh.

0: jroning karya Mbah Sukron, buka saka bunang Mas nganggo kendang abang.
1: Ha iya.
0: Saking cakraning rat fans club Bantar RT Selawe.
1: Oh iya iya.
2: RT ini ngantos Selawe.
0: Lho piye to ngene iki akeh ngene iki. Nggih, lu sing dalu saking Pak Jan Pandi Jelaru mantau lewat streaming Sige Channel.
1: Oh iya.
0: Assalamualaikum nuwun sewu Pak Dalang. Nyuwun gubuk asmoro seriuning hadir lewat Sige Channel saking fans club Sukong Grenjing Tuban Ronggolawe.
1: Ayo.
0: Sesuk bengi ning Ampel Rejo Bancar Tuban. Heeh, masih bersama Cak Komet dan Cak Dodok.
1: Wis ya karo
0: Niken Salindri.
1: Sesuk bengi.
0: Heeh.
1: Iya. Julang dijak rasa no.
0: Tinggal sik. Jayu yo rasa dijak.
1: Ayo.
0: Sip. Buka saking bunang Mas nggih.
1: Al Sri Huning.

0: Mbak Lim dalu pucange Mbak Lim mbok sugeng dalu.
1: Ayo duduk tenang aja. Aku dhewe ngantek kaget ya si muni ngono kae.
0: Apa lho?
1: Iya, muni ngono ngantek kaget.
0: Lah aku kan ya sing ngajari kan ya sampean.
2: Kowe ngetokne apa to, Jon?
0: Kon aktif lho, iki lho susune metu.
1: Susu sene kesete barang. Saking kagete susuku ngantek mumbul.
3: Sik to, pengen tak perlak meja mau.
1: Kayane ya.
3: Pak Nur perlakin jenengan Pak Nur.
1: Kok perlak jare?
3: Ya apa?
1: Tutup.
3: Tutup apa?
0: Tutup apa?
1: Tutup WC mau. Sakno. Yo sikin mbek aku lho iki murid kesayangan.
2: Murid kesayangan.
0: Murid kesayangan.
1: Biasa karo aku iki.
3: Mbak aku sesuk maca wedok iki.
1: Ah,
3: bisa plak-plek ae.
0: Piye?
1: Yo rasa hiring ini bar kok dunungan ya tak mau ngene.
3: Walah, ana hitungane tibake.
0: Ning yo blas ra tau genep yo panggah jer diutang.
1: La. Klambimu sing numbaske sapa? Jarimu sing numbaske sapa?
2: Sing nukoke kuwi to, Jol?
0: Sampean. Lho, sampean to sing
1: kon. Sing kondo sapa? Ngaku iki mek takok kok.
3: Lah, tak kira kono lho
1: kok. Asine yo kere kok mbayani iki lho. Jal kewani ta ora yo siki murid kesayang aku biasa.
3: Oh
1: yo
3: ngono pang.
1: Ora aja ora sapure engko tak tukono dhewe ya.
3: Eh ora sapure aku.
1: Ndase bacok.
3: Ndase bacok.
0: Aku sesuk maca ngene.
3: Ya ngomong anu ngendikan anu sanjang karo Pak Sigit to.
0: Carane yo ngene.
1: Heh, yo lah. Grek. Ana apa?
3: Sampeyan mbek piye ora mutarim kancane kok.
0: Apa? Tidak boleh pegang-pegang.
3: Dahuat.
0: Nanti kena pasal.
1: Pasal apa?
0: Pasal.
1: Dagelan ora kena pasal.
0: Lho kok iso ora kena pasal?
1: Lah ora kalong lho kok ya.
0: Kok iso muni ora kalong lho.
1: Lho
0: kan mboten noda kungko ya mata ya.
1: Ternoda
0: iki nek padha wedok ya ora apa-apa. Lek karo wong lanang ya ora apa.
3: Semane cup-cup sayang ora apa-apa ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
3: Sampeyan gak oleh ngrangkul.
0: Bukan mukrim tidak boleh demek.
1: Kok tak karo wedoke oleh.
3: Ya mak brosmu ki lho nduk
0: kok iso ora.
1: Oh demek
3: Bras. Ya ora apa-apa, Bros, di.
1: Lah, untuk kayak proyek kok cedak.
3: Lho, ora apa, mungkin dicedhaki ra masalah kok.
1: Tak uyahi kupingem.
3: Heh, kok uyahi kupingem.
1: Gak, ora.
3: Guyon,
1: Pakde. Pakde.
3: Mbak Yayu.
1: Guyon, Mbah Yayu.
3: Mbak.
1: Kowe nang ajak sengkel-sengkel.
3: Sabar.
1: Metu lanang.
3: Ayo. Iki suarane
1: julang.
3: Wong
1: jenenge padha wedok iki biasa benake saling tolong menolong.
3: Waduh.
1: Ini padha wedoke kok. Wis,
3: paiket interupsi.
2: Piye, Dok?
3: Lo benjing nggih wedok mawon.
1: Iya, iya.
3: Lah, iki lho cocok.
0: Aku.
3: Heh?
0: Nek sampean.
3: Aku ora tak benek-benek ngono.
0: Piye?
1: Kowe maca wedoke bentukmu malah koyo kates. Katesan nak kates gantung ae ora apa-apa.
2: Coba Mbak Yasi iki minangani tamu dutan. Weh, lah saking Kang Giyo Trenggalek barang memantol. Oh, Mbah Narto gemblung manto. Pak Lurah Sambe.
0: Nggih niki oh sudah WA saya. Ajak iki kangen karo aku wong.
1: Nggih.
0: Kok sawir ora tau ngetoro jane wong enek ngendi.
1: Tapi serem peteng dedet ya iki wani. Jejer ae tetep wani iki ya.
2: Masa?
1: Plak-plak ae. Lha wong wedok kok dicelok pelapelu iki ya.
3: Pelapelu kuwi kro sapi kok diceloki pelapelu.
1: Gak ngono.
2: Kok kaya reget men awakmu. Ah sugih dalu Pak niki wo saking Pak Rahmat dan kawan Alphard 93 alumni 4 berarti 93 Cepu hadir di
1: lokasi. Pak Rahmat Alphard 93 Cepu.
2: Nggih, nggih.
1: Mirsani mriki ya Pak.
2: Nggih, rawuh menika rombongan saking Sambeng Mas Manto.
0: Wis bener apa urutan jane iki?
2: Salam kagem kanca bandar Mas Mustaqim, Mat Ali, Hartono, Budi sugeng mirsani wayang. Iya.
3: Nyun sewu Mbak Yayu, niki klambine nggih ketingale rusak niki nggih. Tolong pakno gandeng men. Rusak iki gak bener iki klambine iki.
1: Lho kene ngajak rame-rame lho, Dok. Sabar.
3: Ora sabar.
1: Lho gak malah kok sak piye to malah tak piye to mate iki. Bocah iki mesti ape dono daya. Ora ketara.
3: Nodai apa?
1: Tak pateni kok nodai.
3: Lah nggo apa kok nodai siluman gunggung apa? Buat apa sih gua?
1: Buat apa sih buat tambur? mangkel
3: lino mendem bancine kulino.
2: Yo, iya bae sih. Permintaan sesi demban itu terbanyak mriko. Wo iya iya. Sih. Mres ya kanca-kanca samping nyuwun cendol damet barang.
1: Oh iya. Manut kula manut.
2: Wakeh iki nek dituruti kabeh ya ora iso rampung.
1: Nggih. Nanggapi rong dina kudune.
2: Sore mau ya sedang dutan.
1: Oh iya.
2: Sore. Mas Jafa, CFC Sari Kembat, Cak Konco hadir.
0: Iya, wilujeng dalu.
2: Paigit, kula Mas Imam, Ayah Fitri, Mas Gila, Mas Adi, dan Mas Joko Purnomo fans berat paigit.
1: Oh iya, nyuruh lagun.
2: Kunjuk konco-konco BMC.
1: Iya.
2: Wayang Mania Community. Ugi dulur makyah Bojonegoro sedaya kemawon.
1: Nggih, dulur makyah.
2: Mau wis melingkar karo kanca-kanca makyah.
1: Iya.
2: Pak Kustoyo Cepu hadir.
1: Wah, Pak Kustoyo mengikuti terus niki.
2: Lha niko.
1: Oh nggih,
2: Mas Adikin, Mas Riyadi cermeh komplit rawuh.
1: Ya. Pak Deli Wonocolo ki pengikut juga.
2: Di, oh nggih. Dibawani Mbak Yosi.
0: Opo wae.
2: Dadang Gula.
0: Nggih.
2: Kowe upama nganu dok
1: pripun, Pak?
2: Dadi bojone Yosi piye?
1: Oh, ya las tak manjakan.
0: Alah dimanjakan.
1: Ya sih, kamu kan tahu sendiri. Aku di rumah itu mobil ada 17.
0: Oh, ya ampun.
1: Langsung
0: ya,
1: besok saya turunkan mobil Jazz.
0: Oh, Jazz.
1: Plat putih untuk
0: oh,
1: kamu
0: ya. Oh, baru ya.
1: Coba sampean dadi pasanganku. Be yo pasangan. Heh, lho pasanganmu lho. Kene yo, yo. Apa sampean dadi pasanganku? Hmm? Bapak nomet lunas utangmu. Mati yo kira-kira kowe.
2: Kok ora mesra belas iki. Ora, kene lho mbek pasangane kok ado nyapot.
1: Ini sini sini sayang. Sini. Sayang apa gatem ya?
2: Iki lho.
1: Aku le si kowe iki sing lunasi utangmu ki aku lho.
2: Ya ya wong minta maaf.
1: Minta maaf kok.
2: Sayangku Yosi.
0: Iya, sayang.
2: Bagaimana kalau besok pacaran 2 hari terus menikah mau enggak,
0: ya,
2: Yes?
0: Ampun.
2: Mau ya?
1: Wow, kuwi piye mbok botok piye kuwi? Sayang,
2: sayangku juga.
1: Bagaimana kalau kita besok minggat? Ayo, kita.
2: Tidak, kalau di sana 2 hari kan pacaran langsung menikah.
1: Ya.
2: Kalau kita langsung meninggal.
1: Sayangku Yosi, besok pagi minta sarapan apa sayang?
0: Apa yo?
1: Nama apa?
0: Pokoknya yang
1: enak dong.
2: Ada yang
1: apa minta apa?
0: Pizza ya.
1: Oh pizza, oh pizza itu ya. Terlalu ya, wah itu terlalu murah sayang. Nanti kamu biduren. Ya. Besok sayang pagi sekali saya belikan serabeh, ya kita leleti telek lintung.
2: Kau rames rapi ya tau met pasanganmu.
1: Stok kare aku.
2: Sayangku Yosi, bagaimana besok setelah sarapan itu pencuci mulut kita pakai itu yang paling enak itu buah-buahan ya.
0: Apel,
2: anggur, apple. Mau ya sayang?
1: Oh iya. Besok pencuci mulut sudah saya bring. Anu beli itu loh sabun jemek. Tak gosok no lambe. Itu amis-amis hilang.
2: Iya. Sayang-sayang, besok kalau sudah nikah, kamu minta rumah yang gimana sayang?
0: Oh, rumahnya yang bagus dong,
2: tingkat.
0: Yang tingkat.
2: Tingkat berapa sayang?
0: Tingkatnya 3 aja cukup.
2: Oh, okay. Ya. Oh, jangan itu terlalu pendek. Nanti kita tingkat 75 ya.
0: Tinggi banget.
1: Nanti kita buat tingkat.
2: Arah batin.
1: Oke, ini melarat kabeh kok.
2: Tingkat cek daur nih.
1: Lah, oke, ini jaluin duwe mobil pitulas. Lu kene ini. Cuci mulutnya buah lu kok sabun jemeh
2: seto kuwi awale engko delok to selanjute
1: kok mesra
2: pencuci mulut ki nek wonge
1: galo sumpah
2: iki lho kepala namis ra jelas
1: bu
2: ngene lho aku wong meneng ae ngerti-ngerti untuk kopi saka ngerau
0: lho
2: iso penggemar
1: kopi iki yo deleperi yo
2: biasa biasa daerah dagelan sepi biasa saurung kok e urung kok yo mas yo coba diwiwiti Mbak Yasi
0: dagelan sepi
2: wiwitane
0: wiwitane
1: sing penting mesra yo Mas iso ndemek tenan
2: iya ya iki
1: timbang kono.

0: Mbak Yosi.
1: Dalam.
0: Badhe tindak pundi?
1: Alah niki lho Mas, buang tong sampah niki lho.
2: Sampeyan iki pacar piye lah jane iki?
1: Eh lah iki
0: Mas Komet.
2: Piye?
0: Badhe tindak pundi, Mas?
2: Lah niki mbok larane sih. Sampahe wonten ngriku.
0: Oh, tong ngene iki larane. Nggih to.
2: Bisa kompak lah Mbak Yosi. Ternyata kita adalah keluarga kere ya. Kamu ternyata jodor.
0: Jodoh.
3: Jodoh. Jodoh. Oh iya. Omet mangkel.
2: Ora iya, aku percaya sayang.
0: Jangan didengarkan omongan orang lain. Yang penting hati kita adalah satu, sayang.
2: Satu. Halo. Ha. Tangannya berani gini enggak?
0: Ih kok gitu sih, nanti aku kering.
2: Itu lo pegang tuh, berani enggak?
3: Itu punyanya.
0: Nanti aku digancung.
2: Makane pacaran begini iki. Begini lo caranya sayang.
0: Ber
2: bisa. Atau kamu yang belakang begini sayang.
0: Aduh, pacarku dibadok petek nih. Aku enggak suka.
2: Kamu sini aja
0: kok. Kok pacarku dibadok petek itu lagi sih?
2: Enggak usah kesana, jangan memet ya.
0: Kan udah bilang, kalau ini jalan kasih senar aja.
2: Sapi, Bobi.
0: Ya, kamu itu juga yuk, jangan gitu dong saya.
1: Ya, sama perempuan enggak apa-apa toh. Kita kan perempuan.
0: Tapi aduh.
2: Kok iso malah dugang. Sayangku enggak boleh gitu ya.
0: Kilo bojo ngurusi aja oleh bedal nanti-nanti.
2: Sabar Kang.
0: Entah no tanduran lo.
2: Sabar Kang, laki mulai kok Korea ya Kang.
0: Kok Korea udah sih lucu deh nih tapi.
2: Hari ini perindes kapal mabur. Sabar.
0: Kok naik Korea ke perindes kapal mabur.
2: Ini entah tetap gemati ya.
0: Diteruskan Mbak Yosi.
2: Sini sayang.
0: Ditarik. Ini yang nonton YouTube di atas 1000 loh ini.
1: Oh, iya,
2: alhamdulillah.
0: Tunggu tanggal mainnya Komet, Dodok dan Julang nanti kita di TV, kita akan buatkan acara TV.
1: Okay.
0: Bintang tamunya episode pertama Mbak Yosi nanti.
2: Oke. Okay. CTP.
0: Pokoknya sampean karo aku itu menyatu seumur
2: hidup. Lah.
1: Ya Mas, ora apa-apa Mbak sampean iki
2: koyo. Ya yu. Sini. Wis ora ngarep meteng resiko.
0: Wis ora nek resiko apa-apa ya, Mas.
2: Ora apa-apa, santai. Lah, kowe rasa mampir apotek.
0: Ya ngopo?
2: Dalem.
0: Kok ora mampir apotek?
2: Duko pon lali.
0: Loh,
2: Mas, lha kowe trimo senenge Yosi ki aluk bebas seneng aku. Ki senenge Yosi sekali mbok engko. Lah mikir rumah HP anak ya pituruti. Lah kowe nek nganggo aku lho, bar garing. Wong wedok kok ambune GPU iki.
0: Iya.

0: sayang. Ya Allah sayang, kamu keringetan ya sayang.
1: Berkeringat.
0: Besok bawa AC ya sayang, biar gak keringetan.
2: Sayang, keringat mundur. Sayang. Sini sayang.
0: Dagake mbek pacare kok wedi nyapa to?
2: Eh to, sini keringetmu itu lho.
1: Keringet arep disamluk kaya sandal.
2: Wih, rene vitamine blas. Atuh.
1: Nek lagi mati karo kowe lho.
2: Oh. Gemati sih ya ora apa-apa, Komet. Aku mbek kowe iki sentek akeh lho. Makane aku ora iso ucul. Kowe kurang tak temok aku.
0: Ya.
2: Pendake kowe. Aku yang rumangsani.
0: Nah, iya. Sini sayang yo sini.
2: Ojo keringetne lho, Dok.
0: Gak.

0: Iki mono sing takon Mbak Iya sih.
1: Napa?
0: Ning jadwal cakraningrat kan ono tulisane Mak Iyah SW.
2: Nggih.
0: Niku mboten tanggapan wayangan.
2: Mboten.
0: Mak Iyah menika nglumpuk bareng-bareng diskusi karo ngaji. SW niku singkatan Sendon Waton.
3: Oh, nggih.
0: Dados nek malam Senin legi kula mboten nampi job. Sing sanggar cakraningrat enten pengajian, enten diskusi. Nek mriki lingkar Mak Iyah cepu Kang Didi dan kawan-kawan. Terus nek Terembang nggih kula sok tal rorikur.
2: Ngerakete. Tanggal 22.
0: Nggih, live streaming juga sikit channel bisa dipantau menika saged apa iki jagungan nek ning kono kan ngajine ora gur ngruwokke yo takon Pak Kyai
1: ada tanya jawab
0: Pak Kyai langsung iso cetha ora sebagai pendengar tapi bisa tak upaminipun kula salat madhep ngetan pripun lah langsung dijawab ngono
1: oh,
0: kepruk ndase tos cara kasarane ngono kuwi Pak Kyai jeng ben niku napa enten swarga tenan lah kuwi nek takon-takon bangsa ngono kuwi ning Sendon Waton
1: oh nggih
0: iya ada diskusi jadi tidak hanya sebagai pendengar kita juga aktif bertanya
1: aja kaya ndoyi
0: nek apa
1: dipengi madhep ngetan madhep kulon ndoyi ke diamuk Pak Kyai ndoyi pipis kok madhep kulon kula enggok ke ngidul kok
4: kaya aman kok
1: ora oleh
4: prat
1: wong e ra melu
0: kancang-kancangan terus ki mbak ya sih
2: bandara terus ka
4: sayang bubuk ngantuk ya sayang ya kok lir-lir gitu lapar dah ini kasih maaf lo sayang
0: jeruk
4: oh luar biasa sayangku ini kan kasihan belum tadi jadi itu belum maaf dulu kasihan
1: ayo makan ayo dimam ini ada wingko
4: ayo tak cekel mak ayo
0: kuwi sandal dudu wingko
1: cilik kaya sandal
0: heeh iki asline wingko mbok dicicipi dhe lho
1: ayo demi penonton
0: itu wingko tapi bentuknya sandal dimodif
1: mas
4: ini banyak ketan lho ini ketan lho
1: iya percaya mas ya supaya wingkonya awet kita keleti berdua yuk
4: wah ih romantis
1: usul yang baik
4: iya
1: ya kok mampu telek aku ini gak kena
0: bisa dari jodoh

0: dagel ngene penak kowe arep nyucuk lampah iki arep piye sae.
1: Ra kowe me apa? Ra kok kene genah bareng-bareng kowe ku lah apa?
0: Wis ora iso saya tetep melu Pak Sigit terus
1: karo bocah kok barak-barak.
2: Iki lho aku.
1: Hae lho. Oh iya, kowe iki me apa? Bibit kawit, Mas. Lah iya. Mas.
3: Mbak, Mbak ya.
1: Wong pacare dhewe kok Mas e piye?
2: Modele wajahe ngene kok.
3: Sayang mimik ya. Haus ya sayang. Mimik sayang ya, wo sayangku.
1: Nanti Mas Heri mang nanti.
3: Lah nyapa?
1: Tukono pertalit, Mas. Rong-rong liter.
0: Arep obong.
1: Ayo muring-muring, ndak boleh harus tetap mesra sama pasangan. Sampeyan kabeh apa to kok lara? Aku kabeh spiral.
2: Wala mangkane.
3: Ini kalau di apa itu di internasional itu pasangan gurak nasional ya. Luar biasa.
1: Gerakan kok gurak.
3: Kamu tahu enggak spiral yang dipakai?
1: Apa, Pak?
3: Itu pernya RE King.
1: Wah, lelayah.
3: Layah mana on jendal-jendal ngene to.
1: Sumpah aku kecilik ora tau muni diamput lho. Kok muni diamput? Lah piye aku diploro kowe jahat, kowe ya jahat.
3: Ora iso aku mbek pacarku dhewe kok.
1: Lah pacaran ki sing mesra. Contone
2: pacarku Adi, Pak.
1: Elek bukan wong. Lah aku terus kon ngeneng-ngeneng piye?
3: Ya dibumbu
1: kae ngeleh nek bocah cilik
3: kudu.
1: Urik barang caran iki contone kaya iki lho. Mas aku mah pengen duduk di paha kamu.
3: Oh iya. Sayang kamu duduk di cingklok aku ya. Biar mesra gitu,
1: Bang. Lah nek kono ra dadeh, iki urusan iki kok.
2: Iki ngopo?
1: Sayang enggak usah. Nah. Hei. Wah, iki jadi-jadian iki. Jadi-jadian. Wah. Tolong ada babi ngepet. Ada babi ngepet, Pak polisi. Yen iki. Wis ora usah. Hei. Bocah kurang ajar. Wah. Wei. Lapi lho iki. Ya Allah, ya Allah. Mas,
3: kijolan.
0: Kok kijolan das?
1: Mas, kijolan loko. Dipengen polae akeh kuasa. Dang padha. Mas, komen apik ya.
3: Eh, ayo.
1: Kijolan loko. Oh.
3: Lelayak.
0: Layak piye?
1: Aku kok terkutu perpet-perpet ngene.
3: Mandi
1: kijolan loko.
3: Lah ya.
1: Uish. Oh. Tak benak neng dhisik.
2: Piye to kok iso?
1: Alah kok angel kabeh.
3: Lah ngono.
1: Wis ngene malah jos. Berarti sing kebentuk dek iki bigo dek iki sampean apa?
3: Ya to.
0: Mbak Dia, badan
3: lho, iki lho api.
1: Eh,
0: Mbak Dia,
3: kaya dia.
0: Monggo bahasa loncat Mbak Dia.
3: Lah. Ya to.
1: Eh ya apa kaya dia? Sumpah kaya dia kowe. Piye lah rumah tanggaku kok bujat. Piye? Sayang, jangan aku nanti hamil.
3: Ya Allah.
1: Aku itu jereban. Nanti saya elet-elet rok ya. Hei, aku kaya sapa, Mat?
3: Kowe?
1: Heeh. Kaya Dewi Sukonedo. Mangan
3: nek. Jare aku kaya Mbak Dia tenan ora?
1: Ya sumpah.
3: Jejal Mbak Dia ngatek ya.
1: Ayo Mbak Dia, Mbak.
3: Ya,
1: jejal kaya ngatek sik ngatek nang ora.
3: Ayo
1: syuting lho, live streaming lho.
2: Live streaming lho, live streaming.
1: Ayo kok ngatek sik kok. Nek. Nek jejer aja nang gurine. Jejer.
3: Ya terang.
1: Untuk mundur Mas.
3: Untuk mundur Mas.
1: Ya, itu live streaming langsung mengucapkan apa buat
3: ayo. Ini ayo to, jeguyan,
1: jeguyan. Kudu tatak ayo.
3: Tatak ayo.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Allahu Akbar. Ayo,
1: lambene manis, lambene manis.
3: Sik to tak aku kok modele koyo ngoco no modele. Ayo.
2: Astagfirullah.
3: Ini cekli.
1: Ayo, mengucapkan apa monggo?
3: Kami dari keluarga gede-gede mengucapkan mohon maaf apabila ada salah maupun disengaja atau tidak. Selamat Hari Ibu ya. Ibu gede-gede. Ini terus no ya.
1: Terus berarti ya. Lah muridnya ndelok.
4: Oh iya, dadak iki guru ya.
1: Ngulangi neng di, neng di?
3: Krejeng.
4: Wow, Pak Guru krejeng.
1: Iya lah, Ruru ada yang nganggu gelungan.
3: Ruru kudulem jebras, no.
4: Didelok muridmu nih, Ruru.
2: Pak Guru gak boleh berkata buruk, oh, ya. Gak boleh. Nanti dicontoh murid-muridnya. Betul. Jadi kalau ngomong yang baik, ya diajari muridnya.
1: Jangan salah.
2: Diajari yang baik, ya toh?
1: Teng-teng. Mbak Yosi jangan salah, ini adalah salah satu guru yang tentunya bisa dibanggakan kepada masyarakat sekitar. Ngerejeng, ini multi talenta.
4: Ngerejeng itu daerah
1: Purwosari.
4: Purwosari.
1: Multi talenta, ndagel saged, ngajar saged, voli saged, bal-balan saged. Pengenane tinggi bal-balan tiang kata.
4: Nggak disadu iwo kabeh.
3: Lagi mbela sapa to, Mas? Aku mbela yang bener.
2: Poli
3: dadal. Kak. Suwi balik ke empat, Pak. Sayang, diteruskan, Bu. Iya.

Agung Krom marang bendoro.

0: Gogo mino ya ini.
1: Terus tresno sasi demam.
0: Kedang abang. Tuh. Kan disindir Mbak Yosi.
2: Iya.
0: Suara sindir. Wetipe

0: kasih.
1: Sama-sama.
0: Gugong murite Mbak Yayu, Mbak Arik karo Mbak Rani.
2: Oh,
0: Gugong.

Ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sehat agar iluseris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal harga di restu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga lius drop, selfies 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya itu darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Harga lius 2 botol, selfie-nya 1.
3: Sama
2: selfie-nya satu, yaitu
3: itu udah, berarti udah termasuknya lama minum agar.
2: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
3: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum agar itu sekarang.
2: Ya berhenti. Karena sudah sehat, makanya sekarang mau diulang lagi cari agar lulus semuanya.
3: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum agar lulus drop sama agar lulus selfie tadi gimana rasanya?
2: Kayak kalau di badan itu enak, dan terus istilah keju-keju di kaki itu sembuh sih. Kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa itu loh, mana enak gitu.
3: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
2: Nggak ada, cuman itu, cuman darah tinggi sama kolesterol.
3: Sama gitu. Mungkin dulu badannya sering kecil-kecil.
2: Nah, ya kecil itu otomatis kalau petani ya, cuman itu.
3: Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah saya benar, sehat.
3: Jadi sekarang
2: mau cari lagi ya karilus sama karsina mata. Untuk kesehatan ya Pak.
3: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
2: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan, sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga rilis atau selfie. Saya dah enak dan terima kasih.
1: Dapatkan produk Agar Rilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending lah jane ngaten perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng Inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
8: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
7: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
8: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
9: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
10: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
11: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
12: Sembah nuwun kanca-kanca saka Ngerau Gayam kumplit do rawuh.
13: Ayo,
12: Bang Somat sak kanca, makasih. Mbah nuwun, Pak. Niki Pak Kustoyo sak kanca.
13: Ya sembah nuwun.
12: CFC Semarang padha nobar ning Taman Indonesia Kaya. Mas Farid sak kanca.
13: Ya,
12: Ngate. Ayo, buka.
13: Ya. Iki kunjuk Pak Lurah Sambeng, sembah nuwun kepareng rawuh.
12: Pak Lurah Ngaduk,
13: wi lucing dalu Pak Lurah Sambeng.
12: Nggih. Pesiar Ponorogo, pesiar iki penggemar Sigit Arianto Ponorogo
13: hadir. Oh, singkatane pesiar.
12: Nggih, salam kagem Mas Komet, Mas Dodok.
13: Oh, nggih.
12: Nggih, ndek bengi jare.
13: Salam kembali.
12: Ndek bengi ketemu ning Ngawi.
13: Oh, nggih.
12: Saking kula Ika Hernawa, matur nuwun. Iki akan udah dipantau tumbel barang.
13: Yo.
12: Komedion.
13: Saking medion.
12: Salam kunjuk. Abah Kirun.
13: Yo. Nggih, wilujeng dalu Abah Kirun saking Madiun.
12: Tumbel niku mangandani basane rembangan kon ngilangi.
13: Ayo,
12: tumbel sentem ah.
14: Oke, okay, perlu okay. Proses mancangi.
13: Proses.
12: Coba nganu nggih. Iki permintaan terbanyak.
14: Napa menika?
12: Pamer bojo.
13: Oh.
14: Cacak.
13: Sing monggo cendol dawete.
12: Nggih, mengke permintaan saking Pak Kaji, Pak Kades Sukorjo kok pinangani
13: kok.
12: Ya, sembah nuwun. Pamer bojo. Nadia tomu nganggo gamelan ning iso no. Mampu.
13: Iya,
12: Pak Edeli saya suwe-suwe ganteng ya, Nok.
13: Iya.
12: Tambah nom rambutnya disemir.
13: Iya.
12: Sesuk aku arep tak semir diseneni anakku, Nok.
14: Lain tok. Mangga, Mak Cange. Kudu teruske meneh. Yo mangga Cak Komet, Cak Dodo.
12: Iki sembah nuwun. Iki masyarakat Jonegoro kabeh padha memantau. Mas Komet dan Cak Dodo semakin melambung bersama Pak Sigit Arianto.
13: Loh, amin, alhamdulillah.
14: Amin ya.
13: Sedaya niku kudu ngene panjenengan sedaya kula matur sembah nuwun.
14: Amin.
13: Ya Cak Komet ya.
12: Ya Mas Yanto kok kiringan ngrawu ya hadir sak rombongan.
13: Oh iya.
12: Coba pamer bojo nok karo engko sing urung iso disebut jenenge engko pas nggon goro-goro ya akeh banget ing atimu metleh nyawang HP-ku. Oh, HP-ku tak G
13: geret-geret no angel munggahe kok nok. Yo. Pancine ganti HP. Yo. Pamer bojo. Angel munggahe kok nok. Yo. Pancine ganti HP. Yo. Pamer bojo.

0: Pak
1: luar Tunggu. Biasa.
0: Cendol Dawet nanti masih bersama Cak Omet, Cak Dodo.
1: Oh inje, Pak Ike.
0: Jazuk jelang, ayo. Sok tanggal 4 likur, yo neng lapangan nganu jol, apa ki? Bakalan tambak rongo, tambak rejo.
2: Tanggal 4 likur,
0: neng lapangan Bakalan tambak rejo.
2: Oh iya iya.
0: Iki pokoke ngubeng Jonegoro terus nak iki.
2: Alhamdulillah.
0: Coba nak tawon ana entupe lakon ana

long long ing trio mangu mangu mangu gong ngandu hanrimang ulir leno tanpa kahanin utusan soko bulu ketiga jenenge sapa adine ratu bulu ketiga ngakune jenenge Indra Jala. Waduh waduh ciloko ya iki. Apa Nyai Werkudara ora kulak pawarta adol pangrungu? Lamun to kekuataning bulu ketiga kuwi ya si Indra Jala kuwi. Kejaba adine ratu go dadi Warangkanata tegese dadi patih kang duweni kasekten kang edape-dapi iso ngambah gegono iso ambles Bantala malah keporo iso ngilang kuwi. Kuwi wis kondang Yai. Iki piye kok nganti si Adilirwa? Mula kang saka kuwi ayo. Ewang-ewang ana aku Gatot Antarja Antasena dioyak malinge sing jenenge Indra Jala.

kandek rubien jun. Ngamarta bulu ketiga menika tebih sanget. Mongko lampah paduka menika mboten saged dipun sengkakaken. Kula mangertos lamun to panjenengan menika piyayi alusan. Apa-apa sarwa alus. Mongko menika tasih tebih kula mesaken dhateng paduka Sinun Prabu Puntadewa. Banjur sing dadi karepmu piye Indrajala?

Punta kelangan ratune. Prabu Puntadewa sing kondange duwe Ludiraseta wis manjing ana kancing glungku.

0: ingkang ora kata ingkang bojo layu sepi sopo iso mabur nyandek sing dadi lakuku
1: buri saka Pringgondani jenengku Gatotkaca. Apa kowe sing jenenge Indrajala
0: dasar para nyata? Aku Indrajala Sumbulu ketiga.
1: Tiwas kebenaran. Cetha kowe maling aguna.
0: Lho. Wis dasarmu kowe ndakmu aku maling apa?
1: Wapun ta dewa kok colong. Kok boyong nyang Bulu ketiga. Ndi gorene tak jaluk baline wapun ta dewa.
0: Wis tembungmu luput yen kowe ndak wa Indrajala maling. Awet simun punta dewa kuwi wis lega lila gelem tak boyong ana Bulu ketiga. Dasare aku ora meksa. Panjenengane kersa tetulung marang kawula ing Bulu ketiga.
1: Nek aku ngerti. Kowe duwe sedya sing ora becik. Ora wurunga wa punta dewa bakal nemu cilaka. Entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk.
0: Langkah ono bangkene Indrajala luwih dhisik yen bakal rebut Ratu Ngamarta.

Thank you.

ditengi cru pasarean menani watu nurmur mukelingan ngangrahangan ngoparat anak-anak pendowo jebuling dapi-dapi sing jenenge Gatotkaca walah aku mabur ing gegono jebul Gatotkaca iso mabur di tukang saka mburi ya ayo Gatotkaca hoyak Indrajala ambles bumi sengara wis ngoyak aku

0: Irkoto sang Gatot Kaca non mapak Arkosuto teka piro Kresno kurang ajar Indrajulu orang nyono orang legiwo dewe iso mabur ya iso ambles bumi wah ya yen aku ngoyak kowe ora bakalan tegur kakang Antarjo gentenan le nyambut gawe
1: ngono kowe iki
0: mung suwe ambles bumi
1: lho Indrajala iso ambles bumi
0: iso iki ora kakang Antarjo ora bisa ngrampungi gawe
1: wo lah jarak perkara

0: Waduh,
1: ngadeko Yendro Jolo. Ndi, wapun to dewa tak jaluk.
0: Wah, keparat. Kue yora kena sinonggo henteng li. Yoh, rumang samwau kalah musuh dapurmu. Candak dan tiopo kwet. Wah!
2: Oh, wih.
1: Ayo tangi. Kene musuhmu Hantarjo yen gelut nyang jero bumi. Ngadeko.

Wani-wani maling yang negara Kawarto. Parap. Ayo, Antarja. Aku durung kalah musuh damurmu. Oh ya anakku.

ono munyuke barang. Entian. Waduh, kowe werkuta.

Oh.

Jan. Remuk aku. Mabur ning dhuwur remuk konangan Gatut Kaca. Ambles bumi konangan Antarja. Ngambah darat konangan Munyuk karo Werkudara. Yo. Ning Indrajala ora kurang akal. Aku bisa sirna saka Pandulu. Kowe ora bisa nyawang aku. Waspadakno, Indrajala bisa ilang saka Pandulu.

Latala bareng aku matek aji panglimunan ora ono sing bisa ngoyak aku nganti tekan tapel wates bulu ketiga ini. Wis ngambah gapura tapel wates bulu ketiga. Gapura kene bakal tak pasang raja. Sapa wae sing lewati tapel wates bulu ketiga tak pasang raja pedhut wisa lakon dadi reca sing liwat kene.

jagat gedhe Bathara Pangestu karo jagat. Adiku Janaka kena rajah. Welah. Gawat Goro Bulu ketiga ini. Semune tapel wates ini dibetengi rajah karo sing jenenge Indrajala. Ketitik adiku Janaka dadi reca. Piyo piye. Ana lelakon kaya ngene. Adiku Dwarawati yo ora ketok. Mongko adat lupiya ana larane Pandhawa kuwi Kresna kudune krasa. Nganti ana tetembungan Kresna karo Pandhawa kuwi kreta jaran kusire. Kreta jarane para Pandhawa kusire Ratu Dwarawati adiku lanang. Iki nganti Janaka dadi reca kaya ngene kok Kresna ora krasa iki piye? Waduh. Ya. Aku duwe cara. Gandeng sing ngrajah wong Bulu ketiga. Baladewa percaya. Sing bisa balekke rajah iki ora ana liya ya wong Bulu ketiga dhewe. Recane adiku Janaka tak uncalke ning tengah kutha raja.

0: Kulo Bathara Pangestu Para Jagat. Panjenengan Prabu Puntadewa.
1: Nuninjih Sang Prabu. Panjenengan menika sinten?
0: Ratu Bulu Ketiga. Prabu Tejo Lelono.
1: Lantaran Yayendra Jala aku ngaturke gunging panuwun dhumateng panjenengan Sang Prabu Puntadewa kersa rawuh ing Bulu Ketiga saperlu bisa ngusadani panandange para kawula sak negara kang padha nandang pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan akeh kang padha nandang katriwandan awit larange pangan. Sang Prabu Tejo Lelono.
0: Iya.
1: Yen pancen butuhke Puntadewa prapting Bulu Ketiga aku mung manut paton kraton kene bisa manggih ayem tentrem kalis ing rubeda aku kudu kepiye?
0: Nyuwun sewu.
1: Panjenengan gadai jimat kang ngedapi-dapi apa jamus kalimasada sing kinarya srana tentreming Bulu Ketiga
0: dudu dudu jamus
1: ning sing luwih ampuh ora ana liya mung getih putih kang mapan ana sarantuning awakmu Sang Prabu wangsiting Bathara kene bisa manggih mulya kali sing rubeda waton ditumbali getih putih tak jaluk getihmu Puntadewa.

miris kowe entot iki. Bareng arep tak jupuk getihmu kepoyoh-poyoh kowe wedi. Oh walah, dok. Ora teges Puntadewa miris. Yen mung pengin nyuwun getihku ya tak wenehi. Nanging yo kuwi mara age jupuken dhewe. Lila lair terus ing batin tak jupuk getihmu putih. Ya, kene Sang Prabu Tejo Lelono jupuken dhewe. Alah dalah.

kowe pasang walat kowe Bumbo Dewa. Nyatane pusaka ora tedias edan ngedapi-dapi ratu. Ya Yendro Solo wonten dawuh ora Bu. Ketoke lemak-lemek kaya ngono gegirisi amuhe ra karuan. Bumbo Dewa yen kaya mangono cetha durung ikhlas lairan batinmu. Kondange kowe ratu sing sabar narimo. Aja meneh kok getih nyawamu dijaluk wong liya wae kok ulungke. Iki dina sing tak jaluk getih sak nyawamu. Lila ora, lila lair terus sing batin ora gejubuken nyawaku.

0: lagu lawas digarapne entar. Lagu montor-montor cilik karya Mbah Narto Sabdo. Suwe ora metu ning dieren semen meneh karo Mas Setiaji.
1: Lah, penak ya.
0: Sembah nuwun syukur alhamdulillah. Panci gara-gara penonton isih bludak Mas Gareng. Wah, hebat. Kene iki nek nggon wayang iki main dhe tok, terus. Alhamdulillah tasyakuran pargo bandar nggih menika agenda rutin pendak taun ngadani manganan utawi bersih desa. Ketok le guyub rukun. Modal utama nggo mbangun nggo srawung ya kuwi mung siji guyub rukun. Ngono ya, Tru. Kita harus sadar bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia sing duweni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nadyan to beda-beda tetap siji, satu rasa, satu rasa yang guyub rukun, yang persatuan lan kesatuan. Iya. Negara kesatuan dumadi saka maneka warna agama, suku, golongan lan basa. Iki. Ana Nasrani, ana Hindu, ana Buddha, ana Islam. Sakala mangsa ana sing ngarani wae wayang kae apa budaya Hindu. Aja nonton ku ndak dosa. Lah iki ketok le nek ngajine iki kurang adoh, le ngopi kurang jero, mung setengah-setengah. Sing medeni saiki lak kawruh setengah-setengah ngono kuwi.
1: Apa ya, Dok?
0: Ah iya. Tenan. Ini perlu dibebleske. Iki mana budaya warisane nenek moyang biyen. Mbah jaman Hindu apa jaman Buddha apa jaman Jawa-Jawa ning nek manut dawuhe Mbah Nun, manut dawuhe Cak Nun, wayang kuwi biyen ana tenan ning Nusa Jawa kene. Kuwi ceritane ana tenan. Ning nalika abad Udakara 2300 sebelum Masehi kuwi ana wayang ning kene. Pulau-pulau isih dadi siji urung pecah-pecah.

0: barang terus bareng pulau pecah-pecah ku terus ono Hindia Utara, Hindia Selatan. Pancen bener wayang kok Hindia ning Hindia Selatan, negarane dhewe termasuk Hindia Selatan. Mula dikubengi Samudra Hindia.
1: Eh ngono.
0: Iya, heeh. Oh. Wis duwe panemu beda-beda ora masalah, sing penting tetep rukun.
1: Rukun, rukun. Iya.
0: Wong perbedaan kuwi sing gawe iki Gusti Allah. Sing gawe Nasrani, Hindu, Buddha, Islam kuwi ya Gusti Allah. Gusti ngersake beda-beda kok sok kala mangsa umat iki titah iki sok ngersake kompak ya ora iso ya.
1: Ora iso.
0: Upama Gusti Allah sak ngersake sak donya agamane Islam kabeh ya iso terus
1: mung Gusti Allah kok.
0: Gusti Allah pengen sak donya Islam kabeh mung ora nganti telung kedheping nitro iso ning panjenengane ora kersa. Gusti Allah pengen ngersake beda-beda. Supaya lebih indah. Ya ya ya ya. Mas Julang isih, Mas Dodok, Mas Komet isih. Eh luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Diaturi munggah rene. Ya. Iki ana pengumuman. Diumumkan kalau ada yang kehilangan kunci rumah, hubungi panitia. Saking Mas Priawan. Ono sing kehilangan kunci omah, menghubungi Pak Nitya.
1: Manitya.
0: Nek sing lagu siji loro telu, ngono ya Mas.
2: Iris-iris santelo.
0: Kok iris-iris santelo?

0: ini goro-goro Majalang. Wah, ketok. Aku si. Melu seneng nek dagelan do brai kostum
1: okay. Ya.
0: Soalnya digo limbuan mau polah do kemeringan.
1: Leres, Pak.
0: Goro-goro ganti yang simpel.
1: Nggih. Penampilan itu memang utama. Kalau ada bau-bau kecut ya enggak apa-apalah kita ganti yang pakai wangi-wangian.
2: Kenapa,
1: ya,
2: Pak, kita pakai yang corak-corak seperti ini?
0: Mengapa? Wah,
2: kenapa? Karena duwinya ini. Ya,
0: ya. Itu pertama. Bagus Sorjan, Sorjan kamu berdua bagus.
1: Iya, iya.
0: Daripada punyanya Julang itu, loh? Itu Sorjan atau buntel kado?
2: Kertas kado.
3: Sulah.
2: Ayo pure, ayo sing ngado nak pure sing ngado.
3: Nek pure tandere Mbak Yayu lho, rene ayo rene. Sing disemoni iki jane iki kuwe kaya buntel kado.
2: Iya.
3: Ora
0: apa. Brae jaitane Sorjan iki kaya Julang kuwi apik, Yayu. Nganggo kenop.
3: Oh iya. Nah, apa yang tidak sembuh taleni?
1: Ngeluh apa?
3: Aku manggil komet di takai. Lo, met, kok salin? Lampun badek kok
1: ceria? Aku ngaku jujur.
3: Api mergemang ayu bagio. Kini ke acarane murti diso.
0: Merge.
3: Iya, merti diso.
0: Uto manganan.
3: Manganan. Manganan. Ki corok ini corong gunku. Kono ki sedekah bumi gas diso.
0: Gas diso.
3: Mengucapkan apa gue, met?
1: Mengucapkan. Selamat ulang tahun.
3: Ulang tahun loh. Bener ulang tahun sedekah bumi merti nah. Desa manganan setiap tahun dianake syukuran.
2: Mriki nggih rutin Pak Ikit nggih.
0: Rutin. Rutin. Alhamdulillah kula terus. Nek pas urunane sithik tapi ini urunane akeh nanggap dalang sing kondang.
3: Angger muni tulung ngono mesti mriki.
0: Yo. Pati teni angger duwite akeh nanggap iki ora aku.
2: Ya mboten tipe antum mriki biasanya mboten ngarah ke lain hati. Kalau satu sudah cocok, insyaallah di kemudian hari akan dipanggil kembali.
3: Weh, panggil itu.
0: Panggil teman. Kene iki nanggap aku mulai tahun 2000.
3: Rungokno tahun 2000.
0: 2007 atau 2008?
2: 2007.
0: Lakone sesaji Raja Suya.
2: Oh, pertama kali teng mriki
0: nggih, Pak. Ndawa syukur.
2: Kula pas lewat tok niku.
3: Lewat apa lah ngopo ke kok lewat?
2: Amin.
0: Kae sih arep ndagli barongan ya Mat ya kae.
2: Nggih. Nggih, sambeng.
0: Barongane aku teko ning omahe Komet, barongane tak buang. Arep nyatek aku. Jebule bareng tak mat-matke, duh jujur barongan. Duh, bojone Komet.
2: Terang modele kaya barongan.
3: Ndik rada,
2: ndik rada. Gak tapi wingi wis apik lho penampilane bojomu, tak lem tenan lho.
0: Piye, piye?
2: Bojone pun wah saniki pun trincing, Pak. Rambutnya pun diribonding
3: perawatan
2: potong sih, kaya polban no.
3: Ya cuma sayang bojomu gue jempolannya sikil kegeden lho gue lah kenapa jempolan kok kegeden apa
2: ya umum nek melaku kaya mentok nih lho ini lho deh angel
3: kok iku terakhir untuk ora pekara kaya mentok
2: lah piye mas
3: kegeden cagak itu hati singkat ini
2: apa ya ngono tau met
0: apa iya ya
2: dan sing duwe kowe kok malah takok aku apa ya iya kok
3: iku sing roh luar dalem kowe kok bojomu kok takok kancan
2: engko nang rarung aku kumpul-kumpul nak mendem
0: kok oh ngono kok
2: pagi-pagi tetap semangat ya
0: betul
2: ya,
0: betul
2: Bapak Ibu terima kasih yang sudah setia masih menantikan kita berdua
3: langsung ke Sikit Channel sekap sekrep
2: subscribe sekap sekrep
3: ora iso muni kok ya
2: lambene angel kok
3: terang lah munine piye munine
2: AM Production Sikit Channel dan juga Jagat TV jangan lupa subscribe dan juga komen
3: share
2: ayo semangat Pak
0: oke jangan lupa juga subscribe channelnya Cak Komet Bojonegoro
2: betul
0: tek urung muk dandani to men tak kok tak promosikin terus kok iso tutorial mangan mie
2: biar penasaran Pak
3: Umpun lho, niku sing viral ning Jonegoro kene ku mangan mie pedes tanpa enek arepa mega.
2: Itu penting lho tutorial mangan mie. Nah, ada 3 syarat tutorial makan mie ayam.
3: Syaratnya apa?
2: Yang pertama harus beli mie ayam. Jadi nak ranok mie ayamnya ndak bisa.
0: Oh ngono ya syaratnya.
2: Iya,
3: itu. Pertama harus beli mie ayam
2: kedua. Syarat yang kedua
3: punya cangkem.
2: Duh. Iya.
0: Oh iya.
2: Nek gak dilambi terus
3: ora iso main sore iso mangan mie. Terus ketiga,
2: syarat ketiga ini yang paling gampang.
0: Apa? Apa?
2: Niat.
0: Oh.
2: Enek mie, enek cangkem gak niat. Ya tiben wae.
3: Iya.
2: Oke.
0: Oh iya masuk.
3: Anjir kowe nek omong am kaya dagelan kok.
2: Iki mau aku krungu kabar anu Majulang.
3: Apa?
2: Kok saka panitia aku pokoknya njaluk piye to Komet iki ben iso nyanyi pokoknya nyanyi sing Ini sing viral oh, di YouTube lho.
3: Iya, ki mau Pak Lurah yo yo matur.
2: Matur pripun? Kok
3: komet diparingi anu disuwuni lagu. Ora ketang salah gucak komet.
2: Senengku anger gara-gara nggon iki.
3: Heh, kenapa?
2: Kanca-kancane padha ngrenahno.
3: Iya to, kemati mbek awakmu.
2: Iya.
3: Iso mepet no kancane.
2: Apa lho kok mepet? Oke, tidak masalah.
3: Oke, tidak masalah.
2: Meskipun sudah pada kesuk.
3: Pada kesuk iki piye Roma iki yo kene ngono. Ana Roma dek par kesuk iki ora. Pada kesuk par kesuk.
2: Oh, subscribe-mu 1078, Mas.
3: Wow,
2: kurang sithik 1000. Luar biasa. Oke, untuk itu buat panitia dan juga spesial yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bersama saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya di sini bersama dengan ada Mas Widodo dan juga ada
3: Basa itu
2: di Julang. Oke.
3: Di Julang.
2: Ya, pegang alat.
3: Oke. Okay. Alatnya apa aja?
2: Alat toko iki. Ini pegang gitar,
3: oke, okay.
2: Ya, Pak. Ini pegang setrum.
3: Oke. Ojo ojo sio-sio to.
2: Oke.
3: Eh, katanya trio Jokodok.
2: Trio Jokodok. Ini memang mau nugel ndasnya kok. Nah, ayo. Sampean musik e.
3: Oke.
2: Teng tereng teng teng teng teng ora pengalaman daglan tuwek mbek nom iki pitane
3: ning kene
2: ora gaul blas
3: wong kon nutuk alat kan kok tulung malah
2: ngene lho musik iki
3: dem kuwek kuwek cek kuwek
2: nah iki lho
3: dem dem dem di kuwek dem dem dem dem dem dem cek kuwek kuwek dem dem dem cek kuwek kuwek kuwek dem dem dem dem dem dem
2: banyak kuwek banyak rezeki
3: dem kuwek.
2: Aja ngono ah.
3: Lah piye?
2: Wis sing rada masuk akal sithik
3: lho. Piye?
2: Cecere cecere
3: cecere. Nah, iki masuk akal.
2: Jeng jeng cecere.

0: Iki grup biadab pas ini kowe iki kok malah kecirit.
1: Lah piye? Iki jenenge ora grup biadab ning grup badek.
0: Oh iya. Lah enek Mbak Yosi Dahar lho.
2: Masak muni
0: peti. Eh Mas.
3: Ngawur ae. Yuk langsung kita saksikan ada siapa dia. Ini dia yang punya suara emasnya sa Indonesia Chow. Ada Cakoman.
4: Ya apa deh bunga-bunga. Selamat malam semuanya. Kita bergoyang di sini.
0: Ceret ceret.

0: bisa ta?
1: Lho Mas Amu kedakno kuwek-kuwek ya apa ora ana manfaat.
2: Menika gendinge Mas Tarmin menika luar biasa.
1: Tarmin. Yo tak gelap kawak liril. Patuh patuh. Lelaku lagumu Mas Amu anyar teng kuwek iku.
3: Lah kene cah jaman now kok e.
1: Aku kok umpama ngarang ngono terus kok diarani terok. Aku iki ora grupem kok. Maksudnya omahe cak ora cedhak kowe.
3: Lho ora grupe dhek iso jejer wong telu nyapos. Awake dhewe iki wis disatukan oleh Pancasila.
1: Sing resmekno sapa?
3: Sing remesono itu lho.
1: Kremasono. Resmekno kok kremasono.
2: Kaya ngono kok dong aku gaul-gaul.
3: Alah alah.
1: Iku lho Pak iki lho lho lho.
2: Nek jene gaul iki basane lagunya Inggris, Bro.
1: Jangan sakit Inggris. Sampean gak
2: jreng kuncinya gitu jreng.
1: Lho bahaya niku lho ngrungokno jare lah.
2: Jreng jreng jreng jreng. Sing
3: distap. Come on. Everybody yo.
2: Pengen tahu judulnya lagu ciptaan saya terbaru?
3: Apa?
2: I Miss Why.
3: Oke. Okay.

0: judulnya apa kok gaber kok kuwi.
1: Anu judulnya bengah.
0: Kalau enggak aku ngira kok bengah.
2: Nyanyi yang bagus dong.
1: Nyanyi yang bagus.
3: Live by my life, bawalah hatiku.
0: Aku anyar, aku anyar. Nyetak no anyar. Gak nyongkol lho Pak Tois anyar. Iya. Ayo Pak Tois. Ayo dipetel lho. Ayo dipetel lho. Padahal kaya. Wes kado muni ya.
1: Ayo terus ke lagu. Rambut terus ke kita bujat gue. Ayo terus ke.
2: Aku isin.
0: Oh rasa isin.
1: Buat terus nopo dicoi bledek. Ayo.
0: Terus kok dumok. Bledek kok mencrok.
1: Gue kok bledeknya parkirin
0: sebarang. Ayo.
1: Ayo.
3: Goodbye my life. Embawalah hati cuy.
0: Isanan, isanan mau Inggris.
1: Lo kok banyak Inggris
0: sih? Yo yo bener wah.
1: Aku kutu kuyu kuyu sek.
0: Saya salah aku.
1: Ojo kuyu.
0: Salah orang gak lo.
2: Dah kira kira kena kuyu.
0: Rale kuyu.
1: Aku salah kutu kuyu dia mah.
0: Sama ni dong nyek.
1: Nyek uang.
0: Semua ni kita sih kuyu. Kau dianggap sepele pak weh
1: berarti kue diarani cah pintu
0: pintu
1: seorang kalau
0: di tunjukkan tunjukkan yang benar
1: tunjukkan bahwa kamu memang tidak cah kau ya cah pintu
0: tunjukkan
1: berarti
2: tunjukkan bahwa kamu kurang edan
0: dulu anu terus mari ini lah maksudnya
1: ketoro cah rokoi guyu berarti kue diarani
0: cah pintu kan guyu kan guyu
2: soalnya kita terbaru juga
1: amen amen
2: terbaru ini sindenane kan
3: lihat cacu sayang
1: sindenane kui saiki sing terbaru new
0: apa wi
1: new yel
0: yel
1: apa gue lah raiso kono lambine bulet kok
3: eh I was wanted so
0: lah kok kuwi neto pak

0: terusno wae kowe.
1: Kanggo Rocky.
0: Kanggo Rico.
1: Kanggo Rocky.
0: Rico
1: dadi perkara lho karek Malik ya kok iso. Malik kok.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Awake dhewe grup apa to?
2: Grup jaran
1: ya. Aku kowe tok iki sidere tajak.
0: Lho leres Mas, aku iki pengen iki lho.
1: Apa to? Piye to rasane?
0: Kowe anu iki
1: barengan kali presiden-presiden kundang tersohor iki
0: muter kene sasi kejek ping 12 kowe mbok tentekno sesuk golek kowe.
1: Lah kok sajam.
0: Inggris mau lo, acu-acu mau lo.
1: Minggu episode selanjutnya.
0: Kirin duit lagu anyar, kok so kempel.
1: Ayo.
2: Lagu anyar. Ini dipantau soko JTB Pepsi, konco-konco mas.
0: Pepsi.
2: Mas gak bisa konco.
0: Oh iya, Pepsi tau ra.
1: Salam buat Pak Pandu dan kawan-kawan.
2: Pak Pandu, Rabu
1: Good night, Mr. Manager Royal, perform the Pepsi.
0: Kirok Pepsi tau ra nih omong bahasa Inggris.
1: Pepsi sing tiumbe kuwi ta.
0: Ya
1: perusahaan minyak
2: Pertamina.
1: Pertamina.
2: Sembah nuwun Mas. Soliki CFC Mbak Timbangilan derek Omanto. Pak Pandu sembah nuwun rawuhipun.
1: Yo.
2: Itu presidennya
0: yang mana?
2: Seperti dodok itu.
0: Oh,
2: adik kuwi tok to,
0: adik kuwi.
1: Yahana yahene
0: lagi. Kok kula enten sing kembar to, Pak?
2: Kembar. Kuwi kembar.
1: Lanang dodok nek wedok diadok.
2: Isi antara ini kembar sial.
1: Aku ini nanti kaya anak kembaranku ya.
2: Iya. Pajamu pasaran.
0: Orang-orang pasaran mak ini ngeluyur yang dikon mana.
1: Cara ngeluyur ini wajahku wajah oralit.
0: Oralit?
1: Kena gue tombo.
0: Apa? Pertalit.
2: Ayo ngatik ya.
1: Eh baik, boga.
2: Baik.
1: Iya.
0: Kembarannya dada.
1: Iki lho senenganku.
0: Alah.
2: Apa-apa kok seneng?
0: Apa-apa kok seneng?
1: Nah ini wangi ngetek kok pak.
2: Apa?
1: Uloi wangi ngetek apa-apa gelom.
3: Bapak ibu jika ada masuk angin maka minum jamu cap 2 galon.
1: Iya sih. Cecer.
4: Hai.
1: Kau kok hai gitu.
4: Lah piye, Bang?
1: Ya sing romantis dikit to.
4: Apa kabar dia?
1: Iya, Bang.
2: Kok mengundang Bang apa?
4: Bangkotan, Mbak.
1: Bangkotan. Bang malah kaya yayu mau lho kuwi. Malah kok iso uga Bang Sat ya.
4: Gimana?
1: Kamu jangan dekat situ.
4: Kenapa?
1: Ini masalah apa? Konco. Aku diapusi, mau diapusi,
0: jadi mampir kan situ.
1: Apa yang rayu?
2: Undang sing apik mah.
4: Ngono. Gimana, Pak?
1: Sing mesra.
4: Iya, Pak. Iya, Pak. Dalam sayang.
2: Yo we didang sayang piye?
1: Anu pintune umat.
2: Wes, piye ora geblak we didang sayang.
1: Pintune umat.
2: Kok ora ono suarane?
4: Itu ngomong apa?
2: Bareng bilang kok entek suarane
4: jek
2: dijoki neh met, suarane dijoki met.
1: Pak Semayang sih.
2: Semayang.
1: Iki ciri kon umi-umi cok.
2: Dengarkan suaraku ngono lho, Pak.
1: Iya.
4: Iya, Bang.
1: Dengarkan suara aku.
4: Oke, Bang.
1: Ini lagu cinta. Kok oke Bang piye to?
4: Oke, sayang.
1: Oke, sayang.
2: Kurang mesra to?
4: Sayang.
2: Lho guyumu. Bar saya kok
4: lali.
1: Kok met?
0: Iya.
1: Aku tolong golek obat nyamuk, met.
0: Apa?
1: Nyamuk e akeh.
0: Ben,
1: satu lagu buat kamu dia.
4: Iya, sayang.
1: Rasane iki awakku so trencem.
0: Kuwi trencem kacane kaya kena lindu.
2: Aja mumbul. Aja mumbul ndak kaya lindu.
1: Satu lagu buat kamu, dengarkan suara emas saya ini.
0: Alah, paling
1: ala
0: janggal jam.
1: Lihat pohon pisang.
0: Bila berbuah hanya sekali.
1: Ya, paling kuwi. Aku tak serem.
0: Ora iku. Lihat taju.
1: Mana tanganmu, Adik?
0: Tangan ora ndase, tangan.
1: Goodbye my life, bawalah hatiku.
0: Lah wong ke Inggrisan lo pak.
1: Sing
0: Indonesia wae, tadi kabeh ngerti.
1: Ya. Goodbye my life,
0: Indonesia wae.
1: From the back.
0: Oh, tak mentik tak kamu belum. Nyanyi rati.
1: Kiki ngomong akeh
0: sih. Nyanyi sing gampang dipahami.
4: Jadi
0: wong
4: itu
0: cengang.
4: Ya.

0: kuda. Mari ngene aku anger nyanyi Inggris angel kabeh. Kowe rasa ngenyek wong kowe. Rene maju, maju kowe. Maju koyo ya ya kowe. Rene maju
1: kok yo buta. Aja muni. Hati tu.
0: Ngene lho ngrayu wong wedok iki ngene.
2: Aku tak contoh komat iki.
3: Judika, Bro.
0: Oh, Judika.
2: Oh, jecer kena.
0: Kae lho wong kok aku. Iki tak tunggale Mbak Yayu mang.
3: Lagu Judika.
1: Ayo lagu Judika Nel.
0: Judika Pak. Kan kok
2: Judikan pripun ya, Pak?
4: Judikan.
2: Judika.
0: Goodbye my life. Cangkem boso.
1: Iya.

0: api ta mesra ta.
1: Serapa. Malah kaya api gua.
0: Nonton ki aja dhuwur-dhuwur.
2: Oh iya, ya maaf ya, Sai.
0: Ya ora apa-apa.
1: Sai apa Mas Teh?
2: Saiton, Bang.
0: Setan
1: itu
2: oh, sayang, sayang
0: sayang
2: maaf, maaf, sayang
0: ya.
2: Sayang
0: beb ayang beb dia
1: oh rasa keroyokan keparona
0: ya. Coba coba coba nah, saya pengin sesuatu oh, ada apa tuh Mas?
3: Ora kalau nggih masalah terus.
0: Tenang tenang
3: sabar. Aku cah polos lho.
0: Dia sedang menguji kesabaran.
3: Ora ganduli aku.
2: Ganduli ki lho sapa?
0: Wong ganduli ya ora kok so. Lha kok cara tawur tak ben apa?
3: Ngapane ndek iki dikroyo wong limo aja biasa no.
0: Meneng e?
3: Benjut kabeh
1: iku. Lah kira-kira apa-apa dule benjut.
0: Lah umume menungso nggih benjut to Pak wong 15.
1: Mbak bile mantep mamun ditan Pak.
0: Ada.
1: Ma- apa?
0: Gibah mela.
1: Aku jese gila karo tak iki. Eh bubu nek, bubu nek, bubu nek. Lah wis ngono ae. Ape ngene ae cah.
0: Lah sembuh yo ya aku apa nek.
1: Ora ngapa iki. Ngecek resleting kok.
0: Bu terembo uyoi no
1: orang weh
0: angger kurang nguyon ning bruk ya kowe kuwi kok
1: sori no
0: eh Mbak
2: nyapa
0: deh
1: gak ngarit kok piye mu yo paling gak ya memenuhi
0: berdua sama Cik Loli
1: nah. Berdua
0: iya
1: Cik Loli ya yo
0: kira
1: eh Cik Loli
0: nggih
1: mripatem kok melok munyer
0: ya wis padhek esuk
1: ayo Cik roke rasa diduno saya pacar munggah malape
0: lho larase pelok
1: oh
0: permintaan terbanyak nyidam sari
1: oh dibawa ini
0: umpah muslim wa musafir
1: nah duduk masuk
0: ini gue gak dikumpul
1: pak
0: wangfu pabang nyidam sari
4: umpah muslim wa musafir mulaci aku kembang nyidam sari
0: gak bisa pak
1: berapa
0: gak bisa ini gak mulut-mulut sensual gak bisa
1: agak kesana agak kesana
0: iya langsung diangkat oleh Mas Rangga
1: wow
0: jadi apa sih ngangkat yo buka vokal
1: oh ya kuat tak main ya
0: siap lho dok ini Mas Dangdut ya
1: oh,
0: Mas
1: Rock
0: siap pulau
2: sing rock siap saya
0: pertama Dangdut
2: deal
0: kedua rock and roll
1: gua yang rock
0: oke deal
2: oke gua yang roll
0: jenengan deal
2: ya deal
0: super medua milia
1: goodbye my life
0: sablok arah ini
2: Ket mau kok selamat tinggal terus arep ning ndi to Mas?
0: Lho,
1: Cik Loli kok ngomong ramong ngomong sithik kok nyelkit sih?
0: Apa ta?
2: Emang lah tembange kan mau kok goodbye my love.
1: Perasaan hati mah heart.
2: Oh. Kuwi lak ya selamat.
0: Perasaan hati apa?
1: My heart.
0: Hot.
1: Hati goodbye.
0: Hot dog.
2: Just tenan lagune yo. Goodbye my love buat di Ayang Saichi ngono Mas.
0: Yes, no.
2: Kaget aku Mas.
0: Come on, babe. Yes, no. Nyidam sari Mbak Dia Cik Loli.

0: Op, nah kaya diah apa lho.
1: Apa diah ya kok akor ae.
2: Ate ngawur.
1: Ate groke lho, Pak.
0: Dibas nyambut gawe rekoso tenan. Ana groke ya, Mat.
1: Dalem.
0: Contone.
1: Contone, anu teko ndi ki, Mo?
0: Sembarang sak sak

0: Cik Loli, Mbak Tia. Memang kalian berdua kalau untuk rock belum penak sing sapa Komet dan Toto. Karena kalian berdua basicnya adalah dangdut.
1: Dangdut. Kadang-kadang ngerok.
0: Nah, nek rock iki julang.
1: Julang. Lah, kowe iki aja do nganggo rock. Ora pas. Kowe dangdut ae. Mbok kowe wong loro nganggo rock iki neh. Ora pas.
2: Loh, maksudnya iki lho lagune rock kok nganggo rock.
1: Oh, tak kira mau Pak Igit tuh bener Pak Igit kowe dibengi nganggo rock.
0: Aku sing lucu to to. Akhir lali mau mesti kene mleding-mleding tak ngene karo yo. Yo.
2: Yo tok iki jane kernet karo rock to.
0: Sing penting kan gayanya dulu.
1: Oh iya.
0: Masalah suara. Kudu digrok-grok sik.
3: Nah, nali jonen jon.
0: Kok nali jon nali jo.
2: Naliko.
3: Nalikane roeng bengi. Nalikane roeng bengi.
0: Terus kok dhuwur.
3: Lam lamen siro wong ayu. Lam lamen siro wong ayu.
2: Wing ngono gara-gara rawon mangke to iki. Pengaruh rawon iki jelas.
4: Eh Pak Sikil kedua-dua Pak Sikil. Oh kulit terus.
2: Jajal iki anu mat iki aja dicek pisan.
0: Iki dangdut yo ora rock yo ora.
1: Aku ki mbah jengki lho.
0: Iki mau nganti kelalen saking Pak Kaji kadhe Sukorjo.
2: Napa nika? Sukorjo.
0: Wah iki ana iki kudu dipinangkani iki ngetutke terus iki. Napa Mas Petro? 10-8 nek ora Mbak Utari wis ora. Mbak Yosi jate Mbak Cuwange.
2: Ucari, ucari. Ucari, ha.
0: Ucari, come on. Kamu yang kamu ingat dari Ucari apa?
2: Wajo Broy.
0: Apa kuwi?
2: Nongnya.
1: Ya yeah, ya yeah, please come here my friend.
3: Mbak Ucari hayo welcome.
2: Wis wis
3: ngono. Mbak Ucari. Mbak Ucari yo bae.
1: Ora jelas.
3: Mbak Ucari pancen seksi.
1: Walah mata mloro.
3: Aku seneng.
2: Enak lagu sing cocok dikonono.
0: Kaya wong mendem aku sih.
2: Judule Semi.
0: Apa kuwi Semi piye?
2: Semi semi pancen ayu.
0: Wis sumi-sumi kok semi-semi.
3: Sumi sumi pancen ayu.
2: Monggo Pak Utari, menika mantur mamun di tanah 10 molo. Aduh.
0: Sikrae digoco, kowe ngawur jol.
2: Lah gregeter kok. Biasae lho kok semi semi pancen ayu sumi.
1: Sumi.
2: Lagune Sony Jos piyayine rawuh.
1: Jos Sony.
0: Loh, jaman now kok
2: Sony Jos piyayine rawuh.
0: Sopo?
2: Sony Jos.
0: Loh, derek mirsani mriki.
2: Bakul mie ayam.
0: Tak kira pencipta lagu kok bakul mie ayam.
2: Sampean pasangane kalih kula iki karo Mbak Yayu. Eh Mbak Yayu kono.
1: Yayu wis bongko.
0: Mbak Yayu apa?
5: Wis bongko.
0: Bongko Mbak Yayu.
2: Lah wonge kemlekare kono ki ora kelang tangi yo.
0: Heeh. Keplese ning jeding.
2: Iya.
0: Iso geblak kena ndase.
2: Padahal midai sempak lho.
0: Eh piye
2: ketene yo.
0: Heeh. Wadah. Iki tak menyapa kanca-kanca.
1: Wo.
0: Ki Mas Dwi Yulianto, wah ya, ya ngersake katresnanku.
2: Oh, my ya. Love, my love, my love.
0: Unjuk bojoku lo piyambak karya Mas Sigit Arianto. Weh, ya. Kowe lah bojomu mau kirimi lagu barang. Ayo, mbok dikirimi duit. Iya Mas Dwi Yulianto. 10-8 khas Tuban Bojonegoro. Ayo,
2: nggih.
0: Swara sindir, Mbak. Unji. Mbak Rani
5: Utari Pak.
0: Eh Mbak Utari.
2: Niku gendenge jenise Jayo Pak nggih.
0: Jayo.
2: Jayo.
0: Iya Jayo Jayo.
5: Jayo.
2: Tayo Tayo tadi.
5: Oh Tayo.
2: Jayo. Jayo.
0: Jayo. Bang Jack kok wis lunga to Pak Eri ya.
2: Kowe karek kambean kin iki.
0: Oh karek apa?
2: Jeke wis lunga karek kambek kin.
0: Iya.
2: Angger kulo remi kok. Ala mung mbok warai kok. Oh, khusus untuk Mama Cijen ya.
0: Mama siapa?
2: Cijen.
0: Cijen.
2: Oh, kowe gak ngerti kowe, iki rahasia pabrik.
0: Wah. Mbak Citra nang Bang karo Mbak
2: Wayang
0: Utari.
2: Mamae seneng wayang.
0: 10-8. Kene jol jol jol jol Mbak Utari ben dikancani Mbak Citra.
5: Mbak Citra.
2: Eh, iya iya iya.
0: Jol jol.
2: Ini suaranya kok jari
0: tarik tarik munggah tarik munggah
5: tarik dong
2: jari suaranya kok tekan
0: come on please you for
2: kilo iso ngerok asli rock Mbak Citra ini
0: jendrinya jendri rock ya
2: rock.
0: Suaranya
2: rock.
0: Tinggi
3: oh
0: gini gini pak
2: yuk diparani kulon apa dada
0: Iku julang bae.
1: Ayo mriki ayo.
0: Kancane Mbak Utari, diajari Utari.
1: Kok nek ra gelem rene aku pipis lho. Ayo.
0: Angger pas 8-8 pertama kae aja parikan sik.
1: Lah Utari.
0: Oke. Sidenan sik, iku tengah lagi parikan. Ngene ono aturane dhewe-dhewe. Heeh. Ya mikir benjo. Ngadeg lagi terus.
1: Ayo ya mriki.
0: Nganggo suara sindir ya iki suara sindir.
1: Heeh. Sapa sing kepen roh mamae mbok iki mamahku.
0: We. Bojone sampean. Kuwi kowe nek ngundang mah iki. Terus dijawab dalem sayang.
1: Mah e masane mamah ngono.
0: Lah sapa?
1: Sing asih jenenge kan Sulimah iki.
0: Kene mah.
1: Wong ora apa-apa, wong kene gendho roh sapa to? Bojone julang iki sing ndi to? Nah. Ya, ayo mah. Wong gedhe ngerti. Masane aku pahelek terus. Jabang bayo jagrak.
0: Gojok Pak Kajiye Kadhe Sukorejo Bojonegoro Kota. Ayo 10-8 ya. Ya.

0: kaya buta ajim misalnya. Ame
1: pergi kaya buta ajim.
0: Pun gandes luwes kados buta ajim.
1: Kaya ame persis buta ajim.
0: Kaya
1: leres.
0: Menawa lho, menawa. Barang ini buta ajim lho. Mas Eri,
1: halo Pak Dalang, agar ulang dijelasnya cek ulah halo. Okay.
0: Mbak Yosi, Mbak Yosi, permintaan saking Mas Priyaman.
1: Oh jee.
0: Banyuwangi lagu dipun.
1: Kene kene kene. Tak nyambi karo dodol son.
0: Lagu Banyuwangi apa? Ya kira-kira duet dengan Cak Komet.
2: Tanggung Riko nih kok.
0: Bukan Guriko. Wow, Cak Komet bisa. Panggung Riko.
1: Cara
0: nengok bisa, sudah lupa.
1: Cua gue kok malah pelat kabel atau troy?
0: Kok ini kabel yuk? Masih ingat Cak Komet, Kang Guriko itu berduet ya?
2: Boten,
1: boten. Neng sakit di duet ini gue.
0: Wow,
1: kolaborasi, kolaborasi dua orang.
0: Kolaborasi.
1: Kolaborasi kok? Kalau birasi itu kan dua orang itu ya, tapi luar biasa. Rale tok rale, kok ngarep sih pengen ngerti pi to keadaannya.
0: Angkatannya sepira, kalau referensinya
1: sepira.
2: Sepira.
0: Lagunya sing piye to, Kang Guriko?
1: Hehehe.
0: Oh, wih wih.
1: Oh. Kurang dhuwur, Mas.

0: tiba-tiba.
1: Enteng deh mulai kerekin.
0: Ya yang gue tapi. Nanti besok di YouTube itu yang nonton sudah ribuan itu. Kanggo recall.
2: Penghayatannya kurang terus rencang.
0: Banyuwangi itu ciri khasnya, Met. Nadanya harus melengking tinggi.
2: Iya, bermain nada yang tinggi.
0: Nendek kuwi Romai Rama, ngono
2: lho. Nah, betul.
0: Nek ndek nganu to, ya dipesek.

0: seperti penyanyi Banyuwangi itu siapa?
1: Mbak Demi.
0: Demi.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Kan seperti Demi Wulandari itu
2: Demi kok.
1: Demi, Pak, itu Demi.
2: Oh, iya. Dhuwur titik, iku Demi iku dhuwur titik.
0: Kak Julang. Peserta ini kurang tepat kelihatannya ya.
2: Kurang pita.
0: Kalau kamu gimana? Kalau kamu gimana?
2: Alah, dipecat aja.
0: Coba lah ya coba dulu cak komen.
1: Si.
0: Terus.
1: Si.
0: Wah, kok bagus ini.
1: Si sini.
2: Api.
0: Wah, hebat.
2: Ya Allah suaranya api.
0: Aku pengen pada bahasa ini.
1: Oh, sing elek malah.
0: Ya Allah, api banget. Kayak pendayakanmu kayak wis kehilangan tentangmu.
2: Iki mau jane wis pas wis
0: sekarang. Kalau saya kalau penampilanmu seperti ini kalau saya tuh yes.
1: Nah itu loh.
0: Eh? Yes.
2: Yes, iya maksudnya.
0: Kamu masuk audisi.
2: Wis kok goblok tiba. Kayak ngono kok yes iki lho. Maksudnya yes kon mulih.
1: Mang sing pas.
2: Siji sijine mong riko.
1: Yo yo wis ora usah ambisi, ora usah ambisi. Biasane ora tak pikir jeru-jeru lho.
2: Nong ati.
0: Wes. Ngono ya nesu.
2: Karek ira godak. Wes. Kadung kudu ya, Pak.
0: Oh iya, ayo. Kanggo Riko. Just for you.
2: Oh my love.

0: Ubud.
1: Selamat. Di aku melu seneng. Bojonegoro duwe pelawak sing kundang sing iso junjung derajate memperkenalkan kota Bojonegoro kemana mana Cak Komet.
2: Kalau nek lihat Bojonegoro niki Pak.
1: Nggih. Iki kudu dipupuk. Kudu disiram.
2: Terjebak.
1: Siram apa peceren?
2: Lah iya.
1: Nggih niku subur peceren memang ngandung zat hara.
2: Lah ngoten.
1: Eh. Hara gadak. Iya, dan sukses selalu.
2: Pak Petro, terima kasih kembali.
1: Masih besok malam di Ngampel Rejo Bancar Tuban bersama Niken Salindri, Cak Kumet dan Cak Dodo. Penonton-penonton Sigit Channel jangan lupa like, subscribe, pencet tanda lonceng.
2: Iya.
1: Bacutke lakone.

0: di gunjing langit kelap-kelap katon blur kencang ngalis orisang mewek gandrung sabarang ngadulu iwalat alat Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pasang walat bakal tak jupuk getihe kena gamanku dadi buta semono gedene. Eh, lah dalah. Ana lakon apa kok kaya ngene?
1: Ya iya, Tejo.

0: Prabu Muntadewa. Urusaten Bramantyamu aja dadi buta semono gede. Aku giris, aku gila aku.
1: Ayo. Aja kok sengguh. Aku ora ngerti karo kowe. Yen pancen kowe ngaku Ratu Sekti Mandraguna. Ayo, ini. Dijolono maju adepono aku.
0: Aku ora bakal wani karo
1: gaglak lipawa.

Oh!

Noto Kresna lenang ngandika, duh Yai Prabu ya sung gawe ing biasa. Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dados Nalindra Bulu ketiga kula wau. Yai Puntadewa inggih Yai. Dasaripun menapa? Ewondene paduka Koko Prabu ngrenah pejah kula nun sewu. Mboten ateges keng Raka Ndarawati menika ngrenah pejahipun Yai Puntadewa menika mboten. Ratu Ndarawati mong bakal mbukteke lamun ta Yai Puntadewa ingkang darbe Ludira Seta menika pancen lahir tur sing batin lila legawa tetulung mring sesama. Nalendra ingkang saged saguh tetulung mring sepadha-padha inggih menika ingkang pantes dadi kaca benggalaning ratu. Mekaten Koko Prabu inggih tumbal Ludira Seta menika mboten ateges getih putih menika mboten. Ludira Seta menika watek ingkang suci. Watak-watek ingkang suci. Suci. Nggih. Kados nate mireng. Nggih. Yen pengen kawulane ayem tentrem anggih bagya mulya. Wiwit ratu nganti tekan nayaka prajane mriko kedah ndarbeni watak ingkang suci. Ngibarate kaya duweni getih putih. Nggih, ampun mawon-mawon. Mekaten nggih. Dhisipun suci lahir terus sing batin nggenipun ngadi dhateng para kawula dasih. Nggih. Nggih, kula nembe tanggap dumateng paduka Prabu.

0: Ratu sungkem kula mugi kanjeng Sang Prabu Tejolelono.
1: Patih Indrajala ya wis tak tampa.
0: Nggih.
1: Menika mboten sida dipateni sik to. Aku iki wis salin. Kowe kok ngayel ae. Menika sinten Koko Prabu? Bocowi Mang Batang sinten kowe?
0: Ayo aku sapa?
1: Tanah sanes kejawi Senomati Ndwara Pati Setyaki.
0: Ah salah.
1: Salah. Lepat. Lah kok iso ngambah gegono ambles Bantala menika tertamtu dewa ingkang eja pantah. Sinten dewa, sinten dewa kayangan. Lho, sedaya dewa niku mapan wonten kayangan, mboten itu dewa mapan teng Lebok niku tenan. Menawi mboten lepat menika Prabu Dasamuka sanes. Salin. Wo Purwa Widada.
0: Aku kok ya gampang dikenali.
1: Monggo lek kuwi kali meneng-meneng lho aku. Do ngerti ya. Sing tak titik rambutmu. Wo. Ramudeng lah cair ramangkat ya. Ramudeng
0: ngerasani kulo, ngerasani kulo.
1: Orang ngerasani kowe orang.
0: Okay. Sing dadi Indrajala menika kulo.
1: Udawa.
0: Nggih. Mriko lajeng kados pundi? Ercanipun keng rayi.

0: kena nyedan ning ora kena ndemok sing ndemokmu mboten. Kang Mbok saged enggak ada ya recom nika ngene kita pun saged iki nyatane wis diboyong nyang alun-alun bulu ketiga. Yayi Mursita Dewi, Yayi kowe ngalah ya di mboten atian to kula menika dawah nom. Ning kula napa-napa iki kudu sakrane kudu iso adil. Iki mengko kelakon gelut meneh, kelakon jambak-jambakan iki. Mengko didukani jeng sinuwun tego lelono ya tejo lelono.
1: Assalamualaikum.
0: Panjenengan menika sinten alah tetok raruh. Pun Kakang Dorowati wis badar lha.

Pemirsa, juga semantan atau kiaran ringgit berpuasa talun atas kan di carios di menikah Indro Jolo Maling dining dalam Kisigit Arianto wonten dinten semua lagi malam setupaing Suryo pitu wonten ing Condro Agustus warsa 2016 sinar ngan tanggal 23 wonten ing sasi Sapar 1908 Hijriah utawi 1920 menika taun dal taun banjir nyuwun pangapunten sadaya kalepatan nyuwun pangapunten ing pangajab mugi benjang saged pinekan malih wonten ing dinten candhaipun pungkas sing atur Suratira Jayaningrat lebur tiring pangastuti jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih wusana klecek abdi wassalamualaikum warahmatullahi

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirida'illah walidida'ir rasul walijabatillah. Pak Bau RW RT, baik saking kumlar kidul nopo dene saking tentrem. Syafaatipun dunya lan akhirat benjang Allahumma ya Rabbal. Bu, barang tak teliti-teliti derek dawuh Quran lan hadis e Kanjeng Nabi. Setiap bayi metu saka wetenge ibu. Kenang apa ibu bapak ndadak gawe acara nikah duwe anak, acara patang wulanan, acara pitung wulanan, bernalikane bayine metu kuping tengen adzan, kuping kiwa komat, syukur-syukur nekelingan tambahih dadane bayi diwacana Quran rupane surat Alam Nasrah atawa Al-Insyirah. Nekelingan nek ora ya sementing kuping tengen adzan kiwa iqamah. Adzan ya Mas mung keliru takbiran. Nah. Ternyata ngaten. Setiap bayi lahir metu saka wetenge ibu, sekalipun sing siki dadi presiden Pak Prabowo, sing saiki dadi gubernur Pak Ahmad Lutfi, sing saiki dadi bupati Paksa Dewo. Sementing aja turu demo lo ya. Siapapun itu, kriin Mbak Hussein, kriin Banyumas, semua kita pada baik. Bayine ya rupane pada imut-imut. Ora ketang barang tua kados kulon jenengan ya ketone amit. Semua kita sama. Ibu nggih. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Arep ngadeg dhuwur salon ora patu temen ya guys kene bae wis. Oh. Setiap bayi metu saka wetange ibu semua kita sama. Biyen Pak Prabowo, biyen Pak Gubernur, biyen Pak Bupati, biyen wong sing hebat-hebat, semuane kabeh pada kabeh. Pada-pada apa? Pada-pada bayi. Lah bayi pada-pada duwe janji patang perkara. Lah bayi pada-pada metu saka wetenge ibu pada-pada ora ngerti apa-apa, ora gawa apa-apa, ora nanggo apa-apa, ora dumeke besok bayi calon bupati barang lahir wis nganggo kathok jin ya ora. Semuanya pada, semuanya sama, ora ngerti apa-apa, ora duwe apa-apa, ora paham apa-apa. Kalimate Allah, bayi metu saka wetenge ibu semuanya sama, sama-sama yang bagaimana? Ora ngerti napa-napa, ora paham napa-napa, tur ora gawa apa.

0: Setiap bayi metu saka watange ibu semuanya sama bayi, orang duwe apa-apa. La ta'lamuna syai'a, orang ngerti apa-apa, orang paham apa-apa.
1: Siji.
0: Loro, setiap bayi, mbukwe calon bupati, mbukwe calon presiden, siapapun itu, pada duwe janji, Allah janjeni bayi nalikani umur 120 dina nang wetange ibu, dijanji sing patang perkara. Malaikat diundang nalikane bayi wis umur 120 dina, nek kepenake ya jane patang bulan kepenake, tapi kan urutan itu patang bulan itu sebulan rong bulan sanes, tapi patang puluh dina pertama bayi rupane nutfah, mundak patang puluh dina kepindo bayi rupane getih blondo, patang puluh dina ketelu bayi munggah pangkate dadine daging blondo atawa segumpal daging, patang bulu sama dengan 120 dina kepenake patang bulan. Beres? Nalikane ruh arti lebok nanang janin, Allah ngutus malaikat, malaikat diundang, diperintah. Malaikat, jadi ke nyong ngaji malaikat kabeh iki. Iya ora apa-apa. Malaikat diperintah. Eling-eling sing arane malaikat niku diperintah mesti sendika dawuh. Orang Lombok, ora goro apa maning korupsi. La sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat niku apa sing dadi perintah dilakoni dengan sebaik mungkin. Jibril diperintah mesti mangkat tur ora korupsi wahyu. Mikail diperintah mesti mangkat tur ora bakal korupsi BLT. Mikail Israel diperintah mesti mangkat tur ora bakal salah jabut nyawa. Mungkar nakir ora salah takon. Rokib Atid ora salah nyatet. Rokib Atid kan tugasnya nyatet. Kayak cari ke. Nyatet. Rokib Atid ngamal api ngamal elek. Ini apa perintahnya? Mangkat tur ora bakal korupsi malaikat. Kula diperintah apa ya Allah? Malaikat gini. Iki janin bakal diparingi roh atawa nyawa, tulung tulisan sing patang perkara. Semua kita sama. Mbuh kue direktur, mbuh kue kondektur, mbuh kue tukang cukur, kabeh bayi dicatet patang perkara nih. Napa mawon ya Allah? Seje malaikat nggih. Ajalihi matine. Loro ristihi rejekine. Telu ngamalihi ngamal-ngamale. Papat takdir apik takdir ala. Mulane ngapa sih kita gawe acara patang bulanan, pitung bulanan? Dalam rangka apa Bu? Ngenyang karo Gusti Allah. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Niki. Saya ulangi, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kejabane doa. Leres? Mulane patang bulanan, pitung bulanan, sotakoan, ngilangi alang, ngilangi elek, bendongan ni cepet dijabak. Carane lantaran sotakon jaluk dongan ni wong ake, patang bulanan, pitung dina ni bayi mengko ana cara maning. Mbok kowe sing mampu keka, sing urung ya ora papa. Ngenteni duwe. Lah engko nek bocah wis gedhe kaplak. Wis gedhe tuwa kumisen jenggoten dikek kapak kena ya kena-kena bae. Kena-kena bae boleh. Pemin bocah rada manut dikek. Kaya gue
1: Afdole memang pitung dina, Afdole. Tapi kan ya lagi ana biaya nggo babaran wis alhamdulillah. Afdole memang 7 hari afdole. Neng boten 14 dinane. Neng boten selikur dinane. Neng boten sedurunge balik. Neng boten rosan deleng tanggalan. Kapanpun boleh. Mung afdolnya baguse utamane memang pitung dina. Nek ora mundur 14 dina ni bayi. Nek ora selikur dina ni bayi. Nek ora sedurunge balik. Nek ora kapanpun boleh. Misalnya semono masulin selawai tahun tiga kanang bapak ibu wong angsal. Punyatane zaman bayi nembok wong tuh orang mampus wis gede semene nembe ketekan rezeki di paringi akekah mboten napa-napa. Berarti ora apa-apa. Akekah plus nikah. Kepriwe Mas? Oli. Tapi saran saya, nek jenengan ning gak anak bocah wis gede 30 tahun bahkan 40 tahun bahkan 50 tahun, lan Mbah Putri sebagai wong tua atau Mbah Kakung sebagai wong tua bisa ngekah anak kekahan. Boten napa-napa. Saran saya cukup akekah saja, rasa nganggo diwadahi jarit acara potong rambut. Ora perlu. Kowe ora terima nganggo jarit Pak Lurah, kowe nganggo nangkung kudune digawana disurung, Pak. Ora terima gerobak. Ya. Adan nggih. Semua kita sama, bayi lahir pada bayi. Bayi sing jenenge bayi pada orang ngerti apa-apa, orang tuwa apa-apa, lahir metu orang gawa apa-apa, orang sangu apa-apa. Semuanya sama. Mulane ana acara donga, patangulanan, pitungulanan. Kuwi dalam rangka napa? Nyangoni ngenyang sing apik-apik karo Gusti Allah. Ajale rezekine amale takdire dinyang sing teng Allah. Ya Allah, ya calon anak iki gula. Patine wis dicatah, rezekine dicatah, amale dicatah, sedoyo wis ana tulisane, tapi kula nyuwun sing apik-apik ngenyang. Gusti Allah niku maha ning maha kok. Maha welas, maha asih. Ngenyang dateng Allah, ya Allah. Niki ajalan anake kula ditulis tapi sing apik-apik pangeran. Rezekine sing apik pangeran, amale sing apik pangeran, takdire sing apik pangeran, ngenyang karo Gusti Allah. Siji ajal. Saben wong wani urip mesti tulisane ana ajale masing-masing. Mati niku siji, dalane niku sewu. Mati ora kutu ketibanan apa, ora kutu setruk, ora kutu darah tinggi. Ki ketibanan pulpen benet sing dadi matine. Pulpen setruk. Nggih. Kecocok ri dadi matine kathah. Kedrengi num tok dadi matine kathah. Kedrukur turon tok dadi matine kathah. Ngaso dadi matine kada mulane sing jenenge mati niku siji dalane niku sewu. Mulane nang apa kita ndonga ngenyang, ya Allah, kula keluargane kula wong wani urip ya kudu nglakoni wani mati tapi kula ngenyang paringi pejah sing husnul khatimah. Niki masyarakat tambak wis ngerti wong urip bakal mati, tapi kan nalurine Pak Lurah, nalurine Pak Babi, naluri kula kabeh sing urip tetep naluri kita mengatakan emoh mati, wegah mati, menolak mati. Nyatane dina-dina krungu innalillahi nyatane seprasasat. Orang nangkene nangkana, orang nangkana tangga sing dulur atur nangkana ya layak jisan ya ngadusi, oh ya si kinyo ngadusi ngesuk diadusi ya si kinyo ngedung besok bakal dikedukna nyok si kinyo gotong besok bakal digotong kelingan, iya ya wani uri bakal wani mati tapi naluri kulan jenengan tetep emoh mati, wegah mati, menolak mati, menghindar dari yang namanya mati. Orang ngandel, mari kita buktikan. Bu, jenengan krimisan, kademen sisan, lumrahe. Wong urip ya lumrahe, umate Kanjeng Nabi Muhammad niku lumrah mriyang, lumrah watuk, lumrah. Angger ora tau mriyang, ora tau watuk, malah ora lumrah. Lho apa ya Mas? Apa nawung ora tumriyang anak sekalipun umbelen ora tahu
0: Waktu ora tahu masuk angin, ora tahu apa nama anak siapa Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya ratau tuku budrek.
1: Fir'aun lu ratau kerokan, ora tahu pijat, ora tahu dingelingel gulune, ora tahu ora tahu gulune cengeng bayikane nyangkreng, ora tahu. Bulan yang jenengan kau nanggumlar idul terutama pamrian, kau kira-kira duit tangga belas orang tau masuk angin, belas orang tau pilek, belas orang tau sirain nut-nut, hati-hati aja ceponakane. Lumrah, ibu negeri misen, lumrah nut-nut tanpa tinggermu temen ya sirai ya, lumrah bu. Krimisen masuk angin, lumrah. Nyambut gawe bayakane nyangkreng, lumrah. Kerja bakti awake pada lara, lumrah, lumrah. Menungsa kaya niku. Itu yang namanya sunnah kauniyah. Apa itu sebab akibat? Kerja keras ya lumrah kesel. Ora turu lumrah ngantuk. Kan kaya niku, lumrah. Nek ora mriyang malah ora lumrah. Ibune sire nut-nutan cekot-cekot. Nut, bayangkan yang nyangkreng mesti anaknya diperintah untuk obat karepe ben penyakit temarin jenengan ora cepet yeah. Karepe kaya nih anak corona maskeran cuci tangan arep mlebu omahe wong arep mertamu cuci tangan jenengan ora kon madang yang penting cuci tangan cuci tangan niku tetap naluri kita mengatakan menolak mati Quran kosing dawuh

0: Allah Dawu Muhammad.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Umatmu kabeh, nggih ya Allah, menungsa kuwi bakal mati, tapi naluri menungsa tetap mengatakan farro ya firru, karepe menghindar, berlari, melayu dari yang namanya mati. Siji. Menungsa mulane ana acara donga dalam rangka ngenyang. Mergane apa? Kulon jenengan wis ana tulisan saben bayi tulis kabeh siji perkara mati, ajalihi patine. Loro, rezeki. Saben wong diparingi rezeki perkara gede cilike, lah mengko ketemu. Kulo angen-angen nggih, Bu, rezeki niku pirang-pirang dalane. Nek digambarna pirang-pirang, contohnya siji. Rezekine anak kaya dene babon momong pitik. Babon momong niki ana sing rezeki teka gara-gara niki wonten. Babon mangan mangan pitik. Babon momong pitik. Tegese apa? Babon niku ngerti pitik anake niku, anake babon arane pitik. Niku urung bisa ngulit pangan. Akhire babone nang arep pitike nang nguri berbaris-baris. Cet. Lah babone sing ngoletaken ngoker-okeran apa engko pitike sing padha notol. Niku wonten rezeki kaya niku. Maksudnya ke priwe? Contoh. Jenengan kerja keras, setina ne 150, balik rumah jebul sana jejer punjungan papat. Punjungan 5. Duit 1.000 wis teka urung apa purung dipangan urung dinikmati duite, ngerti-ngerti sana punjungan 5, punjungan 6 iki wong bareng gawe uga lugalan banget saking pokoke. Niki. Berarti orang urung dipangan wis nggo sangu mangkat kondangan. Niku wonten rezeki kaya niku. Wonten mali rezeki ini kaya dene kemangga atau laba-laba. Maksudnya kepriwe? Laba-laba niku ora pirang-pirang kegiatan, ora pirang-pirang obahe, ora pirang-pirang ora werna-werna. Mung cukup gawe omah, sarang, lamat, mung cukup gawe ini ya. Set. Deweke yakin bakal ana sing menclok. Deweke yakin bakal ana sing teka. Ana kaya niku. Atawa dene kaya dene rupane cecek. Cecek niku dijata rezekine. Mula niku kulon jenengan dadi menungsa kok aja nganti kala karo cecek. Lho kenapa? Cecek karo kulon jenengan mulya kulon jenengan tegese diwai kanca batir, diwai tangga, diwai akal, diwai dulur. Paribasan ora duwe kopi lah metu ngomah, ngene tanggal ning ngopi.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh,
0: waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh, iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB

Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Tetep diwet tani.
1: Ngomong ora duwe kopi dolan ngene lurae.
0: Ngopi
1: ning yo.
0: Duwe tangga, duwe dulur, duwe kanca, duwe batir silatur rahim, duwe pikiran sisan. Ha? Cecek bae. Insyaallah cecek ora duwe sayap, tapi panganane duwe sayap kabeh. Cecek ora duwe lar, tapi panganane duwe lar kabeh. Tapi nyatane dicatat rezekine karo Allah. Peranan ora tutu monang tambak cecek nang setanting. Cecek. Niki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Niku rezeki. Rezeki sehat, rezeki duwe dulur kepenak, duwe tangga kepenak, anak-anak pada man, manut niku nggih rezeki. Saya iki anak-anak kula jenengan iki rezekine saking Allah. Dadi aja mung dianggap rezeki mung duit-duit ya rezeki, tapi lebih gede saking duit adalah rupane keturunan. Saking gede nih keturunan nih rezeki, jeng Nabi dawuh, man razaqahullahu biwaladin wa alaihi ta'limihi wa ta'tibi, faman alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu alaihi. Sapa wong diparingi rezekine Allah biwaladin rupane anak. Anak niku rezeki. Terus Kanjeng Nabi lho. Kanjeng Nabi sing dawuh, anak niku rezeki. Mulane karena anak niku rezeki, mulane kudu diuri-uri di rumah. Aja nganti mubah. Apa maning banda kalani. Apa tugas wong tua? Berarti menawi anak rezeki berarti ora nutup kemungkinan masyarakat pamrihan mengatakan banyak anak, banyak rezeki.
1: Ngodhisik.
0: Nawi jenengan mengatakan banyak anak banyak rezeki, maksudin cocok apa ora anak cocoke anak orane. Cocoke apa? Banyak anak banyak rezeki. Saben anak gawe rezeki masing-masing leres. Betul. Tapi ngapunten. Nek mung gawe-gawe tok. Akeh-akehan tok. Akhirnya pendidikan ini terbengkalai, ekonomi ini terbengkalai, pendidikan ini agama ini ora diopeni, niku juga wong tua duraka teng anak. Aja karepe anak duraka karo wong tua, wong tua juga kasing duraka teng anak.
1: Ngodisit.
0: Lah ya udah dipoco aja duraka, ori kabeh duraka karo nyong. Kenapa hak dan kewajiban? Anak duwe hak, anak juga duwe kewajiban. Kula dadi anak kepada wong tuane kula. Saya punya hak. Ya wong kula juga duwe kewajiban. Kewajibane ulin apa karo wong tua hormat. Dongakna sebisa mungkin mulyakna sezekat-zekete sebisa-bisane kan kaya niku. Sing utama hormat mulyakna. Nikul dhuwur mendem jero asmane wong tua niku kewajibane anak, tapi semanten uga sewalike wong tua aja mung karepe dibekteni tok, aja mung karepe dimulyakna tok, aja mung karepe dihormati tok. Kenapa? Anak juga punya hak. Hake loro yang terus Kanjeng Nabi niki sesuai hati saya. Hake loro. Napa? Ta'limihi wa ta'dibih. Siji diwulang perkara agama, pendidikan terutama agama. Nomor loro unggah ungguh tata krama subasita sopan santun.
1: Niki
0: satu perkara agama, salate, Qurane, halal harome. Dan perkara agama kan sudah memot kabeh nang kono agama ana akhlak ana tauhid sedoyo. Nomor loro wa ta'dibi unggah ungguh tata krama. Bu, ngapunten. Ibu kan sebagai al ummah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Sedurung bocah maring PAUD, sedurung bocah maring TK, maring SDMI, niku teng wetengi ibu krihin. Niki sekolahane biung. Sangang bulan. Sangang bulan. Nah, sangang bulan 10 tahun. Sangang bulan 10 dina. Lahir ibune sing momong, enong-enong tekan 2 tahun disusoni. Haula ini kamila ini 2 tahun. Syukur-syukur susuni dhewek. Engko dang ala wong wadon siki pada embu. Gawe ya penyusuni emoh. Alasannya apa? Malah ingin menjaga awak tetap seksi, tetap aduhai. Akhirnya bocah orang di sese ini biunge
1: susi rasa api mulanya aja kaget nih anak-anak siki rata-rata ya kakek ya kayak pedet di perintah ndap ledek sholat
0: mau
1: anak sapi sih ya lho tetep beda sentuhan orang tua terutama biung anak-anak dikendong ditongak nahu tongak orang kutu bahasa Arab bahasa Jawa tongak ngkulo yang ngoleksi tongak Jawa Pak Lurah ngkulo ya juga udu dalang tapi seneng wayang diomong dalang ngnyatane ora apik dalang ya Pak ya seneng wayang bebe segi baik
0: niku ngoleksi sisan Jawa bocah lunga unggu-unggu trihunggu ono giling soko kiblat papa tumbakane lembu putih cemetene penjalin tinggal kendaline ulo lanang begino indang dan yang berkayangan ilu-ilu banas pati bajul para saso saksi rekumil gendruwo kundi tuyul ini cowok kaki cowok aja nyerowok marang anak kuputuku sing ana tengere itu kuputih coh ane aja nih ku anggar kakek-kakek sing mantan gokel ya malah riake coh sisane gue nangkain gue tabel banget nangkain ya Masyaallah. Ya Mas, tahu burung? Burung tahu. Ya. Niku. Wong tuwa niku aja mung karepe dihormati, dok semanten uga. Anak juga punya hak. Hake loro. Ibu nek teng lare-lare, mulang bahasa Indonesia ya ora masalah. Tapi kan bocah niku ora diulang bahasa Indonesia tetep bisa bahasa nasional. Sing paling utama malah kudune sing bisa membuktikan perkara adab adalah bahasa Jawa, Pak. Anak ngoko, anak rama inggil. Contoh. Contoh niki. Kalau bahasa Indonesia ya kayak niku. Bapak makan, ibu makan, adik makan, ulin makan, sapi makan. Berarti ulin dan sapi ya makan-makan sih dane. Lu makan. Mana wibawanya ulin? Mana wibawanya Pak Lurah wong sapi be makan, Pak Lurah juga makan. Beda nek tambak ngajari perkara ilmu Jawa. Bahasa niku penghormatan. Makan pada-pada makan, tapi kok beda rasane? Rasane nopo? Wibawane ana, penghormatannya ada. Pak Lurah sing nopo? Dahar. Pak Babin dahar, Pak Kiai dahar. Adik maem, adik nedo, nedi. Wong biasa mangan, ngisore ya terserah nguntal badung nyekek. Ngisor. Lah iya, kucing yang nguntal nyekek mbok ora kucing kewan-kewan. Masa ono kewan kucingnya lagi ngapa? Lagi dahar. Dah. Tidur, adik tidur, tidur kakak tidur. Tidur ya tidur, tapi neteng tambak mboten, Pak. Jadi penghormatannya niku wonten. Pak Lurah sare, Pak Babin sare, Pak Iyai sare. Wong biasa turu. Adik bubu. Tilem. Ning isoran terserah, batang ngebon rekok terserah. Terserah. Mati. Ya mati-mati. Siapapun mati, kucing pun mati, wong mati, tiang mati, lurah mati, sedoyo mati. Tapi menawi tambak mboten, posisinya tetap beda. Kapan go kapundhut? Wafat, sedo, modar. Orang yang kita hormati kapundhut, sedo, wong biasa ya mati, rada ngisor ya mbuke modar. Apa maning, Mas? Taiwa metodong, metodong. Iya iya iya iya Chan. Kenyong kru, oh, suwe ora krungu metodong. Metodong. Nyong lebih krungu maning ya. Setelah sekian purnama, kalimat metodong. Iya iya iya. Niku kan, masih ya, Pak Lurah. Sesaru banget dari kayak gitu. Eh Pak Lurah, omay bae Pak. Iya udah Lurah kene.
1: Maksudnya untuk orang yang berpangkat, orang yang punya wibawa, kan mboten motor apa mending metotong mboten kapundut seto enten kondur kasetan jati kapundut seto biasa ya mati perlu pedatin apa penghormatan nih wonten. Tapi gini ku kadangkala salah kaprah apa ngaten kadangkala bocah-bocah kulikulah ya tetap mengacungkan jempol lari-lari sing pada kepengin belajar bahasa walaupun ya kadangkala sok salah kaprah nopo nampun ten nggih Pak kula mboten saged rawuh kula tak kondurin nggih Bu kula tak kondurin nggih nampun ten nggih kula mboten saged rawuh mangke kula dahar sareng dahar go sapa kondur go sapa siram go sapa tindak go sapa niku masyarakat Banyumas bagi wong Jawa niku pantangan ngormati awake dhewek. Dahar untuk orang lain. Awake dhewek urusane kudu dahar terserah. Wong awake dhewek ndak boleh ngajeni awake dhewek. Wong dhewe sing ngajeni bae. Awake dhewek ndak perlu. Monggo Pak, mbok badhe kondur mangke kula wangsule mangke. Monggo Pak. Badi siram riin mangke kula aduse mbatus mbar apa terus niku kadang ala wonten mali pas sing lucu maos lor kan lor de kidule kan ana kecamatan arane Adipala ana wong takon mbokang berbalik apa kang ditakon arah Adipala yoke takone nang maos atawa sampangan lore takon dek dalem Pak anu takon napa Pak anu arah Adipala sing ngendi mriko ngidel mriko ngidel karepe ngulon ngilen ngalor ngaler ngidul ngidel karepe kaya gue ya kula ya tetep ya alhamdulillah lah bocah berarti anak-anak TKT api TKT saya kepengin bahasa dadi ngaten rawuh nggo sapa kondur nggo sapa wong Jawa niku pantangan sekalipun umem magrong tetep wong Jawa nglembah mana monggo Pak mbok badhe pinerat teng gubuk kula leres sekalipun umem magrong mobil tetep diarani gerobak monggo sareng kali gerobak kula niku napa dalam rangka napa wong Jawa niku ndak mau ngormati awake dhewe lha niki Bu Bata atipi, niki perkara unggul-unggul tambak niku orang nguyai. Kenapa? Jane nek diterapna ilmu Jawa niku luar biasa. Leres. Faman alama huwa adabahu, sapa wong temulang loro teng alare, agama halal haram, Quran salate. Besok wong tua sakarat anak-anak ngerti kudu kepriwe. Lha iya wong tua cengep-cengep. Anake bingung akhire, Pak

Oke, lari-lari pinter matematika. Ayo kita dukung, kita sokong. Ayo sarang-sarang. Pinter melu olimpiade. Ayo. Pin bocah dikembangkan bakatnya. Sarang-sarang ayo pinter matematika. Tapi ning wong fokus matematika, pagamane babar blas, pertanyaannya apa? Iya, besok wong tua seda, acara pitung dina arep diwacakna rumus Pitagoras. Wong tua sekarat bingung carane, wong tua seda lengadusi priwe carane. Ngapunten Bu, anak-anak terutama, wong tua seda yang paling bagus ngurmati adalah anak-anak. Wong tua seda sing paling utama ndongang na anak-anak. Tanggane diundang siji nek diundang, tekan nek diundang. Loro, tangga-tangga teka gelem ndongak na niku dihukumi ganjaran sunnah. Tapi nek anak sing ndongak nanggo wong tua niku dihukumi kaya dene ganjaran wajib. Niki kadang langsung salah kelopar, kapra turu kualik. Dume anak-anak sukses. Ora bisa ndongak. Akhirnya ngundang tangga-tangga asrana ngono brongkos keong karo kiyaine pakai monggo pakai gula turi tindak teng griya gula kubu gula sarang kali jamaah baitul mutakin mong piro nang nggih terserah pakai kawan dosa monggo patang bulu bring ana wong anak-anak ngundang kiyaine karo jamaah begitu acara tahlil kaya ini sing mimpin liane pada melu anak-anak nang jabak karo HP ini miring ngeyi keman tangga dongan niku ziyadah doa tambah-tambah donga tapi sing paling utama adalah lare-lare anak-anak ngi mulai anak-anak niku adalah nopo sangu tabungan gede dunia akhirat mulai diuri-uri dirumati sing rong perkara niku niku wong tua berhasil didik loro kalimat ikan sing nabi nopo rozakullahu bisyafangatihi nambah syafangati nabi tapi sebaliknya bu gombandakalani juga sakit-sakit wa mentaro gawaladahu jahilan karena kullu dhambin amilahu alaihi enti wong tua seda ninggalakan anak nang alam dunia dalam keadaan bodoh perkara agama maksiat gara-gara bodoh bodoh gara-gara orang diulang nang wong tua orang dititip nang tepeki orang dititip akan nang kiyaine nang ustazah kullu dhambin amilahu alaihi mangka dosane anak gedene kaya ngapa dibrukna maring wong tuane lho sebabe ibune mungkin bisa terjadi kotak ya masih ngerti kotak apa ora kotak niku protes nang Allah ya Allah dening ana dosane nyolong dening ana dosa kiye ana dosa kiye ana dosa maling ana dosa niki Pak Pangeran ya kula kan orang tong lakoni sengerti kula orang tong lakoni pangeran atau protes tong malaikat malaikatnya orang tau kaya niki iya memang sampean orang tau kaya gue tapi anakmu lu kan sing dosa anake kula kenapa kula kembetan kebukupak ngambalang-alang nyong orang ngerti apa-apa nyong ketularan dosa lu putih ya mergane bisane anakmu lakoni dosa gara-gara bodoh perkara agama lebih sane bodoh anakmu gara-gara hak-haknya tidak dipenuhi jadi wong tua aja mungkarpe dihormati dok aja mungkarpe apa butuhnya wong tua anak-anak butuh manut enggak an wong tua juga punya kewajiban kepada anak-anaknya ibu nge jadi ngapunten wong tua ngapunten wong tua aja mungkarpe dihormati aja mungkarpe dibekteni dok karena kapemu ya anak yang namanya sebab akibat api karo anak tetap anak api karo wong tua tetap ada yang namanya sebab akibat leres bulan ini kibaro kae lare-lare sambun khatam Quran wonten tepeki masjid jami baitul mutakin seperti moto marilah kita raih ridho Allah dan keberkahannya untuk pedoman hidup kita barokai ridhani wong tua anak-anak mangkat ngaji wong tua ora kemecap lah tetap hati nimbatin anakku pinter anakku sukses anakku hebat dek sing bodoh wong tuamu baik sampean dadi bocah sing pinter nanti nih lho ngapunten saben bocah metu lahir saka wetang ibu pada kabeh leres Pak Soeharto presiden nomor loro ibune gumun pungku bandane semana kehe anak-anak diwarisi pirang-pirang gumun karo anak-anak nek kula mboten sing kula gumun adalah ibune Pak Soeharto
Menawi Pak Harto dadi wong agung, anak-anak dadi wong agung, wong ipa juga ketularan Sugiye. Ya mesti ini. Kenapa macan anak macan jenengi Gogor, cilike Gogor, kucing orang mungkin cempek. Maksudnya pada-pada tuh gadil. Ya Pak Harto macan, macan Asia. Untuk anak paling orang ya Pak Tommy, Pak Bambang Triatmojo, tuh ibadah patang bulu-bulu triliun, kene nggak tuku dawet Pak. Oh, yakin nih, gumelar kidul banjir-banjir dah. Luar biasa. Ya Allah. Menawi Pak Bambang, Pak Tommy dadi wong hebat, wong sugih. Ya mesti ini patute. Kenapa anak macan ya Gogor, cilike Gogor, kucing orang mungkin cempet tegese esi duwe gadil. Esi duwe taring. Sing kula kumun mboten niku wong anak kari nambah kari ngembangna wong nyatane. Sing kula kumun adalah saka wong ora duwe. Duwe anak dadi wong hebat, sing kula kumun sinten ibune? Asmane pun Nyi Sukirah, wong desa wong gunung. Ibune Pak Harto. Sing kula kumun biyen biyunge dongane apa? Tirakate apa? Amalane apa? Wiridane apa? Tumindake kepriwe? Karo wong apa kepriwe apa apa amalane napa tirakate napa? Kok duwe anak wong agung wong hebat. Anake wong hebat, anake dadi hebat niku mboten kumun kudune mestine. Tapi kaya ngapa Pak, sesekti-sektine anak ora bakal mampu ngungkuli sektine wong tua. Niku sepatrokan. Nek ngungkuli sugih wong tua yakin. Ngungkuli akeh bandane wong tua oke, tapi kon ngungkuli sekti kaya sektine wong tua ora mungkin. Kenapa? Jamane beda, tirakate wis beda. Ya muga-muga barokah leler sami ngaji, ibune ngridani dadi tirakate wong tua, tirakate anak teng gumelar kidul sareng ali palur ape Imam Tobroni, leler ora mung pinter perkara sekolah mawon, pinter perkara agama, pinter ngormati sepada-pada menungsa, memanusia akan manusia insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman sahabat niku kenapa ndak perlu acara mauludan, tapi ne zaman kulon jeneng terus sangat perlu. Satu, sahabat rindu karo Kanjeng Nabi langsung kepanggih ketemu karo Kanjeng Nabi. Ada masalah apapun, perkara apapun, tetep rujukane langsung teng Kanjeng Nabi. Kangen Nabi melu salat karo Nabi. Kangen karo Nabi ndherali Kanjeng Nabi teng emperan masjid, teng serambi-serambi masjid. Lenggahan, duduk-duduk cara banyak masih ya juguran. Lenggahan tapi mawang ilmu, enten. Masyarakat tambak nek mboten nonton mauludan. Padahal setahun sepisan. Lahirnya Nabi Isra Mi'raj Rajaban pisan. Lahirnya Nabi Isra Mi'raj Rajaban

0: wis hiburane niku TV, TikTok. Nah, ibu ini kan yang ngaji tapi kan termasuk jamaah majelis taklim al YouTubiyah wal TikTokiyah, Pak Lurah. Ibu-ibu nih, mbah-mbah, mbah mengundang kulo kalau wingi anu piyanten tumbanteng. Mbah, mbun sepuh. Mbah. Alhamdulillah bisa ketemu sampean ki Mas Ginang nggih, Mbah. Dan undang kulo saking pundi mbah ngertos TikTok lho. Mbah TikTokan. Buka TikTok ulinuha, buka TikTok ulinuha jan. Ayo niku. Nini gaul jebule. Nini TikTokan niku. Mun ketilep kari niku. Film-film Indosiar, film-film nopo, hiburannya mun kata seniki. Mulane ibune nek mengatakan, ora lah siki dinane kaya wong cepet temen. Oh, berarti jenengan uripe bahagia. Nggih, berarti hiburannya akeh. Kuwi dinane kaya wong cepet temen, maju dele-dele magrib, dele-dele magrib. Oh, berarti jenengan uripe bahagia. Kaya niku, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat melihat wajah Nabi, sahabat melihat mukjizat langsung Kanjeng Nabi. Wonten kitab naminipun Dalailul Ijaz. Niku kitab sing bahas perkumpulan-perkumpulan mukjizat. Nek Nabi mukjizat, nek wali karomah, nek ulun jenengan namanya Maunah. Maunah. Maunah. Nabi mukjizat, wali karomah. Lah nek ulun jenengan utu wali, paling wali murid. Niku Maunah keistimewaan beda sekali ya liane. Lho niki contoh mukjizat Nabi langsung para sahabat melihat. Suatu ketika Madinah niku pirang-pirang tahun ora mudhun udan, panas yang ngendang-ngendang, lemah pating meledak, pating meledak. Cara bahasa nek wayange ya apa ya, goro-goro sundul mring soroloyo gawe kuncing bale marciu kundo manik rengap sumunipun lembuan dini jebol kore selepat tangkep menceng wotsi yoga lagin kawa condro timu kumbludak duci bleget opo. Nah ini kok gimba kayu andong kayu muring lepa pating sulaya koyo babatan pacing. Nah ini kok kegermetan apa pating meledak gege sesingit dan kegermetan ingkang mawa wisa. Ini ya niku. Niku lemah pating meledak, wit-witan mati kabeh, kewan mati. Lemah pating meledak nggo sesingit dan kewan-kewan sing ana wisane, mbu ula, mbu kala cengking dan sebagainya. Ketunggeng lah jawane. Akhirnya wis kaya niku kewan-kewan mati, wit-witan pada mati, menungsa pada kangelan banyu pirang-pirang tahun. Nalika dina Jumat ana sahabat tapi sahabat anyaran. Orang ngerti anjing Nabi lagi khutbah Jumat. Nang sela-selane khutbah tiang niki wong sahabat anyaran ya. Kurang ajar ya patute. Wong anyaran. Anjing Nabi lagi khutbah, khutbah Jumat. Niku wonten sahabat anyaran mengambiri Nabi njaluk tolong anjing Nabi. Lagi khutbah niki anjing Nabi. Jeng Nabi tolong Jeng Nabi, niku wis pirang-pirang tahun langka udan, kewan-kewan pada mati, wit-witan pada rogol ambrol kabeh, gugodrongan ambrol kabeh, menungsa pada kurangan banyu, niki lemah pada tugel meledak ambrol kabeh. Jeng Nabi tolong jenengan donga. Jeng Nabi lah karena piyayine jembar, piyantune jembar, lagi khotbah lah tetep niki ngrespon tiyang niku ngertos sahabat anyaran yo jeng Nabi ndonga Allahumma aghisni ping tiga Allahumma aghisni Allahumma aghisni ya Allah tolonglah saya kula nyuwun pitulungan Gusti karepe kon ngijabe dongane tiyang niku kok sapa sing mone panas sing ngentang-ngentang kaya niki ketika jeng Nabi ping tiga ndonga Allahumma aghisni Allahumma aghisni Allahumma akhirnya ya Allah tolonglah kula tolong Gusti niku kersane Allah sing mone padangin jingglang kaya langit niki kocapa langsung mendung tumiyung bres petang dedet udan gede pitung dina ora mandek-mandek.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mu, madu Nomurafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
5: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
6: Setina orang mandek, rong dina, telung dina, tekan seminggu utane bres. Orang mandek. Sahabat nyakseni jeneng pindung langsung temiung rupane mendung petang dedet bersudan. Ora rambung-rambung seminggu, kocap barang seminggu kari pada ngomong sa'il napa banjir. Dadi njeneng umpamane banjir ka paluran wong pada ngomong sa'il, kowe udu ngundangi kaki sa'il udu. Kowe lagi ngundangi banjir, sa'il. Nggih niku Ahlul Madinah mengatakan, faqalat Ahlul Madinah, wong Madinah mengatakan sami gembor-gembor, sa'il, banjir. Lah seminggu kan seminggu, ketemu dina Jumat maning, sholat Jumat, jeng Nabi khutbah, nembe tiang niki manggi kanjeng Nabi mali, jeng Nabi, neng yura kaya ke kebangetan nih jeng Nabi, enggane hutan tau hutan tapi enggane dur-duran jeng Nabi, kota pautan kersane Allah seminggu dur wong nyatane urung carukan urung diangkat dongane. Karena apa mas? Dan ini gak jahat hutan mandek kan mandek mokon kekutan baik banjir beripun jang Nabi. Akhirnya jang Nabi ngendiko nyawun tang Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini kutungan nih, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah hutan ini ngajak nangkene nangkana-kana baik. Kau capa sih mune peteng dur Madina biar padang tapi nang kewatang ngewut hutan nang Madina ora udan sahabat niku ngertos kabeh mujizat e Kanjeng Nabi nyuwun Allah kon udan kon terang. Lah hari ini kula jenengan kadang kala dongan jaluk udan malah terang, jaluk terang malah niku mujizat Nabi niku ngeten. Sahabat perlu langsung, mulanya udah perlu bikin acara mulutan. Kenapa perlu sahabat? Perlu Kanjeng Nabi, rindu Nabi, derek sholat Nabi, winkingnya Kanjeng Nabi, makmum karo Kanjeng Nabi, rampung sholat Kanjeng Nabi lenggahan, perlu nih mulang ngaos jeng sahabat melu nyantri karo Kanjeng Nabi. Udah perlu bikin acara mulutan. Kenapa? Ngapa sih mulutan? Kan kangen. Lah kangen langsung anak tambane. Lah kulon jenengan pripun? Rindu karo Nabi kepripun? Foto ini buatan nonton hukumnya haram. Tilukis hukumnya haram. Patung napa mali. Eden. Dilukis mboten angsal, sekalipun jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, jenengan ingin melukiskan wajah Nabi kaya apa, hukumnya haram, tidak boleh melukiskan, menggambarkan, tidak boleh. Tapi kan masyarakat tambah kangen karo Kanjeng Nabi sing saya 400 tahun yang lalu, harus kepriwe. Rindu Nabi, fotone ndak ada. Pripun carane membaca sirah nabawiyah? Dan tareh-tareh perjalanan-perjalanan nih Kanjeng Nabi. Oh mulanya ada yang berjanji menggambarkan Nabi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal, ya Muayyad, ya Mumajad, ya Imamal. Berjanjian menggambarkan niku. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arus, ya Arus niku nopo, ya Arus al khafika ini artinya nopo. Ibu ini kan kandung lah mantap kalau tulanan genjring pokok-pokok ijing-ijing pokok-pokok ijing-ijing naik wis kapok kayu manjing pokok-pokok ijing-ijing pung-pung gelem pung-pung eh. Ya makanya niku ibu ini kompang prok-prok brung-brung prok-prok jing-jing prok-prok diding-ding diding-ding pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem. Gue yang gede mas Miki ya nanti mau orang aneh yang gede pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem pung-pung gelem niku. Ya Arus al-Khafiqa ini berjanji menggambarkan apa? Jeng Nabi niku kaya dene pengantin. Pengantin anyar, Pak. Dunia akhirat. Kok bisa? Diperhatikan pengantin nang tambak siji disawang nyenengi. Mbuh ana panik. Aurane. Disawang nyenengi, tabassam wajahnya cerah berseri-seri. Pengantin. Loro akhlake pengantin temata melakune anak gendinge jagonge anak aturane ora mungkin anak pengantin jago mentatak-mentatak kan ora mungkin. Tetap jaim jaga image. Sekalipun niku Pak Lurah dadi saksi nikah sing dadi pengantin preman lah, tato ning gambar naga lah, preman pasar lah, terminal lah, kok coba dadi pengantin yakin bocah manut. Pun sarungan manut. Kon kupelukan manut. Mau kereng kaya ngapa waktu semanut tetap kalem. Stay kalem. Pas dati pengantin nyarkan kalimatnya menolak info. Ya mas, menolak info, menolak info. Mergane dati pe. Mau kereng kaya ngapa? Jotosan rai, jotosan kaya ngapa? Rai ku jotosan betini banget. Gelutan kaya ngapa? Tapi ku coba dati pengantin tetap kalem. Melakoni temata anak gendinge sungkeman karo wong tua anak gendinge nangis sing mone ora tau nangis dadi nangis nggulakan tetep takon karo pengantin-pengantin wis padha nglakoni mungkin nyawang ya nyawang tok pun kubri wis tak sawang-sawang akhire barang jagongan Pak Lurah jagongan metang-metang karo bocah-bocah ya angkatan niku kan padha bocah kabeh nyong tok sing urung. Sabar nyong sabar. Iya bu ngenteni apa apa ngenteni cawang apa ngenteni apa orang ngerti bu lah gue takon wak ngundangi gue nyongro kakak kerabat kakak kerabat wak apa ini tak pan-pan nangis kurika jadi bocor itu nangis tak selama ini tak boleh nyong hadiran ke Rika ini nangis ngomen ke ruang tua mereka kan bocah mandan angas ruang tua tapi ini jangan nangis. Anu terharu apa mas? Ora, ngapa sih? Kelingan bayar teratau. Ini bayar teratau kan banyak dekor ya mas? Oh kaya niku. Niku melakukan temata, jagongnya temata, tulang-tulangan temata. Niku kaya niku maksudnya akhlake. Orang kata mung setina mbora. Tapi tetap niku pelajarannya tengriku tadi pengantin sejagat niki kesasapan barokah Kanjeng Nabi. Jadi nih pengen melihat miniatur akhlaknya Nabi kaya apa miniatur niki miniaturnya gambaran kecilnya niku akhlaknya pengantin. Wajahnya cerah, senyum nyenengi. Melakukan temata, jagongnya temata, paribasan pengantinnya randa anak lima lah. tetap melakoni orangnya geleng-geleng-geleng-geleng-geleng ora tetap lenggat, lenggut, lenggat, lenggut anggun kayak gunung makudaan mega kayak ini ku apik kayak ini ku gambarannya ngomong sekalipun ini preman lah tapi nalika dadi pengantin tetap omongannya dijaga ora jare wetange kanca tuh ngendrowak-ngendrowakan ya ora kanca dia wetange ya ora tetap prihatin tetap lah perwira lah ya jadi pengantin niku kaya niku mulanya ya arusal khafiqa ini pengantin sedunia niki kesasaban barokah ya kanjeng nabi ya arusal khafiqa ini niku ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqa ini kaya pengantin jadi sahabat tidak perlu acara mulutan tapi masyarakat gumler kidul sangat-sangat perlu kenapa waktu newiswe saya upah 100 tahun yang lalu wis pirang-pirang hiburan ya HP ya TV ya TikTok apa sing ora lene kok dieling lantaran acara tahunan ngeten iki maka kecintaan kulon jenengan lama-lama lambat laun terkikis terkikis terkikis luntur ibu ini kanjeng Nabi niku saking padang wajah kanjeng Nabi suatu ketika Sayyidah Aisyah niku wengi-wengi bingung bar badhe napa bangun nendro bangun tidur rada wengi niku Aisyah niku garwa Nabi niku kepengin dondomi biasa kan nulam menyulam dondomi kocapa benang apa niku dome jarume niku tiba biyen kan urung keramik pak pasir lemah ngulete bingung peteng sisan listrike urung ana listrik bu anggone obor sentir nika ya Allah akhirnya bingung laka geni langka apa usurem-usurem ora keton obor ya ora keton wong ngono pasir nggih pasir utuh mester mester segena tekel ya gena pada baik oh tiba nang pa pasir akhirnya njeng Nabi mlebet teng kamar nembe keton padang lha niki wajah e Kanjeng Nabi mencorong padang niku mukjizat e Kanjeng Nabi dadi sahabat niku ndak perlu bikin acara mulut dan mengenang gua ngopo kenapa kangen ana tambane rindu ada ana tambane lha nek masyarakat Tambak sangat perlu nambani kangen rindu datang Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kalimat ngaten kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladatin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila bila dadi Rasulillah bila dadi Rasulillah sedaya kebaikan Islam niki diawali dengan hari lahirnya Kanjeng Nabi wong wadon digawe derajate jahiliyah kaya ngapa mbiyen kok wong wadon dadi ana regane akekah kekah zaman jahiliyah wis ana kekah Pak tapi acara jahiliyah sing dikekah mung anak lanang anak wadon pendem urip-urip dipateni lah regane blas kekah zaman jahiliyah sing dikekah bocah lanang tok sing go ngekah ora wedhus karo apa macan karo singa macan singa disembelih getihe go diadus bocahe diolesna teng bathuke bocahe go sekah bocahe nden niku karepe ngapa tabarukan ngaleber kae macan ben bocah sekti ni kaya macan ambuhe kaya si singa niku kaya niku niku zaman jahiliyah mulanya jeng Nabi rawo keka tetep keka ini aja mung bocah lanang tok cawadon ya penting sampai jeng Nabi membela wong wadon almar'atu imadul bilad ida soluhal bilad ida fasadat fasadal bilad perempuan adalah cagek negara nek apik wong wadon nek apik negara nek rusak wong wadon nek rusak negara nek ya nggih wong ibu kan ya ibu duwe anak anak yang besok dadi calon presiden anak yang besok dadi calon bupati Pak Prabowo nyatane digenteni Pak Jokowi digenteni sing genteni sapa genteni Pak SBY SBY genteni Bu Mega Bu Mega genteni Mbak Gus Dur genteni Pak Habibie genteni Pak Harto genteni Pak Karno kabeh maju tahun maju tua gentenan kabeh tidak nutup kemungkinan besok bupati Banyumas asalnya saka gumelar kidul turun pak murah terajo ini ku iki tidak nutup kemungkinan ulama besar, kiai gede, eh? Menteri asale saka Gumelar Kidul gede nih saking tambah. Kenapa? Ya sing nyekel estafet kepemimpinan pemerintah Indonesia ya lare-lare hari ini mulai ngerusak Indonesia, rusak rusak presidennya, rusak rusakan bocah-bocah. Lah iya, rezeki bocah-bocah pada kangelan, wis pada angel, tatanane kandhan-kandhane nganggung, mlaku nganggo budele. Dewek, iya. Wis pikirane dihancurkan karo HP, karo narkoba dan sebagainya. Besok karo memimpin negara sing kepriwe, maksudnya kaya niku. Mulane lare-lare hari ini sing sami ngaos niki. Apapun besok terserah, dadi dokter, dadi apapun, dadi tentara, dadi jenderal, tapi asale jenderal, asale bupati, asale menteri, asale bupati, gubernur sing pinter ngaji, sing seneng karo kiai, sing patokane karo agama. Amin Allahumma. Dadi le mlaku ora nganggo karepe dhewek. Almar'atu imadul bilad, ida saluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad. Wong wadon iku cagake negara, apik wong wadone apik negarane, rusak wong wadone rusak negarane.
5: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Sehat Indonesia, apa kabar? Di suasana pagi hari ini semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina dong, yang pastinya bakal menemani keluarga sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dengan dendang-dendang yang wasik-asik, yang enak-enak, dan juga informasi kesehatan bakal Vina hadirkan di suasana paginya, biar makin azik harinya kamu.

Besti ya, tapi aku capek deh ya mikirin kamu yang gak ada habisnya gitu kan. Ya kalau kamu mah gak ada habisnya gitu, yang habis mungkin cinta kamu ke aku bakalan habis gitu aja ya. Kalau lama-kelamaan ya kan, ya itu mah udah biasa sih. Tapi seenggaknya kita harus bisa menerima apa adanya ya. Gak boleh capek-capek ya Besti ya. Kalau capek istirahat dulu, kalau capek mencintai ya istirahat dulu untuk mencintai ya kan. Oke, semangat selalu paginya Besti-besti kesayangan aku. Jangan lupa sambil konsumsi terlebih dahulu biasis siaga herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya, dan pastinya juga untuk menjaga supaya kita itu bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa ada keluhan sama sekali ya. Untuk keluarga sehat pagi ini yang mau gabung boleh banget gabungan barengan Vina, nanti bakalan Vina absenin satu persatu karena nanti juga Vina mau absen untuk besi-besi yang selalu setia banget dengan herbal biasis siaga herbal tetes premium masa kini ya. Salah satu produk terbaru yang sangat luar biasa sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Jadi gak perlu khawatir lagi untuk tayang-tayang aku yang mungkin ada keluhan inilah itulah gitu ya, serba ada gitu di dalam tubuh kita. Tenang aja, biasis siaga mampu untuk membasmi semuanya ya, bisa mendetoksifikasi rancun-rancun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi gak perlu khawatir ya untuk keluarga sehat semuanya kalau misalkan sekarang ini ada keluhan tersebut. Jadi aman banget deh kalau misalkan mau konsumsi biasis siaga yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net yang ada dengarkan saat ini ya. Mau COD-an boleh banget, mau kirim mau jasa pengiriman ekspedisi juga bisa banget Besti tayang. Silakan aja ya Besti hubungi call center di 0831 760 600, atau bisa juga keluarga sehat datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Untuk yang pagi ini lagi pantengnya melalui streaming, terima kasih besi-besi semuanya. Bisa streamingnya di website kita ya, www.radiotriramafm.net. Pokoknya di mana aja, kapan aja bisa pantengin radio kesayangan kamu ini, terutama di program sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari biasis siaga herbal tetes premium masa gini.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

lagi pada berkegiatan ya seperti biasanya dong, lagi pada sibuk-sibuk di dapur. Ibu-ibunya semangat, aduh Vina semangatin dari sini ya, walaupun hanya lewat suara saja, tapi seenggaknya bisa memberi semangatan untuk para ibu-ibu yang lagi bertempur di medan dapur. Untuk bapak-bapak juga sudah siap-siap OTW ya ke tempat kerja, dan buat adik-adiks yang lagi mau OTW juga ya kan, mau dianterin ya, mau pilih dianterin sama emaknya atau bapaknya kira-kira ya. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh sukanya dianterin sama emak aja lah, sama bapak biasanya mah galak. Kenapa bapak-bapak pada galak sih? Ya ampun, bapak ini ya kan gak boleh galak-galak sama anaknya, tahu harus disayang. Tapi ada juga sih mungkin bapak-bapak yang apa ya, kayak lemah lembut gitu ya, gak ada kata marah sama sekali, gak ada ucapan yang keras gitu kan, malah lemah lembut dibandingkan dengan ibunya. Kayaknya sekarang kebalik ya kan, ibunya yang keras daripada bapaknya. Biasalah kalau begitu ya Besti ya. Akhirnya yang penting keluarga saya semuanya di pagi hari ini tetap semangat, biar fresh juga diminum dulu biasi siaganya yang sudah tersedia di rumah. Kalau misalkan belum, masa iya belum sih, kan Vina udah selalu mengingatkan untuk Besti selalu stok biasi siaga biar tubuhnya tetap sehat ya, dan aktivitasnya tuh biar lancar. Karena kalau misalkan kita itu punya booster yang paling tepat, pasti segala aktivitas rutinitas kepadatan tuh selalu kita kerjakan dengan baik, dan pastinya juga sesuai job desk-nya masing-masing kan. Jadi gak perlu khawatir kalau misalkan nanti, aduh nanti ngedrop gimana ya, aduh capek banget nanti gimini gitu, gini gitu. Aduh tenang aja Besti, pokoknya kalau kita udah punya booster biosis siaga, aman, semuanya terkendali. Dan kita tuh bakalan kayak ngerasa, oh relax sekali gitu ya, semuanya tuh akan terkerjakan dengan baik dan dengan benar gitu. Kalau misalkan kita punya booster yang paling tepat sekali, bisa dikombinasi loh dengan produk-produk herbal Agarilus yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Triram FMnet yang anda dengarkan saat ini ya. Tapi pagi-pagi gini juga ada loh Besti kita tuh yang ngerasa ngantuk. Hey, padahal baru bangun udah ngantuk aja. Ada gak sih Besti yang pernah ngalamin kalau kita tuh baru bangun nih ya, jam 6 kita bangun kan, terus abis itu kayaknya sebelum jam 6 tuh Besti-Besti semuanya udah pada bangun ya, terutama ibu-ibu karena harus beres-beres dan menyiapkan sarapan buat keluarga tercinta kan. Nah jadi setiap jam 6 tuh udah mulai beres-beres, udah mulai selesai ya. Jam 7-nya udah mulai kayak mandi ya kan, pokoknya beres-beres diri sendiri. Terus abis itu jam 8-nya setelah sarapan biasanya ngantuk gak sih? Ya kan ngantuk kan, ngaku aja deh. Soalnya Vina juga ngalamin hal itu Besti. Sering banget kalau misalkan bangun di pagi hari gitu ya kan, terus tiba-tiba udah mandi pagi-paginya, serasanya tuh ngantuk banget. Ini abis sarapan kenapa ya? Ada apa gegerangan? Apakah ini ada sesuatu yang ada di dalam tubuh kita? Atau mungkin karena kita kekurangan gula darah, atau kita malah kelebihan? Aduh takut banget deh ya. Tapi hati-hati loh Bes, kalau kita tuh tidur di pagi hari ternyata bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Karena memang tidur pagi yang dijadikan kebiasaan itu dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis kita ya. Akibatnya kita itu sering mengalami pusing, terus kemudian tubuhnya tuh lemas ya, terus bisa juga menurunkan konsentrasi hingga mengganggu metabolisme dan hormon dalam jangka panjang. Hati-hati loh ya Bes ya. Makanya kenapa kalau misalkan kita itu tidur di pagi hari pasti dibilangnya, eh jangan, nanti kamu kena penyakit inilah itulah ya kan. Tapi ternyata itu adalah salah satu jangka panjangnya nanti. Kalau misalkan kita setiap pagi tuh selalu dijadikan kebiasaan buat tidur ya, itu bisa mengakibatkan jam biologis kita itu ganggu Besti. Tapi kira-kira dampak utama kebiasaan tidur di pagi hari kira-kira apa ya yang harusnya kita hindari, jangan sampai kita terlena gitu kan, semuanya udah beres, nggak ngapa-ngapain gitu ya, anak-anak udah pada berangkat sekolah, suami juga udah berangkat sekolah, jadi pada akhirnya udahlah tidur aja gitu kan, atau mungkin pas libur semuanya tidur bareng-bareng. Jangan kebiasaan seperti itu ya Besti ya, karena itu tidak boleh dan ternyata juga bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan dampak utamanya juga harus kita ketahui. Nanti bakalan Vina kasih tahu deh untuk besi-besi semuanya, kira-kira dampak utama kebiasaan tidur di pagi hari itu apa aja. Nanti Vina bakalan kasih informasinya untuk keluarga sehat semuanya, biar kita sama-sama tahu ya, ternyata begini loh kalau kita tuh bangun, kalau kita tuh tidur di pagi hari, oh dampaknya tuh seperti ini loh. Jadi kita tuh lebih was-was ya, supaya kita tidak melakukan hal itu terus-menerus. Dan maksudnya juga supaya besi tetap berhati-hati
dalam menjalankan segala aktivitas rutinitas setiap harinya. Walaupun tidur itu juga termasuknya rutinitas loh. Hati-hati, rutinitas tidur di pagi hari ternyata bisa berdampak yang tidak kita inginkan ya. Nanti bakalan kita simak baik-baik dan simak bareng-bareng ya Besti ya, karena biar Vina juga lebih tahu gitu kan, supaya kedepannya juga Vina gak mengalami hal itu, atau supaya Vina tuh gak sering-sering tidur di pagi hari. Ya lebih baiknya siang lah, jam 11-an itu udah mulai siang ya Besti ya, 11-12 gitu kan, 1 jam itu juga udah lebih dari cukup banget untuk kita bisa istirahat di siang hari ya Besti ya. Gak boleh di pagi hari, apalagi pas kita tuh bangunnya jam 3 pagi nih, terus kita udah beres-beres semuanya kan, jam 5 tuh udah beresan, terus pada akhirnya jam 6 kan kita udah mandi gitu ya, udah mandi udah fresh, ngantuk lagi tidur lagi. No, gak boleh seperti itu ya Besti ya. No, gak boleh. Pokoknya gak boleh Besti seperti itu ya, karena dampaknya memang bisa berakibat ke fatal dan berakibat kepada kesehatan tubuh kita juga. Jadi harus diperhatikan sekali ya Besti-Besti semuanya ya. Oke deh, kali ini kita mau absenin dulu satu persatu buat tayang-tayang aku yang udah menyatu barengan Vina pagi hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya? Selamat pagi aja buat besi-besi yang ada di seputaran Wailunik Panjang. Ada Abah Asmuni. Terima kasih Abah Asmuni sudah dapetin biasi siaganya ya. Kemudian juga ada Ibu Pona dari Meranggi. Terima kasih Ibu. Pak Budi dari Bengkel SB7 juga terima kasih ya. Ada Pak Bibi dari BLJ Mulia. Terima kasih. Terima kasih, saya selalu. Ada Mbak Tantiwi dari Veteran juga sudah hadir. Gak ketinggalan, ini ada Eyang Langgeng dari Labuhan Ratu 5 ya. Konsumen udah lama sekali, terima kasih Eyang. Ada Bapak Kuntawari juga dari Sukaraja ya, Batu Brak Lampung Barat. Terima kasih, saya selalu ya Bapak. Ini ada Ibu Taminem juga dari Rombong 3. Terima kasih ya sudah hadir di suasana pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosis ya, ya. Terus juga gak ketinggalan ada besi kita Bapak Selamat Harsono dari Sukamaju 1 UI Mengaku Lampung Barat juga sudah hadir. Ada Ibu Amini dari Raman PC 21A ya. Terus juga gak ketinggalan ada Mbak Laila dari Sendang Garut ya. Terima kasih Mbak Laila. Ada Ibu Hasmawati dari Paduan Raja Wali juga sudah hadir ya. Pak Wandi dari Baguan Aji, terima kasih. Terus juga gak ketinggalan ada besi kita yang dari seputaran Rempelas ya, ada Ibu Rumiati. Terima kasih Ibu udah boreng-boreng herbal agar ilusnya. Terus juga ada Bapak Suwandi dari Wai Mengaku 2 Lampung Barat juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Ibu Paikem dari Tanjung Inten. Terima kasih ya Ibu, saya selalu. Ada Pak Waluya juga dari Pakuan Aji loh. Terima kasih ya, pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada sediakan biosi siaganya, jangan lupa dikonsumsi rutin ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis. Herbal Tetes Biosi adalah salah satu herbal tetes premium masa kini yang terbuat dari 100% herbal alami dan aman untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Jadi udah gak perlu khawatir lagi keluarga sehat semuanya, kalau misalkan kita mau konsumsi setiap hari dan rutin, walaupun kita udah sembuh pengen dikonsumsi rutin, boleh gak sih? Boleh-boleh saja dong. Cukup 5-7 tetes kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk keluarga sehat yang mengeluhkan berbagai keluhan penyakit ya, bisa menjadi detoksifikasi tubuh alami. Dan pastinya juga untuk keluarga sehat yang memang sudah penyakitnya bertahun-tahun ya atau menahun, tenang saja, Biosi bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tiba-tiba tumbas malih soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu

0: Tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap.
2: Semangat dangdut pagi.

sekali ya Besti, pas kitanya lagi ngantuk-ngantuk berat gitu kan. Tapi hati-hati Best, hati-hati banget. Kenapa harus hati-hati tahu gak sih? Kalau ternyata ada dampak yang perlu kita perhatikan ya. Dari kita tidur di pagi hari, pagi-pagi udah tidur udah molor aja ya, padahal baru bangun. Ya ampun Besti-besti ini gimana sih? Jadi Besti, ternyata dampak utamanya adalah kekacauan jam biologis atau ritme sirkandian ya bahasanya tuh. Jadi saat pagi hari, ternyata tubuh itu secara alami memproduksi hormon kortisol yang ternyata bisa membuat kita itu lebih aktif dan waspada gitu ya. Nah, tidur di waktu ini melawannya, sehingga kita tuh sering banget ya bangun dengan rasa kayak pusing atau bahkan letih, lelah, lesu ya kan. Jadi itu ternyata gara-garanya Besti. Makanya kenapa kita tuh kalau pagi hari kan harusnya produktif gitu ya. Jadi kita tuh harus malah semangat dan ya olahraga lah minimal ya kan, atau berjemur di pagi hari untuk memproduksi hormon kortisol itu gitu kan, daripada kita melawannya. Kalau kita melawannya ya kita sering merasa pusing atau juga lelah letih gitu kan, padahal baru bangun tidur. Bayangin loh ya kan. Jadi jangan sampai kita tidur di pagi hari, karena itu bisa mengacaukan jam biologis kita atau bahasanya tuh ritme sirkandian ya, yang bisa membuat kita malah gak aktif gitu ya, gak terlalu waspada dengan diri kita sendiri. Terus kemudian dampak utama kebiasaan tidur di pagi hari yang kedua adalah gangguan metabolisme dan berat badan. Nah, kebiasaan ini tuh ternyata dapat memicu penurunan metabolisme dan pastinya berujung pada peningkatan resiko obesitas dan penyakit kronis. Ya ampun, ngeri banget ini mah Besti ya, seperti diabetes atau masalah jantung. Oh my god, yang tidak kita sadari selama ini ya Besti, ternyata bisa mengakibatkan ke hal-hal yang tidak kita inginkan. OMG, hello. Jadi kalau bisa Besti gak boleh tidur di pagi hari ya, sing iling Besti, sing iling. Terus kemudian dampak yang lainnya adalah penurunan fokus dan juga memori. Aduh, hilang ingatan dong. Kalau hilang ingin kamu dari pikiranku, bisa gak sih? Bisa banget ya. Jadi emang tidur atau itu adalah salah satu sel-sel otak kita memperbaiki diri ya. Jadi mengacaukan jadwal tidur akan mengganggu regenerasi ini Besti, sehingga kita itu menjadi kayak lebih mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Jadi diingat-ingat lagi nih yang sering pelupa ya kan. Apakah kamu termasuk tergolong orang-orang yang sering banget tidur di pagi hari? Nah, itu jangan-jangan yang membuat kamu sering lupa ya kan, naruh kunci di mana padahal baru ditaruh di atas meja ya kan. Kamu nyarinya di kamar, kamu nyarinya sampai ke dapur ya, padahal cuma di atas meja di ruang tamu ya. Gimana sih Besti? Handphone ya, padahal udah dimasukin ke dalam tas. Tiba-tiba kayak lupa aja gitu kan, belum ada handphone. Ngiranya tuh belum ada handphone di tas kita. Ya udah dicari-cari sampai bingung mau nangis ya kan. Padahal ya udah ditaruhnya di tas. Ya ampun Besti, kalau bisa mah jangan tidur di pagi hari ya, karena itu bisa membuat kita itu kayak ya fokusnya menurun. Terus kemudian juga kayak kita tuh memori atau ingatannya tuh juga menurun ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah masalah kesehatan mental. Jadi ternyata tidur di pagi hari atau ketidakseimbangan hormon yang terjadi akibat jadwal tidur yang tidak teratur itu dapat memicu stres, kecemasan, hingga resiko depresi. Hati-hati ya Besti ya, kalau kamu sering tidur di pagi hari, kamu bakal mendapatkan atau kamu bakalan terkena masalah kesehatan mental ya Besti ya, seperti stres, kecemasan gitu kan, hingga resiko depresi. No, jangan seperti itu ya. Kebiasaan itu harus kita rubah dan kita harus produktif ya. Kalau di pagi hari Besti, jangan tidur, jangan males-malesan, nanti kita malah jadi akibatnya ya tetap aja ya ke kesehatan kita juga ya kan, seperti yang udah Vina sebutkan tadi, bisa diabetes atau bahkan masalah jantung. Yang terakhir adalah dampak produktivitas, karena memang bangun atau tidur di pagi hari seringkali membuang waktu produktif ya, dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas harian kita. Jadi kalau bisa Besti, di pagi hari kita tuh harus produktif supaya kita bisa membangun diri kita sendiri, supaya kita bisa tetap sehat, dan pastinya juga kita tuh
bisa memulai hari-hari dengan semangat, enggak yang lemes-lemes, enggak loyo-loyo, karena emang kita tuh bangunnya di pagi hari dan kita itu sudah siap-siap untuk melanjutkan segala aktivitasnya gitu ya, tanpa kita harus tidur lagi. Kalau misalkan kita tidur lagi, apalagi yang libur-libur gitu kan, itu sering banget sih kebiasaannya adalah manfaatin buat tidur, tidur, tidur, dan tidur. Boleh tidur tapi jangan sampai di pagi hari ya. Nanti dulu tidurnya. Kalau udah bangun, ya kita kerjain apa, beres-beres rumah kek, beres-beresin kamar kek, atau mungkin kita nyetrika atau apalah, pokoknya kita cari kegiatan dulu. Baru deh setelah itu kita mandi siang ya kan, mandi siangnya. Terus habis itu tidur, boleh tidur siang. Kalau tidur di pagi hari, ya no no no, gak boleh besti. Kalau misalkan kita melakukan sesekali untuk mengganti waktu tidur malam yang kurang, seperti akibat kerja shift gitu ya, shift malam, dan hal itu tuh umumnya masih ditoleransi ya. Tapi pastikan durasinya itu tidak berlebihan ya, cukup 20-30 menit aja, agar tubuh itu kembali segar besti. Jangan kelamaan. Biasanya besti kalau udah ngantuk pol, aduh, tidurnya kelamaan banget ya, bisa 2 jam ke depan. Apalagi ditambah dengan mimpi-mimpi indah ya, mimpi-mimpi indah, terutama mimpiin kamu. Hey, mimpiin kamu, mimpiin aku aja gak sih? Jadi itu ya besti ya, ternyata dampak dari kebiasaan tidur di pagi hari yang harus kita hindari, dan jangan sampai kita melakukan hal itu karena bisa berakibat kepada kesehatan mental kita juga, kesehatan fisik kita, dan kesehatan tubuh kita yang lainnya ya. Kalau misalkan besti mau tetap produktif, bisa menjalankan segala aktivitas setiap harinya dengan aman, dan pastinya juga tubuh kita tetap sehat, segar, bugar gitu kan, kita bisa melanjutkan hari-hari dengan indah tanpa ada keluhan-keluhan, besti bisa konsumsi Biosisihaga, salah satu herbal tetes premium masa kini yang sangat cocok sekali ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur, menormalkan pencernaan, dan buang air besar. Yang buang air besarnya tuh kayak, aduh, susah banget ini ya. Kenapa ini padahal udah makan buah-buahan, bisa nih minum Biosisihaga ya, untuk menormalkan pencernaan kita dan memperlancar buang air besar ya. Membantu detoksifikasi alami tubuh kita dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh, membantu untuk pemulihan pasca sakit, dan menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh ya. Biosisihaga, pilihan tepat untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin hidup lebih sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh, dan tetap aktif menjalankan aktivitas setiap hari. Biosisihaga, herbal tetes premium masa kini untuk keluarga sehat Indonesia. Sehat.

Abi, jadi Vinanya harus pamit dulu nih. Tapi tenang saja ya, besok akan kembali lagi bertemu bersama Vina setiap jam 6 pagi ya Besti ya. Semangat selalu menjalankan aktivitas pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu konsumsi Biosisiaga Herbal Tetes Premium masa kini. Bye-bye.

0: sudah jam 7 pagi nih.
1: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Radar Lampung, generasi muda menjadi sasaran utama pendidikan politik untuk melahirkan pemilih berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan, pendidikan politik memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Rianto, pendidikan politik turut menangkal ujaran kebencian dan politik uang, sekaligus meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Ia menyebut pemilih pemula merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan bangsa dan daerah pada masa mendatang. Partisipasi politik generasi muda tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih atau pemungutan suara. Keterlibatan tersebut juga mencerminkan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi berlandasan nilai Pancasila. Pendidikan politik bagi pemilih pemula telah digelar di SMA Saverius Pringsewu dan SMA Negeri 1 Pagelaran. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Pringsewu Arif Bintoro, Ketua KPU Pringsewu Dewi Ilian Sari, Kepala Kasdangpol Catur Agus Dewantoro, dan Kepala SMA Saverius Petrus Risdianto. Ia menambahkan pemerintah daerah juga terus meningkatkan literasi digital, wawasan kebangsaan, serta menciptakan iklim demokrasi yang aman, damai, dan kondusif. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh
5: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia.